Tentu saja jawaban ini tidak mutlak benar, tapi jawaban ini perlu diingat baik-baik. Siapapun yang bercita-cita besar, rahasianya adalah perubahan diri sendiri. Ingin mengubah Indonesia, caranya adalah ubah saja diri sendiri. Betapapun kuatnya keinginan kita untuk mengubah orang lain, tapi kalau tidak dimulai dari diri sendiri, semua itu menjadi hampa. Setiap keinginan mengubah hanya akan menjadi bahan tertawaan kalau tidak dimulai dari diri sendiri. Orang di sekitar kita akan menyaksikan kesesuaian ucapan dengan tindakan kita. Boleh jadi orang banyak memikirkan diri sendiri itu dinilai egois. Pandangan itu ada benarnya jika kita memikirkan diri sendiri, lalu hasilnya juga hanya untuk diri sendiri. Tapi yang dimaksud di sini adalah memikirkan diri sendiri justru sebagai upaya sadar dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki yang lebih luas. Perumpamaan yang lebih jelas untuk pandangan ini adalah seperti kita membangun pondasi untuk membuat rumah. Apalah artinya kita memikirkan dinding, memikirkan genteng, memikirkan tiang yang kokoh, akan tetapi pondasinya tidak pernah kita bangun. Jadi yang merupakan titik kelemahan manusia adalah lemahnya kesungguhan untuk mengubah dirinya yang diawali dengan keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Pendengar, pemimpin manapun bakal jatuh terhina manakala tidak punya keberanian mengubah dirinya. Orang sukses manapun bakal rubuh kalau dia tidak punya keberanian untuk mengubah dirinya. Kata kuncinya adalah keberanian. Berani mengejek itu gampang, berani menghujat itu mudah, tapi tidak sembarang orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri. Ini hanya milik orang-orang yang sukses sejati. Orang yang berani membuka kekurangan orang lain itu biasa. Orang yang berani memperbincangkan orang lain itu tidak istimewa. Sebab itu bisa dilakukan oleh orang yang tidak punya apa-apa sekalipun. Tapi kalau ada orang yang berani melihat kekurangan diri sendiri, bertanya tentang kekurangan itu secara sistematis, lalu dia buat sistem untuk melihat kekurangan dirinya, inilah calon orang besar. Mengubah diri dengan sadar, itu juga mengubah orang lain. Walaupun dia tidak berucap sepatah kata pun untuk perubahan itu, perbuatannya sudah menjadi ucapan yang sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, kegigihan kita memperbaiki diri akan membuat orang lain melihat dan merasakan. Memang pengaruh dari kegigihan mengubah diri sendiri tidak akan spontan dirasakan. Tapi percayalah, itu akan membekas dalam benak orang lain. Makin lama bekas itu akan membuat orang simpati dan terdorong untuk juga melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Ini akan terus berimbas dan akhirnya semakin besar seperti bola salju. Perubahan bergulir semakin besar. Jika kalau ada orang yang bertanya tentang sulitnya mengubah keluarga, sulitnya mengubah anak, jawabnya adalah dalam diri orang itu sendiri. Jangan dulu menyalahkan orang lain ketika mereka tidak mau berubah. Kalau kita sebagai ustadz atau kiai, jangan banyak menyalahkan santrinya. Tanya dulu diri sendiri. Kalau kita sebagai pemimpin, jangan banyak menyalahkan bawahannya. Lihat dulu diri sendiri seperti apa. Kalau kita sebagai pemimpin negara, jangan banyak menyalahkan rakyatnya. Lebih baik para penyelenggara negara gigi memperbaiki diri sehingga bisa menjadi teladan. Insya Allah, walaupun tanpa banyak berkata, walaupun tanpa banyak bicara, dia akan membuat perubahan cepat terasa. Jika berani memperbaiki diri, itu lebih baik dibanding banyak berkata tapi tanpa keberanian menjadi suri teladan. Jangan terlalu banyak bicara, lebih baik bersungguh-sungguh memperbaiki diri sendiri. Jadikan perkataan makin halus, sikap makin mulia, etos kerja makin sungguh-sungguh, ibadah kian tangguh. Ini akan disaksikan oleh orang. Membicarakan dalil itu suatu kebaikan, tapi pembicaraan itu akan menjadi bumerang ketika perilaku kita tidak sesuai dengan dalil yang dibicarakan. Jauh lebih utama orang yang tidak berbicara dalil tetapi berbuat sesuai dalil, walaupun tidak dikatakan dirinya sudah menjadi bukti dalil tersebut. Mudah-mudahan pendengar, kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kesuksesan diawali dari keberanian melihat kekurangan diri sendiri. Jadi teringat kutipan kata bijak dari sebuah buku, jadilah engkau sedemikian kuat sehingga tidak ada yang dapat mengganggu kedamaian pikiranmu.
Mari kita lihat sisi yang menyenangkan dari setiap hal. Senyumlah pada setiap orang. Gunakanlah waktumu sebanyak mungkin untuk meningkatkan kemampuanmu, sehingga engkau tak punya waktu lagi untuk mengkritik orang lain. Jadilah kita ini terlalu besar untuk khawatir dan terlalu mulia untuk melupakan kemarahan. Satu-satunya tempat di mana kita dapat memperoleh keberhasilan tanpa kerja keras adalah hanya dalam kamus. Di awal tahun, awal bulan, dan awal minggu, Jumat adalah awal minggu bagi umat Islam. Ayo kita semua mulai memperbaiki diri. Suatu karya besar selalu diciptakan oleh orang-orang yang berpikir besar. Namun perubahan besar pasti dimulai dari satu langkah kecil. Dan itu dimulai dari diri kita masing-masing.

Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LC MA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Pada sunatullah yang lalu telah kita bahas tentang orang-orang yang bersatu. Dengan persatuan yang diupayakan, maka mereka memperoleh kekuatan yang hebat dan dahsyat. Selanjutnya pendengar, kita akan bahas pula yang sebaliknya, yaitu tentang orang-orang yang bercerai-berai. Sudah menjadi sunatullah bahwa siapa yang bercerai-berai pasti akan lemah. Apa yang dimaksud dengan bercerai-berai dalam pembahasan ini? Maksudnya adalah bercerai-berai antara orang-orang beriman karena sebagian mengikuti hawa nafsu dan sebagian lagi tetap mengikuti petunjuk agama. Tidaklah berarti bercerai-berai jika sama-sama mengikuti petunjuk agama dengan penuh keikhlasan, meskipun berbeda pendapat dalam berbagai perkara yang memang telah dikehendaki oleh Allah untuk berbeda. Misalnya perkara-perkara khilafiyah yang kita jumpai dalam madhab-madhab yang ada. Meskipun orang-orang beriman itu nampak terpisah-pisah dengan madhab-madhab yang ada, namun mereka tidak dinamakan bercerai-berai, sebab mereka semuanya mengikuti petunjuk agama dengan ikhlas. Namun jika mereka menjadikan madhab-madhab tersebut sebagai sarana untuk mengikuti hawa nafsu, maka berarti mereka telah masuk ke dalam makna bercerai-berai. Salah satu sebab mengapa ada yang mengikuti hawa nafsu sehingga menjadi bercerai-berai adalah karena mereka tidak lagi menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai yang seharusnya diikuti dan ditaati. Kalaulah mereka mengetahui bahwa hanya Allah dan Rasulnya yang patut ditaati, tentulah mereka tidak akan mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46 yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menerangkan bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul merupakan asas persatuan dan perpaduan, sedangkan berbantah-bantah merupakan penyebab perpecahan dan perceraian. Nah, pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunatullah ini? Setelah memahami sunatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah yang pertama, bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman, suka mengalah dan memaafkan mereka, dan meminta ampun kepada Allah untuk mereka, dan meminta serta menghargai pendapat mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Yang kedua, memelihara diri dari terbujuk oleh godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 155 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Dan yang ketiga pendengar, senantiasa menegakkan agama dan menjauhkan diri dari mengikuti hawa nafsu. Mudah-mudahan sunatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk memahami perpecahan yang mungkin sedang berlaku di dalam keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, bahkan umat kita di dunia hari ini.

Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Alangkah perlunya kaum muslimin hari ini untuk mengkaji perjalanan hidup Sayyidah yang agung ini, agar mereka menyadari betapa jauhnya perbandingan antara mereka dengan generasi awal yang keluar dari madrasah nubuwah, sehingga mereka mengetahui betapa pengaruh iman itu sangat menakjubkan pada jiwa mereka yang menyambut panggilan Allah dan Rasulnya, hingga mereka menjadi lentera yang menebarkan petunjuk dan cahaya. Dan di antara lentera tersebut adalah Ummul Mukminin Ramlah binti Abu Sufyan, seorang pemuka Quraisy dan pimpinan orang-orang musyrik hingga Fathu Makkah. Akan tetapi Ramlah binti Abu Sufyan tetap beriman, sekalipun ayahnya memaksa beliau untuk kafir ketika itu. Dan Abu Sufyan tak kuasa memaksakan kehendaknya agar putrinya tetap dalam keadaan kafir. Justru beliau menunjukkan kuatnya pendirian dan mantapnya kemauan. Beliau rela menanggung beban yang melelahkan dan beban yang berat karena memperjuangkan akidahnya. Mendengar pada mulanya beliau menikah dengan Ubaidullah bin Jahsi yang Islam seperti beliau. Tatkala kekejaman orang-orang kafir atas kaum muslimin mencapai puncaknya, Ramlah berhijrah menuju Habasyah bersama suaminya. Dan disanalah beliau melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Habibah. Dan dengan nama anaknya inilah beliau dijuluki Ummu Habibah. Ummu Habibah senantiasa bersabar dalam memikul beban lantaran memperjuangkan dinnya dalam keterasingan dan hanya seorang diri, jauh dari keluarga dan kampung halaman. Bahkan terjadi musibah yang tidak disangka sebelumnya. Beliau bercerita, "Aku melihat di dalam mimpi suamiku Ubaidullah bin Jahaz dengan bentuk yang sangat buruk dan menakutkan. Maka aku terperanjat dan terbangun. Kemudian aku memohon kepada Allah dari hal itu. Ternyata tatkala pagi suamiku telah memeluk agama Nasrani. Maka aku ceritakan mimpiku kepadanya, namun dia tidak mengkubrisnya." Si murtad yang celaka ini mencoba dengan segala kemampuannya untuk membawa istrinya keluar dari dinnya. Namun Ummu Habibah menolaknya, dan dia telah merasakan lezatnya iman. Bahkan beliau justru mengajak suaminya agar tetap di dalam Islam. Namun dia malah menolak dan membuang jauh ajakan tersebut, dan dia semakin asyik dengan khamer. Hal itu berlangsung hingga dia mati. Hari-hari berlalu di bumi hijrah, sementara dirinya berada dalam dua ujian. Yang pertama, jauh dari sanak saudara dan kampung halaman. Kemudian yang kedua, ujian karena menjadi seorang janda tanpa seorang pendamping. Akan tetapi beliau dengan keimanan yang tulus yang telah Allah karuniakan kepadanya mampu menghadapi ujian berat tersebut. Beliau wujudkan firman Allah Ta'ala yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang telah bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga. Allah berkehendak untuk membulatkan tekadnya. Maka dia melihat dalam mimpinya ada yang menyeru dia, "Wahai Ummul Mukminin." Maka beliau terperanjat dan terbangun karena mimpi tersebut. Beliau menakwilkan mimpi tersebut bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak akan menikahinya. Setelah selesai masa idahnya, tiba-tiba ada seorang jariyah dari Najasyi yang memberitahukan kepada beliau bahwa dirinya telah dipinang oleh pimpinan semua manusia, seutama-utama salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Alangkah bahagianya beliau mendengar kabar gembira tersebut, hingga beliau berkata, "Semoga Allah memberikan kabar gembira untukmu." Kemudian beliau menanggalkan perhiasan dan gelang kakinya untuk diberikan kepada jariyah, budak wanita yang membawa kabar tersebut saking senangnya.
Kemudian beliau meminta Khalid bin Sa'ad bin Al-As untuk menjadi wakil baginya agar menerima lamaran Najasyi yang mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menikahkan beliau dengan Ummu Habibah. Setelah Rasulullah menerima kabar tentang keadaan beliau dan ujian yang dihadapi dalam menapaki jalan dinnya, sedangkan tiada seorang pun yang menolong dan membantu dirinya. Setelah kemenangan Khaibar, sampailah rombongan muhajirin dari Habasyah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Dengan sebab apa aku harus bergembira? Karena kemenangan Khaibar atau karena datangnya Ja'far?" Sedangkan Ummu Habibah bersama rombongan yang datang, maka bertemulah Rasulullah SAW dengannya pada tahun ke-6 atau ke-7 Hijriah. Kala itu Ummu Habibah berumur 40 tahun saat menduduki sebagai bintang berseri di antara istri-istri beliau, dan jadilah beliau Ummul Mukminin. Sungguh, beliau berhak menyandang segala kebesaran dan keagungan sebagai Ummul Mukminin, Ummu Habibah radhiyallahu anhuma. Seandainya para wanita itu seperti beliau, niscaya hasilnya pun seperti yang terjadi pada beliau. Pendengar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Ar-Rafiqul A'la, Ummu Habibah melazimi rumahnya. Beliau tidak keluar rumahnya kecuali untuk sholat, dan beliau tidak meninggalkan Madinah kecuali untuk haji, hingga sampailah waktu wafat yang ditunggu-tunggu tatkala berumur 70 tahun. Beliau wafat setelah memberikan keteladanan yang paling tinggi dalam menjaga kewibawaan dinnya dan bersemangat atasnya. Tinggi dan mulia, jauh dari pengaruh jahiliyah dan tidak menghiraukan nasab, manakala bertentangan dengan akidahnya.

0: Malik bin Anas, menurut mayoritas ulama, lahir pada tahun 93 Hijriah di Madinah Al-Munawarah. Beliau melihat jejak-jejak para sahabat dan tabi'in, sebagaimana beliau mendapati bekas-bekas peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berbagai tempat-tempat penting. Hal tersebut berpengaruh terhadap pola pikir, pemahaman fikih, dan kehidupan beliau. Madinah adalah pusat cahaya, sumber keilmuan, dan mata air pengetahuan. Nasab beliau bersambung kepada kabilah di Yaman, yaitu Dhu Ashbah. Ibunya bernama Aliyah binti Syuraik al-Azdiyah. Ayah dan ibunya adalah orang Arab Yaman. Beliau tumbuh di sebuah rumah yang sibuk dengan ilmu riwayat dan di lingkungan yang kental dengan ilmu riwayat dan hadis. Kakeknya, Malik bin Abi Amir, termasuk salah satu tabi'in senior. Beliau meriwayatkan dari Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Talhah bin Ubaidullah, dan Ummul Mukminin Aisyah. Termasuk yang meriwayatkan dari beliau adalah anak-anaknya, Anas Abu Malik Sang Imam, Rabi' dan Nafi' yang kunyahnya adalah Abu Suhail. Hanya saja, ayahnya Anas sepertinya tidak terlalu fokus dengan ilmu hadis.
1: Biar bagaimanapun keilmuannya, tetapi paman-paman dan kakek beliau sudah sangat mencukupi. Kedudukan mereka dalam ilmu sudah cukup untuk membentuk sebuah keluarga yang tersohor dengan keilmuan. Sebelum Malik, ada juga salah satu saudaranya yang lebih dahulu mendalami ilmu, yaitu Nadhar. Dia pernah bermulazamah kepada para ulama dan belajar dari mereka. Imam Malik sendiri telah menghafal Al-Quran sejak usia belia, sebagaimana hal itu memang menjadi kebiasaan sebagian besar keluarga umat Islam. Setelah itu, fokus beliau beralih kepada hafalan hadis. Beliau mendapatkan dukungan dari lingkungan beliau dan penyemangat serta motivasi dari orang-orang Madinah. Ketika menyatakan niat beliau kepada ibunya bahwa beliau ingin pergi untuk mencatat ilmu, maka ibunya memakaikan untuknya serban dan pakaian yang terbaik, lalu berkata, "Sekarang pergilah dan catatlah." Dia juga berkata, "Pergilah kepada Rabi'ah dan belajarlah adab darinya sebelum ilmunya." Pada awalnya, beliau belajar kepada Ibnu Hurnus dan darinyalah beliau mendapatkan ilmu tentang perbedaan di tengah manusia dan bantahan terhadap para pengekor hawa nafsu. Bimbingan dan akhlaknya sangat berpengaruh terhadap karakter beliau, hingga beliau mengatakan, "Aku mendengar Ibnu Hurmus berkata bahwa seorang ulama hendaknya mewariskan kepada para muridnya perkataan 'saya tidak tahu', hingga perkataan tersebut menjadi landasan yang menjadi rujukan mereka. Jadi, ketika ada salah seorang dari mereka yang ditanya tentang sesuatu yang tidak diketahuinya, maka ia bisa menjawab, 'Saya tidak tahu.'" Ibnu Wahab berkata bahwa kebanyakan pertanyaan yang diajukan kepada Malik dijawab dengan, "Saya tidak tahu." Beliau bermulazamah kepada Nafi', maula budak yang telah dibebaskan, Ibnu Umar.
2: Beliau mengisahkan, "Aku mendatangi Nafi' di siang bolong, tanpa ada pohon tempat aku berteduh dari teriknya matahari, sementara aku menanti-nanti beliau keluar. Ketika beliau keluar, aku membiarkannya beberapa saat seolah-olah aku tidak melihat beliau. Barulah kemudian aku mengucapkan salam, lalu aku membiarkan beliau lagi. Saat beliau sudah masuk, barulah aku bertanya kepada beliau, 'Bagaimana pendapat Ibnu Umar tentang ini dan itu?' Lalu beliau menjawab pertanyaanku, kemudian aku menahan dirinya, karena beliau orangnya agak keras." Ad-Dibaj al-Madhab. Beliau belajar kepada Imam Ibnu Shihab az-Zuhri. Diriwayatkan dari beliau bahwa beliau pernah berkata, "Aku berhari raya, maka aku berkata, 'Hari ini adalah waktu di mana Ibnu Shihab sedang kosong.' Maka aku segera beranjak dari tempat sholat id, lalu menanti di pintu rumah beliau. Aku mendengar beliau berkata kepada pembantunya, lihatlah siapa yang di depan pintu. Lalu dia melihat dan aku mendengar ia berkata, si murid emas Anda, Malik. Beliau berkata, suruh dia masuk. Lalu aku masuk, kemudian beliau berkata, sepertinya kamu belum pulang ke rumahmu. Aku katakan, belum. Maka beliau berkata, kamu sudah makan sesuatu? Aku jawab, belum. Beliau menimpali, makanlah dulu. Aku menjawab, saya tidak butuh itu. Beliau berkata, lalu apa yang engkau inginkan? Aku menjawab, riwayatkan hadis kepadaku. Lantas beliau berkata kepadaku, kemarilah. Maka aku keluarkan lauh milikku, lalu beliau mengabarkan kepadaku 40 hadis. Setelah itu aku berkata, lagi. Beliau berkata, cukup, karena jika kamu meriwayatkan hadis-hadis tersebut, maka kamu sudah menjadi seorang penghafal hadis. Aku berkata, aku sudah meriwayatkannya semua. Lalu beliau mengambil lauhku dari tanganku, kemudian berkata, kalau begitu, riwayatkan kepadaku. Maka aku meriwayatkannya kepada beliau, lalu mengembalikan lauhku seraya berkata, pergilah, engkau itu adalah salah satu wadah ilmu.
3: Seorang ahli riwayat berkata, imam bagi manusia setelah Umar adalah Zaid bin Thabit, dan setelah itu adalah Abdullah bin Umar. Ada 21 orang yang belajar kepada Zaid, lalu keilmuan mereka terkumpul pada 3 orang, yaitu Ibnu Shihab, Bakir bin Abdullah, dan Abu Zinad, sementara ilmu mereka bertiga terkumpul pada Malik bin Anas. Sosok yang memuliakan ilmu. Imam Malik adalah sosok yang sangat mengagungkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga ketika beliau ditanya, apakah Anda pernah mendengar dari Malik bin Dinar? Beliau menjawab, aku melihat beliau menyampaikan hadis sedangkan orang-orang menulisnya sambil berdiri. Adapun aku tidak suka menulis hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil berdiri. Sebagaimana beliau menghabiskan kesungguhan beliau untuk menghafal hadis dan belajar kepada para ulama, maka beliau juga telah menghabiskan harta beliau untuk semua itu. Sampai-sampai Ibnul Qasim berkata, menuntut ilmu telah membuat Malik membongkar atap rumahnya lalu menjual kayu-kayunya. Setelah itu, dunia malah mendatanginya.
4: Menjadi Mufti Madinah. Setelah Imam Malik selesai mempelajari hadis dan fatwa, maka beliau mulai membuat majlis ilmu sendiri di Masjid Nabawi untuk mengajarkan ilmunya. Menurut sebagian riwayat, disebutkan bahwa umur beliau ketika itu adalah 17 tahun. Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, mengisahkan hal tersebut dan menjelaskan keadaan dirinya ketika jiwanya terdorong untuk mengajar dan berfatwa. Tidak semua orang yang ingin mengajar dan berfatwa di Masjid Nabawi boleh melakukannya, sampai ia dimusyawarahkan di tengah para tokoh dari kalangan orang-orang soleh dan mulia. Jika mereka menganggap ia sudah layak, maka ia diizinkan. Aku tidaklah melakukannya, sampai ada kesaksian dari 70 syekh dari kalangan ahli ilmu bahwa aku memang sudah layak. Imam Malik, semoga Allah merahmatinya, berhias diri ketika hendak mendatangi majlis hadis yang membuat beliau tampak berwibawa dan mulia, tidak seperti yang lainnya. Sampai-sampai Al-Waqidi berkata, majlis beliau adalah majlis yang penuh wibawa dan ilmu. Beliau adalah pribadi yang berwibawa dan baik. Dalam majelis beliau, tidak ada sedikit pun perdebatan, sorak-sorai, atau suara yang tinggi. Jika beliau ditanya, beliau menjawab sang penanya tanpa mempertanyakan dari mana dia.
5: Menghadapi fitnah dari penguasa. Meskipun sang imam menjauh dari konflik dan tidak ikut mengobarkannya, serta hanya menyibukkan diri dengan ilmu, namun beliau tetap tertimpa fitnah di masa pemerintahan Daulah Abbasiyah, tepatnya pada masa Abu Ja'far al-Mansur pada tahun 146 Hijriah. Beliau didera dengan cambuk karena fitnah ini dan ditarik tangannya sampai patah pundaknya. Sebab yang terkenal dari fitnah itu bahwa beliau menyampaikan sebuah hadis yang berbunyi, "Tidak ada talak dari orang yang dipaksa." Para provokator fitnah ini menjadikan hadis itu sebagai hujah.

Kebanyakan perawi menyatakan bahwa beliau meninggal dunia pada tahun 179 Hijriah. Semoga Allah merahmati Imam Malik dan semua imam umat Islam.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
1: Serahke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kuwi?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
3: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
5: PPTQI Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 08

0: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, kemarahan adalah semacam kegilaan yang membawa penyesalan. Dan jika dia tidak menyesal atas kemarahannya, maka berarti dia benar-benar gila.
1: Ilmu astronomi berkembang seiring dengan kebutuhan penjelajahan kaum muslim ke berbagai belahan dunia. Pasalnya astronomi bermanfaat untuk navigasi dalam upaya menjangkau negeri-negeri yang jauh dari wilayah kekuasaan Islam. Dengan demikian astronomi membantu mengembangkan misi dakwah Islam, juga memperkuat perkembangan ilmu pengetahuan umat. Dalam proses menggapai dua misi itu, tidak jarang umat Islam harus berhadapan dengan pasukan musuh yang menghadang. Maka dibutuhkanlah pasukan perang yang kuat dengan bekal pengetahuan perbintangan yang mumpuni. Dalam satu dekade sejak penaklukan Mesir, umat Islam berhadapan dengan Bizantium, Kekaisaran Romawi. Dalam persaingan itu, umat Islam berhasil menguasai Laut Tengah bagian timur, yaitu Ciprus, sekitar tahun 30 Hijriah, dan Rhodes di tahun 52 Hijriah. Pada saat itu, Kekaisaran Romawi memiliki armada angkatan laut yang hebat dan kuat di Laut Tengah. Mereka menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia pada zamannya. Maka umat muslim berpikir bagaimana cara melawan angkatan laut yang tidak terkalahkan itu. Sejak saat itu, dibentuk armada angkatan laut muslim. Di sini navigasi diperlukan untuk menuntun arah hingga ke tempat-tempat yang mereka tuju. Kaum muslim berkeyakinan makin teliti seorang navigator dalam menentukan posisinya di tengah laut berdasarkan peredaran matahari, bulan, atau bintang, makin tinggi pula akurasi perhitungan waktu dan tempat yang dituju. Dengan demikian, persiapan logistik selama perjalanan pun dapat dilakukan secara lebih matang. Ada kaidah yang berbunyi, mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang dimutlak diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu kewajiban, hukumnya wajib pula. Kaidah ini menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyiapkan peperangan melawan Kaisar Romawi ketika itu. Mereka mulai mempelajari teknik perkapalan, navigasi dengan astronomi maupun kompas dan mesiu. Bangsa Arab sangat cepat menanggapi kebutuhan akan angkatan laut yang kuat untuk mempertahankan dan mempersatukan daerah kekuasaannya. Demikian dikatakan Ahmad Al-Hasan dan Donald R. Hill dalam karyanya Islamic Technology and Illustrated History. Selama era kekuasaan Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah berusaha memulihkan kembali kesatuan wilayah Islam. Setelah berhasil mengamankan situasi dalam negeri, Muawiyah segera mengerahkan pasukan untuk perluasan wilayah kekuasaan. Penaklukan Afrika Utara merupakan peristiwa penting dan bersejarah selama masa kekuasaannya. Gubernur Mesir kala itu Amr bin As merasa terganggu oleh kekuasaan Romawi di Afrika Utara. Karenanya Amr ibnu As mengerahkan pasukan di bawah pimpinan Jenderal Uqbah untuk menaklukkan wilayah Afrika Utara itu. Pasukan Uqbah akhirnya berhasil menguasai Kairouan hingga ke bagian selatan wilayah Tunisia. Khalifah Muawiyah kemudian membangun benteng untuk melindungi kota Kairouan dari serangan pasukan Barber dan menjadi kota Kairouan sebagai ibu kota provinsi Afrika Utara. Muawiyah tercatat sebagai pendiri armada angkatan laut Islam. Ia pernah menjabat sebagai gubernur Syria ketika kekhalifahan Islam dipimpin oleh Khalifah Rasidah ketiga, Utsman bin Affan. Selama itu pula Muawiyah memiliki 50 armada laut yang tangguh. Pasukan laut ini akhirnya berhasil menaklukkan Siprus, Rhodes, dan kepulauan lainnya di sekitar Asia Kecil. Dengan penaklukan Afrika Utara dan Spanyol, kira-kira 40 tahun kemudian armada angkatan laut Islam di seluruh Laut Tengah menjelma sebagai yang terkuat dan tak terkalahkan hingga dua abad berikutnya. Pasukan ekspedisi dari Afrika Utara menduduki Sisilia pada tahun 211 Hijriah. Angkatan laut tersebut hingga masuk ke wilayah pantai Italia dan juga Perancis Selatan.

dalam perspektif sosiologis atau sosial kemasyarakatan, sungguh sebenarnya saya ingin ya, kita ini mempopulerkan salam kita saja lah. Salam kita kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau assalamualaikum warahmatullahi, atau assalamualaikum. Tapi kalau di forum-forum agak resmi kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat ingin itu yang kita budayakan, yang kita populerkan. Tidak usahlah ikut-ikut mempopulerkan salamnya orang lain. Selamat pagi, kayak selamat siang, selamat sore, selamat malam, salam sejahtera, Om Shanti Shanti, Om Swastiastu. Kita tidak membenci salam mereka, tidak anti salam mereka. Itu milik mereka, silakan digunakan. Tapi salam kami adalah ini. Tapi cuma, ya mohon maaf, saya sendiri kadang-kadang kalau jelas-jelas di depan saya ada tokoh non-muslim, ya kadang-kadang saya juga, ya cik, gak enak. Gak, salam sejahtera itu gak enak. Tapi saya sadar, saya ingin mendidik diri saya sendiri dan mengajak penjenengan semuanya, tanpa mengurangi kerukunan beragama kita, kerukunan antar umat beragama kita, tanpa mengurangi penghargaan kita pada pemeluk agama lain. Tapi tidak salah dan harus malah, bukan hanya tidak salah, harus kita ini mempopulerkan salam kita. Dan tidak wajib, bukan tidak wajib, tidak perlu mempopulerkan salam orang lain. Masing-masing agama punya ajaran sendiri. Sungguh saya salut sama Pak Harto ya. Jempol dua saya katakan, Pak Harto salamnya selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan sebelum itu membaca bismillahirrahmanirrahim pelan-pelan, kemudian salam, tidak pernah pakai salam yang lain-lain. Terserah penjelasan senang atau tidak senang Pak Harto, tapi jelas saya salut pada beliau soal ini. Lalu sekarang ini salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom. Kurang alih-alih percayaan duit salam KPK saya capek kan? Di samping itu ini inkonsisten, ini ajaran agama, tidak boleh dicampur-campur. Tapi sekali lagi mohon maaf ya, kalau penyinan suatu ketika mendengar saya juga ada selamat paginya, ya mohon maaf, memang kadang-kadang enek sungkan itu wajar. Tapi harusnya kita nyadar bahwa ini bagian dari ajaran agama, walaupun bukan ritual, memang bukan ritual, tapi sosial, ini kemasyarakatan. Boleh, boleh selamat pagi silahkan, selamat petang ya silahkan. Tapi kalau salam-salam mereka, ya memang mohon maaf ya, beberapa agama itu ya baru saja salamnya, baru saja kan, sebab kalau di sana enggak ada itu. Di luar negeri, di Eropa, di saya enggak pernah dengar itu salam sejahtera untuk kita semua. Berarti kan Indonesia itu. Enggak apa-apa sih, enggak apa-apa, sekali lagi kita hormat pada yang punya agama. Tapi itu bukan apa? Bukan milik kita gitu. Sekali lagi toleransi kita, kerukunan antarumat beragama kita tidak harus kita ikuti dan kita bumbui dengan mencampur ajaran-ajaran yang kita punya. Ya memang kita juga kadang-kadang ya seneng-seneng gak seneng sih. Mereka juga pinter sekarang, salam itu pinter, fasih, kemudian alhamdulillah insyaallah. Wis kalau beda nih wis, kadang-kadang salam salami wong Islam kalah fasih dengan mereka. Tapi sekali lagi ini muru'ah, ini harga diri, ini identitas. Maka kalau penjenengan sekali lagi malas atau capek atau ya pokoknya tidak mood menulis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tulis saja salam. Itu
sebagai ucapan tegur sapa baik di dunia ini maupun di surga nanti, baik Nabi Ibrahim dengan para malaikat, juga malaikat pada Nabi Ibrahim, juga dengan pada nabi-nabi yang lain. Memang di Quran selalu menggunakan itu. Jadi saya sendiri ingin bagaimana supaya budaya ini terjaga, tersebar di kalangan umat Islam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lisan si bijak berada di balik hatinya, tapi hati si dungu berada di balik lisannya.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan barang siapa mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri, kemudian ia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 110. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Hukum memakai celana di atas mata kaki bagi seorang kaum, seorang laki-laki. Kalau wanita dihimbau di bawah mata kaki. Masalah isbal, memanjangkan baju yang dilarang sampai menutup mata kaki, itu kisahnya bagi kaum laki-laki, bukan bagi kaum wanita. Hakikat hukumnya seperti apa sih? Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki, disepakati oleh para ulama, pasti benar. Tapi yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, ketahuilah, apakah itu mutlak haram? Dalam hadis Nabi kan, yang dikatakan musbil izarahu khuyala, ada khuyala, dengan penuh kesombongan. Kalau memanjangkan kakinya tidak karena kesombongan, tidak dikatakan haram. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dengar Nabi mengancam, yang mengancam tentang orang yang memanjangkan sarungnya sampai bawah mata kaki, di neraka, Sayyidina Abu Bakar kepikiran, ya Rasulullah, inna izari yastarhi illam uahidu illam ata'ahadu, ya Rasulullah, sarungku itu turun di bawah mata kaki kalau tidak aku pegangi terus gitu. Nabi menjawab, anta lasta mimman yasna'u lidhalik, agama kala Rasul, engkau bukanlah orang yang melakukan seperti itu. Ini celah agar kita tidak mencaci. Jadi kalau ada orang yang turun dari mata kaki, sebagian ulama tidak mengatakan haram, paling makruh saja. Karena waktu itu Sayyidina Abu Bakar turun dari bawah mata kakinya, Nabi tidak marah, tapi Nabi mengatakan bukan itu maksudnya. Maksudnya dengan kesombongan begitu. Ya ini, makanya jangan sampai menjadi orang yang ekstrim. Ekstrim ini, ekstrim itu kanan dan kiri sudah. Maunya kita tengah-tengah. Makanya tengah-tengah ngomong begini, kalau seandainya celanamu di atas mata kaki, bukan sampai dekat lutut, itu sudah enggak seni, itu enggak indah. Di atas mata kaki, jelas itu adalah benar. Maka jangan dicaci, jangan diolok jika ada orang yang ingin menjadikan celananya di atas mata kaki. Itu bagus. Itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celananya di bawah mata kaki, Sayyidina Abu Bakar melakukan yang demikian. Yang menjadi masalah adalah khutub ekstrim. Wah, ini gara-gara celananya di bawah mata kaki, langsung sholat. Oh, sholatnya. Memang ada riwayat mengatakan tidak sah sholatnya. Tapi kalau kita menemukan hadis dikumpulkan, baru nanti bagaimana kata ulama. Ada lagi khutub ekstrim, gara-gara memang ada orang yang menjalankan sunnah satu sisi, tapi lidahnya tajam, suka mencaci maki orang. Bid'ah. Dikit-dikit masuk neraka. Benar dia celananya di atas mata kaki. Lah ini kita, ini kadang-kadang itu mulut kita itu tidak kita jaga. Gara-gara sekelompok orang itu yang suka mencaci maki amaliah kita, sehingga kita mencaci sunnah Nabi lewat dia. Oh, dasar celana cingkrang, jenggot. Gak boleh kita, jenggot adalah sunnah Nabi. Ini berlebihan kita, gak boleh seperti itu. Ini gara-gara kita tidak senang dengan kelompok tersebut, sudah di atas mimbar pun kita ngomong, oh, dasar jenggot 8 lembar saja dipiara. Nah ini gak boleh kita ngomong begitu. Kalau ada orang menjaga jenggotnya, ingat Nabi, dia sunnah, hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang mengangkat celananya di atas mata kaki, iya benar dia, sudahlah jangan caci maki. Kita itu sering dengan hawa nafsu, sampai Nabi Muhammad dilabrak juga itu namanya. Kita harus akui mereka benar dalam hal ini, kita ikuti yang benar, akidahnya enggak, mengatur barisan benar, pakai celananya benar, jenggotnya benar, itu harus kita akui. Jangan sampai kita ini kadang-kadang hawa nafsu, pernah kita mendengar semacam itu. Bahkan katanya ada orang menisbatkan, katanya muridnya Buya ngomong begitu, orang yang tertuju. Enggak, murid kita tidak kita ajari begitu. Kalau ada murid kita ngomong begitu, dicambuk itu. Katanya ada murid Buya ngomong bahasanya ngejek orang berjenggot, tenggot 7 lembar biar enggak, kita tidak pernah ngajari begitu. Jenggot adalah hakikat sunnah Nabi SAW. Kalau ada orang yang tidak berjenggot, ketahuilah adalah masalah bab khilaf di antara ulama. Punya jenggot dikerok, bagaimana hukumnya mengerok jenggot? Kebanyakan ulama mengatakan haram, sebagian ada yang mengatakan makruh. Kalau hal ini adalah masalah khilaf, sudahlah jangan terlalu kencang. Yang pasti adalah riba haram, zina haram, itu saja sudah. Tidak usah pusing. Jangan kita mudah menjadi orang yang mencaci bagi orang lain. Baik, ini saja. Allah.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas,
0: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petok kabar piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Wah, baik gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Wah, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana guru loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: Lebih tomorrow. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Inspirasi Islami menggugah hati. Pendengar, kita akan mengikuti Cahaya Cerah RDS FM.
2: Assalamualaikum Ustaz Felix.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih sudah menyempatkan untuk datang ke sini.
3: Alhamdulillah.
2: Ustaz Felix, jadi Moms Corner ini adalah podcast yang membahas seputar parenting, kesehatan, dan pernikahan. Nah, kebetulan Ustaz Felix di sini, kita ingin sekali belajar mengenai rumah tangga yang baik dalam Islam. Nah, kalau kita boleh bahas dari awal nih Ustaz. Sebenarnya apa sih tujuan besar pernikahan dalam Islam?
3: Ya, Alhamdulillah. Jadi saya kira cuma moms aja yang datang ya.
4: Ada popsnya juga.
3: Ada popsnya juga, antum yang mewakili ya. Ya, jadi betul. Memang penjelasan segala sesuatu itu harus dari tujuan dulu. Dan kalau di dalam Islam, pernikahan itu adalah sesuatu yang memang kayak apa ya, kayak ibadah yang paling lama. Jadi kalau misalnya kita sholat itu cuma berapa ya, saya coba menghitung pernah sholat saya paling khusyuk ketika lagi mau ya, itu 8 menit. Itu sholat saya paling khusyuk tuh. Kalau misalnya nggak khusyuk ya mungkin sekitar ya 5 menit atau 6 menit lah. Kalau kita misalnya apalagi misalnya puasa. Puasa itu ya di bumi yang paling ujung ya, itu sekitar 18 jam. Kalau sana kita pergi haji misalnya, haji itu paling sekitar 5 hari udah beres insya Allah. Tapi kalau orang pernikahan kan nggak mungkin ya. Orang pernikahan mau untuk ya udahlah kita pernikahan 3 bulan aja kan nggak ada. Atau kita pernikahan cuma 1-2 tahun aja kan nggak ada. Semua orang yang pengen menikah itu pasti pengen menikah untuk selama-lamanya. Nah, karena itulah di dalam Islam, ibadah pernikahan ini adalah ibadah yang paling lama. Nah, karena itu ujian-ujiannya juga sangat berat sekali. Nah, karena itulah sebenarnya ibadah pernikahan itu, seperti yang Mbak sampaikan tadi, harus benar-benar tahu tujuannya itu untuk apa. Nah, di dalam Islam kalau kita memahami setidaknya ada 4 yang menjadi tujuan daripada pernikahan. Nah, itu yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran yang sering dibaca di dalam surat-surat, di dalam undangan-undangan. Surat Ar-Rum ayat 21 kalau saya nggak salah ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi kata Allah, sesungguhnya sebagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan kalian itu berpasang-pasangan. Nah, jadi yang pertama adalah berpasang-pasangan. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Nah, yang pertama adalah untuk sakinah. Makanya kalau ada orang datang ke tempat pernikahan orang, biasanya mereka bilang samawa ya mas, samawa ya mbak, samawa ya mas, samawa ya mbak gitu. Kenapa samawa itu sakinah, mawadah, warohmah. Nah, litaskunu ilaiha yang pertama adalah sakinah. Lalu kemudian waja'ala bainakum mawaddah. Itu ada rasa wud, itu adalah kasih sayang bersifat fisik. Jadi dia saling sayang menyayangi secara fisik, mereka saling dekat dan kemudian saling menyenangkan dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga adalah rahmah, kasih sayang bersifat non fisik, lebih kepada sesuatu yang kayak apa ya, kasih sayang ibu kepada anaknya. Nah, itu minimal jadi ada 4 yang menjadi tujuan pernikahan di dalam Islam. Sebenarnya seperti itu.
2: Oke, Ustaz. Kalau bagaimana cara berumah tangga yang baik di mata Allah tuh gimana, Ustaz?
3: Nah, kalau kita mengacu pada tujuan, maka Allah tuh pengen manusia tuh sebenarnya adalah tenang. Makanya yang pertama ketika kita lihat di dalam Islam tadi, azwajan artinya adalah pasangan. Azwaj itu selain dia pasangan, dia juga artinya ada relationship. Jadi ada sebuah hubungan. Jadi kalau cuma berpasangan tapi tidak berhubungan itu nggak nyambung namanya. Tapi ada pasangan dan ada relationship. Nah, yang pertama adalah dia punya visi berarti. Dia punya sesuatu yang dia kejar. Artinya setiap orang yang menikah itu harus punya sebuah visi. Sebuah hal yang dia inginkan, sebuah hal yang dia cari, itu maksudnya. Nah, karena dia punya sesuatu yang dia cari, maka berpasangan itu menjadi sesuatu yang berharga. Karena mereka nyari sesuatu. Contoh gini ya. Ada banyak orang, ini saya agak bahas agak panjang dikit, mohon maaf ya. Jadi, kalau kita lihat misalnya ada seseorang, dia itu misalnya bosan sama suaminya, atau bosan sama istrinya. Setelah kita cari tahu kenapa dia bosan, karena ternyata dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Misal ya, mohon maaf, kalau dulu ada orang pacaran misalnya, ketika dia sudah pacaran, yang laki-laki menginginkan sesuatu dari perempuan ini, atau perempuan ini menginginkan sesuatu daripada laki-laki ini. Biasanya kalau orang sudah dapat sesuatu yang diinginkan, dia jadi bosan, dia jadi kehilangan tujuan. Tapi kalau ada orang tujuannya itu agak jauh, itu biasanya akan lebih panjang juga perjalanannya. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita berbicara tentang tadi, yang pertama adalah azwaj, adalah ada visi di situ. Yang kedua adalah visi itu menimbulkan rasa sakinah. Sakinah tuh seperti apa? Jadi gini, Mas lagi belajar ini ya, lagi belajar memperbaiki Quran ya.
4: Betul.
3: Saya juga sama. Di dalam Al-Quran itu ada istilah namanya sukun. Pernah belajar nggak Mas sukun Mas?
4: Saya tanya buah sukun.
3: Mas sukun, baik. Sukun itu buah, betul ya. Selain buah itu sukun tuh artinya berhenti. Jadi ada tanda sukun tuh biasanya bulat kalau iya. Dalam bacaan Quran. Sukun artinya berhenti atau diam, kan gitu kan ya. Nah, kata yang sama digunakan untuk kata sakinah, artinya berhenti atau diam. Atau dalam bahasa Arab, maskanah itu artinya adalah rumah, home, gitu kan. Artinya rumah itu apa? Tempat orang berhenti, tempat orang diem, tempat orang merasa tenang. Atau dalam bahasa Indonesia namanya stabil. Misalnya contoh, ini meja ada 4 kaki, makanya dia stabil. Kalau meja cuma 2 atau 3 kaki, dia nggak stabil. Nah, misalnya kalau dalam bahasa Jawa, mapan. Mapan itu artinya adalah stabil, artinya sakinah. Maka pernikahan itu akan memberikan rasa sakinah itu tadi. Nah, itu adalah salah satu yang Allah inginkan di dalam manusia. Jadi yang Allah inginkan adalah pertama manusia tuh dia punya satu tujuan yang dia cari berdua. Karena kalau saat dia sudah tidak punya tujuan berdua lagi, ya untuk apa bersama-sama? Tapi ketika dia punya tujuan berdua yang dia cari, nah untuk itulah ada pernikahan. Maka ada visi dan misi dalam pernikahan. Yang kedua, pernikahan tuh Allah pengen agar kita jadi tenang. Makanya ketika dulu ketika Adam diciptakan itu dia bilang, ya Allah kok sepi banget. Kok nolongso banget saya ini. Kenapa? Karena bayangin gini, Mas pernah ngerasa gak Mas pulang ke rumah terus gak ada istri?
4: Sedih.
3: Selain sedih apa lagi Mas?
4: Ngerasa kayak gak balik ke rumah.
3: Kayak gak balik rumah?
4: Iya.
3: Oh itu luar biasa. Itu sudah tingkat lanjut tuh pelajarannya Mas. Karena di dalam Islam, istri adalah rumah. Makanya dikatakan litaskunu ilaiha, agar kamu sakinah bersama dia karena dia menjadi rumah bagimu. Karena kalau misalnya kita pulang rumah, gak ada istri, itu bukan kayak di rumah. Nah, salah satu yang diinginkan oleh Allah lah kita merasa tenang. Makanya kalau ada orang sudah nikah itu biasanya beda dengan orang yang belum nikah. Percaya gak Mbak? Saya tuh sama istri saya tuh, kadang-kadang saya bilang gini, Umi ke atas dong. Setelah itu dia ke atas kan ke kamar. Terus kemudian setelah dia ada, saya nonton Mbak. Saya nonton film di komputer. Terus dia bilang, manggil-manggil istri terus dianggurin. Untuk apa manggil-manggil istri? Saya bilang supaya saya tenang. Karena kalau gak ada dia, saya gak bisa nonton. Karena saya merasa saya gak tenang. Nah, itu salah satu tujuannya adalah pertama kita punya visi yang kita cari bersama. Yang kedua kita merasa tenang dengan kehadiran dia. Dengan kehadiran dia kita merasa bahwa kita terlindungi. Kita merasa ada yang untuk membuat kita nyaman. Ada yang membantu kita dan seterusnya. Dan dua yang lain tadi ya berkaitan dengan itu juga. Mawaddah itu adalah, mohon maaf kalau ada orang sudah menikah. Itu kan salah satu yang dia cari adalah memenuhi keperluan biologisnya dia. Nah itu juga adalah sesuatu yang dipenuhi oleh Allah lewat pernikahan. Nah sehingga orang tuh merasa tenang karena biologisnya sudah tercapai. Karena kata orang, laki-laki itu simple. Andaikan dia sudah punya uang dan urusan dia ranjangnya beres, maka dia tenang. Maka kalau ada misalnya di kantor Mas, nanti kalau ada orang yang bermasalah itu biasanya dua masalahnya. Kalau nggak punya utang, berarti urusan ranjang. Nah karena itu adalah ketenangan juga. Nah berikutnya rahmah, apa? Mempunyai keturunan. Nah makanya kemudian di dalam Islam itu ketika Allah katakan beranaklah, lalu kemudian milikilah keturunan, karena keturunan itu menjadikan orang juga tenang. Nah jadi setidaknya juga berdasarkan tujuan pernikahan, ada 4 juga yang Allah inginkan dari pernikahan seorang laki-laki dan perempuan di dalam Islam. Yang pertama adalah dia punya visi yang bisa diselesaikan. Yang kedua adalah dia punya pasangan yang membuat dia merasa sakinah, stabil, tenang. Yang ketiga adalah dia punya, mohon maaf, urusan biologisnya terpenuhi. Yang keempat adalah dia bisa punya keturunan dari situ. Gitu.
2: Iya, kalau gitu saya ingin menanyakan kewajiban dan hak istri dari istri dulu ya. Dalam Islam kepada suami itu gimana sih?
4: Nah, dari sini pertanyaan saya memanjang.
3: Baik. Baik, di dalam Islam itu Allah terangkan di dalam surat An-Nisa tentang kewajiban suami dan istri. Allah sampaikan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Tapi tetap walaupun ditanyakan adalah kewajiban suami, saya tetap harus jelasin kalau Al-Qur'an suami dulu yang dibilang daripada istri, walaupun tadi yang ditanyakan adalah kewajiban istri. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu adalah qawwam bagi perempuan. Nah, kebanyakan orang-orang ahli tafsir dan ulama-ulama ketika membacakan ini mengatakan bahwa qawwam ini hanyalah sekedar kepemimpinan. Tapi setelah saya cari-cari, qawwam itu ternyata awalnya literalnya bukan masalah kepemimpinan, tapi qawwam itu awalnya adalah literalnya masalah qiyam atau berdiri. Jadi dikatakan kalau misalnya kita baca literal, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu harus senantiasa berdiri di hadapan wanita. Berdiri itu maksudnya apa? Qawwam atau qiyam itu ternyata seperti tiang. Nah, tiang penyangga yang harus selalu berdiri. Artinya apa? Kalau seandainya rumah itu nggak ada tiang, maka ambruk itu rumah. Nah, perempuan itu ibarat rumahnya, Mbak. Tadi sudah kita sampaikan. Sedangkan laki-laki itu ibarat tiangnya. Nah kalau tiangnya itu kemudian gak ada, ambruk rumahnya, berarti laki-laki adalah supporter bagi perempuan. Itu adalah arti awalnya. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, bermakna laki-laki adalah supporter wanita. Supporter apa aja? Supporter dalam bidang uang, supporter dalam bidang perlindungan, supporter dalam bidang penjagaan, supporter dalam bidang bimbingan, arahan, dan segala macam. Itu yang pertama, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Dikatakan seperti perempuan itu memiliki sebuah benteng. Nah, jadi kalau misalnya Mas Indra dengan istrinya itu seperti sebuah benteng bagi istrinya, melindungi, tidak menjadi yang menyakiti, orang terakhir yang menyakiti dia, dan orang pertama yang membantu dan menyenangkan dia. Itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Yang berikutnya adalah bima fadallahu ba'dohum 'ala ba'din. Karena laki-laki ini sudah dilebihkan atas wanita. Dilebihkan soalan apa? Soalan logika laki-laki dilebihkan. Bukan berarti kita merendahkan wanita, tidak. Karena gini, di dalam Islam itu laki-laki dilebihkan tertentu, perempuan dilebihkan tertentu. Karena tidak serta-merta ketika laki-laki lebih logikanya, lantas itu adalah kelemahan wanita. Enggak. Tapi perempuan itu justru ketika dia tidak bagus dalam logika, justru kekuatan itu bagus dalam emosional. Dan ternyata yang banyak dimenangkan adalah emosional. Ini tuh kan. Makanya laki-laki banyak tertindas kan gitu. Ya, kayak wajah saya gitu ya. Nah jadi artinya kalau kita berbicara tentang laki-laki itu kelebihannya apa? Logika, arahan, bimbingan, pengajaran. Ini semua adalah tugas daripada laki-laki. Maka di dalam Islam itu seolah-olah berlaku satu kayak perkataan, kalau istrinya salah itu pasti salah suaminya. Udah gak usah dilihat lagi. Kalau istrinya ada sesuatu yang salah, gak usah ditanya suaminya, itu sudah pasti salahnya dia. Salahnya istri, itu pasti salah suami. Salahnya suami, itu gak salah istrinya. Karena istri tidak bertanggung jawab atas pendidikan terhadap suaminya. Tapi sebaliknya, suami bertanggung jawab atas pendidikan terhadap istrinya. Yang ketiga adalah wabima angfaku min amwalihim, yaitu adalah atas apa yang dia berikan berupa nafkah, yaitu adalah harta. Nah berarti kewajiban laki-laki terhadap wanita, kalau misalnya kita bisa summarize di dalam Al-Quran, pertama menjadi qawwam dengan segala maknanya, pemimpin, pilar, supporters, dan segala macam. Yang kedua, dia menjadi pengarah dan pengajar, yaitu adalah dengan apa yang dilebihkan oleh Allah kepada dia, yaitu adalah pendidikan, arahan, ilmu, logika, dan segala macam. Yang ketiga adalah, dia menjadi orang yang menafkahi perempuan itu. Nah, menafkahi tidak serta-merta harus laki-laki yang lebih kaya daripada perempuan. Enggak, fakta menunjukkan pada kita, yang menarik adalah Bunda Khadijah itu pengusaha yang jauh lebih tinggi daripada Rasulullah. Salah satu bantuannya Bunda Khadijah yang sangat luar biasa adalah hartanya kepada Rasulullah. Artinya nafkah itu tidak serta-merta harus kemudian lebih kaya, enggak. Tapi nafkah itu adalah memberikan, mau tahu mas nafkah itu apa? Ulama mengatakan gini, nafkah itu adalah sandang, pangan, papan. Nah kalau papan, di mana kita bertempat tinggal, itulah tempat tinggal istri kita. Yang kedua adalah makan, apa yang kita makan, itu yang dia makan. Kalau kalau misalnya sandang, minimal memberikan baju setahun sekali itu sudah termasuk, tapi insya Allah itu standar yang paling rendah itu kan ya, itu sangat mudah sekali. Nah baru kemudian berbicara tentang perempuan, apa balasan perempuan, maka Allah langsung menjawab fasolihatu, bahwasanya yang di awal ya, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, rijal, laki-laki itu adalah pemimpin atau supporter terhadap perempuan. Tapi balasannya bukan an-nisa'u, kan rijal nisa, enggak. Tapi Allah kata ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, balasannya adalah fasolihatu. Jadi nggak disebut lagi perempuan, tapi langsung solihah-solihah itu. Solihah itu apa? Mereka yang memperbaiki. Kenapa? Karena fungsi memperbaiki itu cuma ada pada perempuan dan sedikit sekali ada pada laki-laki. Kalau bahasa saya, yang harus waras dalam rumah itu perempuan. Kalau misalnya laki-laki diharap waras, agak sulit. Karena keputusan laki-laki itu banyak kan nggak waras. Makanya contoh misalnya kalau di dalam rumah lagi ribut misalnya, siapa harus minta maaf duluan? Ya perempuan. Kenapa? Karena perempuan yang waras. Karena laki-laki tidak. Karena perempuan yang bisa memperbaiki. Karena laki-laki tidak. Fasolihatu. Yang berikutnya adalah konitatun. Yaitu adalah mereka yang beribadah pada Allah. Jadi justru yang menjadi sangat luar biasa di dalam Islam adalah ketika laki-laki itu disuruh untuk ini, maka perempuan disuruh untuk memperbaiki. Yang kedua, dia justru untuk beribadah pada Allah. Karena ketika dia beribadah pada Allah, dia sebenarnya menyelesaikan banyak problematika dalam rumah tangga dia. Karena dia taat pada Allah. Yang ketiga, hafizotun. Dia menjaga dirinya dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya ketika suaminya ada ataupun suaminya tidak ada. Karena gini mbak, menarik. Saya mau nanya, mas, apa mas siksaan terbesar bagi mas, kira-kira mas, kalau dalam kehidupan rumah tangga?
4: Apa ya?
3: Yang paling mas takutin?
4: Tidak mencintai satu sama lain tapi tinggal bersama.
3: Oke, selain itu mas, ada yang lebih nyakitin gak? Kalau misalnya, apa yang mas takutin banget dari Mbak Niki misalnya?
4: Apa ya?
2: Kalau saya lagi marah.
3: Ada yang lebih parah gak selain lagi marah?
4: Ditinggal mungkin.
3: Selain ditinggal?
4: Apa ya?
3: Oke, aku coba sampein ya. Aku mencoba untuk mensimulasi apa yang paling parah yang aku gak bisa toleran pada istriku. Maka aku bilang, aku cuma minta kamu jangan dua ini. Karena dua ini aku gak bisa toleran. Selain itu aku bisa toleran. Kamu gak bisa masak, aku bisa toleran. Kamu gak bisa nyetir, aku bisa toleran. Kamu gak bisa ini, aku bisa toleran. Kamu mau berkata-kata kasar, aku masih bisa toleran. Tapi dua ini aku gak akan bisa toleran. Satu, murtad. Dua, selingkuh. Kepikir gak mas? Itu kalau itu terjadi kira-kira gimana?
4: Bubar.
3: Nah, bagiku itu sesuatu yang sangat... Itu sesuatu yang sangat ngeri sekali. Dan faktanya kejadian di barat kan begitu kan ya?
4: Iya.
3: Kalau ada seorang laki-laki memergokin istrinya selingkuh, itu bisa jadi dia langsung ngambil senjata, ditembak dua-duanya, terus dia bunuh diri. Karena kenapa? Karena apa gunanya lagi hidup? Karena dia merasa sudah semuanya habis. Nah, di dalam Islam itu adalah, perempuan tuh cukup melakukan untuk menjaga dirinya saja, menjaga kehormatannya aja, itu benar-benar sudah membantu laki-lakinya. Nah, makanya kemudian hafidhotun itu yang terakhir adalah menjaga harta suaminya, menjaga kehormatan suaminya, dan kemudian menjaga dirinya ketika suaminya nggak ada ataupun ketika suaminya ada. Nah, itu adalah balasannya di dalam Islam. Jadi mudah sekali di dalam Islam.
2: Tapi laki-lakinya boleh selingkuh. Menikah lagi.
3: Yeah. Nah, itu adalah termasuk salah satu kebolehan, bukan kewajiban. Makanya kemudian ketika di dalam Islam, sama, istri saya juga nanya ketika saya menikah sama istri saya, kamu nanti mau nikah lagi gak? Saya bilang, saya usahakan tidak ya. Kenapa usahakan? Kan saya tidak tahu. Jadi gini, karena gini, sebenarnya kalau laki-laki itu ya, laki-laki ditanya, sama perempuan ditanya, itu preferensinya pasti berbeda. Karena laki-laki dan perempuan berbeda. Misal, laki-laki itu pengennya banyak. Ketika dia dapat satu, dia gak akan cukup dengan satu. Dia maunya dengan yang lain. Itu dari dulu juga seperti itu. Perempuan gak? Perempuan dia kalau satu, dia satu aja. Nah, karena itulah terjadi beberapa perbedaan. Dan karena itulah tidak diwajibkan untuk nikah lebih daripada satu di dalam Islam. Cuma diperbolehkan karena ada beberapa kasus yang bisa memungkinkan itu jadi solusi. Misal ketika kita tuh terjadi perang misalnya. Atau ketika misalnya ada seseorang istri yang belum bisa untuk mengandung dan kemudian laki-lakinya belum mau untuk menceraikan. Jadi dia bisa untuk menambah supaya dia mendapatkan anak juga dan tetap bisa untuk ngurus istrinya yang satu itu dan beberapa hal yang lain. Tapi kalau saya sih belum kepikir sih kalau saya. Cuman itu diberikan sebuah solusi aja supaya mereka itu bisa menjalankan tanpa melakukan sebuah hal yang buruk. Karena pada faktanya banyak juga orang-orang yang melarang misalnya untuk melakukan hal-hal seperti itu. Tapi ujung-ujungnya mereka melakukan ya... perzinaan juga ujung-ujungnya. Nah, itu yang kita benar-benar benar-benar sesalkan lah yang kayak gitu-gitu. Tapi ya itulah, di dalam Islam ada.
2: Jadi kalau misalnya istrinya melakukan dosa, dosanya pun juga ditanggung suami.
3: Tentu saja. Setiap dosa istri itu dosa suami.
2: Sekecil apapun.
4: Walaupun yang enggak diketahui oleh suaminya.
3: Walaupun enggak diketahui, iya. Karena gini ceritanya. Mas ketika lagi menyalamin bapaknya Mbak Niki, bapaknya kan bilang saya nikahkan anak saya Fulana binti Fulan kepada engkau dengan mas kawin sekian. Nah, terus ketika mas bilang, saya terima nikah dan kawinnya. Nah, itu ketika bilang gitu mas, itu semua kewajiban bapaknya pindah ke mas. Dan semua hak bapaknya pindah ke mas. Dengan tambahan. Bapaknya nggak boleh ngelihat Mbak Niki tanpa busana. Mas boleh. Nah, itu tambahan hak daripada mas sebagai seorang suami. Tapi semua kewajiban dan hak bapaknya itu pindah ke mas semua. Berarti kalau sebelumnya Mbak Niki melakukan sesuatu yang salah, bapaknya yang kena. Setelah mas nikahin, mas yang kena.
4: Jadi walaupun ada dosa yang dilakukan di belakang, misalnya kita gak tahu dia sholat apa enggak gitu, yeah. Berarti tetap suami
3: mas yang kena.
4: Menanggung dosanya juga.
3: Iya, yeah. Tapi kalau mas Indra gak sholat, Mbak gak menanggung.
2: Wow.
3: karena mas yang berkewajiban untuk mendidik kan itu kan ya. Sama kayak seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Itu di dalam Islam begitu. Karena memang kita diberikan tanggung jawab untuk itu. Jadi artinya kita diberikan seluruh tools untuk mendidik perempuan, nggak fair dong kalau kita nggak mendapatkan extra responsibility kan gitu kan ya. Nah, itu di dalam Islam begitu.
2: Jadi sebenarnya kalau misalkan kita pikirkan, aduh enak banget suami kita bisa nikah lagi, tapi sebenarnya tanggung jawab laki-laki itu jauh lebih besar dari itu.
3: Iya. Betul. Dan gini ya.
4: Apalagi kalau istrinya banyak.
3: Iya. Itu dia. Nah, satu aja gimana mas rasanya mas? Kita juga sering bilang gitu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat ya bahwa saya kalau ada orang yang berpikir untuk nikah lagi misalnya, saya pernah ketemu dua orang ustadz saya yang nikahnya lebih daripada satu, dan saya pernah nanya tuh sama ustadz saya, kok ustadz nikah lagi? dia nanya, dia bilang gini, kamu tanya aja tuh sama itu tuh sama ustazah, sama istrinya. Setelah saya tanya, ternyata yang nikahin itu istrinya. Karena istrinya, ya ini boleh percaya boleh enggak ya, tapi ini ada kenyataan. Jadi istrinya gini, jadi gini Mbak ceritanya. Ini bukan meyakinkan Mbak ya, bukan bantu antum ya, bukan. Tapi ini kenyataannya. Ini ada seorang ustazah, dia punya teman dari kuliah dan belum nikah-nikah. Temannya teman baik, bestie banget. Nah, karena dia merasa bahwa ketika dia sudah nikah, dia punya kebahagiaan, dia sudah punya anak, rahimnya berfungsi, dia bilang gini, tidak ada sesuatu yang lebih berharga bagi saya seorang ibu, melainkan ketika rahim saya berfungsi dan kemudian punya anak dari rahim saya. Nah, saya pengen teman saya mengalami itu juga. Maka kemudian dia bilang, kamu gak nikahin teman saya? Ya, jadi itu bukan kayak di film, tapi memang ada. Teman saya yang satu lagi, istrinya sakit, sehingga gak bisa melahirkan, akhirnya dia minta agar dia nikahin temannya juga. Nah, karena dia, ya, walaupun bukan berarti tanpa problem ya Mbak ya, pastinya ada problem. Ya, karena kita udah tau lah, namanya perempuan, ya dia bilang, saya kuat. Ya, mana ada perempuan yang kuat sebenarnya, pasti ada juga konflik ya. Cuman, mungkin yang mereka cari, itu yang mereka dapat lebih besar daripada konflik yang mereka tanggung. Ya, ya toh bukannya itu semua kehidupan manusia kayak gitu kan.
2: Iya. Kalau saya sering membaca, istri bahagia tuh keluarga bahagia. Istri bahagia, rezeki suami lancar.
3: Betul.
2: Apakah kebahagiaan istri itu yang paling penting dalam rumah tangga? Atau apa sih maksud kata-kata itu, Ustaz?
3: Secara logika, di kehidupan kita sehari-hari, kalau kita harus memilih antara bapak kita yang bahagia atau ibu kita yang bahagia, tentu kita memilih ibu kita yang bahagia. Kenapa? Karena kalau bapak kita bahagia, cuma dia bahagia doang. Sebaliknya, kalau dia lagi kesel, dia biasanya juga kesel sendirian. Tapi kalau ibu kita yang kesel, itu serumah harus ikut kesel juga.
2: Setuju.
3: Coba bayangin ya. Jadi kalau ibu saya lagi kesel misalnya ya, itu kita tidak boleh kelihatan bahagia gitu maksudnya. Kenapa? Karena kita harus ikut sebel juga. Karena dia lagi sebel. Contoh nih, ibu kita lagi sebel nih, kita lagi main game, udah langsung matiin aja tuh. Kenapa? Karena dia ke kita tuh, pasti kita kena omel juga. Karena kita gak lagi ngapa-ngapain. Kalau bapak kita sebel kan gak gitu juga. Nah artinya secara logika aja, memang ibu itu harus lebih dijaga dalam rumah tangga. Karena rumah tangga itu adalah ibu kita sendiri sebenarnya. Jadi gampangnya gini, ada sebuah rumah tanpa bapak itu udah biasa. Tapi kalau sebuah rumah tanpa ibu itu bukan rumah tangga namanya. Makanya ibu itu yang menentukan rumah itu nilainya seperti apa. Maka membahagiakan istri sama dengan membahagiakan semuanya. Dan kalau istrinya susah itu sama dengan menyusahkan semuanya, itu betul. Makanya di dalam Islam, jangankan keluarga, kata ummah saja itu diintikan dengan kata artinya ibu. Artinya ummah ini kalau mau benar, ya harus ibu dulu yang benar. Maka kalau kita misalnya lihat sekarang ya, gak usah sekolah tinggi-tinggi lah, ibu tuh gak usah sekolah tinggi-tinggi, ujungnya ke dapur, kasur, dan sumur. Lah gimana kalau misalnya dia gak tinggi pendidikan, dia gak pinter, dia menghasilkan anak-anak yang, ya anak-anak yang mohon maaf, yang jadi beban nantinya. Nah, makanya kita perlu benar-benar untuk mendidik perempuan. Bapak saya sebelum saya masuk Islam, dia bilang gini, Lik, kalau kamu benahi Indonesia, ada tiga harus kamu benahi, Lik. Yang pertama, Muslim, karena mereka paling banyak. Dua, orang Jawa, karena mereka paling banyak. Tiga, perempuan, karena mereka paling banyak. Perempuan, Muslim, Jawa. Nah, itu yang paling banyak. Artinya apa? Perempuan ini, kalau misalnya mereka rusak, semua rusak. Tapi kalau mereka benar, insya Allah anak-anak mereka akan jadi benar. Nah, itu yang kita lihat benang merahnya di dalam Al-Quran.
4: Saya sekarang sering dapat ngelihat pertanyaan-pertanyaan gitu di sosial media. Kalau misalnya disuruh pilih antara sebagai laki-laki nih ya, yang sudah menikah, antara anak perempuan, istri, dan ibu. Nah, terus mana nih yang perlu di prioritasan paling pertama itu gimana?
3: Oke, bagus. Ini sebenarnya pertanyaan akan sangat sulit sekali. Makanya di dalam Islam, setiap orang tuh dikasih porsinya masing-masing. Contoh misalnya, saya kasih contoh, ada orang ngutang dengan orang lain. Orang yang ngutang itu punya dalil, orang yang ngutangin itu punya dalil. Orang yang ngutangin dalilnya adalah, kamu kasih panjang utangmu itu pada orang, biar dia merasa ringan. Kalau kamu yang ngutangin, cepat bayar. Kalau kamu mati, dan kamu belum bayar utang, nanti kamu akan terganjel untuk masuk surga. Nah, maka sama kayak di dalam keluarga juga. Seorang ibu punya dalil, seorang anak punya dalil, seorang anak perempuan punya dalil, istri juga punya dalil. Yang susah dalam kehidupan zaman sekarang, semua orang pegang dalil orang lain. Seperti kalau yang ngutangin pegang dalil yang ngutang pegang dalil yang ngutangin. Yang ngutang bilang, bro, jangan buru-buru, kamu tuh harus memperpanjang waktunya. Yang ngutangin bilang, kamu tuh harus bayar, kalau kamu mati, kamu belum bayar, kamu nggak masuk surga. Itu beda. Nah, makanya kalau kita nggak boleh pakai dalil orang lain. Seorang ibu kadang-kadang nanya sama anaknya, kamu punya istri kan? Kalau istrimu kecebur dan aku kecebur di laut, dan kamu cuma bisa nolong satu, kamu nolong mana? Itu sebab salah. Kita ngomong kita tolong istri kita, ibu kita ngamuk, kita tadi bilang durhaka, diubah jadi batu, kan bahaya. Nanti kalau kita bilang kita tolong ibu kita, istri kita bilang, kamu tuh nikahin aku untuk apa, kan gitu kan ya. Nah, maka setiap orang punya dalil masing-masing. Maka di dalam Islam, kalau pendidikan Islam sudah masuk, akhirnya seorang ibu bilang, nak, kalau saya terjadi misalnya kecebur, kamu tolonglah dulu istrimu. Kenapa? Kamu sudah hidup sama aku sudah lama. Kamu punya kehidupan sekarang sama istrimu. Tolong istrimu duluan. Istrinya bilang, enggak. Kamu sampai mati itu milik ibumu. Kamu tolonglah ibumu. Nah, sama-sama stres juga akhirnya. Cuma satunya stresnya mati bahagia, satunya matinya stres karena suruh milih. Nah, tapi kalau misalnya secara hukum. Secara hukum yang mana dulu? Laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak laki-laki milik ibunya sampai mati. Seorang anak perempuan milik bapaknya sampai dinikahkan kepada seorang laki-laki. Itu secara hukum. Maka kalau kita ya secara hukum laki-laki ya prioritas kita adalah ibu. Tapi balik lagi ya, bukan cowok yang gentle ketika dia memprioritaskan ibunya dan lalu meninggalkan istrinya. Makanya itulah pentingnya speak dewa kan gitu. Kan kita punya speak dewa. Contoh misalnya ya, ibu saya protes, itu tuh istrimu tuh ya gini. Misalnya. Terus kita bilang, Mi, namanya juga masih anak muda, namanya juga masih belajar. Kalau mami kan sudah pro, ya mami ya ajarin lah supaya dia tuh bisa lebih baik. Tapi kalau saya ngomong ke istri saya, nggak mungkin saya ngomong gitu lah. Gitu kan ya, saya ngomong yang lain lagi. Ya maklum lah, namanya juga sudah orang tua. Ya mungkin juga hidupnya juga nggak lama. Misalnya, jangan ngomong gitu sama ibunya gitu kan ya. Maksudnya kita ngomong kan, sebagai laki-laki kan kita bisa ngomong ke sini beda tanpa menyakiti keduanya. Tapi nggak tahu kalau dua-duanya ngomong nanti ya. Nggak, maksudku ya juga nggak seperti itu sih. Tapi kita bisa lah insya Allah.
2: Pinter-pinter laki-lakinya ngomong aja.
3: Betul. Loh, laki-laki sebelum nikah aja bisa speak dewa kok. Masa setelah nikah nggak bisa? Nah itu kan justru laki-laki tuh harus bisa menempatkan diri menjadi seorang bapak, menjadi seorang anak, menjadi seorang suami di saat yang sama.
2: Dan menjadi penengah yang baik ya Ustaz.
3: Betul. Jangan sampai salah satunya merasa sakit. Itu tetap nggak boleh. Itu bukan laki-laki.
4: Anak perempuan? Kalau misalnya punya anak perempuan?
3: Kalau punya anak perempuan. Anak perempuan itu bagi seorang laki-laki pasti lebih diprioritaskan. Makanya kadang-kadang saya kan ditanya orang. Saya sering nanya orang. Kamu sayang anakmu yang mana? Dia bilang saya sayang semuanya. Iya jelas. Tapi anak perempuan pasti lebih disayang bapaknya. Kenapa? Karena naluri perlindungan bapaknya muncul. Nah maka kalau kita bicara tentang anak perempuan ya, kalau saya secara pribadi ya, dengan anak perempuan saya berusaha untuk, goal saya itu apa? Ketika dia nikah, lalu dia mau nikah, dia ditanya, kamu mau laki-laki kayak apa? Dia bilang gini, saya mau laki-laki kayak bapak saya. Nah itu goal saya. Kenapa? Rasanya seneng kan gitu kan? Karena kita menjadi sebuah kayak apa ya, kayak indikasi kebaikan, kita jadi standar dan segala macam. Nah itu adalah anak perempuan. Jadi bagi seorang ayah, anak perempuan itu ya tanggung jawab yang istimewa. Makanya ada hadis kata Rasulullah, siapa yang dikaruniai dua anak perempuan, dididik secara baik, dikasih nama dengan baik, dididik secara baik, dan kemudian dinikahkan secara baik, maka baginya surga. Jadi gitu.
2: Kalau soal pekerjaan rumah gimana Ustadz? Saya sering banget nih dapat komentar-komentar dari followers Instagram ataupun sosial media lainnya. Aduh capek banget nih aku harus melakukan pekerjaan rumah, menyapu, mengepel, cuci baju. Apakah emang itu purely tanggung jawab istri atau di Islam diajarkan laki-laki itu juga harus mengerjakan pekerjaan rumah?
3: Ya, faktanya Rasulullah membantu istrinya. Oh. Walaupun Felix jarang membantu istrinya. Jadi gitu. Tapi faktanya Rasulullah membantu istrinya. Rasul jahit baju, Rasul kemudian menghandle beberapa pekerjaan rumah tangga dan seterusnya. Dan bahkan Rasul sangat sangat tidak suka merepotkan istrinya sebagai gitu. Nah jadi artinya kalau bicara tentang rumah, apakah rumah itu harus selalu tanggung jawab perempuan? Tidak jawabannya. Tapi sesuatu yang tidak bisa dipungkiri adalah perempuan selalu mengerjakan itu lebih baik. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Artinya laki-laki itu ya laki-laki akan jadi laki-laki. Dia akan bagus ketika ditempatkan di posisi dia. Perempuan akan jadi perempuan yang lebih bagus ketika ditempatkan pada posisi dia. Contoh misalnya ya, nyuci, ngepel, ya itu gampang lah ya. Itu mungkin bisa diwakilkan pada yang lain sekarang. Tapi kalau soal ngurus anak misalnya, ngurus anak ini kan contoh sesuatu yang laki-laki kan juga bisa ngurus anak. Bisa, cuman gitu kan ya, kadang-kadang suka, gimana ya, suka kadang-kadang justru merepotkan. Karena ada penelitian bahwasanya laki-laki ketika ngelihat anak, karena dia itu full logic dan gak pakai emosional, dia gak bisa bedain anak ini maunya apa. Sedangkan perempuan ketika ngelihat aja dia udah tahu ini anaknya perlu apa. Karena memang itu yang dikasih pada perempuan, gak dikasih pada laki-laki. Laki-laki dikasih logik, kasih perlindungan dan seterusnya. Perempuan dikasih untuk memahami emosional lebih banyak. Nah artinya apakah harus selalu perempuan? Tidak. laki-laki juga boleh, bahkan Rasul sering membantu istrinya. Dan kalau pertanyaannya dilembarkan lagi, apakah perempuan itu harus berada di rumah terus? Jawaban juga tidak. Karena contoh ya, saya agak kurang setuju ketika ada orang yang mengatakan bahwa di dalam Islam perempuan nggak boleh kerja. Kenapa? Karena Bunda Khadijah itu pedagang, bahkan pedagang yang well known, bahkan dikatakan perempuan yang paling kaya sekota Makkah, kan gitu kan ya. Itu kan ya, kalau Mbak Niki se-Jakarta mungkin belum jadi yang paling kaya, gitu kan ya. Nah ini Bunda Khadijah ini di tengah-tengah para laki-laki yang pedagang, dia paling kaya. Nah artinya ini adalah sesuatu yang kita bisa lihat bahwa Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk mengaktualisasikan diri.
2: Iya, itu padahal kalau zaman sekarang kita sering banget mendengar salah satu permasalahan rumah tangga adalah ketika istrinya mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi dari suaminya.
5: Ya,
2: itu betul. Kenapa ya bisa kayak gitu, Ustaz? Ya. Dan gimana cara menghadapinya?
4: Betul. Dan kan kita tahu kalau misalnya anak dari umur 1 sampai 8 tahun ya katanya membutuhkan touch ibu lebih banyak daripada touch bapak.
3: Betul.
4: Kalau misalnya ternyata ibunya itu jadi salah satu tulang punggung rumah gitu, gimana jadi?
3: Nah, itu dia. Nah, kalau itu ini kan permasalahan kompleks ya, ada kombinasi. Nah, kalau gitu kita lihat pertama. Pertama, laki-laki ketika dia laki-laki bagaimanapun juga, dia dari awal sudah dididik. Nah, kalau nanti kamu sudah gede, kamu yang kerja. Kamu yang provide buat istri. Kamu yang memberikan kehidupan buat istrimu. Kamu yang nafkah istrimu. Maka ketika dia kerja, ketika dia pulang, dia bawa uang lalu kasih pada keluarganya. Bagi dia ini sudah memang seharusnya. Tapi ketika perempuan, ketika dia bawa uang, maka dia akan mikir, ini untuk diriku sendiri. Ini seringnya sih, nggak semua ya, nggak semua, tapi seringnya. Maka ketika dia ngasih sesuatu pada keluarganya, dia merasa bahwa ini sesuatu yang lebih sudah kulakukan. Maka biasanya yang muncul adalah rasa tadi, rasa dirinya sudah provide, sehingga muncul, boleh dong kalau aku begini, boleh dong kalau aku begini, dan segala macam. Nah itu yang kita, yang paling hindari dalam rumah tangga. Tidak serta-merta ketika orang lebih besar penghasilannya lantas dia lebih sombong misalnya, atau lantas dia lebih rebel misalnya. Tapi kadang-kadang itulah yang terjadi. Ketika seorang perempuan sudah punya penghasilan lebih besar, lantas dia merasa bahwa dia sudah provide, dia merasa bahwa dia bisa minta sesuatu yang lebih daripada yang lain. Yang kita harapkan gak terjadi sebenarnya. Nah, bagaimana kemudian ketika dia bekerja juga, sementara anak-anaknya perlu perhatian juga. Bapak saya ngomong gini, saya pernah nanya, Pi, kenapa papi gak bolehin mami kerja? Bukan gak bolehin, kenapa mami gak kerja? Sementara kita di rumah, setiap hari, kita kadang-kadang makan cuma telur dibagi 8. Makan Indomie bolehnya cuma sepekan sekali. Kenapa kita gak bisa makan lebih enak? Kalau misalnya mami kerja, mungkin bisa kita makan lebih enak. Bapak saya bilang gini, Lik, selama papi bisa nyukupin, mami di rumah aja untuk kalian. Saya baru ngerti sekarang. Kenapa? Karena gini, saya mikir gini, iya juga ya. Saya punya anak misalnya. Ketika saya misalnya didik dengan baik, ketika saya udah mencurahkan segala sesuatu, misal Mbak, ketika Mbak jagain Isa sampai benar-benar dari pagi sampai malam, Mbak tahu setiap perkembangan dia, setiap dia punya invitasi basket, Mbak nemenin dia. Ketika dia ada baca puisi, Mbak nemenin dia. Ketika dia pergi kemana, Mbak nemenin dia. Tiba-tiba suatu hari nanti dia jadi misalnya na'udzubillahi min zalik, dia melakukan sesuatu yang nggak Mbak suka. Apa yang Mbak bisa lakukan? Mbak cuma tinggal ngangkat tangan, ya Allah, saya sudah nemenin dia dengan baik, sudah mencurahkan segala macam dengan baik. Seluruh waktu saya nggak ingat satupun yang saya bisa curahkan, tapi nggak saya curahkan. Kalau ini memang harus saya lakukan, ini harus terjadi, ya Allah kuatin saya, ya Allah. Kan gitu kan ya? Karena kita udah maksimal. Tapi coba kalau kita belum maksimal, mikirnya kita apa kalau dia berbuat sesuatu yang kita nggak suka?
2: Gagal.
4: Salah kita kali ya gitu.
3: Andai dulu aku ada. Andai dulu aku di situ. Dia bilang, mama sih, pas aku pergi mama gak ada. Kenapa sekarang mama demanding aku dan segala macam? Aku gak pernah demanding mama dulu. Kita mikir, andai aku dulu nemenin dia lebih banyak, andai aku nyesel. Nah, nyesel itu yang kita gak mau sebenarnya. Nah, maka gimana caranya menyesuaikan itu dengan aktualisasi kita sebagai seorang perempuan misalnya. Maka kalau istri saya arahin, kalau kita punya pilihan sih, misalnya istri saya jualan online,

0: sifat romantisme itu untuk mereka sendiri. Makanya makanya dikatakan di dalam Al-Quran itu adalah laki-laki adalah pakaian bagi wanita, wanita adalah pakaian buat laki-laki. Artinya gini, kalau mas pakai baju ini yang nempel langsung di kulit mas adalah baju mas. Nah, begitu dengan istri bagi suami, suami bagi istri. Maka ketika itu dibuka keluar, itu rasanya kayak kita tuh buka baju, buka aib sendiri. Nah, coba kita lihat ya. Suatu hari saya pernah bilang sama orang-orang, saya tuh ngelihat ketika sosial media, banyak orang ingin menunjukkan keromantisan. Problemnya adalah, coba gini ya, coba bayangkan. Bayangkan, saya lagi punya mawar, lalu kemudian saya mau ngasih pada istri saya. Lalu kemudian saya ambil HP dong, kan ya. Kan ini kan kondisinya kan yang nggak banyak orang tahu kan saya lagi gini nih. Bukan, yang orang tahu kan saya cuma begini nih. Tapi kan kejadian saya begini nih. Atau ada orang yang kameramen di belakang saya. Sayang, ini buat kamu sayang. Misalnya gitu kan ya. Terus kemudian istri saya tuh, oh makasih banget Abi, gini segala macam. Misalnya dia merasa senang. Tapi yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, ini buat dia atau ini buat konten? Kan gitu kan ya. Nah, problematikanya adalah apalagi ketika di dunia nyata, ternyata dia nggak seromantis itu. Maka seorang istri nanti akan bertanya, ah kamu kayak gitu cuma untuk konten aja. Tapi sama aku nggak gitu. Nah makanya sebenarnya di dalam Islam tidak harus semuanya dipublis. Ada beberapa hal yang menjadi kenangan berdua yang kita treasure dalam diri kita. Ya memang dia tuh orangnya begitu, kita seneng karena memang dia orangnya begitu. Nggak cuma semua buat konten. Maka ketika saya sama istri saya, banyak hal saya lakukan nggak saya kontenin. Yang saya kontenin adalah beberapa yang menurut saya ya jadi pelajaran bagi mereka. Karena gini, penting juga bagi orang muslim untuk melihat seperti apa contoh orang-orang muslim itu berumah tangga. Misalnya ketika Mas Indra, Mbak Niki jalan keluar, menunjukkan bahwa pada orang-orang bahwa ini loh, kami ini berpasangan dengan satu nilai seperti ini, kan menunjukkan orang luar. Bagi orang, oke, ini adalah couple goals gue misalnya. Tapi misalnya kalau ada orang yang mohon maaf ya, setiap apapun harus dikontenin, itu dia nggak punya private area. Itu saya pikir apa ya, ya kayak semuanya habis di kontenin aja udah. Jadi kadang-kadang kita nggak ngerti kita melakukan ini karena konten atau benar-benar karena kita sayang sama dia. Itu karena semuanya di kontenin dan ujung-ujungnya biasanya ya pasti ke arah ujian. Karena gini loh Mbak, di dalam Islam kita meyakini bahwa apapun yang kita omongin itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Contoh ya, kita nunjukin bahwasanya kita lagi romantis sama istri kita. Besok ketika kita nggak romantis sama istri kita, kita akan ditanya orang. Makanya kita berusaha terus untuk itu. Lama-lama kita bukan melakukan itu untuk istri kita, tapi untuk konten. Dan akhirnya kita diuji dengan keromantisan itu juga. Orang nyampein materi tentang Islam, sabar, akan diuji dengan sabar. Orang menyampaikan materi tentang parenting, akan diuji dengan parenting biasanya. Orang menyampaikan bagaimana cara romantis rumah tangga, biasanya akan diuji dengan masalah rumah tangga. Itu biasanya begitu.
1: Oke, baik Ustadz. Dan selama pernikahan tuh pasti, apa ya, suami istri ada saatnya tidak satu pendapat gitu kan Ustadz, ada perbedaan pendapat atau enggak jutek-jutekan lah berantem gitu. Itu gimana ya Ustadz kalau misalkan kita suami istri tidak sedang satu pendapat?
0: Frekuensi udah berapa kali dalam satu pekan?
2: Kita sih jarang.
0: Jarang, luar biasa loh jarang. Berapa tahun nikah?
2: Hampir empat.
0: Itu akan semakin sering seiring dengan waktu.
2: Oh gitu.
0: Kan ya. Contoh kayak saya sama istri saya. Saya sama istri saya tuh bisa hampir setiap hari kita marah. Setiap hari. Kadang-kadang kita gak senang dengan satu pendapat. Kadang-kadang mungkin dia capek, aku capek. Terus kemudian dia ngomong sesuatu yang aku gak suka. Aku merasa, kok kamu ngomongnya kasar sih? Itu misalnya. Dia bilang, enggak, biasa aja, enggak. Tapi ngomong jangan kayak gitu. Nah, misalnya. Okay. Itu setiap hari hampir kayak gitu. Nah, hanya saja di dalam Islam bukan berarti suami istri itu tidak boleh cekcok. Bukan berarti suami istri gak boleh marahan, enggak. Tapi marahan itu orang yang tahu batasnya beda dengan orang yang gak tahu batasnya. Di dalam Islam, kalau saat ini kita melihat ada suami istri lagi marahan, bagaimana cara mengatasi? Satu, mereka kembalikan pada Allah. Maka di dalam Islam bukan kata-katanya aku mencintai kamu, bukan. Tapi kata-katanya adalah aku mencintai kamu karena Allah. Nah, karena Allah itu maksudnya adalah apa? Sebelum aku mencintai kamu, aku mencintai Allah dulu. Nah sehingga ini kayak cinta segitiga, kita tuh kayak menjaminkan cinta kita tuh pada Allah. Nah sehingga selama Allah itu ada, kita akan saling mencintai satu sama lain. Tapi kalau seandainya kita cuma mencintai seseorang, itu hilang begitu ada masalah. Gitu kan ya, jangankan mencintai, oh, minta maaf aja gak mau. Nah deket-deket aja gak mau, jangan deket-deket. Apalagi cewek-cewek kan, kalau cewek sama cowok kan beda. Kalau cewek lagi marah sama cowok, sorry, cowok lagi marah sama cewek, biasanya cewek tuh mau nyentuh. Karena dia pikir menyentuh itu baik. Karena dia kalau dia lagi masalah, dia pengen disentuh. Laki-laki nggak mau disentuh. Maka jangankan love, disentuh aja marah. Istri saya udah saya kasih tau, kalau saya lagi marah jangan sentuh-sentuh saya gitu kan. Karena saya bakal lebih marah gitu kan. Tapi kalau perempuan lagi marah, itu justru perlu sentuhan suaminya kan gitu kan ya. Sayangnya suaminya enggak mau gitu.

0: dia, karena tadi karena dia merasa ketika dia lagi marah dia nggak mau disentuh. Nah, tapi bagaimana menyelesaikan ini kan stalemate. Yang ini nggak mau disentuh, yang ini mau disentuh. Sebaliknya, ini mau nyentuh, yang ini nggak mau disentuh misalnya. Nah, ini kan stalemate. Maka semuanya dikembalikan pada Allah. Maka saya balik lagi ketika saya akad kepada bapak saya itu, apa yang saya cari ketika itu? Saya menginginkan dia untuk jadi pendamping saya. Kita sama-sama punya punya tujuan yang kita belum sampai. Ya udah bersabarlah. Maka dari awal saya bilang sama istri saya, nikah saya cuma mengharapkan dua hal dari kamu dan tidak boleh untuk dua hal dari kamu. Apa dua hal yang saya harapkan dari kamu? Pertama support, yang kedua adalah percaya. Support saya dalam dakwah, selama saya masih dakwah, selama saya masih taat Allah, support saya. Yang kedua, percaya saya. Jangan pernah mempertanyakan saya ketika saya ada sesuatu yang mungkin menurut kamu gak baik. Contoh misalnya, lagi jalan sama siapa Bi? Tadi ngapain Bi? Nah itu jangan, aku gak suka. Nah sebagai laki-laki aku merasa kok kamu gak percaya sih gitu, misalnya kayak gitu. Nah yang kedua adalah, yang dua yang gak boleh adalah tadi selingkuh, murtad. Selain itu insya Allah aku masih bisa cope dengan apapun itu. Kesalahan apapun aku masih bisa maklumi, walaupun aku mungkin akan marah. Tapi dua itu aja nggak boleh. Nah jadi karena kita sudah ada batasnya, garisnya di sini, ya udah main-mainnya di sini aja udah nggak ada masalah. Mau marah semarah apapun ya tetap aja sih Mbak. Iya itu namanya sini.
1: Dia nih kita jarang berantem gara-gara dia sangat sabar.
0: Aji, gitu. Luar biasa.
2: Itu udah pahala kan?
0: Antara sabar dan tertindas.
1: Sangat sabar.
2: Antara sabar atau marah tapi dipendem-pendem aja nggak bilang-bilang.
0: Iya. Kalau seandainya Mas, jadi gini. Di zaman Rasul itu ada orang-orang persis kayak gitu juga. Umar itu kalau lagi dimarahin sama istrinya, dia pergi ke masjid. Jadi kan daripada dia di rumah dimarahin terus, kalau dia ngomong mungkin dia kasar gitu kan ya. Lebih baik dia pergi ke masjid. Deket gak Mas masjid ini Mas?
2: Lumayan.
0: Lumayan ya?
2: Lumayan.
0: Jadi kalau nanti lagi marah pergi ke masjid aja Mas.
1: Nah, kalau dia ngeliatin dari masjid, dia marahin istrinya.
0: Ternyata pas Umar lagi ke masjid, banyak cowok-cowok di situ. Padahal belum jam sholat. Umar berkata, wah rajin-rajin nih kalian ya. Belum waktu sholat kalau udah ramai sekali di masjid. Mereka bilang kami lagi dimarahin istri di rumah. Sama ternyata nasib mereka semua. Jadi kalau misalnya ada orang ramai di masjid, berarti dimarahin istri. Bisa jadi. Ini insya Allah pahala. Karena kata orang, salah satu ciri wali Allah adalah yang bisa sabar dari istrinya. Kata para ulama, ini guyonan juga ya. Guyonan tapi kenyataan. Jalan paling banyak jadi wali Allah, kekasih Allah adalah mempunyai istri yang cerewet. Enggak itu guyonan. Tapi maksudnya adalah seorang laki-laki itu benar-benar harus sabar dengan istrinya. Walaupun ya tadi, seorang istri juga harus bisa untuk memperbaiki suaminya. Ya tergantung lah, kan orang kan beda-beda kan, enggak selalu sama. Kalau saya dimarahin istri, saya marah balik.
1: Ya, tapi kalau kamu mau masuk surga, aku harus lebih cerewet lagi.
0: Iya, itu benar. Ada seorang wali Allah diceritain, dia punya istri cerewet banget Mbak. Terus kemudian ketika dia bilang, dibilang sama teman-temannya, kamu itu mau-maunya digituin, udahlah ganti aja. Kalau misalnya dia dimarahin terus, dia bilang jangan, saya tidak mau menceraikan dia. Kenapa? Nanti kalau dia cerai sama saya, dia akan nikah sama yang lain. Enggak ada yang mampu untuk menangani dia kecuali saya. Karena kesian yang lain nantinya. Ya itu guyonan sih. Tapi ya benar, maksudnya pahala terbaik termasuk sabar dengan istri. Itu ada ayatnya di dalam Al-Quran.
1: Good job.
2: Oke, mudah-mudahan istiqomah.
0: Ya jangan sampai agak, yang penting jangan sampai makan di bawah aja besok.
2: Nah, terkait keturunan, Sat.
0: Boleh.
2: Kan makin kesini makin banyak kira-kira orang-orang yang makin susah dapat turunan.
0: Betul.
2: Terus sekarang kan secara medis kan banyak tindakan-tindakan yang bisa dilakukan. Seperti inseminasi, IVF, ya, terus sampai ada surrogate mother.
0: Ya,
2: itu aturan-aturan dalam Islam ada gak ya? Apa yang dibolehin, apa yang gak dibolehin?
0: Yang penting di dalam Islam adalah salah satu penjagaan terhadap syariat itu menjaga nasab.
1: Tapi apakah di Islam mewajibkan umatnya untuk memiliki keturunan?
0: Tidak. Karena Rasulullah sendiri itu kan Rasulullah itu diejek sama orang-orang kafir Quraisy abtar. Artinya tidak punya keturunan. Karena keturunan cuma perempuan aja, putus. Karena kan orang Arab sama kayak orang Cina. Keturunan tuh lewat laki-laki. Maka ketika gak punya anak laki-laki itu dikatakan terputus. Maka mereka ngejek Rasulullah, oh terputus, gak punya anak. Nah ternyata Rasulullah kemudian dibela oleh Allah, inna syani'akah wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, yang ngejek-ngejek kamu, itu yang terputus daripada keturunannya. Karena kenapa? Karena keturunan mereka justru ngefansnya sama Rasulullah, bukan sama bapaknya. Nah artinya keturunan itu ada dua, ada keturunan biologis, ada keturunan ideologis. Apakah di dalam Islam diwajibkan untuk punya anak? Tidak. Tapi Rasul berbangga dengan jumlah umatnya yang banyak nantinya. Nah, jadi artinya kalau saya alhamdulillah saya sudah berkontribusi 4 terhadap populasi Indonesia. Keluarga berencana ya, keluarga KB. Apa dua anak lebih? Baik. Jadi
1: Lebih dari dua anak berarti ya.
0: Itu salah baca. Tapi maksudnya adalah ya, tadi tidak diwajibkan tapi boleh untuk apa namanya, untuk banyak, karena Rasul akan membanggakan dengan umatnya yang banyak.
2: Kalau pakai KB gitu berarti gimana tuh?
0: Gak ada masalah, gak ada kontrasepsi masalah. Misalnya itu gak ada masalah. Yang masalah itu adalah sterilisasi, itu masalah. Tanpa ada alasan medis yang tepat. Contoh misalnya terjadi kanker di dalam rahimnya, rahimnya harus diangkat. Ya mau gimana lagi? Terjadi misalnya kecelakaan sehingga dia harus ngangkat vasektomi itu, ngangkat ininya ya, testisnya misalnya atau segala macamnya untuk produksinya. Mau gimana lagi? Tapi dalam keadaan normal tidak diperbolehkan seseorang untuk sterilisasi. Karena itu ya sama aja kayak tadi kan, mengubah ciptaan Allah. Dan tanpa ada alasan medis yang pas ya gitu ya. Nah maka di dalam Islam contoh misalnya, menggunakan alat kontrasepsi boleh nggak? Boleh. Mau itu adalah alat kontrasepsinya yang bersifat sementara atau yang bersifat semi permanen, itu diperbolehkan di dalam Islam. Yang nggak boleh itu sterilisasi.
1: Okay.
0: Jadi yang vasektomi atau tubektomi itu nggak boleh. Gitu.
1: Okay. Ustadz, pertanyaan terakhir dari boleh. Saya. Ustadz kan sudah menikah sekitar kurang lebih 18 tahun.
0: Kayaknya ya. Saya juga lupa berapa tahun.
2: Nah, tanggalnya gitu.
0: Ya, benar.
1: Pertanyaan saya adalah, apakah ada pelajaran hidup yang akan kami dapatkan jika kami berada dalam pernikahan yang lama?
0: Pelajaran hidup yang didapatkan ketika berada dalam pernikahan yang lama.
1: Yang hanya kami bisa dapatkan ketika kami berada di pernikahan yang lama.
0: Ya. Sesederhana bahwasanya cinta itu tidak bisa dikaitkan pada fisik. Itu sih sebenarnya. Bahwasanya semakin lama kita nikah, kita akan menjalani banyak sekali fase. Sampai pada satu fase kita akan bertanya pada diri kita sendiri, atau mungkin kita akan bertanya dengan pasangan kita, sebenarnya kita nikah itu untuk apa sih sebenarnya. Nah maka kan itu kan adalah ujian-ujian ya, tangga-tangga dalam kehidupan. Mungkin pada awal-awalnya mungkin ya benar, namanya nikah, seorang laki-laki pasti milih fisik seorang perempuan yang baik. Begitupun juga seorang perempuan akan milih laki-laki dengan fisik yang baik, ataupun dengan kecukupan misalnya duniawi yang baik. Itu juga diperbolehkan di dalam Islam. Tapi semakin lama itu akan menjadi semakin ujian. Bahwasanya di ujung ketika 18 tahun, saya sama istri saya pembicaraan tiap hari lebih banyak pembicaraan-pembicaraan tentang masalah visi dan misi itu. Yang tujuan yang pertama itu. Jadi kita nikah itu, kenapa sih kita harus nikah berdua? Berarti karena ada satu tujuan yang hanya bisa dicapai dengan kita berdua, yang gak mungkin dicapai kalau kita sendirian. Andaikan salah seorang udah berkata atau mikir, kayaknya saya bisa sendirian deh untuk nyampe sini, terus untuk apa dia punya pasangan? Nah saya sudah sampai pada satu titik di mana benar-benar saya gak bisa kalau gak ada istri saya. Untuk sampai pada titik ini, mau gak mau saya harus punya dia. Dan dia untuk kemudian sampai titik itu, dia harus punya aku misalnya. Nah maka itu yang kita pelajari paling besar sih, bahwa cinta tidak bisa.
3: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, baik gue ya. Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
4: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap, meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823 02 2500 962 atau Putri 0813 2824 3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

Pendengar, sakit itu berawal dari sehat. Jika kita sehat hari ini, maka bersiap-siaplah. Tidak menutup kemungkinan besok akan sakit. Begitupun kita yang sakit hari ini, boleh jadi esok atau lusa akan menjadi sehat walafiat. Kodrat hidup manusia harus diterima apa adanya, karena tidak ada orang yang sehat terus-menerus sepanjang hidupnya, sebagaimana tidak ada orang yang senang dan bahagia melulu di sepanjang kehidupan yang dijalaninya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, kecuali jika sudah datang ajal kematian. Sesungguhnya kematian itu biasa saja jika kita berpasrah diri pada ketentuan Allah. Yang membuat manusia takut justru karena penolakan dan pengingkarannya pada ketentuan dan keputusan Allah. Orang kita ini bermula dari tidak ada menjadi ada, dan keberadaan kita di atas permukaan bumi ini tak pernah diminta-minta, bukan? Kita juga tidak punya kewenangan apapun untuk memilih lahir dari siapa, kapan, dan di negeri mana kita akan dilahirkan. Bahkan kita pun sulit atau tidak bisa bahkan mengingat bagaimana masa-masa 9 bulan di dalam perut ibu kita. Meskipun dalam tempo 9 bulan itu nyaris tak ada yang mengeluh, depresi atau frustasi karena kekurangan rezeki. Semuanya mutlak dalam ketentuan Allah. Memori manusia terlalu lemah untuk mengingat masa-masa 9 bulan itu. Tinggal terima saja apa yang sudah digariskan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, pendengar, terimalah keputusan Allah apa adanya. Di saat kita sehat dan berkecukupan, maka bersyukurlah sebanyak-banyaknya. Dalam kesyukuran itu, nikmat hidup akan terus ditambah dan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita di tengah guncangan prahara yang maha dahsyat, tetapi bagi ahli syukur, senantiasa ia akan kuat bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Bukan berarti orang yang bersyukur itu tidak disuguhi musibah dan juga malapetaka, terbebas dari prahara, akan tetapi ia terampil bagaimana menyikapi takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tulus

0: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
1: I know I'm waiting, waiting for something.
2: Ketika diri Anda diliputi kesedihan dan kegundahan, berbuat baiklah terhadap sesama manusia. Niscaya Anda akan mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Sedekahilah fakir miskin, tolonglah orang-orang yang terzalimi, ringankan beban orang yang menderita, berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan bantulah orang yang terkena musibah. Niscaya Anda akan merasakan kebahagiaan dalam semua sisi kehidupan Anda. Perbuatan baik itu laksana wewangian yang tidak hanya mendatangkan manfaat bagi pemakainya, tetapi juga orang-orang yang berada di sekitarnya. Berapa banyak Anda lihat di sekitar Anda, yaitu mereka yang suka berderma. Mereka senantiasa merasakan bahwa keindahan hidup ini adalah di saat diri dan hartanya bermanfaat bagi orang lain. Dan sebaliknya, berapa banyak di sekitar kita orang yang hanya sibuk menumpuk harta dan membelanjakannya untuk kepuasan pribadi semata. Hatinya akan senantiasa merasa resah, kurang, dan lemah, seakan selalu diperbudak oleh harta. Setiap hari hanya berpikir dari mana dan untuk apa lagi hartanya. Pendengar, tentu bukan itulah tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada seorang muslim yang percaya akan hari akhir. Bagi mereka yang percaya hari akhir, maka akan senantiasa menggunakan rezeki yang diperoleh ini secara bermanfaat, baik bagi dirinya, keluarganya, agama, dan orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Wallahu a'lam bissawab.

masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

lewat. Ayat dalam surat Ali Imran ayat 139 dan 104 ini. Ya, di sini Allah memberitahukan kepada kita jangan kecil hati. Jangan kecil hati menghadapi musuh-musuhmu. Antumul a'launa. Kalian adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Kita ini dengan iman kita adalah orang-orang yang tinggi derajat kita. Jangan merasa rendah, jangan merasa kecil. Ya, kita harusnya berbangga, saya mukmin. Ya, wa qulu isyhadu bi anna muslimun. Maka siapapun yang mengganggu saya sebagai dalam keimanan saya, maka akan saya hadapi. Ya. Ya, kalau kita merasakan kesulitan, kita merasakan kesakitan dan sebagainya, mereka itu juga merasakan hal yang sama kok. Ya. Kemudian kita malah lebih mulia dari mereka karena kesakitan yang kita rasakan, kesulitan yang kita rasakan itu karena kita mempunyai harapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka mau berharap pada siapa? Berharap pada iblis. Boleh berharap pada iblis, nanti ujung-ujungnya juga akan dibawa ke dalam neraka. Lawang mereka begitu getolnya, kok kita malah tidak melakukan apa-apa?

RDS FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: sok-sok ya ono ngono kuine kok.
1: Lah kuwi jo mulakno yen delok TV kuwi kudu ngati-ati, dipilih acara sing paling manfaat, terus sing kira-kira mari dosa lan nglalekake agama mending rasa ditonton, ngono lho jo.
0: Tapi yen tipine dipateni terus acaraku opo, Kang?
1: Ya wis, dolan rene wae to jo, silaturahim nyanggonku tak sugoi sing enak-enak. Piye, cocok ra?
0: Wah, cocok tenan wi, Kang. Seneng aku yen ngene iki. Anggere ana suguhane ngene iki, insyaallah aku ra bakal bosen dolan ning omahmu.
1: Jaja.
2: Duhe kawan.
3: Demikian tadi obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Semoga bermanfaat.
4: Wah, Bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau enggak dibuang ngebaki omah.
4: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
4: Eh, serahke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kuwi?
4: Donasi barang bekas, Bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Lah suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diternan siki.
6: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki nampak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rodok loh.
6: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
8: Anda akan mengikuti Inspirasi Pagi
9: RDS FM.
10: Assalamualaikum semuanya teman-teman. Insya Allah hari ini kita kembali lagi di Bincang ISO. Nah kali ini ada pembahasan yang berbeda daripada episode-episode sebelumnya. Dan kali ini khusus banget untuk perempuan, karena kita bakal bahas yang namanya Tabaruj. Dan hari ini kita bakal kedatangan tamu yang spesial banget, seorang perempuan yang insya Allah ahli fikih. Dan itu adalah Teh Farha.
11: Ya, assalamualaikum Teh Juan
10: dan teman-teman semua. Anyway Teh, mood aku sendiri Teh, aku merasa beruntung banget karena ada seorang ahli fikih tapi juga masih muda.
11: Genzi, iya benar saya Genzi.
10: Aku yakin ini bakal dilihat buat kita semua. Jadi stay tune sampai akhir guys. Okay. Anyway buat teman-teman yang butuh binder Palestine, teman-teman bisa beli di linknya Semua Satu Tujuan, dan ada link di bawah ini juga kalau teman-teman untuk memudahkan ceknya ya. Oke, dan mungkin teh dari mulai kita bahas si Palestina ini, sebelum kita bahas Tabaruj, boleh nggak sih teh aku nanya terkait gimana sih teh fikih kita ngebantu para
11: teman-teman
10: saudara-saudara di Palestina sana, kayak ibaratnya di Indonesia ini juga banyak lagi banget banyak. Ya masalah-masalah ya.
11: Sebagai masya Allah banyak lagi banyak musibah ya.
10: Iya, itu gimana teh fikihnya?
11: Iya, sebenarnya kalau dalam kacamata Islam kita harus memandang secara luas. Yang selalu saya yakini ya teh, bahwasanya yang namanya kebaikan itu gak mungkin bertabrakan. Jadi misalnya mendingan mana gitu ya. Tapi kalau kita sebagai muslim yang baik, yang paham Islam secara utuh, ketika dua kebaikan itu bisa berjalan beriringan, kenapa tidak kita laksanakan gitu. Kenapa kita tidak lakukan? Jadi jangan sampai kayak mendingan mana-mana dulu gitu ya. Tapi kalau kita bisa lakukan dua-duanya, maka kita lakukan dua-duanya. Karena yang pertama, dua-duanya itu sangat berhak. Pertama, saudara seiman kita, ya sesama muslim kita gitu ya. Yang mana itu ukhuwah paling tinggi. Ukhuwah paling tinggi kan bukan lagi saudara setanah air, tapi ukhuwah tertinggi adalah ketika sama-sama beriman. Karena itu ukhuwah yang menyelamatkan sampai akhir ya, long lasting ukhuwah. Karena ukhuwah karena keimanan. Ya, kemudian yang kedua itu bentuk kita as basic humanity kita gitu ya, kemanusiaan kita. Ya memang ya tanda kemanusiaan kita itu masih ada adalah rasa peduli. Dan rasa peduli ini harusnya tidak dibatasi dengan sekat gitu. Ya bukan hanya berdasarkan daerah atau warga negara, tapi rasa peduli itu bisa meluas melewati batas dan tempat dan waktu gitu. Jadi kalau menurut saya bukan soal oh jangan deh Indonesia ini lagi lebih butuh, ya udah kita fokus ke Indonesia. Kalau misalnya dua-duanya bisa kita kerahkan bersama, kenapa tidak? Gitu ya, dua-duanya amal-amal solih. Ya, berdasarkan basis keutamaannya pun dua-duanya sama-sama genting gitu. Sama-sama genting. Maka harusnya ini bukan kita tabrakan, tapi kita selaraskan secara bersama hingga ayo yang fokus ke Palestina tetap menyuarakan, yang fokus kepada negara kita, maksudnya kondisi musibah di negara kita juga tetap menyuarakan, sehingga setiap orang tuh pasti berusaha untuk memberikan dari harta mereka yang terbaik untuk keduanya gitu. Masya jadi jangan ditabrakin gitu teh, harus bisa diselaraskan tadi ya, kebaikan itu sejatinya gak ada yang bertabrakan, tapi bisa kita selaraskan, apalagi porsinya ini kan satu lini ya, sama-sama bentuk kepedulian kepada umat muslim seperti itu.
10: Teh, baru satu pertanyaan doang, aku denger jawabannya langsung adem gitu.
11: Waduh. Bisa banget ya.
10: Jadi makin tenang nih buat bahas terkait Tabaruj. Karena kan somehow teh, aku yakin banget teman-teman di luar sana, gak cuma aku doang, itu udah mulai deg-degan ya. Apakah gue salah? Apakah gue apa namanya, siap-siap kena judge gitu ya. Karena kita bakal bahas sesuatu yang sensitif untuk perempuan, itu adalah Tabaruj. Dan sebenarnya kalau misalnya secara fikih, apa sih teh definisi terkait Tabaruj? Apakah Tabaruj itu hanya terkait muka, wajah, atau lebih daripada itu?
11: Iya, jadi Tabaruj itu teh berasal dari kata tabarroja, ya tabarroju, tabarrojan. Jadi kalau kita lihat akar katanya itu dari kata baroja, burj. Pernah dengar Burj Khalifa? Kenapa disebut Burj Khalifa menurut teh Juan?
10: Cantik.
11: Dia biasanya identik dengan apa? Tinggi. Nah ya, dia mencolok bangunan yang paling tinggi, burj. Dia mencolok teteh, nah itu sama, esensinya sama. Jadi Tabaruj itu adalah ketika kita melakukan sesuatu untuk mencolok. Jadi akarnya sama, Burj Khalifa mencolok karena tingginya. Maka Tabaruj kita melakukan sesuatu agar mencolok, agar terlihat oleh orang lain. Itu secara bahasa. Jadi sengaja dibentuk. Bukan karena apa, bukan karena dari fitrahnya ya, bukan karena dari asalnya, tapi memang dia sengaja membuat sesuatu agar dia terlihat mencolok atau diperhatikan oleh orang lain. Nah itu Tabaruj. Tapi kalau menurut istilah-istilah para ahli tafsir, menurut Imam At-Tabari sendiri, dia itu mengatakan, beliau mengatakan menampakkan sesuatu dari kecantikannya yang harusnya ditutupi. Jadi kecantikan tuh teh, secara fitrah perempuan tuh pasti cantik. Ya, semisal bilang ah saya nih kayaknya jelek gitu ya, sejelek-jeleknya dia, tubuh dia pun akan cantik. Jadi memang secara fitrah Allah berikan perempuan itu memang ada kecantikan-kecantikan ya, yang memang secara fitrah sudah diberikan. Dan ini ada beberapa kecantikan yang memang tidak bisa dibuka secara terang-terangan, tidak bisa diakses oleh keseluruhan. Makanya inilah yang harus ditutupi. Jadi jangan sampai dikira oh berarti salah dong perempuan jadi cantik. Kan kasihan gitu ya, mungkin yang terlahir secara fitrahnya cantik banget, berarti secara gue langsung, wah berarti dia zolim kalau nampakin kecantikannya, harus cadaran sampai muka sepenuhnya ditutupi. Itu gak benar gitu. Jadi memang ada beberapa kecantikan yang memang nanti kita akan bahas, dia tuh harus ditutupi. Ini menurut Imam At-Tabari. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir mengatakan yang namanya tabarruj itu ketika seorang perempuan dia keluar untuk menarik perhatian lawan jenis dengan sengaja. Jadi ada kaitannya, dikaitkan dengan menarik perhatian lawan jenis. Itu dibilang tabarruj. Ya, jadi kalau kita simpulkan secara global dengan pengertian dua ulama tadi, intinya dia menampakkan kecantikan yang harusnya tidak ditampakkan untuk menarik perhatian lawan jenis, itu tabarruj.
2: Jadi kalau misalnya kita menampakkan kecantikan, tapi kita gak buat menarik lawan jenis, itu oke? Okay.
11: Itu oke, okay. Nanti kita akan bahas. Itu oke okay, teh, secara pengertian ini benar. Misalnya kita menampakkan kecantikan, tapi contohnya buat love ourselves, menunjukkan kepada self love, itu gak apa-apa. Tapi kita akan lihat teh, itu niat ya, basicnya okay. Niat. Jadi kalau kita nanti lihat, niat itu pengertiannya secara fikih, qasdu syai muqtarinan bil fi'al. Dia bermaksud melakukan sesuatu dibarengi dengan pekerjaan. Jadi dibuktikan dengan pekerjaan dia, bukan hanya sekadar niat dalam hati. Contoh gini teh, saya niat belajar,
2: okay.
11: Tapi saya malah main-main. Nah ini gak bisa dibilang niat, karena gak selaras. Dia niatnya belajar malah main-main. Sama contohnya gini, dia niat saya ini make up untuk self love, cinta diri sendiri, tapi ternyata malah contohnya dia make up dengan sangat, bahasanya yang mungkin berlebihan, malah mengancam dirinya sendiri, akhirnya self love nggak?
2: Enggak, kayak lebih ke pangling kali ya?
11: Iya, bukan.
2: Bukan.
11: Dia sangat cantik, akhirnya membuat orang pada ngeliatin dia.
2: Oh.
11: Ya, dia berdandan dengan bajunya gitu ya. Dia bilang ini self love, saya menunjukkan ekspresi diri saya sendiri. Tapi akhirnya malah orang yang laki-laki mungkin melihat dengan, nah itu. Itu nggak bisa gitu. Karena gak selaras, niat dia bilang dia cinta diri sendiri, tapi dengan gaya eksentriknya gitu ya, atau yang berlebihannya itu, ekstrimnya itu, malah justru mendatangkan mudarat bagi dirinya sendiri. Jadi kalau kita paham, berarti otomatis tabarruj itu bukan berarti, oh yang penting niatnya diselamatin dulu, mau dandan gimana pun yang penting niatnya bukan pengen caprek laki-laki, gak bisa, harus dibuktikan. Berarti gimana? Ya dandan dengan ya seminimal mungkin gitu. Kalau misalnya bahasanya ya make up no make up look lah, kalau mau kalian mau belajar make up, tapi yang no make up look. Jadi jangan yang sampai benar-benar sampai laki-laki tuh terpusat fokusnya ke kita. Jadi jangan sampai enggak selaras gitu, niatnya pengen bukan karena untuk menarik perhatian laki-laki, tapi tidak sengaja kita malah berdandan sebagus mungkin. Ini enggak bisa gitu.
2: Iya, malah menarik perhatian laki-laki.
11: Betul.
2: Jadi kalau tanda kutip tadi ya, kalau misalnya dandan minimal seperti tadi yang teteh tadi mention, no make up, make up look, itu oke. Okay.
11: Oke, okay, gitu.
2: Itu boleh.
11: Okay. Karena standarnya pada saat itu ya semua orang seperti itu gitu teh. Makanya nanti termasuk aspek tabarruj, contohnya nih, ketika misalnya teh, ini orang kita lagi di kampus. Ya di kampus kan misalnya basic skincare lah, atau basic make up. Tapi tiba-tiba kita dengan, mohon maaf ya misalnya gonjrengnya dengan ngejrengnya, dan glam look, kayak mau kondangan. Sehingga kita menyelisihi kebanyakan. Maka ini ya jatuhnya kepada tabarruj, menjadi pusat perhatian. Ya, atau bahkan sebaliknya gitu. Jadi dia malah datang ke kampus dengan dandanan kondangan, ini tabarruj. Karena dia otomatis menjadi pusat perhatian seperti itu.
2: Nah, kalau kebalikannya teh, kalau lagi di kondangan, kan semuanya dandan ya,
11: dandan
2: kutip kan. Tapi kita datangnya dengan lusuh. Itu gimana? Atau nah, itu bare face lah kalau bahasa sekarang, zaman sekarang.
11: Nah ini juga penting teh. Jadi harus dibedakan lusuh sama rapih tapi natural. Harus beda. Beda. Jadi kalau, nah saya tuh sedikit miris gitu ya. Ada orang-orang yang benar-benar ya. Jadi kita tuh dalam mempelajari Islam teh harus di tengah. Tawasut. Tidak terlalu kanan alias ekstrim kanan. Berlebihan sekali. Jadi terlalu gak boleh, haram semuanya gitu ya. Atau yang terlalu kiri, terlalu sekuler, menggampangkan semuanya mah boleh. Kita tuh dalam beragama Islam, mindset Islam yang baik itu yang di tengah.
2: Masya Allah.
11: Contoh yang terlalu ke kanan, dia menganggap, contoh ya, parfum tuh gak boleh. Pokoknya perempuan gak boleh pakai wangi-wangian. Akhirnya apa, mohon maaf, saya pernah teh baca di komentar itu ya, intinya kasus bau badan. Terus ada yang komen, saya sering nemu uhti-uhti jilbab lebar tuh bau apek. Bau badan itu banyak sekali, dan banyak yang nge-like teh. Yang saya pahami mungkin konteksnya para ukhti-ukhti tersebut menganggap tadi memang ada hadis dari baginda Nabi SAW bahwa perempuan itu yang memakai parfum itu sama saja seperti zaniyah, pelacur. Emang ada hadisnya teh. Dan itu mereka mungkin bahasanya menelan bulat-bulat gitu ya. Padahal kalau kita lihat konteksnya gitu ya teh, kadang membaca hadis itu kita harus melihat dengan zaman.
2: Wow.
11: Ya, jadi kita lihat zamannya. Dulu, zaman dulu, kenapa mungkin para sahabiah tidak membutuhkan wewangian? Yang pertama makannya bagus. Itu berpengaruh. Hormon-hormon keringat dan sebagainya, itu berpengaruh. Kemudian yang kedua, belum ada polusi teh. Ya kan? Belum ada asap. Belum ada mungkin ya kotoran-kotoran ya yang sekarang mah serba Masya Allah gitu ya. Jadi itu sangat berpengaruh. Contoh kita benar-benar gak mau pakai parfum dan sebagainya. Sedangkan contoh kita abis dari pasar atau abis kena polusi. Datang ke kantor, ke sekolah dengan baju yang bau apa. Justru malah ditakutkan menzalimi orang lain.
2: Keringetan di KRL, di KRL penuh sempit-sempitan
11: gitu. Betul gitu. Terus gimana? Nah maka kita ambil jalan tengah. Jalan tengah gimana? Maka pakai seminimal mungkin. Contohnya pakai deodoran atau pakai parfum yang sifatnya wanginya tuh lembut, bukan yang menyengat. Kayak parfum bayi atau minyak telon kadang kan bisa jadi ini ya. Kalau yang berlebihan gimana? Oh dia merasa, oh berarti harus menjaga, boleh nih. Berarti dia pakai banyak banget sampai parfum yang paling mahal. Yang wanginya bahkan semeter jauh atau berapa meter gitu udah tercium. Nah ini, jadi kita menanggapi itu harus di tengah gitu teh.
2: Berarti kalau pakai parfum yang ibaratnya tuh cuma kalau ada yang mendekat doang ke kita ya, kayak sesama perempuan, berarti itu masih oke dong.
11: Iya, masih oke banget.
2: Jadi selama katakanlah kan kalau perempuan kita bisa pelukan itu kan ketika salaman, kita pakai parfum tuh baru kecium gitu. Itu oke.
11: Okay. Iya, oke. Okay. Karena di hadis Nabi itu dikatakan yang soal parfum itu dia memakai wewangian dan sengaja melewati lawan jenis. Jadi ada takitnya tuh, ada kaitannya, sengaja melewati lawan jenis. Nah kalau kita contohnya ya bertemu teman-teman perempuan, ya tadi pakai parfum yang mungkin kecium kalau di dekat doang, itu gak apa-apa. Bahkan karena tadi di zaman sekarang itu, ya Masya Allah, polusinya, makanannya itu berpengaruh kepada hasil sekresi tubuh gitu ya. Nah ini jangan sampai gitu ya, tadi kita tuh beragama, ya entah yang terlalu kiri atau kanan tuh jangan gitu. Kalau bisa kita tawasut dalam menanggapi segala hal, termasuk ini saya. Masak tabaruj gitu. Jadi saya tuh kayak kasihan gitu kalau misalnya ke teman-teman yang aduh ini. Akhirnya orang mengeneralisir, oh ukti-ukti mah bau. Orang yang jawab panjang bau apa gitu. Kasihan.
2: Ah ukti-ukti mah jelek.
11: Iya gitu ya. Biasanya ukti-ukti mah jelek. Iya makanya kayak Masya Allah gitu. Masih kayak aduh ini harus sedikit dibenarkan gitu pandangannya.
2: Bagi kita ke tadi yang pertanyaan yang tadi. Jadi kalau misalnya ada tadi ya yang masalah bare face dan lusuh. Bare face dan lusuh. Kalau di kondangan itu gimana? Yang tadi teteh bilang natural.
11: Natural dan rapi. Nah,
2: iya itu.
11: Contoh teh yang lusuh. Nah, ini yang enggak kita benarkan. Kalau lusuh justru akan menjelekkan citra Islam sendiri.
2: Oke.
11: Okay. Kalau lusuh. Tapi kalau natural dia rapi, ya bajunya tuh disetrika rapi. Tapi kita misalnya natural gitu ya, mungkin cuma pakai sunscreen, bedak tabur, mungkin atau lipstick nude lah, enggak pucet. Maka ini enggak apa-apa. Karena itu menjaga. Teh saya akan ngambil contoh penting dalam sejarah Islam itu ketika Nabi memilih duta pertama di Madinah.
2: Musa bin Umair.
11: Oke, salah satu alasannya kenapa teh?
2: Dia ganteng, dia pakai parfum.
11: Betul. Dia tampan rupawan salah satunya teh. Dan kita akan melihat karakteristik para anbiya, para nabi. Nabi itu Allah turunkan tidak ada yang cacat secara fisik. Kenapa? Karena memiliki good looking itu menjadi daya tarik tersendiri untuk dakwah.
2: Masya Allah.
11: Dan itu yang dilakukan oleh Nabi ketika memilih Musa bin Umair. Selain dia itu lugas dalam penyampaian, good looking deh. Good looking itu bukan berarti harus ganteng rupawan ya, tapi dia berpenampilan baik, menjaga wajahnya dengan baik, mungkin gak kusam gitu ya, bertutur kata yang baik. Dan itu karakteristik dimiliki oleh seluruh anbiya. Ya, jadi kadang nih kita suka gitu loh. Maksudnya jadi kayak mempersempit, oh harus sederhana banget, akhirnya lusuh, kumal, waduh itu kasihan citra Islam. Padahal sudah jelas, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Sudah jelas gitu ya. Jadi tadi kalau natural, ya tadi dengan seadanya tidak berlebihan, tetaplah harus ada yang dipoles karena di kondangan gitu ya. Minimal bedak tabur yang mungkin warnanya juga shade-nya sesuai dengan kita. Itu alhamdulillah itu ahsan gitu. Karena pun menghormati tamu, itu bentuk menghormati tamu.
2: Berarti itu boleh ya teh, niatnya kalau tadi niatnya menghormati tamu.
11: Betul.
2: Niatnya untuk tadi biar enggak apa ya, orang-orang yang lihat tuh
11: tidak khawatir, tidak khawatir gitu ya. Dengan gitu kayak aduh pucat pisan gitu bahasanya.
2: Beda sendiri gitu.
11: Beda
2: kan,
11: sendiri
2: di kondangan tersebut misalnya.
11: Iya gitu.
2: Berarti juga itu sama dong teh dengan konteksnya kalau lagi di wisuda. Kalau kita lagi wisuda nih, kan semua teman-teman tuh pada make up ya teh.
11: Betul.
2: Ya. Berarti it's okay selama tadi make up-nya tidak berlebihan ya.
11: Betul
2: gitu.
11: Betul. Jadi selama make up-nya tidak berlebihan. Nah, standarisasinya berlebihan tuh gimana sih teh?
2: Gitu gimana.
11: Nah, yang ini penting. Dalam kebanyakan tuh kadang apalagi dengan tren make up sekarang tuh masyaallah ya teh udah banyak banget, maksudnya ada make up Korean look. Apalah semua look
2: Thailand,
11: ya teh.
2: Thailand look,
11: Hollywood, Bollywood look kayak gitu masyaallah, glam look. Kalau saya waktu itu saya pernah membahas tentang hukum-hukum yang kayak misalnya contohnya bulu mata palsu yang udah levelnya di atas gitu. Dan sekarang tuh teh emang kebanyakan muslimah mungkin banyak yang memakai bulu mata palsu. Nah, kita dalam tadi belajar syariat pun memang ada namanya tahapan. Jadi gak bisa misalnya contohnya teh, oh ini gak boleh. Pokoknya tinggalin, gak bisa. Jadi memang ada tahapannya. Maka kita kalau misalnya masukin ke tabarruj yang berlebihan pada saat ini tadi, ketika kita menampakkan sesuatu yang orang pada umumnya tidak menampakkan. Contoh ke kuliah, teteh pakai dandanan kondangan, nah itu tabarruj yang berlebihan. Okay. Gitu ya. Atau mungkin tadi bahkan secara tidak langsung mengubah kontur muka gitu ya, bentuk muka. Ya, contohnya misalnya kayak ya di shading atau mungkin bagaimana, tapi itu tidak sesuai tempat gitu. Maka itu termasuk yang berlebihan gitu. Jadi intinya kita memperlakukan sesuatu tidak pada tempatnya itu tabarruj yang berlebihan gitu.
2: Berarti konteksnya berlebihan itu lebih tadi ya teh? Sesuai dengan kondisinya.
11: Iya, sesuai kondisi, benar.
2: Jadi bukan tentang masalah tadi bulu mata palsu atau bukan atau gimana?
11: Nanti ada beda-beda lagi dalam fikihnya juga ya. Jadi emang idealnya mah teh kita mah nggak perlu, harusnya nggak usah pakai apa-apa tambahan karena Allah kan sudah menciptakan kita sebaik-baik penciptaan, ahsana taqwim. Itu kan udah Allah yang bilang ya, Allah memberikan kita, menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan. Harusnya kita sebagai hamba itu ya bersyukur kepada Allah gitu ya. Dengan apa? Ya mungkin tidak terlalu menutupi banyak kekurangan kita. Nah, dalam menyikapi seperti itu, sekarang kan orang contohnya kayak gini, bulu mata palsu atau mengalis atau mungkin pokoknya semua jenis make up. Yang penting kalau saya kaidahnya ada 3. Pertama, ketika kita memakai itu bukan untuk tadi, untuk menarik perhatian lawan jenis. Itu kaidah pertama paling basic. Kemudian yang kedua teh, itu tidak menghalangi air ketika kita bersuci. Karena mirisnya, miris banget, saya sering menemukan masih banyak yang ketika bersuci itu masih pakai make up teh, dan make up itu tebel. Salah satu tandanya apa? Dia habis wudu wajahnya gak berubah, masih on, masih merah-merahnya masih ada ya. Jadi yang kedua, dia ketika mau make up harus siap dengan konsekuensi. Kalau mau make up ya silahkan, berarti Anda harus effort ketika berwudu, hapuskan make upnya, kemudian retouch lagi. Kebanyakan orang tuh gak siap dengan konsekuensi itu ya. Kemudian yang ketiga tadi, tidak menghalangi air masuk ketika berwudu. Contoh teh, kita tuh pakai bulu mata palsu ya. Itu tuh dia menghalangi air ke wudu. Makanya ulama-ulama pun banyak yang mengharamkan. Kenapa tadi? Unsurnya itu dia seperti menipu. Kan orang aslinya sih bulu matanya kayak gini, pakai bulu mata palsu kan jadi bagus banget. Pertama karena unsur tadlis, dia seperti menipu orang. Kemudian yang kedua, dia itu kayak menyambung rambut. Sedangkan nanti,
2: ekstensi ya.
11: Nah, ekstensi secara tidak langsung. Kalau yang benar-benar itu udah haram teh. Tapi yang secara tidak langsung itu pun dianggap beberapa ulama, salah satunya Syekh Ali Jumaah mengatakan itu haram karena pakai bulu mata palsu itu kayak nyambungin rambut. Ya, seperti seolah-olah menyambung rambut, sedangkan Nabi udah bilang dilaknat tukang sambung rambut dan orang yang nyambung rambut. Jadi enggak cuma orangnya doang, tapi tukang yang masangin juga dilaknat sama Allah. Nah, kemudian yang ketiga itu tuh menghalangi air ketika berwudu, menyulitkan. Ya, padahal sejatinya dalam muamalah, dalam ibadah tuh jangan sampai ada yang menyulitkan. Ini pendapat yang mengharamkan bulu mata palsu. Kalau yang ngebolehin, dengan dalil apa? Ya, boleh dengan syarat itu bulu mata palsunya tuh gak boleh dari rambut teh. Jadi harus dari sintetis ya. Jadi bahan buatan. Karena kalau rambut asli itu kayak masang rambut ya, kayak ekstensi. Jadi harus dari bahan buatan. Kemudian yang kedua tadi, kalau mau wudu harus dilepas. Gak boleh dipasang. Kalau dia gak bisa ngejamin dia akan melepas, udah haram jatuhnya. Ya, kemudian yang ketiga berarti tadi ketika memakai pun niatnya bukan untuk tadi tabaruj dan sebagainya. Sedangkan mau gak mau itu tuh sangat dekat dengan tabaruj. Iya gak sih?
2: Lebih ke menipunya gak sih Teh?
11: Iya, menipunya juga. Dan ya tadi kan karena ingin tabaruj kan ingin diperhatikan. Makanya jalan tengahnya gimana? Kalau saya ngasih tahu, kalaupun masih ingin menggunakan, jarang lah sifatnya. Jadi jangan sering. Contohnya di event-event besar kayak apa? Walimah? Atau wisuda? Bukan yang daily, karena masih banyak dari teman-teman kita yang mungkin saat ini masih memakai dengan daily. Sedangkan daily ini sangat berat ya penggunaannya. Ya karena harus ngelepas lagi pas wudu gitu ya, ribet. Akhirnya ibadah pun terasa berat. Nah maka kalau mau pakai pun tadi, kalau kita baru belajar ya tinggalin dulu. Jangan pakai daily tapi pakai pas event-event besar. Kalau udah terbiasa nanti kita tinggalin lagi. Pokoknya sampai sempurnanya adalah ya gak pakai sama sekali. Karena itu bentuk justru kita bersyukur kepada Allah dengan pemberian terbaik Allah tuh begini gitu. Seperti itu.
2: Nyambung masalah tadi Teh, bulu mata palsu. Ke maskara nih kalau gitu.
11: Oh, maskara.
2: Terus kalau gitu kalau pakai maskara boleh?
11: Ya, kalau maskara kan dia sifatnya sama nih. Maskara ini saya gabungin ya, maskara, blush on, ngalis ya, pensil alis. Itu semuanya boleh. Selama tadi sifatnya sementara dihapus ketika berwudu itu aja.
2: Oh, gitu Teh. Kan sama how juga maskara juga ngebentuk si bulu
11: ngebentuk,
2: mata ya.
11: Ngebentuk, betul. Penjepit bulu mata gitu-gitu ya.
2: Jadi kan awalnya yang tadi katakanlah gak lentik, jadi agak
11: jadi tebel, naik ya ke atas
2: gitu ya. Jadi betul, agak bervolume. Ada bervolume ya itu istilahnya. Ada warnanya, jadi kelihatan lah ya. Ada ting beda gitu, gak gundul.
11: Iya boleh.

0: dibersihkan sama hati kita. Ya, jadi diperbaiki, insya Allah kalau hatinya tuh sudah ya salam atau sadar, kita akan ngerasa takut gitu teh. Jadi justru kayak ada rasa takut kalau tampil berlebihan tuh kan ada rasa takut gitu, karena ya Allah takut nanti jadi fitnah dan sebagainya gitu. Dan lagi-lagi kita sebagai muslim kalau sudah benar-benar paham janji Allah, kita akan bentuknya bukan melebih-lebihkan tapi lebih menjaga. Menjaga tuh pakai sunscreen. Ya mungkin bedak pun biar kita lebih bersih gitu ya, kelihatan gak terlalu kusam, bedak seadanya. Ya pakai lipstick yang nude gitu, yang ada vitamin pelembabnya juga, itu kan menjaga mah penting ya. Nah itu seperti itu.
1: Masya Allah.
0: Jadi itu pemahamannya.
1: Oke. Nah tapi kalau gitu teh, berarti kalau buat perempuan nih yang pakai baju. Kan tadi kalau muka, tadi ya kita pengen sling gitu kan. Nah kalau kita juga pakai baju yang katakanlah fashionable. Terus modis. Kan hari ini lagi rame banget ya. Dengan fashion yang chic gitu. Itu gimana? Apakah itu juga termasuk tabarruj, mencolok, menarik perhatian laki-laki kalau kita pengen pakai baju yang sesuai dengan zamannya?
0: Jadi gini teh, tabarruj itu dia cakupannya lebih luas daripada aurat.
1: Wow.
0: Ya kan, kalau aurat itu kan apa-apa yang boleh tampak dari tubuh kita gitu ya. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i, seluruh tubuh itu harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan ya teman-teman ya. Ingat, jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kaki itu aurat. Jadi kalau saya sih selalu bilang tuh teh, justru ketika kita pakai kaos kaki, itu bentuk menjaga kaki kita juga loh. Mohon maaf, kadang tuh saya kadang mungkin ya justru bersyukur gitu ketika kita pakai kaos kaki, alhamdulillah kaki kita lebih terawat dari panas matahari gitu ya, jadi lebih terjaga. Jadi mikirnya, kalau belum bisa mikir karena aduh panas, ya pikirin itu tuh ngejaga kaki kita sendiri juga loh gitu ya. Nah kalau aurat itu tadi, itu cuma cakupan tubuh doang. Tapi kalau tabarruj itu lebih luas teh. Dia itu cuma gak cuma ngebahas tentang make up, tapi tentang gaya pakaian, gaya berbicara. Itu tuh dalam cakupan tabarruj. Terus tadi ya, gaya memilih baju, itu cakupannya di tabarruj. Makanya tabarruj itu sangat luas. Dia mengelola hal tadi, apa yang nanti sifatnya mencolok, maka itu bisa masuk ke tabarruj. Contoh teh, suara kita dilembut-lembutkan sampai mohon maaf didesahkan, itu bisa masuk ke tabarruj. Jalan kita dilenggok-lenggokkan gitu ya, itu bisa masuk ke tabarruj. Maka kalau pakaian itu standarnya simple teh. Kita ngambil dari hadis Nabi ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis riwayat Muslim, Rasul mengatakan bahwasanya ada golongan yang Allah laknat gitu ya pada hari kiamat dan tidak bisa mencium bau surga. Siapakah itu gitu ya? Yaitu perempuan-perempuan yang berpakaian kasiatun ariyat. Jadi perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Ma'ilat mumilat, dan jalannya itu berlenggak-lenggok, kemudian kepala mereka itu seperti punuk unta. Nah, kita akan bahas. Yang pertama kasiatun ariyat. Ini standar teh. Jadi standarnya itu bukan cuma menutup aurat, tapi tidak berpakaian tapi telanjang. Jadi ada tuh orang yang menutup aurat, menutup aurat teh, tapi tadi ya, mohon maaf, lekuk tubuhnya justru ditampakkan. Jadi kita dalam berislam itu teman-teman, jangan sampai nyomot sebagian dalil aja gitu. Kalau kita gak bisa ngambil semuanya, kita ambil semuanya gitu. Ini kan kita lagi berburu pahala ya, dikasih sama Allah porsi yang banyak, kenapa ambil yang kecil? Nah, jadi ketika kita misalnya contoh ya, ada gaun-gaun gitu yang menutup aurat benar, tapi secara masih membentuk lekuk tubuh, maka itu ya tabarruj. Masih masuk ke kasiatun ariyat, berpakaian menutup aurat tapi telanjang. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi, ternyata zaman dulu gitu ya, pada saat zaman dulu pun ada yang seperti itu. Kemudian ma'ilat memilat, jalannya tuh sengaja teh dilenggak-lenggokin. Mungkin karena bajunya tadi, bajunya sudah, mohon maaf, bahasanya ketat ya. Sehingga dia jalan berbiasa pun, jalan biasa juga
1: kelihatan.
0: Karena fitrahnya akan selalu kelihatan dengan postur yang Allah telah berikan. Kemudian kepalanya itu tidak seperti punuk unta. Nah ini pembahasan. Jadi punuk unta tuh standarnya di mana sih teh? Taruhnya di, mohon maaf, dari tengah kepala sampai belakang ini loh teh. Bukan belakang ya, ini bahasanya ya, sepertiganya kayaknya, sebelum belakang banget. Jadi dari kepala, bagian kepala atas, kalau kita nguncirnya di situ, maka itu sudah disebut punuk unta. Jadi dia menggumul rambutnya, ya karena rambutnya panjang ya, dulu perempuan-perempuan jahiliyah. Jadi seolah, jadi perempuan jahiliyah itu teh bukan nggak pakai jilbab. Jadi di dalam hadis ya, salah satu diriwayatkan oleh, mohon maaf bukan hadis ya, salah satu sahabat ya, meriwayatkan dalam asarnya ya, dalam asarnya di tafsir Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud tabarrujnya perempuan jahiliyah itu, mereka tuh pada pakai jilbab tapi gak ditutup.

0: Jadi cuma apa sih namanya, kain ditaruh di rambut. Ya, itu riwayat dari Muqatil bin Hayyan, dia mengatakan seperti itu. Jadi perempuan jahil itu mereka enggak menutup auratnya. Jadi cuma kain ditaruh di atas rambut. Nah, rambutnya mereka itu biar orang tahu rambutnya panjang, sengaja di buat konde gitu bahasanya, dibuat apa namanya sih, dikuncir, dilinting gitu ya, biar terlihat besar. Nah, ini sama kejadiannya ketika kita contoh teh pakai jilbab tapi sengaja menggulung rambutnya, karena kan kita pakai jilbab orang nggak tahu ya rambut kita panjang atau pendek, tapi dengan sengaja kita mungkin mengkonde atau bahasanya apalah ya, agar orang-orang atau lawan jenis tahu kalau kita tuh rambutnya lebat dan panjang. Nah, itu tabarruj.
1: Teh, kalau misalnya kan ada zaman sekarang mah misalnya rambutnya pendek, tapi dia pakai itu loh teh, apa sih kunciran yang tebal itu, tahu nggak?
0: Iya tahu. Karena kayak macam-macam crunchy,
1: scrunchy. Jadi walaupun rambutnya pendek, katakanlah dia pakai itu untuk biar katakanlah kerudungnya bagus ya, ataupun sesuai zaman sekarang gitu kan ya, sesuai tren gitu. Nah, itu tetap nggak boleh.
0: Iya, karena tadi itu tuh pertama dia seperti menunjukkan seolah-olah rambutnya ya bervolume, lebat. Kemudian yang kedua ya, apalagi yang mungkin rambutnya pendek, unsur tadlis tadi. Ya sebisa mungkin ya, memang yang mohon maaf, berarti di dekat leher, atas leher ini kita ngunci rambut tuh di situ.
1: Berarti di dekat leher ya, tadi
0: iya, di bawah ya. Iya, kan mau enggak mau juga pasti kebentuknya kebentuk. Cuma yang Rasulullah larang itu yang tadi, seperti sangat di atas sehingga orang tuh tahu gitu ya, kita tuh memiliki rambut yang lebat. Orang tuh bisa tasawur, bisa membayangkan para lawan jenis itu bagaimana rambut kita dan sebagainya. Nah, ini yang diatur seperti itu.
1: Oke. Nah, tadi terkait yang lenggak-lenggok teh, nyambung nih ya ke pemakaian high heels itu. Oke. Boleh enggak jadinya?
0: High heels itu teh, jadi ini sudah ada hadisnya juga. Jadi ternyata fenomena high heels itu bukan dari zaman kita, tapi zaman Nabi itu sudah ada. Jadi dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwasanya waktu itu Rasulullah SAW bercerita, ada seorang perempuan dari Bani Israel, Yahudi ya, perempuan Yahudi, dia itu pendek teh. Kemudian dia meruncingkan dari bambu ya, untuk membuat kaki palsu. Kemudian diisi dengan cincin-cincin dan dia memakai wangian untuk menipu. Sehingga ketika dia berjalan dengan dua orang yang tinggi, dia tidak ketahuan kalau itu aslinya pendek. Jadi ternyata tadi ya, memang fenomena high heels atau tadi high heels kan tujuannya agar orang terlihat lebih tinggi, lebih jenjang, sehingga jalannya tuh lebih jenjang. Nah, ternyata fenomena ini sudah dialami sejak zaman nubuwah, zaman Nabi. Cuma beda ya, kalau dulu masih pakai kayu, sekarang pakainya bentuknya high heels. Lalu gimana sih hukumnya? Para ulama berbeda pendapat ya. Para ulama Saudi bilang hukumnya haram. Kenapa? Pertama itu unsur tadlis, menipu. Tingginya awalnya bukan segitu, tapi jadinya ya segitu gitu ya. Jadi unsur penipuan. Kemudian yang kedua itu membinasakan diri sendiri. Kenapa pakai high heels tuh secara kesehatan juga nggak dianjurkan teh? Saya nggak tahu ya maksudnya. Mungkin kalau yang tantangan kesehatan tahu, itu kan bayangkan dia ibaratnya kita menekan sesuatu tapi satu pusat saja. Sedangkan harusnya kan ya kalau tekanan itu kalau agar lebih ringan itu kan menyebar gitu ya, merata. Sedangkan kalau di high heels berarti ditumpu dalam satu titik saja. Ya itu zalim kepada diri kita sendiri juga. Sedangkan Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, wala tulku bi aidikum ila tahlukah. Jangan sampai kita membawa diri kita kepada kebinasaan. Nah, ini bisa jadi high heels ini membuat penyakit kepada diri kita sendiri. Alasan kedua tadi itu tidak baik untuk kesehatan karena bisa jadi mengantarkan kebinasaan. Dan ada satu kaidah fikih yang selalu saya pakai dalam menanggapi sebuah hukum, la doror wa la diror. Jadi kalau kita mau mengambil suatu hukum, tidak boleh hukum tersebut atau perilaku tersebut membuat celaka diri kita dan orang lain. Jadi kalau menimbang-nimbang melakukan sesuatu, lihat dulu apakah mencelakakan diri kita atau mencelakakan orang lain. Itu dua-duanya gak boleh. Ya, contoh tadi, high heels memang gak mencelakakan orang lain, tapi mencelakakan diri kita. Berarti gak boleh. Tapi ada juga yang membolehkan teh. Yang membolehkan dengan beberapa dalih. Yang pertama, sudah berkonsultasi dengan medis. Berarti otomatis frekuensinya tidak sering. Jadi frekuensinya jarang. Kemudian yang kedua, dia tidak menipu. Maksudnya apa teh? Orang tahu dia itu pakai high heels. Jadi kan ada yang pakai high heels itu gamisnya sampai ketutupan gitu ya. Jadi orang tuh tahu sebenarnya tinggi dia tuh pendek. Cuma dia pakai high heels gitu ya. Ya jadi dua indikatornya cuma itu doang. Tapi yang paling ideal lagi-lagi kita di tengah gitu ya. Selagi enggak bisa pakai jangan. Karena tadi bahkan saya pernah dulu tuh belajar kalau misalnya high heels itu zalim kepada bumi juga teh. Jadi kayak tekanannya itu lebih berat. Jadi seolah-olah orang pakai high heels itu tekanan yang harusnya, misalnya tekanan masanya aslinya bagaimana, jadi lebih berat ke bumi gitu. Jadi kalau menurut saya, ya selagi kita bisa gak pakai, ya lebih baik tidak pakai gitu. Karena tadi terutama bentuk perlu peduli kepada kesehatan kita dan sebagainya gitu.
1: Nah, menarik nih teh, kalau sepatu olahraga kan sama hal juga tinggi.
0: Kan, iya teh, kenapa boleh? Karena dia datarannya sama teh.
1: Berarti kalau sandal wedges itu boleh, sepatu wedges?
0: Nah, itu juga sama. Bisa pendekatannya seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana tadi indikasi dari apa namanya kesehatan. Karena kan kalau kesehatan high heels itu kan tadi ya tumpuannya cuma satu. Sedangkan kalau wedges yang rata itu kan tumpuannya dia merata ya. Itu insya Allah tidak mendatangkan mudorot ya bagi diri sendiri. Maka itu boleh. Cuma tadi unsur tadlisnya,
1: walaupun cuma 2 cm, 3 cm
0: harus diperhatikan lagi. Jadi kalau ya itu banyak soal memperbaiki niat. Tapi secara dia untuk tingkat kebolehannya lebih baik dibanding ketika kita misalnya dipilihkan dua hal nih, mending wedges atau high heels. Ya kalau ya berarti kita lebih baik memilih wedges. Pun kalau mau menggunakan, saya sekali lagi mengajarkan, kalau belum bisa meninggalkan, gunakan tapi jarang. Hanya di event-event besar seperti walimah, wisuda dan sebagainya gitu. Jadi kalau kita belum bisa meninggalkan seluruhnya gitu ya, maka minimal ambil beberapa gitu untuk kita tinggalkan.
1: Tapi kalau berarti kalau tadi sepatu olahraga oke.
0: Iya.
1: Rata-rata
0: betul. Karena kan untuk foam. Iya, untuk penahanan agar tidak. Iya boleh karena tadi ratanya itu.
1: Oke. Dan juga memang olahraga mah hampir semua sepatu kayak gitu ya.
0: Iya. Begitu.
1: Nah kalau misalnya berarti tadi kalau misalnya masalah baju sama tadi tidak telanjang, ini misalnya pakai baju longgar tapi fashionable, itu oke.
0: Sangat oke. Ya, jadi Islam itu kan masya Allah Islam itu fleksibel teh. Jadi jangan sampai nih berarti kayak di zaman Nabi warnanya pada hitam-hitam, oh berarti kita harus hitam-hitam juga, enggak. Islam itu masya Allah, Islam itu dia bisa mengikuti perkembangan zaman dan tempat. Tapi dalam Islam itu ada namanya sawabit wal mutaghayyirat, ada hal yang tetap dan ada yang boleh berubah. Hal yang tetap apa? Harus menutup aurat. Ya, tidak boleh melekuk, tidak boleh transparan. Tapi yang mutaghayyirat apa? Bentuknya, stylenya boleh berubah, warnanya boleh berubah.
1: Ya, mau hijau,
0: mau hijau, mau dimodifikasi ala-ala Korea Hanbok, selama dia tidak membentuk itu silakan. Jadi kita harus paham ada yang namanya sawabit, ada yang namanya mutaghayyirat. Jangan sampai semua hukum Islam itu harus tetap seperti zaman dulu. Wah, masya Allah itu akan berat. Padahal Islam itu kan dia selalu fleksibel ya. Dia selalu bisa menyesuaikan zaman. Itulah tandanya, maksudnya Islam itu rahmatan lil alamin dari situnya. Gitu.
1: Masya Allah.
0: Jadi nggak berpaku pada zaman, pada asal muasalnya. Gitu.
1: Itu kenapa Islam jadinya relate untuk semua zaman.
0: Betul.
1: Ya teh?
0: Relate semua buat semua generasi gitu. Iya.
1: Oke. Nah kalau misalnya tadi kita udah bahas masalah baju, nah kalau kita mau mengunggah foto di media sosial, kan somehow pengen terlihat cantik.
0: Iya.
1: Nata ya, cantik kan gitu.
0: Pasti,
1: kan.
0: Pasti.
1: Itu gimana?
0: Iya.
1: Walaupun sebetulnya misalnya dia gak pakai yang macam-macam ya, tapi stylenya, gayanya tuh atau bentuk mimiknya tuh dibikin paling cantik gitu loh teh. Itu gimana?
0: Iya. Jadi dalam menanggapi hal ini, pertama kita akan bahas dulu dari hukum perempuan tampil di sosmed ya. Kalau tampilnya untuk kebaikan, saya ngambil dari jawaban Dr. Yusuf Al-Qaradawi, mengatakan boleh. Karena kalau untuk unsur kebaikan, misalnya berdakwah untuk menyebarkan kebaikan. Kenapa? Karena perempuan sama laki-laki ini peranan untuk menyebarkan syiar itu sama. Dalam agama Islam itu tidak ada perbedaan. Selama dia menjaga atau ya apa namanya, menjaga auratnya, menjaga adab-adabnya, suaranya juga tidak dilembut-lembutkan dan sebagainya, itu yang basic. Ya, ini kan buat dakwah, masalahnya buat dakwah. Tapi kan zaman sekarang udah banyak yang kayak content creator beauty, fashion, ini gimana? Dalam hal ini teh saya selalu ngajarin kepada teman-teman, terutama teman-teman muda, untuk menanggapi dari POV yang luas. Pertama, kita lihat maksiat itu, keburukan itu sekarang udah variabelnya banyak. Menggunakan berbagai cara dengan seru-seruan, berusaha mengajak bahwa ya tadi ya, keburukan itu seru loh gitu ya. Akhirnya ada stigma agama itu kaku, maka ini harus kita hapuskan. Gimana orang ternyata belajar agama tuh bisa seru loh, syari itu ternyata bisa seru loh gitu ya. Gak selalu harus pakai gamis dan sebagainya, harus begini-begini-begini, itu kan orang berat ya teh. Jadi, maka di situ kita harus terjun. Ya, harus terjun untuk mewarnai tadi agar orang belajar Islam itu tidak menganggap Islam agamanya yang kaku. Maka kalau perempuan tampil di medsos, kalau sebisa mungkin maka kita hindari cara-cara atau hal-hal yang bisa mengundang fitnah. Mau gak mau pasti ada fitnah teh, itu fitrahnya. Jadi pertama kita akan menemukan dua fitrah ya. Pertama, perempuan itu suka divalidasi, itu fitrah dari Allah. Perempuan itu suka dipuji, itu fitrah dari Allah. Fitrah dari Allah itu benar-benar masya Allah ya. Jadi perempuan itu makanya kata Rasulullah SAW, ada dua kekurangan. Kekurangannya di akal, maksudnya kekurangan di akal bukan gak pinter, tapi dia didominasi perasaan. Salah satu hasil dari dominasi perasaan, perempuan itu suka dipuji. Dan ketika dipuji dia akan semakin haus berusaha mencari pujian-pujian itu fitrahnya. Makanya pasti perempuan dibilang cantik itu senang banget dan sifatnya candu gitu ya. Akhirnya orang sekarang kan berlomba-lomba gimana caranya jadi cantik tadi karena untuk memenuhi fitrah tadi. Maka kalau mau gitu ya, untuk seperti itu gimana caranya biar gak terjatuh dari fitnah, dengan fitnah gitu ya. Kita mau fitrah kita bisa dipuji itu dapat, tapi jangan sampai jatuh ke fitnah. Gimana caranya? Kalau saya ya teh, kalau mau ngonten misalnya, jadi harus ada value-nya. Ini buat teman-teman ya, masya Allah yang mungkin berminat konten dengan menampakkan wajah. Jadi harus ada value-nya. Misal dari sana udah cantik teh, masya Allah gitu ya, udah cantik gimana-gimana. Nah jangan sampai contohnya ngonten cantiknya doang. Kenapa? Karena berarti ya dia itu diincar karena cantiknya doang dan akan memudahkan para lawan jenis itu untuk datang ke dia dengan alasan hanya untuk cuci mata, mohon maaf. Tapi ketika dia ada value plus cantik, cantik kita bedakan ya.
1: Bonus ya,
0: ya bonus, cantik tuh bonus. Tapi ketika dia ada value, insya Allah itu akan long last sampai dia tua gitu lah. Dia bisa memproduksi jariah kebaikannya tuh sampai dia tua. Sedangkan contoh kalau kita ngonten cuma misalnya foto-foto cantik-cantik doang, itu tua juga selesai teh, umur 40 tuh akan habis. Habis masanya. Ya kayak kita lihat ada mungkin ya artis-artis gitu ya, dulu ternyata ya Allah cakep banget gitu, tapi sekarang kalau udah tua udah habis masanya. Tapi ketika kita punya value, punya keilmuan, spesialisasi, maka itu insya Allah akan long last dan selalu kepake, sehingga kita bisa memproduksi amal jariah, tak henti sampai kecantikan kita luntur juga tetap orang tuh, dan tetap kita bisa terus memproduksi amal jariah gitu. Jadi kalau kata saya yang pertama tadi, harus punya value. Jadi jangan, cantik tuh bukan jadi standar alasan kita ngonten ya. Pertama yang value dulu, mau tentukan apa spesialisasinya. Kemudian yang kedua, minimalisir seminimal mungkin gitu. Jadi kita tahu bahwa ketika make up dengan cantik itu akan mengundang laki-laki, maka kita minimalisir misalnya ya, gak usah terlalu mencolok, janganlah. Apalagi pakai filter-filter teh, banyak tuh filter-filter IG atau TikTok yang memudahkan kita gak pakai make up tapi bisa langsung
1: cantik
0: sempurna.
1: Ya,
0: itu tadlis, itu udah gak boleh sih menurut saya itu.
1: Itu gak boleh ya?
0: Itu udah penipuan, okay, okay, plus penipuan plus tabaruj. Tidak ada nilainya teh, selain mungkin itu pasti ada. Bilang, enggak kok saya gak pengen dipuji, itu pasti ada. Ada sedikit niat di situ. Maka kalau bisa berarti yang seminimal mungkin, apa adanya. Ya, kemudian yang ketiga ini paling penting banget gitu teh. Kalau dari saya tuh, kita harus memfilter salah satu komitmen kita ketika kita berdakwah di sosmed, memfilter komen teh. Jadi, ini sedikit trik ya, sebagai sharing juga. Saya sebelum nikah tuh awal-awal pasti ada teh laki-laki yang iseng gitu. Komen di laman kita, karena kita kan pakai muka ya, jadi orang tuh tahu dengan muka kita. Nah, saya tuh rajin ngapusin. Karena kalau bagi saya, kita memberi celah satu ikhwan untuk satu laki-laki untuk komen soal penampilan kita, itu akan membuat laki-laki lain berani untuk komen. Tapi kalau kita bersihin, itu laki-laki lain gak berani komen teh. Pasti kalau komen tuh bersinggungan dengan materi yang kita bawakan. Jadi masih selinear. Makanya kalau orang bilang kok bersih gitu, bukan bersih, kita yang rajin ngapusin kalau ada yang aneh-aneh gitu ya. Dan ini sebenarnya harus sifat yang harus ditumbuhkan gitu buat teman-teman muslimah content creator. Adalah rasa malu ketika kita mungkin dipuji oleh lawan jenis secara terbuka, itu harusnya ada merasa malu gitu.
1: Wah itu di note banget tuh harusnya.
0: Jadi harusnya
1: bukan seneng ya, tapi
0: bukan
1: malu.
0: Seneng, justru malu. Karena ternyata mereka sudah menikmati secara tidak langsung gitu ya gitu. Padahal kan mereka bukan orang yang berhak untuk menikmatinya gitu. Jadi kitanya yang selektif untuk menghapus hal tersebut. Tapi dilanjut gitu ya, jangan sampai karena hal tersebut, oh yaudahlah saya gak usah ngonten. Enggak, karena kita butuh para muslimah-muslimah yang memang tadi ya, bisa menanamkan bahwa agama Islam itu agama yang syar'i tapi bisa juga seru gitu. Learning fun gitu, fun learning gitu bahasanya.
1: Masya Allah. Jadi gak takut ya gitu ya, takut Islam.
0: Iya benar.
1: Soalnya kan kayaknya kalau ngelihat Islam itu tadi kaku banget, ini salah, itu salah, sehingga banyak yang berpikir bahwa ya Allah, Islam tuh kenapa sih hadir untuk mengekang, mengekang kita berekspresi. Terus ya jadi juga jadi somehow tuh ngelihat bahwa buat apa Islam hadir kalau pada akhirnya hanya untuk tanda kutip nyuruh kita menyembunyikan kecantikan kita.
0: Betul, betul. Jadi gini teh, Allah itu kan pencipta kita. Ini analoginya sama kalau kayak gini. Teteh ketika beli HP, terus ada peraturan kalau misalnya jangan dicas berapa lama, jangan gitu-gitu. Itu kira-kira yang nyusun siapa?
1: Si founder
0: pembuatnya. Kayak iPhone tuh bolehnya gini-gini-gini misalnya contohnya ya. Pasti si foundernya, si founder HP-nya. Sama kayak Allah. Allah yang ciptain kita. Kenapa Allah kasih peraturan? Karena Allah tahu komposisi kita. Allah tahu bagaimana daya pikir kita. Jadi gak ada yang berhak naruh peraturan itu selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang paling tahu. Gak mungkin misalnya peraturan HP itu dibuat sama tukang kayu. Karena tukang kayu gak tahu komposisi HP kan?
1: Yes.
0: Iya. Pun begitu teh. Manusia buat peraturan itu sejatinya bisa jadi ada benar ada salah. Kenapa? Karena manusia bukan yang menciptakan manusia. Dia hanya membaca pola. Dia hanya membaca apa pada umumnya gitu ya. Tapi kalau Allah, contohnya dalam Al-Quran, janganlah para perempuan itu takhdu'na bil qaul, melembut-lembutkan, mendesahkan suara. Kenapa tujuannya? Agar kalian terhindar dari orang-orang yang memiliki penyakit. Itu Allah yang bilang teh, fi qulubihim marad. Jadi Allah tuh udah tahu bahwa di dunia ini ada orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya yang kalau dengar suara perempuan mendesah, bisa jadi hawa nafsunya langsung muncul, bisa jadi langsung membayangkan hal-hal aneh. Itu Allah tahu. Karena Allah yang menciptakan. Makanya Allah kasih peraturan sebab Allah tuh tahu gitu. Jadi harusnya mindset kita tuh gitu. Itu bukan pengekangan, justru bentuk perlindungan dari Allah sebab Allah tahu di dunia ini ada yang tidak kita pahami, tapi Allah tuh tahu gitu. Karena jadi itu mindset ya, real mindset yang harus dibuat. Ini bukan pengekangan tapi sejatinya perlindungan ekstra dari Allah yang memang Allah yang menciptakan semuanya. Gitu. Jadi kayak itu yang harusnya mindset, itu yang harus diperbaiki.
1: Ya berarti kalau benda-benda aja selalu ada ini teh, syarat dan ketentuan.
0: Betul.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Direction, instructionnya gitu kan.
1: Apalagi kita ya.
0: Apalagi kita.
1: Gitu. Ya berarti Allah tuh selalu sayang banget sama kita dan supaya kita tuh enggak rusak kasarnya gitu. Supaya kita tuh enggak
0: terkotori
1: ya, gitu ya, ya.
0: Terus di,
1: Allah kasih ketentuan-ketentuan itu buat, itu bukan buat ngekang tapi sebagai bentuk perlindungannya Allah, cara sayangnya Allah untuk menjaga diri, menjaga diri kita gitu ya.
0: Betul.
1: Dan ternyata tadi itu yang kayak Teteh tadi bilang bahwa ternyata setelah dipelajari, didalami lebih lanjut, Islam ternyata nggak semenakutkan itu kok, tidak semengerikan itu kok, dan tidak ekstrim.
0: Betul.
1: Kanan banget kok gitu. Ternyata Allah juga memberikan ruang-ruang kita untuk tetap bisa berekspresi asalkan sama sesuai dengan batasnya.
0: Betul.
1: Gitu ya.
0: Oh, sesuai dengan koridor.
1: Jadi itu kayak wah ternyata menenangkan itu ya belajar Islam.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita tuh cuma apa ngejudge dari luar karena kita belum tahu.
0: Betul. Dan namanya proses itu perlu dihargai sih teh. Jadi apa ya, ketika kita berislam dengan baik dan benar pasti kita akan menghargai proses. Contohnya misalnya ada teman-teman kita yang masih belajar pakai jilbab, masih mungkin jilbabnya harus masih di leher. Itu kan semua proses. Jadi enggak bisa kita, ya maksudnya kita ketika mengajak kebaikan gak bisa menyamakan semuanya, gak bisa. Harus beda-beda bahasanya. Misalnya kayak contohnya, ya teman-teman kan prosesnya beda, gak bisa kita semuanya, pokoknya hari ini semuanya harus pakai jilbab yang menutup dada, gak bisa. Atau kita bilang, itu tuh masih ada yang pakai jilbab di leher, berarti progresnya, hijrahnya masih lambat atau masih salah, kalah daripada yang lainnya, gak bisa. Tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman teh dalam Al-Quran, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi 'ala basiratin. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, katakanlah ini adalah jalanku di mana aku mengajak kepada Allah, aku berdakwah untuk mengajak orang-orang kepada Allah 'ala basiratin. 'Ala basiratin itu teh kalau diartinya dengan hujah atau bukti yang nyata. Jadi kita ngajak sama Allah itu harus pakai bukti. Salah satu tafsir yang lainnya 'ala basiratin itu dengan metode teh. Jadi ada metodenya. Dakwah itu bukan cuma ngajak bla bla bla, pokoknya enggak dakwahin enggak. Ada ala basirah itu kita harus punya metode. Metode ketika bertemu dengan golongan A metodenya berbeda, metode ketemu golongan B berbeda gitu ya. Dan ini dipelajari. Makanya yang disebut dakwah itu enggak, bukan hanya menyuruh ini enggak boleh, ini enggak begitu. Harus ada ala basirah. Dia punya visioner, dia bisa membaca keadaan. Makanya tadi kita tuh harus mengapresiasi teman-teman yang tadi berproses. Mungkin dia masih dandan, tapi alhamdulillah yang awalnya gak pakai bulu mata, jadi dari awalnya pakai bulu mata, dia mulai meninggalkan, tapi masih pakai blush on dan sebagainya, gak apa-apa. Yang penting ada progres. Jadi standarisasi dalam mempelajari Islam tuh harus ada progres. Tapi jangan sampai juga karena pemakluman ini gak mau berangkat progres ya. Maksudnya, yaudahlah kalau gitu, yaudah di sini-sini aja. Jangan, justru harus ada progres tiap harinya walau kecil. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, amal yang paling Allah cintai itu adalah adwa muha wa in qalla, amal yang continue tapi walau kecil gitu tapi continue. Hmm. Jadi progres kita tuh ya sekecil tadi, mungkin awalnya belum pakai kaos kaki jadi pakai kaos kaki, atau mungkin ya awalnya pakai celana pendek, pakai celana pertama juga, pakai celana panjang juga udah berarti gitu.
2: Hmm.
0: Yang penting adalah proses dari hari ke kian harinya gitu ya, selalu progresif gitu, selalu makin baik seperti itu.
1: Hmm. Oke, okay. Teh aku jadi teringat lagi teh, dua hal ya, ini saling berkaitan. Yang pertama adalah gimana hukumnya terkait pakai-pakai baju, pakai pakaian baju olahraga yang zaman sekarang itu loh teh, yang
0: okay.
1: celana yep. ini ngetat, habis itu pakai rok lagi.
0: Okay.
1: Tahu kan teh?
0: Tahu.
1: Kayak gitu, yang buat ran, buat lari gitu-gitu. Sama yang kedua, jadi sebenarnya kalau kita pakai celana tapi kulot yang misalnya lebar, itu masih tetap termasuk syari atau enggak?
0: Iya. Jadi kalau nanti ada pembahasan dia tasyabuh birrijal ya. Seperti menyerupai laki-laki. Kalau pengamatan dari saya gitu ya teh, menyerupai laki-laki itu cakupannya luas. Contohnya gini, ada beberapa ulama yang bilang gak boleh pakai celana. Kenapa? Karena menyerupai laki-laki. Tapi kalau kita tarik gitu ya dengan fatwa-fatwa terkini, seperti fatwa dari Darul Ifta Mesir, untuk menyerupai laki-laki itu banyak syaratnya teh. Salah satunya dia tidak ada identitas feminim sama sekali. Contoh ya teh, dia pakai juga pakai celana, dia pakai bajunya ala laki-laki, dia juga nggak pakai kerudung, misalnya rambutnya dicepak, ini kan nggak ada identitas feminim sama sekali, maka ini sudah jatuh kepada haram karena tasyabuh birrijal mutlakon, dia sudah menyerupai laki-laki secara menyeluruh. Tapi contoh, dia pakai celana kulot, pakai baju panjang tapi masih pakai hijab, ada identitas muslimahnya nggak atau feminim? Ada di hijabnya, maka ini bisa dikatakan dibolehkan. Walau tidak ideal teh, tapi dibolehkan karena apa? Dia tidak menyerupai laki-laki secara mutlak. Atau contoh kalau kita bahas ya anak kecil lah, karena idealnya kalau udah besar mah pakai jilbab ya. Anak kecil rambutnya kayak laki-laki, mungkin dipotong pendek, tapi dia masih pakai anting. Apakah lantas tasyabuh birrijal menyerupai laki-laki? Enggak, karena ada identitas perempuannya yaitu anting gitu. Ada identitas feminim itu di antingnya, maka ini dikatakan ya dibolehkan, walau tidak ideal. Jadi dalam menanggapi contoh tadi ya, kalau kasusnya pakaian olahraga, mending mana gitu ya, misalnya kulot atau yang ketat yang dengan rok gitu ya. Ya pasti yang lebih mending yang tidak membentuk. Jadi kulot juga gak apa-apa teh untuk olahraga. Ya karena tadi dia ada identitas yang lain, misalnya contoh kita masih pakai jilbab, masih pakai baju yang menutup pantat ya, jadi tidak membentuk dan sebagainya, dan ada identitas perempuan di situ, gak apa-apa pakai celana. Cuma paling bagus ya, paling lazim adalah ketika kita udah bisa. Ya kalau pakai celana kan kadang masih terbentuk ya. Ya paling bagus mah kita udah pakai rok atau pakai gamis. Tapi itu kan balik lagi berproses. Tapi ini yang ingin saya soroti soal ya tadi, baju-baju olahraga. Ini kan emang ketat tuh teh. Alasan orang-orang pakai kayak gitu katanya untuk membuat lebih banyak gerak, lebih nyaman gerak gitu,
1: fleksibel
0: ya.
1: Gitu.
0: Fleksibel. Ini tidak sepatutnya dibenarkan karena memang mau gak mau itu sangat membentuk. Caranya kalau menurut saya, memang kalau pakai yang ketat itu teh emang meminimalisir lecet setahu saya. Jadi kalau mau kita doubling aja gitu, di double. Jadi pakai mungkin di dalam sebelum pakai celana kulot ya, pakai celana yang mungkin ketat dulu untuk mencegah lecet, baru di luarnya pakai kulot atau rok celana. Kenapa? Karena tadi balik lagi, rata-rata pakaian olahraga yang ketat itu ya ma'ilat mu'ilat, kasihan ariat. Jadi dia tuh berpakaian seperti telanjang. Walaupun pakai rok teh, walaupun pakai rok, karena bentuk betisnya juga terbentuk. Rata-rata roknya kan cuma sampai ya sampai situ lah ya, rok mini lah bentukannya, rok mini.
1: Karena ada macam-macam setiap ukurannya. Ada yang mulai di atas paha, selutut, sampai 3/4.
0: Iya. Itu pun sebenarnya selama masih ada membentuknya itu tetap tidak dibolehkan. Iya. Tetap tidak dibolehkan.
1: Kalau misalnya pakai celana kulot gitu teh, tapi bajunya tunik gitu.
0: Baju tunik ya nggak apa-apa.
1: Jadi cuma sedikit ketan kakinya ya, katakanlah seperti itu.
0: Jadi nggak apa-apa teh mau pakai celana tunik selama tidak membentuk itu sangat tidak apa-apa. Karena indikatornya dari para ulama itu bukan ulama mazhab, terutama bukan gamis, bukan potongan atas bawah, tapi tadi standarnya tidak membentuk, tidak transparan. Tidak membentuk, tidak transparan, itu yang perlu dipenuhi. Makanya kalau misalnya dulu saya dosen-dosen di Azhar itu, kan mereka memang mazhabnya bukan Syafi'i ya. Jadi mazhab Hanafi itu memang jilbabnya tidak perlu diulur sampai dada, tapi gamisnya lebar-lebar. Dosen-dosen saya itu jilbabnya cuma di leher, tapi bajunya itu tidak membentuk karena pakai abaya yang lebar-lebar ya. Nah itu mereka gak apa-apa karena tadi tidak membentuk badan tidak transparan. Jadi emang standarnya, tapi yang paling baik apa? Yang paling baik yang menutup. Kita menutupi dada kita sebisa mungkin, lekukan-lekukan itu kita hindari. Nah, inilah derajat yang paling utama gitu ya untuk berpakaian seperti itu.
1: Kan somehow teh kalau kita pakai kaos misalnya ataupun pakai baju lah tapi yang cuma sepinggang terus bawahnya culot, kadang-kadang maaf pantatnya kan masih kelihatan ya teh bentuk pantatnya. Tapi habis itu kalau kita pakai tunik, dia kan jadi tertutupi gitu ya.
0: Iya.
1: Itu berarti oke ya teh?
0: Oke. Dan apa ya teh, masya Allah, perempuan itu kan memang ada bentuknya. Mau di gimana pun misalnya kadang orang pakai jilbab panjang juga masih ada bentuknya. Ini gak bisa dihindari. Ya penting bagaimana tadi ikhtiar kita, ikhtiar untuk meminimalisir, oh udah pakai baju lebar dan sebagainya. Jadi ikhtiarnya, karena memang kan bentuknya itu kan udah fitrah dari Allah ya, gak bisa kita hindari. Masa harus pakai kayak bulunan apa atau pakai karung, kan gak bisa gitu ya. Jadi tadi seikhtiarnya kita untuk melakukannya bagaimana, seperti itu.
1: Oke. Teh tadi menarik banget ya ketika Teh tadi mention bahwa guru-guru Teh di Al-Azhar itu memegang mazhab Hanafi. Aku jadi kepikiran, sampai batas mana sih teh kita tuh boleh berbeda mazhab? Maksudnya apakah misalnya pas lagi wudu kita boleh mazhabnya Hanafi tapi sholat mazhabnya Syafi'i? Atau misalnya kan kadang-kadang ini ya, dengan ketidaktahuan kita kadang kita memilih-milih apa yang kita suka gitu loh. Jadi kalau yang susah kita gak ambil, kita carinya culek, cari mazhab yang mana yang sesuai dengan kita gitu. Itu gimana teh? Itu batasannya seperti apa sih?
0: Jadi bermazhab itu kan penting. Alasan bermazhab itu karena ya Al-Quran dan Sunnah ini kita belum setara mujtahid ya. Gak bisa langsung ditelan bulat-bulat teh. Kayak tadi kan contoh ditelan bulat-bulat ya udah banyak penyikapan yang salah. Jadi kita butuh para ulama untuk menafsirkan kembali gitu ya, menginterpretasikan tadi dalil-dalil. Maka itu hasilnya adalah mazhab. Nah, tadi mazhab yang mujtama ya atau yang menjadi kesepakatan mayoritas ya ada 4. Nah, boleh gak sih kalau di Indonesia kan kita pakai mazhab Syafi'i ya. Nah,
1: mayoritasnya.
0: Boleh gak sih kita pindah-pindah mazhab? Kalau pindah-pindah itu istilahnya talfik, jadi mencampurkan. Nah, mencampurkan ini ada pedomannya teh. Contohnya misalnya di Maliki, mazhab Maliki itu kita nganggep pengen nih melihara anjing. Ya udahlah, saya ngambil mazhab Maliki biar bisa melihara anjing. Tapi contoh misalnya pengen cari yang mudah lagi, misalnya contoh gak bersentuhan dengan lawan jenis, misalnya bersentuhan dengan lawan jenis gak membatalkan wudu, saya misalnya ngambil mazhab Hanafi. Jadi diambil semuanya aja. Gitu ya, yang cari yang mudah-mudah ini gak boleh. Gak boleh, itu hukumnya adalah ya tadi itu namanya tala'ub bi syariah, dia mempermainkan syariat. Jadi kalau kita mau berganti mazhab boleh banget untuk mencari kemudahan, tapi syaratnya untuk sepaket.
1: Gimana tuh?
0: Misalnya tadi teteh ngambil buat urusan
1: sholat,
0: sholat. Berarti nanti kemudian wudunya harus wudu mazhab Hanafi, bersucinya harus mazhab Hanafi. Jadi paket bersuci itu langsung mazhab Hanafi, karena tadi udah ngambil hukum menyentuh lawan jenisnya pakai mazhab Hanafi. Maka wudunya juga harus mazhab Hanafi, mandi besarnya pakai mazhab Hanafi. Jadi harus sepaket.
1: Sholatnya juga berarti mazhab Hanafi?
0: Sholat enggak, karena udah berbeda. Dia fikih ibadah, fikih toharoh. Maka sholat jadi dibedakan per bab ya.
1: Berarti bersucinya Hanafi semua, tapi iya, ibadah boleh yang lain.
0: Iya, namun balik lagi dalam fatwa ammah, jadi fatwa-fatwa kepada orang-orang awam itu seringkali para ulama kita dengan kebijaksanaan yang menggunakan mencampurkan mazhab. Kayak fatwa-fatwa MUI itu nggak bermazhab teh, jadi mengambil yang paling muyasar, yang paling mudah bagi para masyarakat. Kenapa? Karena memang kayak gitu. Kalau untuk orang awam maka kita berikan kemudahan. Kecuali memang yang sudah spesialisasi, sudah paham betul fikih, maka ambil mazhabnya. Kayak contoh, saya kasih contoh ya teh. Di mazhab Syafi'i itu kalau orang sholat dengan wudu dengan gips, itu konsekuensinya berat. Salah satunya nanti dia harus ngekodo. Ngekodo. Jadi karena tayamumnya itu memang ribet ya, termasuk yang ribet. Intinya ribet. Maka para ulama pun menganjurkan jangan ngambil dari mazhab Syafi'i. Gitu kan, ngambil yang lain. Kenapa? Untuk memudahkan. Ya, karena Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi mengatakan yasiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Bermudah-mudahlah dan jangan kalian membuat sulit, berilah kabar gembira dan janganlah kalian bercerai-berai. Jadi memang fikih muyasar kepada orang-orang ammah itu harus diberikan gitu, sehingga orang tidak merasa agama itu berat. Dan siapa yang berhak memberikan ini? Para ulama. Jadi bukan kita. Bukan kita orang-orang awam.
1: Bukan kita yang milih.
0: Iya. Saya masih ingat banget contoh pembahasan sholat di atas kendaraan. Dalam mazhab Syafi'i, sholat wajib di atas kendaraan itu harus diqadha teh. Jadi gak boleh sholat di atas kendaraan. Tetap harus sholat untuk hormat.
1: Termasuk kalau di pesawat juga.
0: Termasuk kalau di pesawat. Jadi tetap sholat. Namun setiba di lokasi setelah berkendara itu harus diganti. Nah ini kan di masyarakat umum banyak yang protes. Saya melihat di bukunya Dr. Wahba Zuhaili mengatakan bagi orang amah maka diarahkan untuk mengambil mazhab Hanafi. Karena Hanafi itu boleh katanya. Jadi boleh sholat wajib di atas kendaraan, terutama untuk orang-orang yang memang sering berpergian. Jadi selalu dalam keadaan memang sholatnya itu harus di kendaraan. Tapi bagi orang-orang yang sudah paham dan mungkin dia jarang, maka hendak mengambil seperti mazhabnya itu mazhab Syafi'i.
1: Berarti kayak semacam pramugari.
0: Betul, gitu, pramugari, berarti, pilot ya.
1: Oke, untuk di pesawat terus ya tanya gitu. Kendaraan itu, cuma pesawat aja, kereta api aja, atau sebenarnya mobil juga boleh sih?
0: Sama, itu semua kondisi-kondisi. Pokoknya yang dia itu gak bisa menghadap kiblat dan gak bisa berdiri. Dan gak bisa ada akses air.
1: Tapi kalau di mobil kan juga sebenarnya bisa berhenti teh. Kalau di mobil.
0: Nah, kalau di mobil kan memang kalau bisa berhenti ya wajib berhenti. Itu tuh kalau kondisinya macet, enggak bisa bergerak sama sekali. Nah, di situ kita kan lihat ya teh. Jadi yang memberikan keringanan bukan kita, tapi tanya dulu para ulama. Maka di situ ulama dengan kebijaksanaannya, maka dia akan memberikan apa keringanan sesuai kondisi. Jadi bukan kita yang nyari, apalagi kalau amah ya, kalau awam di feeling-feeling, di kira-kira lagi.
1: Berarti teh kalau misalnya kita lagi katakanlah lagi mudik seperti itu ya teh. Sebenarnya somehow kadang macet, kadang juga enggak gitu. Cuma terburu-buru buka puasa gitu gitu kan. Tapi belum sholat asar nih katakanlah seperti itu. Jadi apalagi itu mobil sendiri ya. Berarti kalau masih bisa untuk berhenti nyari masjid, mendingan berhenti. Tapi kalau misalnya nggak bisa banget, boleh sholat di kendaraan,
0: boleh
1: di mobil,
0: dan itu harus diganti slip setiba di rumah. Kalau pakai mazhab Syafi'i ya.
1: Okay.
0: Dan kalau kita sifatnya jarang, cuma mudik bukan yang kerja gitu, maka itu harus diganti. Gitu.
1: Okay.
0: Ini pesan buat teman-teman ya. Jadi kadang tuh teh cari kemudahan dengan keyakinan sendiri. Bismillah deh, Allah juga paham. Waduh,
1: betul,
0: jadi
1: betul.
0: Ya memang Allah tuh paham, tapi Allah juga melihat bagaimana ikhtiar kita.
1: Mantap.
0: Ya misalnya ini kan syariat Islam tuh teratur gitu ya, ada aturan. Kita aja mau diatur sama manusia, masa sama Allah aja enggak?
1: Enggak ya. Berarti kalau misalnya termasuk dengan kalau kita apa teh bersafar gitu. Kan apakah harus ada jarak tertentu?
0: Iya.
1: Yang 83 km atau sebenarnya katakanlah selama kita misalnya Kinomart ya, ke tempat-tempat yang kita gak pernah bukan dari Lili, itu termasuk juga
0: safar.
1: Boleh sholatnya di jama, walaupun mungkin gak terlalu jauh dari rumah. Mungkin katakanlah 30 menit atau 1 jam dari rumah, itu boleh di jama sholatnya.
0: Kalau di mazhab Syafi'i harus ada jarak. Jaraknya tadi 83 km. Jadi harus minimal tuh dapat jarak itu. Kalau gak dapat jarak itu ya gak dapat hak jama. Jadi emang jadi kalau saya tuh emang benar-benar ngambil dari mazhab Syafi'i ya. Jadi orang-orang yang misalnya nggak memenuhi jarak itu ya, dia tidak bisa menjamak sholatnya seperti itu.
1: Tapi ada nggak yang tadi teh yang kalau misalnya kita misalnya di Bandung nih, kita ke Padalarang, tapi ke Padalarang tuh
0: macet.
1: Sebenarnya lebih ke itu tempat yang kita tuh bukan jarang kesana gitu loh daily. Soalnya pernah ada fase gitu. Kata teman tuh boleh gitu. Kan kita ini adalah tempat yang bukan sehari-hari kita kunjungi, ya kita boleh untuk menjama itu.
0: Menjama. Kalau di mazhab Syafi'i enggak boleh.
1: Kalau mazhab yang lain?
0: Karena yang lain saya kurang tahu ya. Tapi nanti gini teh, kalau kaidahnya adalah tetap diusahakan sholat di atas kendaraan. Kalaupun nanti sampai tinggal di qadha. Dan qadhanya itu dia enggak mesti harus maksudnya gak mesti, kalau qadha sholat itu dia bisa, misalnya contoh kita punya PR qadha sholat zuhur, itu bisa kok diqadha di waktu subuh. Jadi gak mesti harus zuhur, nunggu zuhur, asal nunggu asar. Jadi kalau di mazhab Syafi'i diajarkannya ya tetap sholat di atas kendaraan, nanti setiba di sana kita mengqadha. Jadi bukan diajarkan jama, tapi diajarkannya diqadha kalau misalnya.
1: Nah terus teh, yang mulai kita tentang perempuan ya.
0: Emang luas ya.
1: Ini mungkin juga hal yang termasuk yang sensitif ya teh. Dan mungkin berhubung tadi ada tabarus, ada yang sesuatu yang mendorot dengan perempuan gitu. Jadi kalau misalnya katakanlah perempuan itu tanda kutip udah gak perawan lagi, atau ada sesuatu di masa lalunya gitu ya teh, apakah ketika dia mau nikah dia harus jujur atau gimana teh?
0: Iya, jadi memang memang ada, maksudnya kita juga mengetahui gitu ya, kalau ada aib ketika Allah sudah tutupi jangan dibuka, karena Allah sudah baik untuk menutupi. Namun dalam urusan seperti ini, urusan pernikahan itu bagi saya pribadi itu tuh perlu diceritakan teh. Jadi, misalnya dulu pernah berzinah. Ya, pernah berzinah. Statusnya terutama pernah berzinah ya, karena sudah bukan perawan lagi. Ini harus diceritakan. Ya, diceritakan namun menjadi

0: penting ketika memang perantaranya pun orang yang paham agama, calonnya pun orang yang paham agama, maka dalam menanggapi mereka akan paham bahwasanya ya yang Allah lihat adalah ya saat ini bagaimana progres ke depannya. Namun hal-hal itu tuh harus diceritakan teh. Jadi kesalahan orang kebanyakan ya gak ngerti esensial ta'aruf. Ta'aruf itu dalam Islam tuh bukan berarti tidak kenal kemudian langsung nikah. Ya justru ta'aruf itu kan proses saling mengenal. Sehingga sebelum pernikahan ya minimal udah ada hal-hal yang bisa menjadi itminan. Rasa kecenderungan antara satu sama lain tuh udah didapat. Kadang kan orang suka nyalahin tuh teh. Misalnya pas ta'aruf, dia ikutan ta'aruf, kemudian nikah cerai karena merasa dibohongi. Ya itu berarti ta'aruf prakteknya salah. Bukan ta'aruf yang salah. Ta'aruf kan tradisi Islam, tidak berpacaran. Tapi mengenal secara objektif. Makanya jangan sampai di fase ta'aruf ini ada yang dibohong-bohongi, ada yang ditutup-tutup, itu gak boleh.
1: Tapi bolehkah teh cerai karena merasa dibohongi?
0: Nah itu berhak, sangat berhak teh. Ya karena kan memang nanti ada beberapa alasan-alasan perceraian yang memang dibolehkan. Dan termasuk tadi, misalnya merasa dibohongi, itu juga apalagi bersangkutan dengan hak suami istri ya. Itu sangat boleh.
1: Akhirnya cuma yang red flag doang loh teh yang boleh cerai.
0: Enggak, boleh, boleh, sangat boleh. Nanti kan ditimbang sama hakim. Kita untuk menggugat cerai itu kan dalam Islam diberikan akses ya. Terutama tadi, makanya dalam ta'aruf itu tadi, jangan pernah ada yang ditutup-tutupi gitu. Karena akhirnya itu malah mencederai ta'aruf itu sendiri. Makanya saya paling gak suka ketika orang bilang, oh ta'aruf itu kayak ngambil kucing dalam karung. Gak ketebak. Itu karena proses ta'arufnya salah. Ta'aruf itu bukan berarti gak kenal langsung dinikahin. Itu namanya perjodohan paksa. Ta'aruf itu berarti kita mengenal bagaimana latar belakang keluarganya secara objektif. Bahkan penyakit-penyakitnya. Kemudian kondisi ekonominya. Itu perlu kita kenali. Termasuk tadi teh. Kalau misalnya dulu pernah berbuat khilaf perzinahan, itu patut diceritakan. Karena tidak ada asas, apalagi ibadah panjang ya, dimulai dengan kebohongan tuh gak ada. Gak ada keberkahan gitu ya. Ta'aruf ini kan tujuannya untuk semakin membuat keberkahan itu menjadi berkah. Karena menikah kan ibadah. Dengan ta'aruf semakin berkah, maka jangan sampai dimulai dengan asas berbohong. Karena kenapa? Permasalahan ini kan kalau pacaran beda ya teh. Kalau pacaran itu mungkin itulah yang memang dia memang korobatu zina, mendekati zina, tapi tidak seperti zina. Ya kalau zina ini kan masya Allah memang sudah termasuk fahisyah ya, perbuatan keji. Sudah ya kita bisa katakan merusak nasab lah. Kecuali orangnya bertaubat. Nah ini perlu diceritakan. Dan sejatinya ketika kita jujur, jangan sampai ngerasa takut, ah nanti banyak orang yang menolak. Ah, rahmatnya Allah tuh gak ada yang tahu gitu ya. Allah kan yang bisa melembutkan hati seseorang. Ketika mungkin karena jujur Allah lembutkan hati para laki-laki tersebut, kan gak ada yang tahu. Pun sebaliknya ketika laki-laki tersebut jujur, ketika Allah lembutkan perempuan itu, kan gak ada yang tahu.
1: Kalau khawatirnya nanti malah disebarkan aibnya gitu kan.
0: Nah ini makanya prinsip yang harus dijaga. Kalau bisa tanda tangan di atas materai teh. Itu penting.
1: Sebelum
0: mengenal, menceritakan. Terutama kan biasanya kalau udah tahap itu kan udah lanjutan ya. Maka buatlah misalnya perjanjian di atas materai yang mengeluarkan hal-hal di luar aib, mendapat denda dan bagaimana. Itu kan difasilitasi. Maksudnya Islam itu tidak yang kayak harus mulus-mulus-mulus aja gitu. Enggak. Justru kita ya ada fasilitas perjanjian di atas materai, kita fasilitasi gitu.
1: Insya Allah, semelindungi itu ya, semelindungi itu Islam ternyata. Dari tabaruj
0: sampai ke pernikahan, sampai ke safar ya.
1: Sampai ke safar terus ke pernikahan.
0: Iya, betul, gitu.
1: Dan semuanya saling relate ya.
0: Betul.
1: Ada benang merahnya yang ada sama. Benang, Islam itu indah banget ternyata.
0: Iya, benar, masya Allah. Perlindungannya segitu besarnya.
1: Teh, closing statement dong teh untuk kita para Gen Z nih. Gimana caranya agar tadi ya? Agar gimana caranya kita tuh bisa tetap ngerasa bisa dikasih ruang sama Allah untuk mengekspresikan diri sebagai seorang perempuan gitu kan. Tapi selain juga kita nggak kita juga tetap tanda kutip tahu batasan. Tetap bisa jadi sebaik-baiknya bertakwa lah ya sama Allah.
0: Iya. Gitu. Oh, masya Allah. Ya jadi yang kalau kita pahami dalam agama Islam gitu ya teh, Allah itu dalam agama Islam itu teorinya paling gampang teh. Dikatakan bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa. Indikatornya paling indah teh. Jadi Allah tuh enggak naruh yang paling mulia itu yang udah nikah. Kalau udah nikah kan kasihan yang belum nikah, atau yang paling mulia itu yang kaya, kasihan nanti yang miskin, atau yang paling banyak sedekahnya, kasihan nanti yang mungkin emang hanya bisa jadi pihak yang mendapatkan sedekah. Tapi Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ya, lewat baginda Nabi, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Dan takwa itu bisa diusahakan deh. Ya mau kita masih perempuan, laki-laki, anak-anak orang tua ya, maksudnya sudah menikah belum menikah, single parent atau tidak, itu semua bisa mengusahakan.
1: Kaya miskin.
0: Iya, gitu. Kaya miskin, itulah adilnya Allah. Maka tadi kita mempelajari Islam tidak lain untuk mengantarkan kita sampai kepada ketakwaan yang paripurna. Dan ini nanti insya Allah mudah-mudahan bisa mengantarkan kita kepada Allah sebaik-baiknya hamba. Seperti itu, Teh. Ya, semoga dimudahkan ya, emang pelajarannya panjang untuk mendapatkan takwa itu. Tapi bisa diakses untuk semua orang.
1: Masya Allah. Gimana teman-teman? Tenang gak sekarang? Boleh dong komen di bawah ini gimana perasaan teman-teman setelah mendengarkan podcast kita di siang hari ini. Dan buat teman-teman juga yang mau request materi lainnya atau tema lainnya, boleh banget ya untuk tulis di kolom komen. Nanti insya Allah kita coba untuk menyediakan apa yang teman-teman butuhkan. Sekali lagi terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya, karena buat aku pribadi sih ini menenangkan sekali ya. Dan semoga buat teman-teman juga. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sitik-sitik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklanan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diterenan siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki srengengene panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kaya lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lo rotok lo.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
4: Si Barkas.
3: Program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all-in, berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Qodri Fadlurrahman dengan tema Ketika Langit dan Bumi Menangis Atas Meninggalnya Seorang Alim, yang disampaikan di Joglo Ar-Rahmah pada tanggal 17 Desember 2020. Kajian ini terselenggara berkat kerjasama DSKS dan 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inuhu ala umurid dunia wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minunan muttaqun. Khaythaqala ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan akhwati dina syurakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun suasananya gerimis hujan dan juga mungkin masih dalam kondisi kita bersedih berkabung ya, alhamdulillah kita bisa hadir di majelis ini untuk melanjutkan kajian kita tafsir Al-Quran yang biasa diambil oleh Ustaz Mu'in setiap malam Jumat keberapa? Satu dan tiga. Mestinya kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, kemudian terus berputus asa, tidak mau lagi ngaji. Kalau pada zaman dahulu itu, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia itu, banyak yang kemudian donglokro. Bahkan ada yang tidak yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal dunia. Di antaranya Umar bin Khattab, sampai beliau kesana kemarin bawa pedang. Siapa bilang Rasulullah meninggal? Saya penggal kepalanya. Tapi akhirnya Abu Bakar As-Siddiq masuk ke dalam rumah Rasulullah, membuka wajah Rasulullah dan memastikan memang beliau sudah meninggal dunia. Akhirnya beliau keluar, kumpulkan manusia, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan ya, bahwa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammad qad mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad Rasulullah sudah meninggal dunia. Wa may ya'budullah, dan barang siapa yang beribadah kepada Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, beribadah kepada Allah, Allah itu maha hidup dan tidak pernah akan mati. Akhirnya para sahabat jadi yakin memang benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, dan mereka tetap istiqomah untuk tetap melanjutkan aktivitas mereka untuk berdakwah, untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun beliau sudah tidak ada. Meskipun beberapa orang kemudian mereka murtad. Mereka enggak mau bayar zakat. Ngapain bayar zakat, Muhammad sudah meninggal dunia. Ya. Tapi yang lain alhamdulillah diberi keistiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus menyebarkan dinul Islam ini sampai akhirnya sampai kepada kita sampai saat ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau sahabat pada waktu itu

Solo ini sukanya goes ketika hari Ahad itu sama pemuda-pemuda, sama masyarakat sekitarnya. Tidak lama kemudian beliau meninggal dunia. Tidak selang lama itu kemudian Mas Anak Afifi, ya, beliau juga lulusan Meruki, seorang penulis yang telah menulis buku Banjir Darah. Sebelumnya Ayat-Ayat Yang Disembelih, ya, terus diterbitkan oleh Akuam, itu judulnya Banjir Darah, mengingatkan kepada kita umat Islam tentang kekejaman PKI tahun 48 di Madiun, di Magetan tahun 65. Beliau dengan sabarnya mewawancari satu persatu saksi-saksi hidup yang mereka itu jadi korban keganasan G30 STKI yang masih hidup sampai hari ini. Bertahun-tahun beliau mengumpulkan data sampai akhirnya jadi buku, dibedah di mana-mana. Saat beliau membedah seperti itu, kemudian beliau pingsan, dibawa ke rumah sakit, dan tidak lama kemudian meninggal dunia. Tidak berselang lama kemudian salah seorang pendiri pondok pesantren Tahfidzul Quran Ulul Albab, sebelum menjamur pondok-pondok Tahfidzul Quran itu, ya, awal-awal itu, ya, Ulul Albab di Polokarto Bekonang itu, yang didirikan oleh Ustaz Soimin, ya, lulusan alumni Meruki juga. Beliau dulu itu anak angkatnya Ustaz Abdullah Sungkar, Ustaz Wahyuddin itu, anak yatim, enggak punya bapak, enggak ada yang membiayai, dibiayai sama Ustaz Wahyuddin, ngenyer sama Ustaz Wahyuddin. Terus kerjanya luar biasa beliau itu, kerjanya Masya Allah, bawa peroncong ke sana kemari. Sampai lulus kemudian izin sama Ustaz Wahyuddin, pengen birrul walidain, tinggal punya orang tua ibu di Polokarto, terus mewakafkan tanah rumah yang selama ini beliau pakai, beliau tinggalin untuk dijadikan pesantren. Itu beliau yang mencetak foto sendiri, itu nyetak foto, terus diobong barang-barang karo tonggo-tonggo ini, terus didirikan pesantren dari 5 orang, 10 orang, 100 orang, hari ini sudah ribuan orang hafidh-hafidah keluar dari pesantren tersebut. Pendiri yang cari dana akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya Mas Wiono itu pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'min Wonosari. Kenapa namanya Al-Mu'min sama dengan Meruki? Karena semua anaknya disekolahkan di Al-Mu'min. Dulu beliau itu jadi tukang bangunan di Meruki pada saat waktu saya masih di sana tahun 90-an, 89 itu kan waktu saya masih di Meruki, itu beliau sebagai tukang bangunan. Ya. Terus beliau keluar merintis jualan plastik sana kemari, bawa plastik terus kelilingkan, sampai akhirnya beliau menjadi bos plastik besar di Wonosari. Kalau antum lihat ada mobil-mobil bawa barang-barang plastik itu, ya, salah satunya anak buahnya Mas Riono itu. Beliau juga meninggal dunia. Penyokong dana terbesar pondok pesantren Al-Mu'min Wonosari, Tahfidzul Quran, yang mendirikan masjidnya, kemudian pesantrennya, bangunan 3 lantai, 4 lantai itu beliau meninggal dunia. Tidak lama kemudian Ustaz Nur Hadi Jazuli Lawian, ya, depan pom bensin Lawian jenengan masuk itu, nanti ada puskesmas, di belakang puskesmas ada Masjid Rahayu, sebelah baratnya itu rumahnya beliau. Beliau ahli faraid, ahli mawaris, ya, bertahun-tahun ngajar di Darus Syahadah sebagai konsultan ilmu waris. Itu sholat asar masih sholat di Masjid Rahayu, Pak. Setelah itu ganti gendeng. Tiba-tiba anaknya Mustafa Kamal itu WA, mohon doanya sendiri, bapak saya stroke mendadak dan pingsan. Itu sebelum maghrib. Saya berangkat sholat, pulang dari masjid, istri saya beritahu, Mas Ustaz sudah meninggal dunia. Ya. Malam harinya itu saya bangun pagi, terus buka WA, ya Allah, ada lagi yang meninggal dunia. Salah seorang ustazah di Al-Muttaqin yang baru ditinggal mati suaminya 3 bulan yang lalu, Ustaz Tohir, adik kelas saya, lulus 95, saya 93 kan. Ustaz Tohir ini dia baru mengadakan baksos, dia itu dai pedalaman, masuk Papua, masuk tempat-tempat yang, ya, pelosok-pelosok gitu. Pas baksos di Medan, terus pingsan, dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Anaknya 2 di maat saya, Anur itu, 3 bulan yang lalu beliau meninggal dunia. Selanjutnya istrinya juga meninggal dunia. Anaknya masih kecil-kecil juga. Ustazah di Al-Muttaqin Jepara.

0: Itu pagi harinya pada waktu malam Ustadz Nur Hadi itu meninggal dunia. Tidak lama kemudian Ustadz Mu'inuddinlah Basri. Ustadz Mu'in itu saya ganti beliau di malam Selasa di Iska itu ketemu sama Abah. Gimana Pak? Ustadz Mu'in alhamdulillah saat ini sudah didonor plasma. Berapapun kita bayar yang penting beliau sehat. Ya, alhamdulillah saya sudah ayam juga itu. Optimis karena sudah kalau sudah donor plasma itu nanti insyaallah karena itu adalah plasmanya orang yang terkena COVID sudah sembuh kemudian terus dimasukkan lab kemudian didonorkan kepada pasien ya COVID-19. Bahkan ada kabar beliau sudah mulai membaik. Satu hari berikutnya kemudian dapat kabar beliau meninggal dunia. Ikhwan fillah syukurullah, dan setelah itu masih banyak ya, termasuk menantunya kiai dari Mu'ayyad itu juga meninggal dunia. Terus sampai hari ini terakhir Ustaz Imran Rosyadi ya, beliau juga pemimpin pesantren juga meninggal dunia. Ikhwan fillah syukurullah, kafa bil mauti wa'idun, cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat bagi kita agar kita bersedih, bukan hanya sekedar terus bersedih berlarut-larut dalam kesedihan, enggak. Bagaimana kita mempersiapkan diri dan bagaimana kita melanjutkan estafet kepemimpinan mereka, asatidzah, melanjutkan ya perjuangan mereka, cita-cita mereka. Kenapa kalau kita kemudian diam lokro ya, nanti dunia ini akan dipenuhi orang-orang bodoh gitu ya. Akan dikuasai sama orang-orang bodoh. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala itu mencabut ilmu itu bukan dengan dicabut ilmu sekaligus itu naik ke langit, enggak, tapi dengan diwafatkannya para ulama. Kalau para ulama-ulama orang yang alim yang saleh ini meninggal dunia, yang tersisa orang-orang bodoh, kemudian mereka itu menjadi penguasa di dunia ini, di muka bumi ini, di negeri ini, maka mereka dhallu fa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan manusia. Mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka menjilat penguasa hanya ingin mendapatkan harta yang sangat sedikit. Dan hari ini itu sudah bisa menyaksikan ikhwan fillah asyhadukumullah, berapa banyak ulama-ulama, kiai-kiai yang mereka mengaku ulama, mengaku kiai, mengaku habib, tapi mereka telah dibeli oleh para penguasa, mereka berfatwa menurut kemauan penguasa hanya ingin mendapatkan ad-dunya al-qalil, dunia yang sangat sedikit. Ikhwan fillah asyhadukumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah kita beri judul ketika langit dan bumi ikut menangis. Ketika langit dan bumi ikut menangis dengan kepergian orang-orang saleh, orang-orang alim. Masa langit dan bumi yang itu benda mati kok bisa menangis? Nanti akan kita lihat tafsir surat Ad-Dukhan ayat ke-29. Silahkan jangan buka surat Ad-Dukhan ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardh wa ma kanu mundharin. Dan tidaklah langit dan bumi itu menangisin kepergian orang-orang kafir dan juga mereka tidak diberi tangguh. Ayat ini berbicara tentang Fir'aun beserta dengan bala tentaranya, dengan pasukannya, alladzina yufsiduna fil ard, yang mereka pekerjaannya itu suka berbuat kerusakan di muka bumi. Di saat Fir'aun ini mati, bala tentaranya ikut mati, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak ada yang merasa kehilangan dengan kematian mereka, tidak ada yang bersedih dengan kematian mereka, bahkan langit dan bumi pun tidak menangisin kepergian Fir'aun dan bala tentaranya, bahkan langit dan bumi pun tidak menangisin kepergian orang-orang kafir yang bergelimang dengan kemaksiatan. Ikhwan fillah asyhadukumullah, pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama dengan para sahabatnya duduk-duduk gitu ya, ada jenazah yang lewat gitu. Ada jenazah yang lewat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomentar, mengomentari jenazah tersebut. Mustarihun wa mustarahun minhu. jenazah ini cuma dua kemungkinan. Nasibnya jenazah ini cuma ada dua kemungkinan. Apa itu mustarih? Mustarih itu dia mendapatkan kenyamanan. Dia sedang istirahat. Jenazah ini yang sedang lewat depan kita ini sedang beristirahat. Dia mendapatkan kenyamanan. Tetapi ada juga jenazah yang lain, itu mustarahun minhu, justru orang lain yang beristirahat dari ketiadaan mereka, dari wafatnya mereka. Untuk istirahat, senang, bahkan nyukur ke, walah, syukur mati si fulan. Kemudian qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarah minhu, apa yang Anda maksudkan mustarih, dia mendapatkan kenyamanan, dia beristirahat, al mustarahun minhu, yang dimaksudkan orang-orang justru beristirahat itu apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, al abdul mu'min yastarihu min adha dunya wa nasbuha ila rahmatillahi azza wa jalla, wal abdul fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajar wad-dawab. Beliau menjawab, seorang hamba yang beriman, seorang mukmin, orang yang soleh, itu kalau meninggal dunia, maka sejatinya dia itu telah beristirahat dari keletihan dunia dan kesulitan-kesulitan yang dihadapin. Sedangkan orang yang fajir, gebar bermaksiat, maka hamba Allah tersebut, orang yang kafir tersebut, itu ketika dia mati, hamba Allah yang beriman, ya, itu mereka merasa beristirahat. Merasa beristirahat dari kejahatan-kejahatan yang mereka kerjakan. Biasanya mereka itu berbuat onar di desa, mabuk-mabukan, goda perempuan-perempuan yang mau berangkat sholat. Premane wis mati, alhamdulillah, gitu kan. Itu bukan sekedar orang-orang beriman saja sing seneng niku. Negeri pepohonan, hewan-hewan pun juga ikut beristirahat dari gangguannya. Nah, kalau orang kafir, orang fajir itu mereka hidup di muka bumi ini, itu yang merasakan dampaknya itu bukan sekedar orang beriman aja, Pak. Hewan-hewan juga ikut dibabatin kabeh, pohon-pohonan dibabatin kabeh. Ya. Nah, itu yang di hutan-hutan akhirnya gundul terus banjir itu siapa pelakunya, Pak? Ibu kafir-kafir, orang fajir-fajir ini gitu. Binatang-binatang diambil, disembelih ini semua, dijual semuanya. Siapa? Ya mereka orang-orang fajir itu. Nah, mereka mati alhamdulillah, seneng deh, kewan-kewan seneng, tumbuh-tumbuhan juga seneng. Ya mari kita lihat Bapak-Ibu sekalian keterangannya ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, ketika ada orang mukmin, orang saleh meninggal dunia, tadi ya Ustaz Mu'alif Rosyid, Ustaz So'imin, Ustaz Nur Hadi, Ustaz Mu'in, dan Ustaz-Ustaz yang lain meninggal dunia, itu sejatinya mereka beristirahat dari keletihan dunia dan kesulitan-kesulitan yang selama ini mereka hadapin. Kerja, ya, membanting tulang, memeras keringat, berdakwah ke sana kemari. Sudah tugas saya selesai, silahkan dilanjutkan sama generasi setelah saya. Atau juga mereka capek letih dari menghadapi fitnah yang keji, siksaan-siksaan dari manusia, dimasukkan penjara, bahkan sampai berusaha untuk dibunuh. Alhamdulillah dia sudah beristirahat dari keletihan dunia, dari fitnah-fitnah dunia. Ya kan, ini sebenarnya seorang mukmin ketika hidup di muka bumi itu seolah dalam penjara. Rasulullah mengatakan, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Bahwa dunia adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Ya. Maksudnya apa? Bahwa di dunia ini penuh dengan ujian. Seperti di dalam penjara, karena semuanya dibatasin. Arep rono dibatasin syariat. Mau seperti ini diingatkan sama syariat, mau seperti ini diingatkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Sehingga tidak seenaknya dia memperturutkan hawa nafsu. Seorang mukmin seperti itu. Tapi kalau orang kafir, saya naik dewe mengikuti hawa nafsunya. Apa yang dia inginkan terlaksana, apa yang dia inginkan dilaksanakan semuanya. Ya Allah, fitnah surga kemulah hari ini, Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, mereka beristirahat dari letihnya menghadapi ujian-ujian di dunia ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, seorang mukmin itu memang hidup di dunia ini penuh dengan fitnah. Ya. Ustaz mukmin itu di Solo udah fitnahnya ngeri sekali, Pak. Wah, itu kalau kita itu mau apa namanya, enggak sabar itu ya wis. Inginnya mukulin aja kepada mereka yang fitnah itu. Di fitnah macam-macam, teroris macam-macam kan. Keluarganya dari keluarga teroris macam-macam itu. Ya. Akhirnya sampai ayo kita datangi mereka. Yes. Sudah didiamkan saja, kalau itu kemudian kita besarkan justru mereka senang, yang mereka harapkan seperti itu. Biar orang sebagian orang ajalah yang mereka baca. Didiamkan aja mereka sudah capek sendiri gitu. Ya kalau tidak sadar kemullah, ujian adalah keniscayaan bagi seorang yang beriman ya. Kalau hari ini kita dapatkan ya, ini hari ini betul-betul kita merasakan aroma komunis itu sudah masuk ke ya, parlemen, masuk di istana, masuk dalam segala lini kehidupan, Pak. Ngeri itu mereka. Sampai di kepolisian, di TNI itu sudah dimasukin oleh mereka. Tahun 65 saja mereka bisa menguasai cakrabirawa kan itu. Saya kemarin kedatangan veteran umur 80 tahun ngobrol-ngobrol itu kan. Pak Ustaz tolong dicerita apa, diterangkan kepada kita tentang amal jariah. Saya sampaikan amal jariah gini-gini, Pak, jenengan nanti meninggal dunia itu ya yang bermanfaat nggih. Infak jenengan, anak soleh, ilmu, panjang lebar sampai setengah jam tuh ngobrol. Alhamdulillah terbuka hatinya ya. Sama anaknya tadi itu, Ustaz ini bapak ini dia punya investasi di mana-mana, Pak. Punya tanah di mana-mana, bangun rumah di mana-mana. Lah sekarang ini dia umur 80 tahun ini, saat dia sudah pensiun, dia pengen investasi akhirat. Ustaz coba tunjukkan nanti kira-kira apa yang perlu untuk dibantu biar nanti bisa jadi bekal bapak saya. Ustaz ajak naik ke lantai 3, lho Pak ini kita sedang butuh banget dana seperti ini, Pak. Terus sampaikan lagi. Ya sudah, insya Allah saya sama istri infak 25 juta. Terus kalau Ustaz, kalau sudah meninggal dunia, anak saya itu saya infak untuk anak saya, sampai enggak Ustaz? Sampai, Pak. Para ulama itu berbeda pendapatnya itu dalam masalah ibadah badaniyah. Ibadah badaniyah itu sholat, baca Al-Quran, zikir. Itu kalau dihadiahkan orang kepada orang sudah mati, sampai enggak? Itu para ulama berbeda pendapat. Kalau Imam Abu Hanifah sama Ahmad bin Hanbal mengatakan sampai. Tapi kalau Imam Syafi'i sama Imam Malik mengatakan enggak sampai. Tapi kalau ibadah maliyah, kalau harta, infak, haji itu boleh dihadiahkan kepada orang sudah meninggal dunia. Itu ulama sepakat, Pak. Gitu kan. Ya pun kalau gitu, anak saya yang pertama sudah meninggal dunia, saya hadiahkan untuk anak saya infak sedekah 30 juta. Total minta apa? 55 juta. Ya 30 sama 25 berarti ya 55 juta. Nanti diambil satu pekan lagi ya Pak Harjo, hari Sabtu di Carian Sukoharjo. Saya sama teman-teman ke sana silaturahim, senang itu. Terus saya sampaikan lagi tentang masalah akhirat, tentang alam barzah gitu kan. Terus sama anak-anaknya juga di situ ada dokter hewan ya, ibu-ibu dokter hewan. Ustaz kalau gitu saya pengen untuk infak bapak sama ibu saya. Ini ada 8.900.000 gitu kan. Alhamdulillah kalau seorang sudah terbuka hatinya bahwa kehidupan dunia ini cuma sementara. Bahwa harta yang sebenarnya yang dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dia akan berikan gitu. Dulu saya masih ingat sekali ketika pembukaan Mahat Ali di SK itu. Masya Allah itu ada yang 1 juta, 2 juta, 5 juta, 20 juta, 50 juta. Paling banyak itu 50 juta. Itu ya udah kabeh Pak, 50 juta itu buatan druang itu, buatan godong itu. Dan yang infak 50 juta ke SK itu biasa ke pondok saya 10 juta, 20 juta itu biasa. Mula-mula buatan kaget. Apa setelah itu dia miskin? Enggak. Justru usahanya semakin besar, semakin berkembang. Masya Allah itu. Kecanduan Pak orang infak sedekah itu ternyata. Jadi kembali ke tadi bahwa kita hidup di muka bumi ini penuh dengan ujian. Ujian itu sebuah keniscayaan. Maka bagaimana kita menghadapi ujian ini dengan sebaik-baiknya? Para nabi itu mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh itu berdakwah bertahun-tahun cuma mendapatkan berapa pengikut, Pak itu. Dakwahnya berapa tahun itu?
1: Alfu sanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50. Berarti pinten? 950 tahun, Pak. Cuma dapatin beberapa orang tok itu. Sabar itu, diejek sama mereka, difitnah itu. Sabar. Nabi-nabi pada zaman dahulu, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim sampai dilemparkan ke dalam api, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria digergaji, Nabi Musa dikejar-kejar, Nabi Isa juga dikejar sama dibunuh kan itu sama orang-orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam difitnah, dicaci, diusir, bahkan mau dibunuh kan itu. Alhamdulillah dia perintahkan Ali untuk tidur di dalam kamarnya itu. Semua nabi mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga imam-imam, para imam, para ulama-ulama pada zaman dahulu. Saya baca buku judulnya Ulama Sodawahat Futinu Wasujinu Wa'udhibu Wasujinu Wa'udhibu. Para ulama-ulama yang menyampaikan kebenaran, kemudian mereka itu dipenjara, disiksa, dan dibunuh. Diterjemahkan judulnya Jalan Juang oleh Taujih. Saya disuruh untuk endorse itu, suruh nyampaikan, suruh iklankan ya, mau suruh iklankan itu ya 3 menit saat itu kan. Ya mau enggak mau saya baca semuanya kan. Masya Allah itu luar biasa, pas sekali kita baca untuk menjadi tasliyah hiburan bagi kita bahwa ternyata ulama-ulama pada zaman dahulu, sejak zaman Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Al-Buwaiti, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim sampai Sayyid Qutb gitu ya. Itu semua menghadapi ujian ketika mereka menyampaikan kebenaran terutama kepada penguasa. Afdalul jihad kalimatu haqqin 'inda sultanin ja'ir. Sebaik-baik jihad, hadisnya sahih ya. Sebaik-baik jihad itu menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Hari ini penguasa, hari ini yang berkuasa benar-benar zalim, sewenang-wenang. Ya kalau cuma amar ma'ruf itu ya santai, Pak. Amar ma'ruf itu semua orang pengen amar ma'ruf. Enggak ada rintangan, enggak ada halangan. Manggung sekali 15 juta, 10 juta. Astagfirullahaladzim. Kenapa ngajak manusia enggak menyinggung orang lain, enggak menyinggung penguasa? Mulang sangoni 10 juta, sangoni 20 juta. Hidupnya makmur. Tapi setan bisu seperti itu. Ya kan? Setan bisu. Ketika kamu lihat kemungkaran kok diam saja, itu kamu setan bisu. Ya. Meskipun kamu ngaku ustaz gitu kan. Diam saja terhadap kemungkaran. Khondra sedang Imam Malik itu, saya baca di kitab itu. Itu juga disiksa, Pak. Dicambuk itu 70 kali, dilepas bajunya, dicambukin gitu oleh mereka. Ya. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab tersebut, tangannya itu ditarik itu sampai sendi bahunya itu lepas. Tangannya terkulai lemas gitu sampai kemudian dia enggak sadarkan diri. Pingsan enggak sadarkan diri. Ya. Itu Imam Malik bin Anas yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah, yang kemudian terus madhabnya terkenal sampai hari ini itu. Memegang kebenaran, disiksa sama Al-Ghazali pada waktu itu dengan seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal ini hanya mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah bukan makhluk. Padahal penguasa ketika itu mereka mewajibkan semua manusia terutama ulama-ulama harus berpendapat, pendapatnya Mu'tazilah, bahwa Al-Qur'an itu makhluk ciptaan Allah. Ahmad bin Hanbal enggak mau saya dipenjara, disiksa, dicambuk 80 kali cambukan itu. Seorang Al-Ghazali mengatakan, kalau dia mengatakan 80 cambukan ini saya cambukkan kepada Imam Ahmad, kalau cambukan ini saya timpakan kepada unta, ini unta ini pasti mati. Tapi ditimpakan kepada Ahmad bin Hanbal itu, beliau diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, biarlah mereka mencapit-capit tubuh saya, mereka memukulin tubuh saya. Permintaan saya cuma satu, ya Allah, jangan sampai celana kolor saya ini lepas talinya sehingga aurat saya terbuka. Cuma itu saja. Jadi beliau saking pengin untuk menutupin auratnya itu, jangan sampai ya Allah celana kolor saya ini terbuka. Baju boleh dilepas, silahkan dicambukin gitu. Imam Ahmad bin Hanbal ya. Imam Al-Buwaiti ini muridnya Imam Syafi'i. Ini juga memegang prinsip akidah Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran itu kalamullah, Al-Quran itu perkataan Allah Subhanahu wa taala. Disiksa juga dengan berbagai macam siksaan, difitnah ya. Kemudian dinaikkan ke atas keledai, tangannya itu diborgol gitu. Diborgol gini, taruh di atas kepala gini. Kalau hari ini itu ada ulama yang diborgol, Imam Al-Buwa itu sudah diborgol gini, Bang. Bahkan kakinya itu diborgol sampai setengah betis. Enggak bisa buang hajat, enggak bisa ngambil air wudhu sampai meninggal dunia dalam keadaan terborgol. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngeri lagi beliau. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu ketika di penjara enggak boleh nulis. Dijauhkan dari pena, dijauhkan dari kertas. Akhirnya beliau nulis itu dengan arang, Pak. Ya, tapi di dalam penjara dia itu bisa menulis buku Majmu' Fatawa. Ya. Beliau manfaatkan di penjara itu untuk menghafal Al-Qur'an, mengkhotamkan Al-Qur'an berkali-kali. Bahkan dia menantang kepada musuh-musuhnya, "Ma yaf'alu bi a'da'i?" Apa yang akan dikerjakan oleh musuh-musuhku? "Inna qatli syahadah," kalau mereka membunuhku itu syahid bagiku. "Inna sijdi khalwah," kalau mereka memenjarakanku itu khalwatku dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru mereka berikan kesempatan kepadaku untuk menyendiri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. "Wa inna nafyi siyahah," kalau mereka mengusirku maka itu siyahah refreshing bagiku. "Inna jannati fi sadri," karena surga itu sudah berada di hatiku. Saya enggak terpengaruh dengan apa-apa. Sampai akhirnya beliau meninggal dunia di dalam penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semuanya mendapatkan ujian, Pak. Ya. Maka hari ini kalau memang ikhwan-ikhwan kita itu mendapatkan ujian, itu memang keniscayaan. Justru mereka itulah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah itu cinta kepada umatnya, kepada kaumnya, maka Allah akan berikan ujian. Semakin tinggi dia, maka ujiannya semakin besar. Kalau Allah semakin cinta kepada dia, ujiannya semakin berat. Ya. Ujiannya semakin berat. Ikhwan fillah syarakumullah. Jadi ketika seorang mukmin itu dia di dunia menghadapi berbagai macam ujian tadi, fitnah dan lain sebagainya, ketika dia meninggal dunia, ketika mereka meninggal dunia itu mereka sudah beristirahat. Ya, saudara-saudara kita, ustaz-ustaz kita itu mereka sudah beristirahat. Kita yang melanjutkan perjuangan mereka itu. Kalau mereka meninggal dunia, itu yang mendoakan itu bukan sekedar yang kehilangan, yang mendoakan bukan sekedar apa, tetangganya, kerabat, kerabatnya, saudara-saudaranya, termasuk langit dan bumi itu pun juga mereka ikut menangisin kepergian mereka. Ketika di dunia itu mereka didoakan oleh semua makhluk. Ya, kalau orang kafir tadi itu kan yang merasa sebel itu kan bukan sekedar manusia aja kan, binatang, tumbuh-tumbuhan juga mereka juga sebel. Ini ketika seorang yang beriman, seorang soleh, mu'alimunas al-khair, para ulama itu mereka masih hidup, itu didoakan oleh siapa? Sampai binatang-binatang pun ikut mendoakan mereka, loh, Pak Bu. Ini hadis sahih. "Inna Allah wa malaikatahu wa ahlus samawati wal ardiin." Sesungguhnya Allah, para malaikat, serta semua makhluk di langit dan di bumi, "hatta namlah fi juhriha," sampai-sampai semut dalam lubangnya, "wahatal khur," sampai-sampai ikan di lautan, "la yusalluna ala mu'alimin nas al khair," mereka bersolawat mendoakan kebaikan, memohonkan ampunan kepada siapa yang mengajarkan ilmu agama kepada manusia. Kenapa semut-semut, binatang-binatang ikut mendoakan? Karena mereka senang, alhamdulillah masih ada orang yang menyampaikan kebenaran, ada ustaz-ustaz masih banyak mengajak kepada kebaikan. Akhirnya orang berbondong-bondong berbuat ketaatan. Kalau mereka berbuat ketaatan, maka akan mendatangkan rahmat Allah. "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Kalau orang berbondong-bondong berbuat kebaikan, barokah Allah diturunkan. Kalau barokah Allah diturunkan ke muka bumi, itu yang merasakan nikmatnya itu bukan sekedar manusia. Tanaman-tanaman, ikan-ikan di lautan, alhamdulillah hidupnya nyaman, baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Tapi kalau mereka itu sudah tidak ada lagi, tinggal orang-orang bodoh yang berkuasa di muka bumi, yusiduna fil ard, berbuat kerusakan di muka bumi, akhirnya Allah akan menimpakan musibah kepada mereka. "Walakin kadzabu," mereka mendustakan Allah, Allah timpakan musibah kepada mereka. Kalau Allah menimpakan musibah kepada mereka, yang ikut merasakan dampaknya itu bukan sekedar manusia saja. Ya, Pak. Tanaman-tanaman ikut hancur, gunung meletus, gempa bumi, tanah longsor, likuifaksi, tanaman-tanaman habis, bumi ikut hancur. Ya. Binatang-binatang semua juga mati. Ini gara-gara orang rusak, gara-gara orang berbuat kemaksiatan dan semua diam. Jadi setan-setan bisu. Akhirnya Allah menimpakan kepada semuanya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzallamu minkum khassan. Takutlah kalian, khawatir dengan apa? Dengan musibah yang akan ditimpakan kepada semuanya, bukan khusus bagi orang berbuat kemaksiatan saja. Semua akan mendapatkan dampaknya karena mereka diam, tidak nahi munkar. Ya kan, kita sudah bilang, ketika masih hidup di dunia mereka didoakan oleh semua makhluk. Ketika meninggal dunia ditangisin, Pak, bukan sekedar sanak saudara, kerabat, teman-teman, langit dan bumi ikut menangisi. Dalilnya apa? Surat Ad-Dukhan 29 tadi di awal sudah saya sampaikan. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, bumi yang dulu pernah dijadikan tempat ibadah, Ustaz Mu'in dulu pernah ngisi di Joglo Ar-Rahmah, di Iskot, di beberapa tempat, itu nangis, ya Allah, orang yang soleh, yang menyampaikan kebenaran sudah meninggal dunia, nangis. Bumi itu menangisin, gitu kan. Langit yang dulu dilalui untuk naiknya amal, jadi masing-masing kita itu di langit ada pintu, Pak. Pintu itu apa? Untuk menaikkan amal soleh kita, untuk menurunkan rezeki kepada kita. Oh, si fulan nyoris gini sakmini, si fulan rezeki sakmini, diturunkan dari pintu ini. Terus amal kita dinaikkan setiap pagi dan sore hari oleh malaikat. Kaifa taraktum ibadi? Eh malaikat, gimana kalian tinggalkan hambaku? Ya Allah, mereka sedang sholat, mereka sedang ngaji, mereka sedang baca Al-Quran, sedang dikir, lewat pintu ini. Lah ketika seorang meninggal dunia, seorang mukmin, orang soleh meninggal dunia, pintu ini tertutup. Kenapa? Tidak ada lagi rezeki yang diturunkan, tidak ada lagi amal soleh yang naik. Akhirnya apa? Akhirnya langit merasa kehilangan. Wah, ini pintunya tertutup, berarti ada seorang meninggal dunia. Nangis langit itu. Lah Fir'aun ini tidak ada amal yang dinaikkan ke atas, amalnya elek kabeh, berbuat kerusakan di muka bumi. Makanya ya sudah, bumi dan langit tidak menangisinya karena tidak merasa kehilangan kematiannya Fir'aun ini. Lah masa bumi bisa menangis, bisa ngomong, bisa apa? Bahkan pada hari kiamat nanti itu, bumi itu akan bercerita di hadapan Allah, akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Surat Az-Zalzalah ayat ke-4. Yauma idzin tuhadditsu ahbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Ya Allah, si fulan dulu pernah sholat di sini, ya Allah, pernah infak sedekah di sini, ya Allah, pernah zikir di sini, ya Allah. Bumi itu akan bercerita pada hari kiamat nanti. Dalilnya mana? Surat Az-Zalzalah ayat ke-4. Maka itulah Bapak Ibu sekalian, kenapa setiap kali kita habis sholat wajib terus pengen sholat sunnah, geser ya Pak? Fungsinya untuk apa? Memperbanyak saksi pada hari kiamat. Itulah tetangga saya itu, mbah-mbah sepuh, umur 84 tahun, masih sehat walafiat. Resepnya apa? Dia qiyamul lail, gak pernah putus, sholat malam, kemudian siang gitu. Itu punya kebiasaan apa? Suka mengunjungi masjid-masjid, sholat di situ, Pak. Hanya sekedar pengen sholat. Untuk apa? Memperbanyak saksi pada hari kiamat. Gak rekreasi piknik gini, wow, aku nang masjid kono piknik gitu. Masjid Agung piknik, masjid Tembokos yang masjid emas itu, aku paham mas piknik itu. Tanda-tanda hari kiamat itu ketika masjid dijadikan sebagai tempat wisata. Yeah. Masjid, mereka datang ke masjid bukan sholat, tapi cuma jadikan sebagai jalan. Ya, sekarang banyak sekali Pak masjid gugur lalu lalang jalan-jalan itu. Padahal Rasulullah mengatakan masuk masjid melaksanakan apa, Pak? Tahiyatul masjid. Enggak ada yang sholat tahiyatul masjid, mereka lalu lalang untuk ndelok. Wah, rapi banget ya. Insyaallah bagus banget ini. Tanda hari kiamat seperti itu. Diindah-indahkan masjidnya cuma untuk wisata. Ya. Wal ilah fi dzalika takfir mawadhi'ul ibadah. Ilahnya itu agar memperbanyak tempat ibadah sehingga pada hari kiamat nanti banyak yang bersaksi. Ya Rasulullah, bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ketika seorang mukmin itu meninggal dunia, 40 hari itu mereka menangis langit dan bumi. Kalau sekarang kan ada berita kematian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, doakan sehari, dua hari, tiga hari pun lali. Satu bulan sudah lupa. Ya, kecuali yang benar-benar orang salah selalu mengingat-ingat jasa-jasanya, ditulis. Siapa yang pernah mendengarkan kajiannya, silahkan ditulis gitu kan. Dari buku. Alhamdulillah ada akarnya, bekasnya. Tapi kalau orang umum, Pak, itu ya sudah. Ya. Sedino rong dino, telung dino wis lali kabeh. Paling yang ingat keluarga dekatnya aja. Barusan tadi dapat kabar lagi, salah seorang Ustazah Arisalah, Ustazah Sufyanti, Dia orang Surabaya, nikah dengan ikhwan. Dulu kerjanya di Aquam, terus ke majalah Arisalah, terakhir di Al-Wustanya Ustaz Junedi itu. Ditinggal ke Makassar tugas, istrinya masuk ke ruang ke rumah sakit UNS. Gak sempat ketemu sama istrinya karena diisolasi kan. 2 hari yang lalu meninggal dunia. Kayak meninggal dunia itu langsung suruh nguburkan malam itu. Padahal hujan kan, tolong Pak jangan sekarang karena juga harus gali kubur. Bagaimana kalau besok pagi? Besok pagi jam 6.30 dikuburkan. Itu gak boleh diantarkan ke rumah itu. Diantarkan di perumahan, terus kaum muslimin di situ nyolatnya di jalan. Saya dibawa ke sana. Masya Allah itu anaknya masih kecil-kecil ya. Tapi alhamdulillah ya, yang jadikan suami sama anak-anaknya itu bahagia karena insya Allah dia punya tabungan amal ya. Seorang ustadzah itu kan ngajar bertahun-tahun, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan akhlak yang baik. Itu kan amal jariah ya, amal jariah. Terus ternyata dia itu termasuk perempuan yang suka sedekah. Tanpa sepengetahuan suami itu sering sedekah gitu kan. Ada yang minta bantuan, sedekah, transfer. Insya Allah sebagai amal jariah bagi dia. Dan jika meninggal dunia juga karena wabah penyakit, ya insya Allah juga syahid gitu kan. Dan jika meninggal dunia, suaminya itu ridho gitu kan, insya Allah juga menyebabkan dia masuk surga gitu. Yang menangisin keluarganya, yang menangisin teman-temannya, tapi juga langit dan bumi itu 40 hari menangis. Imam Mujahid berkata, bagaimana bumi dapat menangis? Maka Abdullah bin Abbas menjawab, apa engkau merasa heran? Ya, mengapa bumi tidak menangisin kematian seorang mukmin? Famalil ardila tabki, bagaimana bumi tidak menangisin kematian seorang hamba yang telah meramaikannya dengan rukuk dan sujud kepadanya? Ustaz Mu'in itu masya Allah, saya sebagai saksi ya, beliau itu ahli siam. Ketika rapat di SKS itu biasa beliau siam. Gak makan, kita makan, beliau gak makan. Qiyamulail juga luar biasa. Kalau beliau itu jadi imam panjang ya baca suratnya itu. Bahkan menantunya sendiri sebagai saksi bahwa beliau itu seolah-olah sudah jadikan salat sebagai sarana untuk ini ya, bersenang-senang ya. Maksudnya nyata lezat, bukan beban lagi salat itu. Jadi merasa nikmat ketika salat. Dan beliau itu menganggap sholat itu sebagai barometer. Ketika orang cerita-cerita, si fulan bagus itu atau belum? Enggak, elek, lah ngopo. Biasanya dia itu terlambat sholat gitu. Jadi gara-gara orang tersebut terlambat sholat, itu sama sekali dibilang jelek. Dan memang betul, kalau dia sudah terbiasa meninggalkan sholat, terlambat sholat berjamaah, maka yang terhadap yang lainnya dia akan menyanyiakan. Tapi kalau dia disiplin sholat, insya Allah dia orang baik. Jadi meramaikan dengan rukuk dan sujud. Ketika di dunia itu dia rukuk sujud, masya Allah itu. Di mana-mana dia rukuk sujud beribadah kepada Allah. Dan mengapa langit tidak menangis? Tidak menangisin kematian seorang hamba yang takbir dan tasbihnya itu berkumandang di langit seperti suara lebah itu. Jadi orang-orang saleh yang berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah. Itu suaranya nembus ke langit, Pak. Suaranya itu seperti dengungan lebah itu. Lah meninggal dunia itu berkurang loh. Disuruh rame banget saya kok wis ora ono suarane. Oh, si fulan sudah meninggal dunia. Insyaallah itu. Langit kehilangan. Karena biasanya itu rame seperti dengungan lebah. Ternyata sudah enggak ada lagi suara tersebut. Itu orang yang beriman ya. Lah terus orang kafir bagaimana? Wa jannatul kafir. Orang kafir yang bergelimang dengan kemaksiatan ketika mereka mati do seneng kabeh. Ya kan dirasakumullah. Ini ulah tingkah laku orang-orang kafir ternyata parah di prediksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yushiku an intalat hingga mudatan antara akwaman fi aidihi mithru adhnabil baqar. Kelak jika umurmu panjang akan kamu lihat suatu kaum yang tangannya terdapat ekor sapi cemeti. Dulu-dulu cemeti ya, untuk menyiksa itu pakai cemeti, pukulin buat yang pagi hari mendapatkan kemurkaan dari Allah dan sore hari mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pekerjaannya suka menyiksa orang-orang yang tidak bersalah. Ketemu orang pukulin, ketemu orang dipukulin di pasar, dipukulin. Ya, orang-orang sedang jualan dibubarkan. Diangkut semuanya barang-barangnya. Ya Allah, mereka dapatnya rezeki cuma dari situ gitu kan. Kok dengan sewenang-wenangnya kalian ambil barang dagangan mereka, nangis itu mereka. gero-gero nih tua, terus saya terus makan pakai apa? Pekerjaan saya cuma seperti ini, begitu dolirnya kalian. Hari ini bapak bisa lihat mereka itu kerja itu luar biasa ya. Saya lihat ada bapak-bapak, ibu-ibu jualan minyak wangi di pinggir jalan. Sedino laku piro? Minyak wangi laku 3, satunya badine go 3000, 3 ping 3 5000 rupiah. 5000 rupiah iki digo mangan sedino kok ya cukup. Ini karena melanggar di pinggir jalan enggak boleh jualan, langsung dipangkut semuanya, barangnya diambil semua. Hehe, di pinggir jalan juga seperti itu, mengganggu ketertiban, mengganggu ya pandangan, ini rusak, menjadikan kita kotor, diambil semuanya, diambil di disita gitu kan. Nangis mereka. Hari ini yang berkuasa orang-orang kaya apa? Kapitalis ekonomi di Indonesia ini. Saya biasa ya, kalau ada mobil, mobilnya banyak ya, suka ngebrek, nge-grab, go-car gitu kan, bisa milih kemana-mana. Itu kalau kesana kemari saya naik grab, naik go-car gitu, ngobrol sama drivernya, gimana pak kabarnya, sudah dapat berapa tarian ini? Alhamdulillah mas, sudah mulai rame lagi, dulu pas corona sama sekali gak ada. Tapi ya sepi mas, ini saya bisa dapat 9, teman-teman saya baru 2, baru 3 gitu. Saya 9 ini aja mas dapat 200 ribu mas, 200 ribu sampai malam hari ini, ngantarkan saya ke Baitul Makmur sore hari itu, baru dapat 200 ribu, itu 150 untuk bensin, pulang cuma dapat 50 ribu. Bensin yang nanggung drivernya, kalau rusak yang nanggung drivernya, ya gak dapatkan bonus sekarang ini, ya. Itu sekali order itu 20% dipotong. Jadi kalau kita bayar 15 ribu itu kena potongan 1.500 kali juga dipotong 3.000 rupiah. Kita bayar 100 ribu itu kena potong 20 ribu. Untuk siapa? Untuk aplikasi GoCar sama Grab tadi itu. Gue kipas-kipas kok gini. Aplikasinya dapat. Yang kerja mereka hujan-hujan, ngantar gitu kan. Ya cuma dapat 80% tadi. Itu setiap kali order itu 3.000 rupiah langsung dipotong di awal untuk siapa? Untuk aplikasinya itu. Pahit mas, betul-betul pahit. Ini kalau daripada kita di rumah nganggur, punya mobil gak ada manfaatnya, ya sudah kita keluar aja lah mas itu, cari penumpang itu. Tapi yang mereka kemarin terlanjur kredit mobil dengan harapan nanti narik terus bisa untuk ngangsur, sama sekali gak bisa mas, sekarang gak bisa. Gak bisa, ini akhirnya dijual, gak bisa kerja. Itu kalau seperti itu terus di mereka itu di buat peraturan lagi, akhirnya mereka tidak kerja kan kasihan. Karena pemimpin-pemimpin yang dolim, penguasa-penguasa yang milikin harta, para kapitalis-kapitalis gitu ya, akhirnya yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya silahkanlah mereka hari ini seperti di surga ya, jannatul kafir, mereka seperti itu, apapun yang mereka mauin terlaksana semuanya. Tapi ingat pada hari kiamat nanti, kita tunggu pada hari kiamat nanti. Memang sekarang kita harus sabar. Dunia ini adalah penjara bagi kita. Gitu. Ya terakhir ini kabar gembira bagi kita sebagai orang yang beriman. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat akan datang. Ketika kamu meninggal dunia, itu malaikat akan datang. Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian bersedih. Janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Setiap orang itu pasti mengalami sakaratul maut ya. Sampai sekelas Rasulullah itu mengalami juga sakaratul maut, Pak. Rasulullah minta diambilkan baskom berisi air. Beliau masukkan tangannya ke dalam baskom terus ditaruh di wajahnya. Innalil maut la sakarat, bahwa kematian itu ada sakaratnya. Lah ketika dalam kondisi sakaratul maut itu, kalau dia orang beriman istiqomah, orang yang saleh, malaikat akan turun. Ada malaikatul rahmah, malaikatul azab. Malaikatul rahmah itu mereka putih-putih, ganteng, bawa kain kafan putih, baunya sangat harum sekali. Tapi kalau malaikatul azab itu mereka bawa kain mori juga baunya busuk ya. Kain mori itu dari neraka. Lah malaikat-malaikat tersebut yang jumlahnya sejauh mata memandang sangat banyak sekali, itu mereka memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman ini. La takhafu wa la tahzanu. Pun jenengan ampun takut, enggak usah takut, enggak usah khawatir dan enggak usah bersedih. Kalau meninggal, orang mau meninggal dunia itu cuma dua kemungkinan, Pak. Dua yang dirasakan, dua, bersedih dan takut. Takut menghadapi yang akan datang, bersedih dengan yang ditinggalkan. Bojoku ku piye, anakku sing ngurusin sopo, perusahaanku piye, macam-macam kan. Bersedih dengan yang ditinggalkan. Takut menghadapi masa yang akan datang. Maksudnya apa? Alam barzahnya nanti ditanyain malaikat gimana, sudah siap belum dengan amal-amal solehnya, nanti di sana itu mendapatkan azab atau mendapatkan nikmat, nanti lewatin hisab, kemudian mizan, sirat, itu kan mengerikan sekali itu. Tapi kalau orang beriman, dibilangin, kamu tidak usah takut, tidak usah bersedih. Nahnu awliya'ukum fid dunia wal akhirah. Kami menjadi wali bagi kalian. Fis, yang ada yang ngurusin, anak istri kamu ada yang ngurusin. Dan ya, kaum mukmin akan mengurusin anak istri kamu. Sedangkan nanti di akhirat, saya yang akan menemani kamu. Amal soleh kamu yang akan menemani kamu di alam barzah, di alam kubur, di padang mahsyar, ketika dihisab, ketika ditimbang amal perbuatan kamu. Itu nanti yang menemani siapa? Amal soleh kita. Di alam barzah itu kaget kita, lho jenengan sinten? Kok putih-putih, ganteng, baunya harum. Saya ini wujud dari amal soleh dulu yang pernah kamu kerjakan di dunia. Bacaan Al-Quran kamu, zikir kamu, infak sedekah kamu, menemani kita di alam barzah. Yang akan menghibur kita di alam barzah. Di saat saudara kita, teman kita, bahkan keluarga, istri, anak kita sudah melupakan kita, amal soleh kita inilah yang akan menjadi teman kita sejati di alam barzah sampai menunggu datangnya hari kiamat. Karena ini kan tempat penantian sementara ya. Mari kita antar jenazah ini ke peristirahatan sementara ya, bukan peristirahatan terakhir. Terakhir itu di surga. Ini perkataan Bapak Ibu sekalian yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah digolongkan sebagai orang yang beriman, orang yang saleh. Kita berharap diberi keistiqomah oleh Allah sehingga nanti kalau kita meninggal dunia dalam keadaan khusnul khotimah, yang merasa kehilangan bukan keluarga kita, yang menangisin bukan sekedar keluarga kita, tapi langit dan bumi juga ikut menangisin. Bahkan nanti bumi yang kita pijak ini, kita gunakan untuk amal saleh ini, akan bersaksi pada hari kiamat, oh si fulan orangnya baik. Yauma idzin tuhadisu akhbaruha. Demikian alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.
2: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

0: تذكرون.
1: Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: الظالمين.
1: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
0: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
1: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
0: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
1: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

0: sajidin.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
0: Qala ma mana'aka an la tasjuda idh amartuk. Qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin.
1: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.
0: Qala

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
1: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
0: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
1: Oh ya.

0: حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.
1: Dan Allah berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim."

0: الشياطين.
1: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
0: وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ
1: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah mendzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya,

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: كَمَا بَدَأْكُمْ تَعُودُونَ.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

sebagian diberinya petunjuk, dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizqi

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: يقدمون.
1: Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.
0: Ya.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayat-Nya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

0: dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.
1: Wa idza

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhumul hayatud dunya.

yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.

0: أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: Tidakkah mereka hanya menanti-nanti bukti kebenaran Al-Quran itu? Pada hari bukti kebenaran itu tiba, orang-orang yang sebelum itu mengabaikannya berkata, sungguh, Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Maka adakah pemberi syafaat bagi kami yang akan memberikan pertolongan kepada kami atau agar kami dikembalikan ke dunia sehingga kami akan beramal tidak seperti perbuatan yang pernah kami lakukan dahulu? Mereka sebenarnya telah merugikan dirinya sendiri dan apa yang mereka ada-adakan dahulu telah hilang lenyap dari mereka.

0: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
1: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyan, innahu la yuhibbul mu'tadin.
0: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
1: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
0: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmat-Nya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: عَظِيمٌ.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
0: Awaj-

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: Fakadzabuhu fanjaynahu wal ladzina ma'ahu fil fulk wa

Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orangnya bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar.

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman. Wa ila

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

0: mufsidin.
1: Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

Hussein. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: khasirin.
1: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
0: Wa amtarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
1: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

0: mu'minin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman."

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاسحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba liqa'a Allah ahabba Allah liqa'a wa man kariha liqa'a Allah kariha Allah liqa'a faqultu ya nabiy Allah akarahiyatul maut fakulluna nakrahul maut faqala laysa kadhalik walakinnal mu'mina idza bushira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannatihi ahabba liqa'a Allah fa ahabba Allah liqa'a wa innal kafira idza bushira bi adzabillahi wa sakhatihi kariha liqa'a Allah wa kariha Allah liqa'a rawahu Muslim.
4: Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang senang terhadap pertemuan dengan Allah, maka Allah akan merasa senang terhadap pertemuan dengannya. Dan barang siapa membenci pertemuan dengan Allah, maka Allah pun akan membenci pertemuan dengannya. Lalu kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah itu yang disebut dengan karahiyatul maut atau benci kepada kematian? Bukankah setiap dari kita benci kematian? Beliau menjawab, bukan itu yang dimaksud. Tetapi seorang mukmin, jika diberi berita gembira tentang rahmat, keridhaan dan surga Allah, maka dia sangat menyukai pertemuan dengan Allah, sehingga Allah pun senang bertemu dengannya. Dan sesungguhnya, seorang kafir, jika diberitahu tentang azab dan kemurkaan Allah, maka dia sangat membenci pertemuan dengan Allah, dan Allah pun tidak menyukai pertemuan dengannya. Hadis riwayat Muslim.
1: Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Mughafal bin Abdughunmin atau Ibnu Nahmin bin Afif bin Asham bin Rabi'ah bin Azdar atau juga Ibnu Adi bin Sa'labah bin Zu'aib atau Zu'aid bin Sa'ad bin Ida bin Usman bin Amr bin Tabikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar al-Basri. Namun beliau lebih terkenal dengan nama Abdullah bin Mughafal. Nama panggilannya ialah Abu Sa'id atau Abu Abdirrahman atau Abu Ziyad. Allah mengkaruniakan padanya 7 orang anak. Beliau termasuk golongan sahabat yang ikut melakukan bai'atul ridwan atau bai'atul syajarah, yaitu sumpah setia yang dilakukan di bawah sebatang pohon pada satu tempat yang bernama Hudaybiyah dalam tahun ke-7 Hijriah. Sejak itulah, beliau tidak pernah absen lagi dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan ajaran Islam di mana-mana bersama-sama dengan Nabi SAW hingga wafatnya, kecuali pada Perang Tabuk. Dalam persiapan untuk melakukan Perang Tabuk, yaitu suatu peperangan yang letak medan pertempurannya sangat jauh, lagi pula dilakukan dalam musim panas yang sangat membakar, musim paceklik yang amat mencekik, dan hampir pula dengan musim panen tumbuhan yang menggairahkan. Ternyata Abdullah bin Mughafal semakin hari semakin tambah bingung dan bimbang, lebih-lebih setelah hampir tibanya hari pemberangkatan. Sebab dalam usahanya untuk mendapatkan kendaraan dan ongkos tetap saja gagal. Tapi karena dorongan imannya yang sempurna dan keyakinan yang benar, ia berusaha terus dan tidak berputus asa. Dalam hati kecilnya hanya terbersit harapan agar dapat mati syahid, atau tersebarnya agama Islam. Di samping harapan terbesar ialah dapat tetap ikut berperang sambil bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setiap usaha yang dicobanya tetap buntu dan tidak berhasil. Akhirnya ia mencoba memohon bantuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mengusahakan kendaraan. Tapi betapa kecewanya Ketika mendengar jawaban beliau, aku juga tidak dapat mengusahakan kendaraan-kendaraan buat mengangkut kalian. Akhirnya ia hanya dapat melampiaskan kekesalan hatinya untuk mengadu kepada Rabbnya dengan cara menangis. Ia pun menangis dan menangis. Alangkah sedih fikirnya ketika menyaksikan orang-orang dan teman-temannya yang mampu berbaris dan bersof-sof, berderap-derap dengan langkah yang teratur, mengikuti komando Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar menuju medan laga untuk fisabilillah, sedangkan ia sendiri tidak berkemampuan dan tidak mempunyai kendaraan. Untuk sementara, sedihnya menjadi sirna waktu mendengar bunyi ayat yang baru saja diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tiada pula terkena dosa atas orang-orang yang apabila datang kepadamu supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak memperoleh kendaraan untuk membawamu. Maka mereka kembali, sedang air mata mereka bercucuran karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang mereka nafkahkan. Quran Surat At-Taubah ayat yang ke-92. Untuk sementara Abdullah senang, karena ia termasuk di antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat itu. Namun ia tetap masih bersedih hati, lantaran tidak dapat ikut bertempur dan tidak dapat mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat dicintainya itu. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, ia tetap ikut dalam peperangan untuk menumpas kaum-kaum yang berkepala batu, murtad, dan tidak mau mengeluarkan zakat. Dalam zaman Khalifah Umar dan Utsman, ia juga tidak ketinggalan dalam usaha menyebarkan Islam ke daerah-daerah Timur Tengah lainnya. Dalam perjuangannya yang gigih untuk memasukkan Islam ke daerah Tustar, beliau berhasil sebagai orang yang pertama kali memasuki pintu gerbang kota itu. Dalam masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia memilih tempat tinggal dan berhijrah ke Basrah. Di sanalah ia memiliki sebuah rumah yang dibangunnya dekat masjid. Pada rumahnya dan di daerah itulah ia menghabiskan sisa-sisa hidupnya dengan giat mengajar dan beribadah, hingga ia wafat dalam tahun 60 Hijriah atau tahun 59 Masehi, pada masa akhir hidupnya Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Untuk memenuhi wasiatnya, jenazah beliau disolatkan oleh sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Atas jasa-jasanya itulah maka Allah Ta'ala telah mengkaruniai beliau nama yang kekal dan abadi, termaktub dalam kitab-kitab hadis sebagai sumber sejumlah 43 hadis. Bukhari dan Muslim bersepakat atas 4 hadis darinya, sedangkan Bukhari sendiri hanya 1 hadis dan Muslim sendiri juga 1 hadis. Di antara orang-orang atau ulama tabi'in yang menerima hadis riwayat beliau ialah Hasan Al-Basri rahimahullah.

0: 101.4 RDS FM.
1: لم تنام
2: وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101.4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya, di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya, untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya, informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini. Langsung saja, yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar, melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS, pendengar, 0813-9375-2512.

Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga pendengar

0: 0811-1898-9830. Udi Fadilah, Anda pesan, kami siap antar.
1: Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin.
0: Ya, kemudian pendengar, ada Aflaha Bordir Komputer ini menerima segala macam jenis bordir pendengar ya. Untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

0: Sinin.
1: Untuk informasi berikutnya, pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml, pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di Studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan, pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya, pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Gaza, gaza.

Alergi adalah reaksi sistem kekebalan tubuh terhadap sesuatu yang dianggap berbahaya, walaupun sebenarnya tidak berbahaya. Bisa dikatakan alergi ini bentuk kesalahpahaman tubuh. Sistem kekebalan tubuh kita punya mekanisme alami untuk menghalau segala sesuatu yang mungkin membawa penyakit ke dalam tubuh kita, misalnya virus ataupun bakteri. Sistem kekebalan tubuh pada orang yang terjangkit alergi salah menanggapi zat yang masuk ke dalam tubuh. Zat yang sebenarnya tidak berbahaya dideteksi sebagai benda yang berbahaya bagi tubuh, sehingga tubuh memproduksi antibodi untuk mengikat benda tersebut. Nah, antibodi ini mengaktivasi sel untuk mengeluarkan senyawa histamin. Histamin inilah yang menyebabkan berbagai reaksi alergi, mulai dari gatal, bersin, ruam, sesak nafas, bengkak, sampai pingsan. Kenapa ya orang bisa terjangkit alergi? Faktor keturunan berperan besar. Saya punya alergi terhadap debu, cuaca, MSG, dan salah satu senyawa kimia dalam obat. Keluarga saya pun juga punya riwayat alergi, maka kemungkinan besar anak kami pun mengidap alergi juga. Walaupun tak ingin mewariskan alergi ini, tapi faktor genetis memang sangat mempengaruhi. Pendengar, yang ingin kita bicarakan tentang fenomena alergen ini. Alergi ini menjadi bukti secuil betapa lemahnya diri kita sebagai manusia. Sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali seperti debu, serbuk sari bunga, cuaca dingin, makanan tertentu bisa menjadi hal yang mematikan. Karena sistem kekebalan tubuh kita, tanda kutip, salah paham. Bagaimana kita bisa sombong, pendengar? Sombong dalam artian menolak kebenaran yang telah datang, kebenaran yang tercantum dalam hadis dan juga Al-Quran. Kita masih senang menyeleksi ketetapan Allah, memilih dan memilah, seolah kita tahu mana yang lebih baik. Sering kali kita salah paham akan aturan Allah. Kita pikir aturan Allah membahayakan kita, membahayakan kehidupan, membahayakan negara, dan seterusnya. Padahal Allah yang menciptakan kita, tahu betul mana yang terbaik untuk kita. Sikap kita yang salah paham inilah, seperti halnya mekanisme alergi, sama-sama bisa membahayakan diri. Cukup sudah menyombongkan diri, berlagak sok tahu, padahal tak mengerti. Allah beri ketetapan dan aturan karena sayang dan cintanya pada kita, makhluknya, agar tidak tersesat di dunia fana ini. Masihkah kita mengingkari kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau harus nunggu hingga nafas kita berhenti? Maka, na'udzubillah, jangan sampai hal itu terjadi.

Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, hal yang dianggap baik adalah buruk jika membawa kepada neraka, dan hal yang dianggap buruk adalah baik jika membawa kepada surga.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924, beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7, Karangnongko, 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-0707. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

Suatu ketika, Urwah, kemenakan Aisyah radhiyallahu anha, melontarkan sebuah pertanyaan saat dia menemani hari-hari Aisyah yang tengah berkabung atas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan sang Khalik. Urwah berkata, "Wahai bibi, tolong ceritakan kepadaku bagaimana kalian membina rumah tangga." Sambil tersenyum getir, Aisyah mencoba mengulang kembali kenangan indah, kenangan yang paling berkesan saat ia masih menjadi istri baginda Rasul. "Demi Allah, wahai kemenakanku, sungguh kami pernah melihat bulan sabit berganti di langit sampai 3 kali berturut-turut dalam 2 bulan. Selama itu pula, tidak pernah tungku api menyala di seluruh rumah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aisyah radhiyallahu anha masih tetap tersenyum meski kalimat itu telah terhenti. Mendengarnya, Urwah kaget dan berkata, "Wahai bibi, bagaimana kalian bisa bertahan hidup bila demikian?" Aisyah lalu menjawab, "Dengan 2 benda hitam, yaitu kurma dan air yang tak jernih. Namun terkadang beberapa tetangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansor yang memiliki domba sering mengirimkan susu kepada kami untuk diminum." Muttafaqun alaih. Subhanallah pendengar, itulah kebahagiaan keluarga bumi yang berhati langit. Ketiadaan materi tidak membuat mereka panik, merespon keras atau meminta cerai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Episode hidup keluarga ini telah dipertontonkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, kepada kita semuanya, bahwa pilihan hidup bahagia meski tak berlandaskan materi dapat dijalankan dengan damai. Kebersahajaan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tergambar dalam sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan baju besinya dengan sejumlah tepung gandum. Karenanya, aku pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa roti gandum dan minyak sayur. Sungguh, aku pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Keluarga Muhammad tidak pernah memiliki 1 syak gandum baik pada pagi maupun sore." Hadis riwayat Bukhari. Pendengar, dalam Quran surah At-Talaq ayat 3, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu." Pendengar, keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memiliki nafkah yang cukup untuk menghidupi hari-hari mereka. Akan tetapi pendengar, kehidupan mereka berjalan mulia dan keharmonisan pun masih tetap mereka miliki. Jika mereka bisa hidup bahagia tanpa keberadaan nafkah, lalu bagaimana dengan kita?

0: kaget kalau siang Anda bisa lewat ruang makan, Masya Allah, lewat dapur, lewat kamar mandi.
1: Perasaan itu benar, dan pasti benar. Pun demikian, jangan mudah merendahkan orang yang menurunkan celana di bawah mata kaki.
2: Salam silaturahim. Setiap hari, mulai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Salam silaturahim, hanya di 101,4 RDS FM. Dengan syariah, hidup menjadi lebih indah.
3: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Sambung silaturahim dengan berkirim salam, request nasyid dan renungan dalam program Salam Silaturahim RDS FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Di panjaluaskan dari media dakwah syariah 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, syukur alhamdulillah mendengar, senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali bisa membersamai aktivitas Anda. Tentunya di edisi hari Sabtu mendengar ya. Kali ini kita berada di tanggal 10 Oktober 2026 ya. Tentunya kita berada di program Salam Silaturahim mendengar bersama dengan saya Muhammad Adnan yang akan menemani aktivitas Anda dari jam 1 siang sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja. 1,5 jam kebersamaan kita mendengar mempersamai aktivitas Anda tentunya di kesempatan siang hari ini. Ya, bagaimana kabar Anda mendengar di kesempatan siang hari ini? Siang yang cerah gitu ya, menyejukkan, bukan yang terlalu panas terik gitu mendengar ya. Tentunya semakin menambah semangat kita untuk beraktivitas di akhir pekan tentunya ya, karena besok udah liburan ini ya. Kita beristirahat, berkumpul dengan keluarga ya, rehat sejenak dong ya. Masa mau kerja terus, uangnya buat apa gitu ya. Ya alhamdulillah mendengar kita masih diberikan berbagai limpahan karunia dari Allah Ta'ala ya, sehingga kita bisa beraktivitas menjalaninya dengan penuh rasa syukur, penuh riang gembira dan bahagia. Sehingga setiap apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini bisa terasa aman, nyaman dan tenang. Karena yang kita butuhkan mendengar saat ini di dunia kan kenyamanan, ketenangan ya di dalam hati ya. Karena kalau kita tidak tenang maka akan memunculkan rasa panik ya, rasa khawatir yang itu memicu hati dan pikiran kita mendengar ya. Tentunya ya kita harus jalani dengan penuh sabar, dengan penuh tabah dan semangat ya. Setiap apapun kehidupan pasti bisa kita lalui. Yang penting ikhtiar kita, usaha kita dalam menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan ini mendengar ya. Karena tidak semuanya mampu ya, maka kita sendiri yang harus memampukan, bukan orang lain ya. Karena setiap yang kita lakukan diri kita sendiri yang melakukan, bukan orang lain mendengar ya. Karena orang lain mungkin hanya bisa memberikan support dari jauh, tapi yang merasakan, yang melakukan kita sendiri. Jadi setiap apapun yang ada di dunia ini, segala problematika dalam kehidupan ya kita harus bisa mengusahakan dan mengikhtiarkan.

itu kita yang menciptakan mendengar ya, bukan datang dari orang lain ya. Kalau orang lain mungkin hanya memberikan kebahagiaan sesaat ya, tapi kalau kita sendiri yang merasakan kebahagiaan itu, maka kita akan melakukan aktivitas itu dengan penuh semangat, penuh kegembiraan, penuh ya hati yang senang gitu ya. Nah, seperti halnya siang hari ini mendengar ya, kita bertemu, berjumpa untuk ya menenangkan jiwa dan raga kita mendengar ya. Tentunya kami hadir untuk memberikan ketenangan, kenyamanan ya, dan tentunya menyajikan renungan-renungan, nuntian semangat dari para asatid kita yang bisa menggerakkan hati kita untuk menuju

Ya, tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini, tentunya kami mengundang Anda untuk bisa bergabung di WhatsApp, SMS ataupun telepon di nomor 081-226-170777 ya. Anda bisa bergabung, berkirim salam, request nasid, renungan, unten semangatnya ataupun informasi-informasi keumatan yang ada di sekitar Anda. Langsung saja bisa sharing bersama dengan kami di WhatsApp, SMS ataupun telepon.

Ya, tentunya pendengar, ini udah mulai musim hujan ya. Harusnya sih ya, prediksinya kan bulan Oktober. Sementara ini di kota Solo masih terpantau panas, tapi udah gak terlalu panas banget gitu ya. Nah, bagaimana di daerah Anda pendengar? Di area Solo Raya, di Karanganyar, di Sragen, Sukoharjo, Wonogiri, Klaten, Boyolali, apakah sudah mulai ada tanda-tanda hujan ya? Kalau udah pernah hujan, alhamdulillah ya, akhirnya rahmat Allah berupa hujan ini bisa kita rasakan mendengar ya. Karena memang beberapa daerah-daerah di sekitar Solo Raya masih ada yang tentunya terkena dampak kekeringan. Dan itu ya mengkhawatirkan, karena memang kebutuhan yang utama dalam hidup itu air pendengar ya. Tanpa adanya air, tumbuhan tidak mungkin tumbuh, tidak mungkin padi bisa bertumbuh ya. Maka dari itu dengan adanya air itu, Masya Allah ya. Jadi jangan pernah menyepelekan yang namanya air pendengar, karena air adalah sumber kehidupan.

Ya tentunya mendengar di kesempatan siang hari ini kami mengundang Anda ya. Selain itu kami juga akan memberikan informasi-informasi untuk Anda yang tentunya kami rangkum dalam berita RDS FM. Termasuk nanti kita akan coba bahas dulu soal ijazah pendengar ya. Iya dong, yang baru-baru ini hot newsnya itu soal ijazah yang tidak ditemukan ya oleh Mahkamah Konstitusi ya. Tapi kita lihat dulu nanti bagaimana beritanya, kita akan sajikan untuk Anda ya. Namun sebelum kita ke berita RDS FM mendengar di kesempatan siang hari ini, tentunya kami akan jeda terlebih dahulu untuk mengawali kebersamaan kita dengan memutarkan satu nasyid dari The Fikir dengan judulnya Karuniamu. Di kesempatan siang hari ini tentunya di program Salam Silaturahim, kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di 08-1226-1707-777 ya. Di kesempatan siang hari ini kita akan putarkan terlebih dahulu Karuniamu dari The Fikir. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

Thayyibah atau perkataan yang baik merupakan perkataan yang direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Ia punya akar kebenaran yang kuat dan menimbulkan maslahat bagi umat, laksana pohon yang subur, rimbun dan berbuah lebat. Pendengar, di dalam Al-Quran setidaknya disebutkan ada 7 jenis perkataan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang pertama, qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Perkataan jenis ini identik dengan kesantunan dan kerendahan hati. Al-Quran mensinyalir bahwa mengucapkan qaulun ma'ruf lebih baik daripada bersedekah yang disertai kedengkian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 263. Yang kedua, qaulun sabit atau ucapan yang teguh. Perkataan ini punya argumentasi yang kuat serta dilandasi keimanan yang kokoh. Tidak ada keraguan yang menyelimutinya. Kezaliman yang nyata patut dihadapi dengan perkataan jenis ini. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Pendengar, yang ketiga, qaulun sadid, perkataan yang benar. Tiada dusta dan kebatilan dalam ucapan ini. Kata sadid berasal dari sada yang berarti menutup, membendung, atau menghalangi. Qaulun sadid yang diucapkan berfungsi untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan kezaliman. Bukti ketakwaan seorang mukmin diantaranya gemar mengucapkan perkataan ini. Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Pendengar, yang keempat, qaulun balig, ucapan yang efektif dan efisien. Ini adalah jenis ucapan yang cermat, padat berisi, mudah dipahami dan tepat mengenai sasaran alias tidak ngelantur. Tipe perkataan ini seperti akan berpengaruh yang kuat bagi pendengarnya. Quran Surat An-Nisa ayat 63. Pendengar, yang kelima, qaulun karim, perkataan yang mulia. Ia adalah tutur kata yang bersih dari kecongkakan dan nada merendahkan atau meremehkan lawan bicara. Terdapat semangat memuliakan, menghormati, dan menghargai terhadap lawan bicara dalam qaulun karim tersebut. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Pendengar, yang keenam, qaulun masyhur, ucapan yang layak dan pantas. Masyhur arti asalnya adalah yang memudahkan. Ucapan ini mengandung unsur memudahkan segala kesukaran yang menimpa orang lain dan menghiburnya guna meringankan beban kesedihan. Quran Surat Al-Isra ayat 28. Pendengar, yang ketujuh, qaulun layyin, tutur kata yang lemah lembut. Kelembutan diharapkan dapat menundukkan kekerasan, sebagaimana air dapat memadamkan api. Inilah pesan Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya hendak menghadapi Fir'aun yang lalim. Quran Surat Thaha ayat 44. Pendengar, Rasulullah SAW pun mengingatkan, Muslim yang baik ialah orang-orang Muslim lainnya yang selamat dari bahaya lisan dan tangannya atau perbuatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar, semoga lisan, tulisan, dan tindakan kita senantiasa sesuai dengan tuntutan ilahi dan para nabi. Allahumma amin.

0: Teringat obrolan saya dengan almarhum Buya, dulu sekali. Saya lupa sudah menikah atau belum. Yang jelas saya bilang sama apa Buya, "Pa, kalau istri jadi ibu rumah tangga, terus uangnya cuma dari suami, jadinya nasib istri tergantung suami. Kalau dapat suami kaya, ya kayalah dia. Kalau dapat suami miskin, ya miskinlah nasibnya." Jawab beliau, "Tidak juga. Setelah menikah, keduanya saling tergantung. Rezeki bukan karena siapa yang bekerja. Bisa saja suaminya kaya karena istrinya baik dan selalu bersyukur. Sebaliknya, bisa saja tidak kaya-kaya karena istrinya sering mengeluh dan tidak bersyukur. Memang letak masalahnya ialah cara kita memandang rezeki sering terlalu sempit, dianggap sekadar hasil kerja, bukan bagian dari sistem keberkahan yang Allah atur." Kalimat Buya itu sederhana, tapi dalam sekali. Kalau ditarik ke dalam kerangka yang lebih utuh, bukan cuma soal istri bergantung pada suami, atau istri harus mandiri secara finansial supaya aman. Itu framing modern, yang kelihatannya empowering, namun diam-diam memutus cara kita memahami sunatullah dalam rumah tangga.
1: Soalnya, dalam Islam, rezeki itu tidak linier. Bukan kerja keras sama dengan pasti kaya, atau dua orang kerja sama dengan pasti double hasil. Kalau begitu rumusnya, harusnya semua pasangan karir hidupnya stabil dan bahagia. Tapi realitanya, banyak yang justru income naik, tapi konflik juga naik. Dua-duanya produktif, tapi rumah terasa kosong. Finansial aman, tapi keberkahan hilang. Yang Buya sampaikan sebenarnya menyentuh konsep besar, yaitu barokah. Bahwa dalam pernikahan, rezeki itu menjadi kolektif, bukan individual lagi. Ada faktor yang tidak kelihatan, seperti rasa syukur, ridho, cara istri memandang suami, cara suami memperlakukan istri. Makanya kalimat beliau, bisa saja suaminya tidak kaya-kaya, karena istrinya sering mengeluh dan tidak bersyukur. Ini bukan menyalahkan istri, namun menjelaskan bahwa emosi dan sikap dalam rumah tangga itu punya konsekuensi ruhiah yang nyata pada rezeki. Namun seringkali hal begitu tidak dipahami oleh narasi populer hari ini.

Fadhu min haulik, dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah lintalahu, engkau bersikap lembut kepada mereka, para sahabat-sahabatmu. Laqulna fadhlan ghalidhal qalbi, sekiranya kamu bersikap kasar, keras hati, lang fadhu min haulik, tentu mereka akan kabur darimu. Ayat yang mulia ini memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersifat layyin, rifq, lemah lembut, yang ini merupakan akhlak yang sangat penting yang mestinya kita tanamkan kepada diri kita, keluarga kita, murid-murid kita. Karena Nabi juga ingatkan kepada kita, inna rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanahu wa la yuza'u an syai'in illa syanahu. Sesungguhnya kelemah lembutan itu tidak akan diletakkan di sesuatu urusan kecuali akan menghiasinya, mengindahkannya, dan tidaklah dicabut dari satu urusan kecuali akan menghancurkannya. Inilah akhlak mulia yang perlu kita tanamkan pada jiwa kita, anak kita, murid-murid kita, karena kelembutan ini akan menjadikan kebaikan semuanya. Bahkan menghadapi orang-orang jahat pun, orang jahil pun, sedapat mungkin kita bersikap lemah lembut. Bagaimana Allah mengarahkan Nabi Musa, mengarahkan Nabi Harun alaihissalam, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu idza dzakara aw yakhsha. Ucapkanlah kepada Fir'aun itu qawlan layyina, ucapan yang layyin, yang lemah lembut, yang baik. Semoga saja dengan demikian dia ingat atau takut pada Allah. Ini adalah satu metode yang luar biasa yang Nabi pun dalam bersikap kepada sahabatnya aglabiah yang mesti dengan sikap yang lembut, arif, sebagaimana ketika ada sampai ada orang yang bodoh badui yang kencing di masjid pun beliau tidak memarahinya. Beliau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik bahwa masjid ini untuk berzikir, tidak untuk buang air kecil, sehingga orang itu begitu terkesan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika seorang sahabat muda yang ketika ada ketika saat sholat, beliau ketika ada yang bersin dan mengucap alhamdulillah, beliau mengucapkan yarhamukallah, tapi ini tidak boleh dalam sholat karena kita hanya berbicara dengan Allah. Tetapi ketika selesai sholat, Rasulullah mengingatkan dengan cara-cara yang bagus, yang lembut, akhirnya membekas kepada jiwa sahabat muda ini. Nah, semoga Allah memudahkan kita mendapatkan kawan sifat arifku layin ini untuk diri kita, untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, sehingga kaum muslimin semuanya memiliki karakter lemah lembut yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda bisa bergabung, berkirim salam, request nasihat, renungan, dan untian semangatnya dari para asatid kita yang bisa Anda request di kesempatan siang hari ini. Tentunya untuk asatid kita yang bisa Anda request, pendengar, yang pertama ada Ustadz Abdullah Sungkar dengan judulnya Berhati-hati dari yang Haram. Kemudian ada Ustadz Abu Bakar Ba'asir dengan judulnya Undang-Undang Zakat. Berikutnya ada Ustadz Arifin Ilham Allah Yarham dengan judulnya Carilah Rezeki dengan Sedekah. Dan yang terakhir ada Ustadz Armen Halim Naro dengan judulnya Rintihan Orang Yang Berdosa. Tentunya dari keempat asatid kita ini, pendengar ya, bisa Anda requestkan di kesempatan siang hari ini bersama dengan saya Muhammad Adnan di program Salam Silaturahim. Ya, sebelum kami membacakan pesan WhatsApp, SMS dan menerima telepon dari Anda, pendengar, kali ini kita akan membacakan berita RDS FM terlebih dahulu yang tentunya sudah kami rangkum di kesempatan siang hari ini. Ya, di kesempatan siang hari ini, pendengar, berita RDS FM untuk Anda tentunya. Untuk informasi yang pertama di siang hari ini, pendengar, karena saat ini baru santernya mengenai oknum TNI yang tentunya rumah dinasnya dijadikan judi online, mendengar ya. Nah, anggota Komisi 1 DPR RI ada TB Hasanuddin yang meminta dugaan penggunaan rumah dinas oknum TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur untuk aktivitas judi online diusut dengan tuntas. Ya, TB Hasanuddin mendengar menegaskan setiap dugaan pelanggaran hukum baik yang melibatkan unsur militer maupun sipil harus ditangani secara profesional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, menurutnya mendengar, apabila dugaan pelanggaran tersebut melibatkan personil militer, maka proses penanganannya menjadi kewenangan aparat penegak hukum militer melalui polisi militer atau POM TNI. Nah, sementara apabila ditemukan keterlibatan pihak sipil, maka proses hukum dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum sipil. Ya, kemudian mendengar, TB Hasanuddin juga menekankan penegakan hukum harus dilakukan secara objektif, transparan dan tidak membedakan latar belakang pihak yang terlibat. Menurutnya, setiap bentuk penyalahgunaan fasilitas maupun pelanggaran hukum harus mendapatkan penanganan yang sesuai dengan mekanisme yang telah diatur. Ya, sebelumnya mendengar, diberitakan terjadi penggerbekan di sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur yang diduga digunakan sebagai tempat operasional judi online pada hari Ahad kemarin, tentunya di tanggal 4 Oktober 2026. Ya, rumah dinas tersebut mendengar diduga milik seorang perwira aktif TNI AD yang disewakan kepada para pelaku judol. Ya, penggerbekan dilakukan tim dari Polda Metro Jaya setelah menerima laporan dari masyarakat. Ya, tentunya mendengar, ini merupakan salah satu informasi ya yang baru-baru ini terjadi, mendengar, di mana ada seorang rumah dinas ya, ada rumah dinas dari pihak perwira aktif TNI AD yang tentunya ini digunakan oleh oknum, entah oknum dari sipil atau mana, yang digunakan untuk operasional judi online, mendengar. Jadi memang ini baru-baru ramai di media sosial untuk diminta mengusut secara tuntas ya. Karena ini memang merugikan instansi dari TNI sendiri, mendengar ya, karena sudah menyangkut nama baik dari TNI itu sendiri. Ya, meskipun itu disewakan dari seorang perwira aktif TNI, tapi yang jelas itu merupakan rumah dinas yang harusnya digunakan oleh seorang perwira aktif tersebut, mendengar.

Ya, kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Ini datang dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang merespon wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang digulirkan setelah putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait perkara ijazah dari sang Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, yang itu juga merupakan putra dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, Jokowi mendengar mempersilakan pihak yang hendak menempuh jalur hukum atau menempuh jalur tersebut mengikuti mekanisme yang tersedia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Nah, Jokowi mengatakan bahwa Indonesia memiliki mekanisme demokrasi dan aturan hukum yang harus dipatuhi. Nah, Jokowi juga tak mempersoalkan hal tersebut apabila melewati mekanisme yang ada. Ya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mendengar menanggapi putusan dari Mahkamah Konstitusi atau MK yang menyinggung soal ketiadaan bukti ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menegaskan ia menghormati putusan MK beserta dengan seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang diberikan. Kemudian Jokowi juga menanggapi soal pertimbangan MK yang menjelaskan tidak menemukan bukti dokumen pendidikan secara setara SMA atau sederajat milik Gibran, dan menurut dia setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda. Nah, menurutnya mendengar, terdapat berbagai jalur pendidikan yang dapat ditempuh seseorang sebelum melanjutkan ke perguruan tinggi. Karena itu, tidak bisa disamakan Gibran yang sekolah di luar negeri dengan model pendidikan yang ada di Indonesia. Anda yang benar yang mana mendengar, tapi yang jelas Mahkamah Konstitusi menjelaskan dan menerangkan dengan sejelas-jelasnya bahwa ijazah dari Wakil Presiden kita, Gibran Raka Buming Raka, tidak ditemukan, mendengar ya, atau tidak ada. Nah, tentunya ini menambah sejarah baru di mana seorang Wakil Presiden yang masih tanda kutip mengenai ijazahnya. Nah, karena memang baru-baru ini ya, kalau kemarin-kemarin itu kan yang dicari ijazah dari Jokowi sendiri. Nah, sekarang yang dicari adalah Gibrannya, dan ternyata jasanya tidak terbukti atau tidak ditemukan oleh Mahkamah Konstitusi, pendengar. Ya, dan tentunya ini juga sedang santer di media sosial mengenai pemakzulan yang tentunya ada bau-bau atau rencana-rencana dari DPR, entah siapa ya, kita tunggu saja mendengar. Karena memang kursi DPR saat ini dipimpin oleh Partai Gerindra dengan suara terbanyak ya. Jika memang perlu pemakzulan, ya harus mencari suara kembali atau kursi DPR RI yang memang mempunyai power ya, yang banyak seperti

Ya, kita beralih ke informasi yang terakhir mendengar datang dari Kementerian Kehutanan atau Kemenhut yang merespon protes dari negara Singapura atas dampak kabut asap yang mengganggu gelaran Formula F1. Nah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan yaitu Ristianto Pribadi menyampaikan bahwa Indonesia memandang perhatian tersebut sebagai bagian dari kepentingan bersama untuk menjaga kualitas lingkungan dan keselamatan masyarakat di kawasan tersebut. Nah, Ristianto mendengar mengatakan bahwa pengendalian kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas pemerintah dan dia mengatakan upaya pemadaman pencegahan meluasnya kebakaran dan koordinasi lintas instansi terus dilakukan disertai dengan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, Ristianto juga mengatakan bahwa perlindungan masyarakat khususnya yang berada di wilayah terdampak langsung jadi pertimbangan utama dalam penanganan tersebut. Nah, Ristianto mendengar menyampaikan kepedulian terhadap kualitas udara yang merupakan kepentingan bersama yang perlu dijaga secara berkelanjutan melampaui momentum penyelenggaraan kegiatan tertentu. Nah, dalam semangat bertetangga yang baik, ucap Ristianto, Indonesia mengedepankan komunikasi yang konstruktif, pertukaran data yang terverifikasi, dan kerjasama yang konkret. Tadinya mendengar kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah khususnya itu ternyata menyebar sampai negara tetangga dan ini juga mengganggu aktivitas gelaran Formula 1 atau F1 mendengar ya. Dan memang ini sudah hampir 1 bulan terjadi kebakaran hutan dan lahan dan itu juga pasti dalam proses penanganan karena memang tidak mudah mendengar ya memadamkan lahan yang dimana tanahnya itu tanah gambut dimana ketika kita sudah menyiram dari atas tapi di dalamnya masih mempunyai kobaran api yang menyala-nyala gitu pendengar ya. Ya dan mudah-mudahan segera teratasi dengan baik pendengar ya dan tidak ada komplain dari manapun karena memang kebakaran hutan ini bisa mengakibatkan dampak buruk untuk kehidupan masyarakat yang lainnya mendengar karena memang sudah beberapa anak bahkan orang tua itu yang terkena inspeksi apa itu pernapasan ya atau ISPA dan itu ya merugikan masyarakat yang lainnya. Nah itu tadi mendengar informasi-informasi yang tentunya kami rangkum dalam berita RDS FM di kesempatan siang hari ini. Tentunya kita kembali lagi di program Salam Silaturahim di siang hari ini. Baik pendengar dimanapun Anda berada masih bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini menemani aktivitas Anda di akhir pekan ya di siang hari ini yang masih beraktivitas mendengar tetap semangat ya meskipun cuaca masih panas siang hari ini tentunya tidak menyurutkan semangat kita dalam bekerja dalam beraktivitas ataupun yang lainnya. Baik pendengar, sudah hampir jam 2, kita akan jeda terlebih dahulu ya memutarkan nasyid dan nonton semangat berikut ini. Tentunya jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi sembari ditunggu dan dinantikan kebersamaan Anda di 081226170777. Kita akan kembali lagi, tentunya jangan kemana-mana, tetap setia bersama dengan kami di mana? Di sini saja di 101.4 RDS FM. Dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

Dan demikianlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Beliau bersabda, "La yadkhulul jannata lahmun nabata minas-suhti wan naru aula lah." Tidak akan dimasukkan ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram dan neraka lebih utama bagi. Jadi hati-hati, jangan sampai ada sedikit pun makanan yang masuk ke dalam perut kita yang tak jelas asal-usulnya. Harus jelas betul-betul bahwa dia itu dari harta yang halal, yang kita dapat dari hartanya. Begitulah orang mukmin, dia takut sekali. Dia takut sekali, jangan-jangan semua amalnya itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia teliti kembali, teliti kembali, teliti kembali, begitu. Berbeda dengan orang munafik. Jahat terus tapi aman terus. Tapi orang mukmin baik terus tapi takut terus, khawatir terus, gentar terus. Dia tak akan puas dengan kebaikannya, melainkan bila dia telah sampai kepada surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian, satu peristiwa besar yang membuktikan keadaan seperti itu adalah peristiwa yang dialami di zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatah Makkah. Fatah Makkah. Ketika futuh kota Makkah, kota Makkah dapat ditaklukkan kembali, telah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kaum Quraisy pada waktu takluk tunduk kepada kekuasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu seorang penyair Nabi bernama Al-Ja'di, An-Nabi Al-Ja'di, yang biasanya disebut dengan nama kunyah Abu Layla. Dia bersyair di hadapan Rasulullah begini. Balaghna as-samaa'a majduna wa sana'una wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara. Faqala alaihi salatu wassalam, mal mazhar ya Abu Layla? Qala al-jannah ya Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam, insyaallah, insyaallah. Abu Layla bersyair di hadapan Rasulullah pada waktu Fatah Mekah itu. Kami telah mencapai setinggi langit kemuliaan dan kehormatan pada hari ini. Kehormatan dan kemuliaan yang kita capai hari ini sudah sampai setinggi langit. Tetapi cita-cita kami untuk mendapatkan sesuatu yang lebih jauh daripada itu. Tetapi kami masih menginginkan suatu tujuan yang jauh lebih besar daripada itu. Wa inna lanarju fawqa dhalika mazhara. Kemenangan yang kita tuju masih jauh lebih bawah, lebih besar, lebih tinggi daripada itu semuanya. Lalu Rasulullah bertanya, apa yang kamu maksudkan dengan kemenangan yang lebih tinggi, kejayaan yang lebih tinggi? Bukankah ini kejayaan yang tinggi hari ini? Setelah lama kita menderita, ditekan oleh Quraisy, kemudian hari ini mereka tunduk takluk di bawah kekuasaan kita. Mal mazhar ya Abu Layla, apa yang kamu maksudkan dengan kemenangan yang lebih besar daripada kemenangan dan kejayaan hari ini? Dijawab oleh Abu Layla, al-jannah ya Rasulullah, al-jannah, surga wahai Rasulullah, surga ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun tersenyum menjawab dengan insyaallah, insyaallah, insyaallah. Jadi saudara-saudara sekalian, orang mukmin itu tidak pernah puas dengan prestasi yang dicapai di dunia, tak pernah. Melainkan semua kemuliaan dan kejayaan di dunia ini boleh mengantarkan dia kepada kejayaan di akhirat. Itu orang mukmin, tapi orang munafik tak peduli. Halal haram dia semua makan semuanya. Baik buruk dia makan semuanya. Dan merasa aman.

0: Sudah kita tahu bersama bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah pergi ke kota Taif bersama sahabatnya yaitu Zaid bin Harithah untuk mencari dukungan sekaligus misi dakwah tentunya. Dikarenakan pada saat itu Mekah adalah tempat tinggal yang penuh akan ancaman. Maka Rasulullah berharap dapat berhijrah ke kota Taif yang mana kota tersebut sangat indah. Kota yang daerahnya sangat sejuk, juga tanah yang subur. Kota ini terkenal dengan kebun anggur yang tumbuh dengan sangat baik, juga kota yang terkenal dengan madunya. Namun setelah perjalanan jauh Rasulullah SAW sama sekali tidak disambut oleh penduduk di sana. Yang terjadi ialah pencacian, juga perlakuan buruk dari penduduk setempat. Bayangkan teman-teman, jika teman-teman sehabis perjalanan jauh tentulah berharap akan ada penyambutan hangat dan juga penjamuan walau hanya dengan setetes air putih. Namun sayangnya Rasulullah SAW pemimpin kita, Nabi tercinta kita tidak mendapatkan perlakuan istimewa, melainkan sebaliknya. Namun apakah Nabi kita mengeluh? Beliau marah. Jawabannya, jika jawaban teman-teman adalah iya, maka itu salah. Beliau sama sekali tidak mengeluh. Bahkan Nabi kita tetap mendoakan penduduk Taif dengan doa yang baik, sedangkan kondisi beliau sangat parah, kan dilempari dengan bebatuan juga kotoran hewan. Bahkan malaikat yang menjaga gunung di daerah Taif memberikan tawaran untuk menghukum penduduk di sana setelah beliau membacakan doa. Beliau berdoa sembari bersembunyi dari kejaran penduduk Taif di sebuah kebun anggur. Doanya ialah, "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahanku, kurangnya kesanggupanku, dan kerendahan diriku berhadapan dengan manusia. Wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, engkaulah pelindung bagi si lemah, dan engkau jugalah pelindungku. Kepada siapa diriku hendak engkau serahkan? Kepada orang yang jauh, yang berwajah suram terhadapku, ataukah kepada musuh yang akan menguasai diriku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka semua itu tak kuhiraukan, karena sungguh besar nikmat yang telah engkau limpahkan padaku. Aku berlindung pada sinar cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan dan mendatangkan kebajikan di dunia dan akhirat, dari murkamu yang hendak engkau turunkan dan mempersalahkan diriku. Engkau berkenan, sungguh tiada daya dan kekuatan apapun selain atas perkenanmu." Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Dari situ kita bisa menilai seberapa besar cinta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kesabaran beliau. Selembut itu hatinya, sehingga ketika beliau dilukai, beliau tidak membalasnya dengan perlakuan yang sama, akan tetapi dengan doa yang baik untuk mereka dan keturunannya. Pengorbanan beliau tidak sebanding dengan pengorbanan diri kita saat ini. Permasalahan beliau yang rumit tidak sebanding dengan permasalahan kita yang mungkin hanya badai kecil saja. Kita bahkan lelah, sedikit mengeluh, capek, sedikit mengeluh, sakit, sedikit mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh tanpa ada habisnya. Coba kita perhatikan dan kita praktekkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan ketika beliau ingin mengeluh tetapi justru merubahnya dengan doa. Keluhan berubah menjadi doa. Barangkali jika kita menerapkannya, hati kita akan lapang dalam menerima segala ketentuan yang Allah sudah gariskan. Dan jika doa itu Allah kabulkan, maka itu adalah sebuah berkah untuk diri kita yang sudah mengganti semua ucapan keluhan dengan doa yang baik.
1: Ya ilah,
2: barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
3: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
3: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
3: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
2: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps, hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811 286 6611. Internet ya Citranet.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
6: Alhamdulillah, baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
5: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
6: Ayo aku mobilku kalu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
7: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja.
8: Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
2: Pendengar, banyak orang yang memiliki kebiasaan minum air es atau minuman dingin lainnya setelah makan, karena memang rasanya nikmat dan menyegarkan. Tapi, tahukah Anda bahwa minum minuman dingin setelah makan dapat menyebabkan perut membuncit akibat timbunan lemak? Hal ini karena minyak dan lemak yang baru saja dimakan akan menggumpal akibat air yang dingin. Gumpalan akan menyebabkan proses pencernaan terhambat dan akan lebih cepat diserap oleh usus. Karena itu, biasakan minum air pada suhu normal atau air hangat setelah makan.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih berjumpa kembali bersama dengan saya Muhammad Adnan di kesempatan siang hari ini. Masih di program Salam Silaturahim Mendengar menemani aktivitas siang ini dimanapun Anda berada. Ya, tadi yang mendengar, waktu menunjukkan pukul 14.13 mendengar ya. Tinggal beberapa menit ke depan, kebersamaan kita akan berakhir ya. Dan tentunya mendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, masih ada beberapa waktu ya. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, sekarang juga kami tunggu dan kami nantikan kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Di nomor 081226170777 mendengar ya, tentunya bersamaan kami sampai nanti paripurna di jam 2:30 saja atau sampai waktu azan asar berkumandang mendengar ya. Jadi bagi Anda kami tunggu dan kami nantikan sekarang juga.

Baik mendengar, kembali kita akan putarkan ya nasid dari Maher Jen untuk Anda dengan judulnya Hubun Nabi. Kita akan kembali lagi di sesi yang terakhir. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk kabar piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
1: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
0: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Lebih Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bentengi diri dengan doa, karena doa adalah hisnul muslim, benteng seorang muslim. Mari kita awali setiap detik dengan mengingatnya. Berikut kumpulan doa-doa harian sebagai bekal hidup dan pelita hati. Semoga Allah mudahkan dan terima setiap munajat kita. Amin.
1: Doa ketika bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji hanya milik Allah yang membangunkan kami setelah ditidurkannya, dan kepadanya kami dibangkitkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Fathul Bari, jilid 11, halaman 113.
2: Mas Paijo, kowe iki nggowo apa to, Mas?
3: Oh, iki to. Iki jenenge celengan S3 RDS FM, Din.
2: Apa kuwi, Mas?
3: Ngene lho, kan di RDS ada program S3 sehari 1000 saja. Lah ini sebagai bentuk kepedulian kita terhadap media Islam, Din.
2: Terus mengko yen wis kebak kancelange piye?
3: Lah, kencelengnya bisa diantar ke RDS FM langsung, atau bisa diambil oleh petugas RDS FM dengan konfirmasi alamatnya terlebih dahulu, Din.
2: Wah, aku tak melu ah, idep-idep amal jariah.
4: Wah, bener, Din. Kalau bukan kita yang peduli dengan media Islam, terus siapa lagi?
5: Iya ya.
6: Program S3 RDS FM adalah program sehari 1000 saja bagi Anda yang peduli dengan media dakwah Islam RDS FM. Donasi dapat Anda kumpulkan ke dalam kotak infak atau kenceleng yang telah kami siapkan. Kenceleng atau kotak infak dapat Anda serahkan langsung ke RDS FM Solo, Jalan Adi Sumarmo 181 Solo. Bisa juga petugas kami mengambil ke tempat Anda dengan konfirmasi terlebih dahulu di 0271 732 321 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah.

0: Tips dan Trik Persembahan RDS FM Solo.
1: Alasan kenapa pedagang kecil gampang tumbang. 1. Harga bahan terus naik, tapi pembeli maunya tetap murah. Pedagang jadi serba salah, pusing muter uangnya. 2. Rame jualan, tapi untung tipis. Dapat capek, sisa uang malah sedikit, habis buat kebutuhan sehari-hari. 3. Kerja tanpa jeda. Setiap hari dagang, layani pembeli, tutup, sampai lupa istirahat. Lama-lama pikiran ikut drop. Pedagang bukan tumbang karena lemah, tapi karena tekanan yang mereka hadapi lebih besar dari yang orang kira.
2: Berikut beberapa saran yang mungkin bisa membantu. 1. Tentukan harga jual yang realistis. Jangan takut untuk menentukan harga jual yang sesuai dengan biaya produksi dan margin keuntungan yang diinginkan. 2. Jelaskan biaya kepada pelanggan. Berikan penjelasan yang jelas tentang biaya produksi dan harga jual kepada pelanggan, sehingga mereka memahami bahwa harga yang ditawarkan sudah sesuai. 3. Cari cara untuk meningkatkan efisiensi. Cari cara untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan efisiensi, sehingga bisa menawarkan harga yang lebih kompetitif. 4. Fokus pada kualitas. Fokus pada kualitas produk dan pelayanan, sehingga pelanggan mau membayar harga yang sesuai. 5. Jangan lupa istirahat. Jangan lupa untuk istirahat dan menjaga kesehatan, karena pedagang yang sehat dan segar lebih produktif dan efektif.
3: Semoga ikhtiar usaha kita senantiasa diberikan kemudahan dan menjadi usaha yang

0: rasa. Ya, BD Dawa Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Di menit terakhir kebersamaan kita mendengar di siang hari ini, sebelum kami pamit undur diri ya, tentunya kami akan cek kembali di WhatsApp. Tentunya masih ada satu WhatsApp yang belum terbacakan dari Ibu Iis di Kota Malang ya. Saya akan bacakan dulu pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Iis dari Kota Malang ya, Jawa Timur. Oke, terima salam buat kru Indoboga, Mbak Duma yang rajin ya. Kemudian Mas Burhan yang semangat, buat ayah jangan ngantuk ya. Buat Kak Adnan, kemana beberapa hari gak muncul. Wah iya ini ya, karena ada beberapa kesibukan ini ya. Request nasihatnya bingkai kehidupan dong. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Iis ya di Kota Malang yang sudah menyempatkan bergabung di kesempatan siang hari ini. Baik pendengar, karena waktu azan asar akan berkumandang di jam 2:30 tepat, tentunya tinggal 1 menit ya. Kali ini kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya di siang hari ini pendengar. Kita akan berjumpa kembali setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 1 siang. Terima kasih atas kebersamaannya. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih kebersamaan Anda dalam program Salam Silaturahim. Ikuti kembali Salam Silaturahim esok hari hanya di 101,4

0: Satu Gumba RDSFM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: يريد.
1: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Iya.

Man, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan kolait, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Rabb-nya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya.

Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditandu, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah. Karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: another.
1: Mereka bertanya kepadamu Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagimu adalah makanan yang baik-baik dan buruan yang ditangkap oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah waktu melepasnya. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat cepat perhitungannya.
2: Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amu alladhina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun

0: حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman, dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang

yang diberi kitab sebelummu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.

0: يَشْكُرُونَ
1: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur.

0: dan ingatlah akan karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatkan kepadamu ketika kamu mengatakan, kami mendengar dan kami menaati, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth.

0: واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan.

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepadamu ketika suatu kaum bermaksud hendak menyerangmu dengan tangannya. Lalu Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan hanya kepada Allah lah hendaknya orang-orang beriman itu bertawakal.

Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasul-Rasulku, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka, dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Muhammad, senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا

0: mubin.
1: Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh, telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menjelaskan.
0: Yahdi.

0: Dengan kitab itulah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.
1: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأم

Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia hendak membinasakan Al-Masih Putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: نصير.
1: Orang Yahudi dan Nasrani berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Katakanlah, mengapa Allah menyiksa kamu karena dosa-dosamu? Tidak, kamu adalah manusia biasa di antara orang-orang yang Dia ciptakan. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Dan milik Allah seluruh kerajaan langit dan bumi, serta apa yang ada di antara keduanya. Dan kepadanya semua akan kembali. Ya.

Wahai ahli kitab, sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan syariat kami kepadamu ketika terputus pengiriman Rasul-Rasul, agar kamu tidak mengatakan, tidak ada yang datang kepada kami, baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan. Sungguh telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu dan menjadikan kamu sebagai orang-orang merdeka dan memberikan kepada kamu apa yang belum pernah diberikan kepada seorang pun di antara umat yang lain." Ya.

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci, Palestina, yang telah ditentukan Allah bagimu. Dan janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang yang rugi.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam. Kami tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar dari sana, niscaya kami akan masuk."

berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertawakallah kamu hanya kepada Allah, jika kamu orang-orang beriman.

Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja."

Dia Musa berkata, "Ya Robku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu."

Allah berfirman, jika demikian, maka negeri itu terlarang buat mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi. Maka janganlah engkau Musa bersedih hati memikirkan nasib orang-orang yang fasik itu.

Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban. Maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, diterima, dan dari yang lain, yakni Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, "Sungguh, aku pasti membunuhmu." Dia, Habil, berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa."

Sungguh, jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Rabb seluruh alam.

0: Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka engkau akan menjadi penghuni neraka. Dan itulah balasan bagi orang yang zalim.
1: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.
0: Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi.
1: Bapak

Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal.

Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapatkan azab yang besar.

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menguasai mereka, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah atau berjuanglah di jalannya agar kamu beruntung.

0: منهم ولهم عذاب أليم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seandainya mereka memiliki segala apa yang ada di bumi dan ditambah dengan sebanyak itu lagi untuk menebus diri mereka dari azab pada hari kiamat, niscaya semua tebusan itu tidak akan diterima dari mereka. Mereka tetap mendapatkan azab yang pedih.
0: Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bi kharijin minha wa lahum adzabun muqim.
1: Mereka ingin keluar dari neraka, tetapi tidak akan dapat keluar dari sana, dan mereka mendapatkan azab yang kekal.

0: hakim.
1: Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: فَمَنْ تَابًا بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحْ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: أَلَمْ

قَدِيرٌ. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki seluruh kerajaan langit dan bumi? Dia menyiksa siapa yang Dia kehendaki dan mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai Rasul Muhammad, janganlah engkau disedihkan karena mereka berlomba-lomba dalam kekafirannya, yaitu orang-orang munafik yang mengatakan dengan mulut mereka, kami telah beriman, padahal hati mereka belum beriman. Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu. Mereka mengubah kata-kata Taurat dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu atau yang sudah diubah, maka terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Barang siapa dikehendaki Allah untuk dibiarkan sesat, sedikitpun engkau tidak akan mampu menolak sesuatu pun dari Allah untuk menolongnya. Mereka itu adalah orang-orang yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk menyucikan hati mereka. Di dunia mereka mendapatkan kehinaan dan di akhirat akan mendapatkan azab yang besar.

Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Banyak memakan makanan yang haram. Jika mereka orang Yahudi datang kepadamu Muhammad untuk meminta putusan, maka berilah putusan di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikitpun. Tetapi jika engkau memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

dan bagaimana mereka akan mengangkatmu menjadi hakim mereka. Padahal mereka mempunyai Taurat yang di dalamnya ada hukum Allah. Nanti mereka berpaling dari putusanmu setelah itu. Sungguh, mereka bukan orang-orang yang beriman.

Sungguh, kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberikan putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka. Sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu jual ayat-ayat-Ku dengan harga murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, yakni Taurat, bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

0: bashiratan lilmuttaqin.
1: Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan kami menurunkan Injil kepadanya. Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yakni Taurat. Dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa.

Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

0: dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.
1: بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.

0: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu. Mereka satu sama lain saling melindungi. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

0: الظالمين.
1: Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapatkan bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

0: حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين.
1: Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah bahwa mereka benar-benar beserta kamu? Segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang yang rugi.

Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, dia mencintai mereka, dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui.

0: raki'un.
1: Sesungguhnya penolongmu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, seraya tunduk kepada Allah.

0: Dan barang siapa menjadikan Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, maka sungguh pengikut agama Allah itulah yang menang.
1: Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu alladzina ittakhadhu dinakum huzwan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang membuat agamamu jadi bahan ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, dan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu orang-orang beriman.

dan apabila kamu menyeru mereka untuk melaksanakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

0: katakanlah, "Wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik."
1: Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika mathubatan.

Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, dan orang yang menyembah taghut. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus.

Dan apabila mereka, Yahudi atau munafik datang kepadamu, mereka mengatakan, kami telah beriman. Padahal mereka datang kepadamu dengan kekafiran dan mereka pergi pun demikian. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dan kamu akan melihat banyak di antara mereka orang Yahudi berlomba dalam berbuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

Mengapa para ulama dan para pendeta mereka tidak melarang mereka mengucapkan perkataan bohong dan memakan yang haram? Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

0: Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu. Sebenarnya tangan merekalah yang dibelenggu, dan merekalah yang dilaknat disebabkan apa yang telah mereka katakan itu. Padahal kedua tangan Allah terbuka, Dia memberikan rezeki sebagaimana Dia kehendaki. Dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu itu pasti akan menambah kedurhakaan dan kekafiran bagi kebanyakan mereka. Dan kami timbulkan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berusaha menimbulkan kerusakan di bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
1: Walau anna ahlal kitab amanu wattaqau lakaffarna anhum sayyiatihim. وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ.
0: Dan sekiranya ahli kitab itu beriman dan bertakwa, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka tentu kami masukkan ke dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan.
1: وَلَوْ

0: مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون.
1: Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan hukum Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepada mereka dari Rabb-nya, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat, dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan. Ya.

Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir.

0: كُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.
1: Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.

0: صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati.

0: أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون.
1: Sesungguhnya kami telah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami utus kepada mereka rasul-rasul. Tetapi setiap rasul datang kepada mereka dengan membawa apa yang tidak sesuai dengan keinginan mereka. Maka sebagian dari rasul itu mereka dustakan dan sebagian yang lain mereka bunuh.

dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi bencana apapun terhadap mereka dengan membunuh nabi-nabi itu. Karena itu mereka menjadi buta dan tuli. Kemudian Allah menerima taubat mereka. Lalu banyak di antara mereka buta dan tuli. Dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Sungguh, telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu, dialah Al-Masih Putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Rabku dan Rabmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu.

0: Sungguh, telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih.
1: Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunahu wallahu ghafurur rahim.
0: Mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu, dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan telah menyesatkan banyak manusia, dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Kamu melihat banyak di antara mereka tolong-menolong dengan orang-orang kafir atau musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab.

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

0: Dan apabila mereka mendengarkan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul atau Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata, disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Rob, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad.
1: Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qawmin salihin."
0: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Rabb kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang saleh.

0: maka Allah memberikan pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ.
0: Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka. Ya

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. La.

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja untuk bersumpah, tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarahnya atau denda pelanggaran sumpah ialah memberikan makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi mereka pakaian, atau memerdekakan seorang hamba saya. Barang siapa tidak mampu melakukannya, maka kafaratnya berpuasalah 3 hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah, dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan hukum-hukumnya kepadamu, agar kamu bersyukur kepadanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti?

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, serta berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat dengan jelas.

Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan dahulu. Apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Selanjutnya mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, Allah pasti akan menguji kamu dengan hewan buruan yang dengan mudah kamu peroleh dengan tangan dan tombakmu, agar Allah mengetahui siapa yang takut kepadanya, meskipun dia tidak melihatnya. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka dia akan mendapatkan azab yang pedih.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan ketika kamu sedang ihram, haji atau umroh. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya. Menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu yang dibawa ke Ka'bah atau kafarat membayar tebusan dengan memberi makan kepada orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu, dan barang siapa kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Dan Allah Maha Perkasa, memiliki kekuasaan untuk menyiksa.

Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Dan diharamkan atasmu menangkap hewan darat selama kamu sedang ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali.

0: في الأرض وأن الله بكل شيء عليم.
1: Allah telah menjadikan Ka'bah rumah suci tempat manusia berkumpul. Demikian pula bulan haram, hadyu dan qala'id. Yang demikian itu agar kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya.

0: Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya dan bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Ma'alal rasul illal balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun.
0: Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah menyampaikan amanat Allah, dan Allah mengetahui apa yang kamu tampakkan dan apa yang kamu sembunyikan.

0: Katakanlah Muhammad tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Wah bro, lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
3: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
2: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
3: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
2: Serah ke wae ke si Barkas.
3: Si Barkas? Apa kui?
2: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
3: Wah, menarik ya.
2: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wis nang anu, yuk aku diteran siki.
4: Alam bawa rodok engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saya ini nampak mobil ya?
5: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lo rodok loh.
4: Wah lah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini ki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do
1: is cry. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
6: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله.
0: Pendengar, Umar radhiyallahu anhu adalah salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Semenjak ia memeluk Islam, kaum muslimin seakan memperoleh suatu kekuatan yang sangat besar. Sejak itulah, mereka berani sholat dan tawaf di Ka'bah secara terang-terangan. Umar radhiyallahu anhu adalah seorang yang waro. Ia sangat teliti dalam mengamalkan Islam. Umar mempelajari surat Al-Baqarah selama 10 tahun. Ia kemudian melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, apakah kehidupanku telah mencerminkan surah Al-Baqarah? Apabila belum, maka aku tidak akan melanjutkan ke surah berikutnya, kata Umar. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sudah wahai Umar." Umar mengamalkan agama sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka banyak ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kehendak yang ada pada hati Umar. Seperti mengenai pengharaman arak, ayat mengenai hijab, dan beberapa ayat Al-Quran lainnya. Rasulullah SAW seringkali menceritakan kepada para sahabatnya mengenai perjalanan Mi'raj menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW sering pula menceritakan bagaimana keadaan surga yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada sahabat-sahabatnya. Suatu hari, ketika Rasulullah dimi'rajkan menghadap Allah Ta'ala, Malaikat Jibril alaihissalam memperlihatkan kepada Rasulullah SAW taman-taman surga. Rasulullah SAW melihat ada sekumpulan bidadari yang sedang bercengkrama. Ada seorang bidadari yang begitu berbeda dari yang lainnya. Bidadari itu menyendiri dan tampak sangat pemalu. Maka kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Wahai Jibril, bidadari siapakah itu?" Malaikat Jibril alaihissalam menjawab, "Bidadari itu adalah untuk sahabatmu Umar bin Khattab. Pernah suatu hari ia membayangkan tentang surga yang engkau ceritakan keindahannya. Ia menginginkan untuknya seorang bidadari yang berbeda dari bidadari yang lainnya. Bidadari yang diinginkannya itu berkulit hitam manis, dahinya tinggi, bagian atas matanya berwarna merah, dan bagian bawah matanya berwarna biru, serta memiliki sifat yang sangat pemalu. Karena sahabatmu itu selalu memenuhi kehendak Allah Ta'ala, maka saat itu juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan seorang bidadari untuknya, sesuai dengan apa yang dikehendaki hatinya." Pendengar, itulah bidadari spesial untuk Umar, karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Adakah kita berharap sesuatu untuk dikabulkan oleh Allah? Sesuatu yang spesial? Hanya satu kuncinya pendengar. Taatlah kepada Allah, maka Allah akan perkenankan keinginan kita. Dan sambutlah sesuatu yang spesial hanya untuk Anda.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
5: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
4: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
5: Ayo ngaku mobilku kalu.
4: Weh, saiki numpak mobil lah.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
4: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, gawe mobilku ge.
4: Lah kok pickup ngene?
5: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
4: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQI Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQI Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQI Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-7345-45. PPTQI Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: 101,4 RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustaz Dr. Hakimuddin Salim LC/MA dengan tema kajian tafsir Tarbawi Surah Ghafir ayat 82 hingga ayat 85 yang disampaikan di Masjid Raya Iska Mayang Sukoharjo pada tanggal 27 Mei 2024. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube DSKS Channel. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله Pertama dan yang paling utama, marilah kita memperbanyak tahmid kita, puja, puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas kenikmatan yang kita rasakan, kenikmatan yang kita terima, lebih-lebih adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala masih tetapkan, teguhkan dalam hati kita semua keimanan, keislaman, keistiqomahan untuk terus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi sore bagaimana kita menutup hari kita dengan berzikir amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kita bersore hari di atas agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas dinul Islam, di atas millah Abina Ibrahim. Ini adalah kenikmatan yang besar yang harus kita syukuri. Lebih-lebih adalah malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan langkah kita, longgarkan waktu kita untuk berkumpul, berijtima fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla. Insyaallah apa yang kita lakukan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikatnya, dzakarallahu fi man indah. Kemudian juga haffathumul malaikah, dinaungi oleh sayap-sayap malaikat. wa ghasyiyat 'alaihimur rahmah turun pada majelis iman, majelis Quran kita pada malam hari ini, rahmat dan sakinah dan barakah dari Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Apa yang kita lakukan ini adalah ikhtiar kita, adalah usaha kita untuk memperoleh fadilah, keutamaan dari sekian banyak keutamaan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Di antaranya adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang mahir Al-Qur'anul Karim, baik itu maharatut tilawah, kemahiran dalam membacanya, maharatul hifz, kemahiran dalam menghafalnya, atau maharatul fahm, kemahiran dalam memahaminya, maka mereka itu kelak akan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat, disejajarkan, dikumpulkan dengan para utusan yang mulia, dengan para malaikat, dengan para rasul. Ini adalah keutamaan yang besar. Dan kalaupun kita belum menggapai kemuliaan itu sampai akhir hayat kita, proses yang kita lakukan, ikhtiar yang kita upayakan belum mengantarkan kita menjadi al-mahiru bil Quran, setidaknya kita mendapatkan fadilah yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi, dan orang-orang yang membaca Al-Qur'an ya belum lancar, atau mungkin menghafal Al-Qur'an belum mutqin, atau mungkin kita berusaha memahami Al-Qur'an tapi belum paham semuanya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajran, maka baginya dua pahala. Ya, pahala pertama adalah pahala keistiqomahannya untuk membaca, mempelajari Al-Qur'anul Karim, dan pahala yang kedua adalah pahala kesulitan-kesulitan. Ya, terbata-batanya. Ya, kalau bahasa kampungnya, kalau disuruh baca Al-Qur'an itu gembrobios gitu. Ya, grotal-gratil. Tapi tetap berusaha. Enggak kemudian malu, atau kemudian pekewo, atau gengsi, atau kemudian malas dan lain sebagainya, tapi dia tetap berusaha. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajran. Ya, ini yang kita upayakan, dan mudah-mudahan kita semua menggapai apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari fadilah yang luar biasa tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Tarbawi, dan kita sampai pada surah Ghafir ayat yang ke 81, dan insyaallah pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita selesaikan sampai akhir dari ayat yang ke 82 sampai 85. Sekali lagi tafadhal, bisa dibuka mushafnya surah Ghafir ayat 82 sampai 85. Tafadhal Mas Akmal, barakallahu fikum.

اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى اللهم اجعلنا للقرآن الكريم من الحافظين وإلى لذيذ خطابه مستمعين وعند ختمه من الفائزين يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا ودواء أمراضنا يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من المتقين ربنا هب لنا من الحافظين لكتابك الكريم ربنا هب لنا من المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين أرشدكم الله pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada orang-orang musyrik dari kalangan Quraisy menjelaskan kepada mereka tentang uluhiyahnya ketuhanan Allah Azza wa Jalla bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian penetapan uluhiyatullah itu dihubungkan dengan rububiyahnya bahwasanya Allah lah yang menciptakan semua yang ada yang menciptakan langit dan bumi dan yang disebut dalam surah Ghafir ayat yang ke-80 sebelumnya juga 79 bahwasanya Allah lah yang menciptakan al-an'am binatang atau hewan-hewan ternak dengan segala kemanfaatannya dengan segala kemaslahatannya kegunaannya untuk manusia di sini kemarin sudah kita jelaskan tentang pentingnya at-tafakkur fi al-ayat al-kauniyah bagaimana kita mentadabburi ayat-ayat kauniyah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada alam semesta. Kemudian pada ayat berikutnya pada ayat yang ke-82 Allah Subhanahu wa taala mendorong manusia khususnya orang-orang kafir Quraisy yang enggan beriman kepada Allah Azza wa Jalla enggan mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya afalam yasiru fil ard afalam maka apakah mereka tidak yasiru melakukan perjalanan fil ardi di muka bumi fayangduru lalu mereka memikirkan atau memperhatikan atau menyaksikan
kaifa kana, bagaimana akibatul ladina min qablihim akibah, adalah kesudahan alladzina, orang-orang yang min qablihim, sebelum mereka. Kanu, mereka itu aktsaru minhum, lebih banyak dari sisi jumlah daripada orang-orang kafir Quraisy itu. Wa ashadda quwwah, dan juga kekuatannya lebih dahsyat daripada orang-orang kafir Quraisy itu. Wa atharon, dan bekas-bekas atau peninggalan-peninggalan peradabannya juga dahsyat. Fil ardi, di muka bumi. Fama agna anuhum, akan tetapi ya itu semua tidak bisa menolong mereka. Makanu yaksibun, ya tidak bisa menolong mereka atas apa yang mereka lakukan itu untuk selamat dari azab Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan dalam tafsirnya yang dimaksud dengan kaum terdahulu, ya, kaifa kana akibatul ladina min qablihim, alladina min qablihim, ini adalah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Ada banyak umat-umat sebelum Nabi Muhammad, ada umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Saleh, ya, dan nabi-nabi yang lain, di mana mereka ini kalau dari sisi capaian peradaban dahsyat banget, ya dahsyat banget, jangankan jika dibandingkan dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu di Mekah yang masih tinggal di mana tengah gurun, yang masih sangat apa namanya terbelakang, bahkan ketika itu dalam apa namanya percaturan politik global ketika itu, ya Jazirah Arab itu gak dilirik sama sekali, ya gak dilirik sama sekali, ya. Yang menjadi negara adidaya, adikuasa ketika itu adalah bangsa Romawi dan Persia. Nah, Jazirah Arab ini gak dilirik sama sekali, gurun, tandus, ya. Ketika itu belum ditemukan gas, belum ditemukan minyak, gak ada yang tertarik ke sana. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah, ya. Jangankan dibandingkan dengan apa namanya orang-orang kafir Quraisy, kondisi Mekah ketika itu yang masih sangat terbelakang, bahkan jika dibandingkan dengan umat manusia hari ini, ya kalau kita lihat peninggalan-peninggalan mereka dahsyat sekali. Kalau kita pahami bagaimana kerajaan Ratu Bilqis misalnya, ya ketika menginjak lantai istananya seperti berada di atas air, ya itu teknologi yang dahsyat sekali, ya. Kemudian bagaimana bisa datang ke kerajaan Sulaiman, ya dengan sangat cepat, atau sebaliknya Sulaiman datang kepada kerajaan Bilqis dengan super cepat seperti itu juga teknologi yang kita sampai sekarang belum terpecahkan, ya. Sedahsyat apa teknologi mereka, ya. Ini wa fil arsyadakumullah.
Jadi kaum-kaum sebelum kita, ya, peradaban mereka disebutkan dalam Al-Quran sudah sangat maju. Ya. Di sini Al-Imam Al-Baghawi menjelaskan yang dimaksud dengan asyaddu quwwah wa atharon fil ardi adalah masani'uhum wa kusuruhum, yaitu pabrik-pabrik mereka, tempat-tempat produksi mereka, wa kusuruhum, dan apa namanya, istana-istana mereka. Fama agna anhum, yang enggak manfaat sama sekali, lam yanfa'um ma kanu yaksibun. Ma di sini ada yang menafsirkannya sebagai ma nafyin, ya, untuk meniadakan. Tetapi juga ada yang menafsirkannya sebagai ma al istifham, ya. Maksudnya adalah itu sebagai majas, ayyu syai'in aghna anhum kasbuhum. Ya, apa namanya, istifhamnya pun adalah istifham ingkari, ya, bahwasanya bertanya bukan bertanya untuk benar-benar meminta jawaban, tetapi adalah bertanya sebagai bentuk taubih, sebagai bentuk pengingkaran, sebagai bentuk celaan kepada mereka, bahwasanya kekuatan mereka itu, kedahsyatan mereka itu tidak bermanfaat sama sekali. Ini ikhwah fil arsyadakumullah. Falamma, maka ketika ja'athum, datang kepada mereka rusuluhum, para rasul, bil bayyinat, dengan membawa bukti-bukti yang nyata, farihu, mereka merasa bangga, merasa sombong. Ya, ini adalah farhan atau kesenangan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia banyak diartikan kesenangan, ya. Tetapi pada hakikatnya ini adalah al-farah al-madmum. Ya, dulu pernah kita jelaskan, ya, tentang farah, kesenangan itu, rasa bahagia, rasa gembira itu ada dua, ada al-farah al-madmum, ya, kesenangan yang tercela, yaitu senang ketika melakukan kemaksiatan, senang, berbangga, bergembira ketika kufur kepada ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, ya, kesenangan yang diiringi dengan kesombongan, ya, gembira yang diiringi dengan ujub, bangga kepada diri sendiri, itu adalah al-farah al-madmum, ya, kesenangan, kegembiraan yang tercela. Tapi ada al-farah al-mamduh, ada kesenangan, kegembiraan yang itu terpuji. Apa itu kesenangan? Ketika kita merasa gembira melakukan kebaikan, ya, kesenangan, kegembiraan ketika melihat saudara kita sama mukmin mendapatkan nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ikut bersyukur. Atau kesenangan, kegembiraan ketika kaum muslimin meraih kemenangan, ya, dalam bidang perjuangan apapun, ya, kesenangan, kebahagiaan, ya, rasa insyirahul qalb, bagaimana hati kita merasa cerah atau merasa longgar ketika kita baru saja melakukan kebaikan, ya, ketika kita selesai tilawatul Quran, ketika kita selesai kajian seperti ini, ya, insyaallah dalam hati kita ada kebahagiaan, ada kesenangan. Nah, itu adalah al-farah al-mamduh, kesenangan, kegembiraan yang terpuji. Nah, adapun farihu di sini, farhanah di sini, kegembiraan di sini adalah kegembiraan, kesenangan yang madmum, yang tercela. Ya, karena apa? Mereka gembira, senang yang diiringi rasa sombong, rasa takjub, ya, bima indahum, dengan apa yang ada pada mereka, minal ilmi,
dari ilmu, wahaqa bihim, dan mereka dikepung, makanu bihi yastahziun, oleh azab yang dahulu mereka memperolok-oloknya. Ya, ini ikhwah fil arsyadakumullah, di sini jelas sekali bahwasanya kehancuran umat terdahulu, diadabnya kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Saleh, ya, itu karena kekufuran mereka. Dan kekufuran mereka itu, pembangkangan mereka itu disebabkan apa? Karena mereka senang, gembira, yang disertai dengan sombong, dengan ujub, atas apa? Atas ilmu yang mereka miliki. Nah, ini hati-hati, Pak. Ya, hati-hati. Ilmu itu nurun. Ya, nurun cahaya ya, bukan nurun nyontek. Ya. Al-ilmu nurun. Ya, cahaya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Tetapi itu adalah ilmu yang penuh dengan berkah. Ada ilmu-ilmu yang lain yang justru mengantarkan pemiliknya kepada kehancuran, mempertemukan pemiliknya dengan adab Allah Azza wa Jalla, seperti apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu ini. Ya, ketika sebuah bangsa, sebuah kaum dengan capaian keilmuannya, dengan capaian teknologinya, kemajuan peradabannya kemudian membawa mereka untuk farhan, ya, senang gembira, yang itu adalah al-farah al-madmum, tapi senang gembira yang tercela tadi, yang disertai dengan sombong, yang disertai dengan ujub, bahkan itu membuat mereka menolak apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul, maka itu adalah bukan sumber kebaikan, bukan sumber kemajuan, tetapi adalah sumber malapetaka. Ini mengundang adab Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka menolak Nabi Nuh misalnya, ya, menolak Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh, bahkan kemudian ketika Nabi Nuh membuat apa, kapal bahtera, mereka nolak untuk bergabung, bahkan anaknya sendiri juga menolak untuk bergabung, itu kira-kira nolaknya kenapa, Pak? Hah? Berdasarkan ilmu apa enggak? Hah? Berdasarkan ilmu, berdasarkan apa namanya, pemikiran mereka, ngapain bikin kapal gitu? Ya, ngapain bikin kapal? Bahkan Nabi Nuh diejek. Ya, buat apa bikin kapal? Ya, orang daratan kayak gini bikin kapal jauh dari laut, ngapain? Ya, bahkan anaknya sendiri ketika apa, banjir itu sudah datang, ya, kemudian Nabi Nuh memanggil, ya bunaya, apa, irkam ma'ana, untuk bergabung, untuk naik bersama kami, ya, dia dengan logikanya, dengan ilmu yang dia miliki, wah, kayaknya lebih aman kalau apa, naik gunung. Ya, lebih aman kalau naik gunung. Ya, gak mau ah naik kapal. Dengan logika-logika, dengan ilmu yang dimiliki ketika itu. Ya, ketika mungkin kaumnya juga memperolok-olok Nabi Nuh saat membuat kapal, ya, ketika itu mungkin menurut BMKG ketika itu, ya, analisanya cuacanya baik-baik aja, iklim juga bagus-bagus aja, nggak ada tanda-tanda
akan ada banjir, ngapain itu? Ya. Berdasarkan ilmu juga, Pak. Cuma ilmu yang membawa kesombongan, ilmu yang membawa mereka untuk mendustakan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Ini hati-hati. Ya, sebuah kaum meskipun teknologinya maju, meskipun peradabannya maju, tetapi jauh dari nilai-nilai ilahiyah, jauh dari nilai-nilai ketuhanan, ya, alamat ambruk.

ini sudah enggak relevan lagi dengan zaman. Ya. Ini kan terlalu bangga, terlalu sombong dengan ilmu yang dimilikinya, menganggap ilmu Allah yang ada dalam Al-Qur'an itu sudah tidak relevan dengan zaman. Mengatakan syariat Allah sudah enggak ya, kompatibel dengan problematika yang dihadapi oleh manusia akhir zaman sekarang ini. Ya. Ini hati-hati. Pinter tapi keblinger. Maka kriteria ulul albab dalam Al-Qur'an berkali-kali kita sampaikan. Ya, ulul albab itu kan sering diartikan secara sempit dengan orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal. Tapi kalau kita baca tafsir para mufassir, ya, mereka itu adalah orang-orang yang utu dzakaan wa utu zakaan. Mereka itu adalah yang diberi dzaka, al-uqul az-dzakiyah. Pikiran yang cerdas, otak yang cerdas, tapi bersamaan itu utu zakaan. Mereka itu diberi al-qulub az-dzakiyah, hati yang bersih, hati yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hati yang ta'zim dengan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ulul albab. Ya, maka kalau ada cendikiawan muslim, pakai embel-embel muslim lagi, ya, tapi kok liberal, ya, tapi kok apa pluralis, ya, tapi kok sekuleris, ya, itu enggak pantas menyandang sebagai cendekiawan muslim. Cendekiawan muslim itu ya yang berserah diri. Muslim artinya apa sih? Berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk, berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat berhadapan dengan ayat-ayatnya, meskipun itu bertentangan dengan pikirannya. Kalau enggak, ya nanti nasibnya akan seperti umat-umat terdahulu yang farihu bima indahum minal ilm. Ya, mereka senang, bangga, sombong dengan ilmu mereka. Ya, ini hati-hati. Ma'asyurul muslimin wa zumratal mu'minin, jangan sampai kemudian ilmu itu membuat kita pinter tapi keblinger. Nah, ada golongan yang lain lagi. Ya, kalau ini gak sampai keblinger, betul-betul keblinger, ya, gak sampai apa namanya kemudian kufur, mendustakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi kadang-kadang apa ilmu itu membuat apa seorang alim, membuat seorang yang berilmu itu menjadi maghrur. Apa maghrur, Pak? Tertipu dengan ilmunya. Ya. Membuat dia tidak tawadhu. Membuat dia sombong kepada yang lain. Ya. Diingetin sama santri-santrinya, sama mahasiswa-mahasiswanya, sama jamaah pengajiannya, ya, sudah benar-benar salah. Ya, benar-benar salah, tapi enggak mau tawadhu untuk mengakui kesalahannya. Nah, ini hati-hati. Ini dosis yang tidak sebesar yang pertama dan yang kedua, tetapi ini juga bahaya bagi para ulama, bagi para dai, bagi antum para mubalig. Ya. Jangan sampai ilmu yang kita miliki itu membuat kita sombong. Ya, tetaplah tawadhu. Ya. Jangan sungkan untuk meralat, untuk mengkoreksi, untuk berterima kasih kepada orang-orang yang sudah mengingatkan kita kalau memang kita bersalah. Ya, jangan kemudian malah melakukan karakter assassination, ya, apa pembunuhan karakter yang diserang penyampai pesannya, gitu ya, yang diserang yang menyampaikan nasihat tersebut. Ya, dikulik-kulik sejarahnya, kemudian riwayat pendidikannya dan lain sebagainya, ya. Itu di luar pembahasan.

0: terimalah kalau memang salah, akui kesalahan itu, karena kita semuanya enggak maksum, Pak. Ya, kita semuanya enggak maksum. Sehebat apapun kita, ya sehebat apapun antum punya ustadz, antum punya amir, antum punya murabbi, antum punya apa namanya musyrif, punya kiai, punya habaib, kita semuanya manusia. Al-insan makanul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Ya, Imam Malik rahimahullah itu enggak terhitung ratusan kali dalam majelis-majelis beliau itu mengatakan, ketika ditanya oleh apa namanya murid-murid beliau dengan jawaban apa? La adri, aku enggak tahu. Ya, maka dikatakan la adri nisful ilm. Kata-kata enggak tahu itu adalah setengah ilmu. Tapi kalau kita ditanya sama jamaah, ya padahal aslinya enggak tahu, malah ngarang-ngarang gitu ya. Nah, itu nanti enggak dapat ilmu kita. Merasa aman-aman saja. Tapi kalau kita bilang, "Oh, afan enggak tahu, coba saya bahas dulu, saya coba teliti dulu, saya buka-buka kitab dulu, insyaallah jawabannya pekan depan." Itu lebih selamat dan kemudian kita dapat ilmu. Tapi kalau kita ngarang, jawabnya ngasal, ya, itu membuat kemudian kita enggak dapat ilmu. Para ulama biasa, Pak. Ya, kami dulu enggak usah jauh-jauh ya, ke Imam Malik ya. Masya Allah di Madinah ada apa namanya alim kabir, sering dikatakan sebagai muhaddits Madinah ya, era sekarang. Dulu ngajar kita juga di kampus hadis, kami ikut juga di majelis beliau di Masjid Nabawi, hampir tiap hari itu rutin kutubus sitah itu ya. Saya ketika itu datang ke Madinah sudah sampai Sunan Ibnu Majah. Ya, kemudian ketika meninggal Madinah sudah muter lagi, selesai ngulangi lagi Sahih Bukhari itu Sahih Muslim. Ya, ketika dulu Allah yarham Ustaz Ahmad Husnan rahimahullah, beliau kan alumni Madinah tapi sudah senior. Zamannya Syekh bin Bas. Ya, itu Syekh itu, beliau ini sudah punya majelis ilmu itu. Ya, bahas tentang hadis, kutubus sitah dibahas. Dan istiqomah sampai sekarang, Masya Allah. Ya, padahal beliau dari sisi penglihatan sudah kabur, kemudian kemana-mana harus pakai kursi roda. Ya, beliau adalah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, Abdul Muhsin Al-Abbad itu termasuk ulama paling senior kalau di Madinah. Punya putra juga ulama, Profesor Dr. Abdul Razak Al-Badr. Sering diundang ke Indonesia, sering ngisi di Masjid Istiqlal. Masya Allah, sealim beliau yang sudah khatam kutubus sitah itu dibahas, disyarah, Pak. Dijelaskan, dan bukan hanya matannya saja, tetapi ruwatnya. Ya, perawi-perawinya itu dijelasin satu-satu. Ya, A'mas itu siapa, ya, nama aslinya siapa, dijelasin satu-satu. Itu selama kami kajian sama beliau, ya, tiap maghrib sampai isya di Masjid Nabawi itu berkali-kali beliau ketika ditanya, la adri, la a'lam, ma'indi ma'lumat fidalik, ya. Itu biasa banget gitu. Dan gak ada beban gitu ya, gak ada rasa malu. Kalau memang enggak tahu jawab enggak malu, enggak tahu, itu bentuk tawadhu. Ya, dan membiasakan diri meskipun sebagai seorang alim terpandang seperti itu, punya majelis di Masjid Nabawi, ya, punya anak ulama juga, Masya Allah, tabarakallah. Untuk tetap tawadhu dan menghilangkan rasa sombong, menghilangkan kegembiraan, farhanah yang diselimuti dengan ujub, ya, itu caranya seperti itu. Ini ikhwafil arsyadullah, penting sekali ya. Tentu ayat ini adalah berkaitan dengan orang-orang kafir, tapi seringkali orang-orang beriman pun kena pasal ini meskipun dengan dosis yang rendah. Ya, rebutan jamaah pengajian, saling mentahdir. Ya, jangan duduk di kajian ustaz itu. Ya, itu ustaz ahlul bid'ah misal. Ya, jangan duduk ustaz di kajian itu, kajian sama ustaz itu, ustaz fulan ya. Beda manhaj dan lain sebagainya ya. Ini hati-hati. Ya, hati-hati dan seringkali itu diawali dari tadi al-farah al-madmum, kegembiraan, kesenangan yang diselimuti oleh kesombongan atas ilmu yang dimiliki. Tapi kalau kita tawadhu gitu ya. Ya, kalau kita tawadhu jamahnya sedikit misalnya, ya mungkin memang kapasitas atau keilmuan saya masih kurang gitu ya, sehingga kemudian jamaahnya sedikit. Bukan kemudian apa namanya nyalah-nyalahin atau kemudian rebutan lapak lah kalau orang ya, orang bilang gitu ya. Enggak gitu. Justru malah muhasabatun nafs. Ya. Ini wafil arsyadukmah. Jadi penting sekali ya. Meskipun dosisnya tidak seperti mereka, tapi hati-hati jangan sampai kita menjadi seperti mereka yang bangga dengan ilmunya, ya sombong dengan ilmunya, yang itu menyebabkan kehancuran. Falamma ra'au ba'sana, maka kemudian ketika mereka melihat adab kami, qalu amanna billah, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah azza wa jalla wahdahu, dia satu-satunya, wa kafarna bima kunna bihi, dan kami ingkar bima kunna bihi, kepada sembahan-sembahan yang telah kami musyrikin, mempersekutukannya dengan Allah azza wa jalla. Falam yaku yang fa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana, maka tidak berguna lagi bagi mereka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami. Sunnatullah, itulah ketentuan Allah azza wa jalla, allati yang qad khalat, telah berlalu, fi ibadihi, terhadap hamba-hambanya, wa khasira hunalikal kafirun, dan rugilah ketika itu orang-orang kafir. Ikhwah fil arsyadakumullah, ada yang menarik yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Ini berkaitan dengan keimanan orang-orang kafir tapi telat. Ya, tapi telat. Telat iman itu bukan hanya terjadi nanti di akhir, di hari akhir, yaitu di hari kiamat, ya, ketika matahari sudah terbit dari timur, dari barat, afan, ya, itu kan tanda-tanda kiamat kubro, ya. Maka saat itu sudah enggak diterima lagi, Pak. Ya, orang-orang kafir itu, loh, kok jebule? Betul yang dikatakan oleh orang-orang Islam itu, yang dikatakan Pak Kiai, Pak Ustaz itu. Waduh, tak. Nah, itu enggak manfaat lagi. Ya. Tapi ternyata bukan itu aja. Ya, termasuk ketika adab turun. Ya, terutama umat-umat terdahulu, mereka itu ketika beriman kepada Allah saat azab turun itu dah falam yaku yanfa'uhum imanuhum, enggak ada manfaatnya lagi. Ya. Itu seperti yang dialami oleh Fir'aun. Fir'aun itu sebelum tenggelam, ya, wa'id faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala Fir'aun, itu sebelum apa? Geblebek gitu, Pak, ya. Ya, tenggelam dalam air itu syahadat, beriman kepada Allah, ternyata betul ini apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Tapi falam yaku yanfa'uhum imanuhum, gak manfaat lagi. Ya, begitu juga kaum-kaum yang lain. Ketika mereka baru beriman saat azab itu datang atau sebelum azab itu datang, qubailal azab lam yaku yanfa'uhum imanuhum. Ya. Dijelaskan oleh As-Sa'di dengan sangat menarik ya. Ya. Kana imanuhum ghairu sahih wala munjiyam munjian lahum minal adab. Iman mereka itu bukan iman yang benar. Ya, kenapa enggak diterima? Karena iman mereka itu bukan iman yang benar dan tidak bisa menyelamatkan mereka dengan adab. Ya. Fir'aun itu kan begitu syahadat kan bukan kemudian terus selamat gitu ya. Kaum Nabi Lut ketika ya baru turun hujan batu itu kan ya sebagian kemudian oh ternyata betul Nabi Lut ya, tapi mayan fa'al ya, gak bermanfaat ya, tidak menyelamatkan mereka dari adab. Wadhalika li'annahu imanu daruroh. Ya, itu karena apa? Imannya karena terpaksa. Ya, qad ittaru ilaihi. Mereka terpaksa beriman itu. Enggak ada alasan lagi untuk menolak gitu. Wa imanu musyahadah, dan iman itu disebabkan karena melihat langsung. Ya. Sudah enggak bisa membantah lagi. Apa yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul ternyata benar. Apa yang diancamkan oleh Nabi dan Rasul ternyata benar. Ya, janji-janji tentang kiamat setelah orang melihat matahari betul-betul terbit dari barat, oh ternyata benar. Ya, itu iman musyahadah kayak gitu Pak. Ya, wa innamal iman annafi alladhi yunji sahibahu. Adapun iman yang benar, yang bermanfaat, bisa menyelamatkan pemiliknya, huwal iman al ikhtiyari, itu adalah iman yang memang berupa pilihan. Alladhi yakunu imanan bil ghaib, yaitu mengimani sesuatu yang masih gaib, sesuatu yang memang tidak kasat mata gitu. Jenengan beriman enggak adanya Masjid Raya Iska? Hah? Bisa dikatakan wah saya beriman, meyakini akan adanya Masjid Raya Iska, padahal tiap Senin datang ke Masjid Raya Iska. Pantas enggak kayak gitu? Ngomong kayak gitu. Ya enggak. Tapi kalau kita beriman ya bahwasanya membina masjidan, yang bangun Masjid Raya Iska ini insyaallah berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membina masjidan banallahu lahu baitan fil jannah, ya akan dibangunkan rumah nanti di surga kalau dia ikhlas, kalau dia memang tulus karena Allah azza wajalla, kan itu baru beriman. Sesuatu yang belum terjadi, sesuatu yang gak bisa kita lihat, gak bisa kasat mata. Beriman kepada Allah karena kita gak lihat Allah. Beriman kepada malaikat, kita gak lihat malaikat. Beriman kepada kitab-kitab, kita belum pernah ketemu Injil, Zabur, Taurat yang asli tapi mengimaninya. Beriman kepada para nabi dan rasul, kita belum pernah ketemu Adam, Nuh, Ibrahim, Ismail alaihissalam dan para nabi dan rasul, tapi kita mengiman. Ya namanya iman tuh kayak gitu, al iman bil ghaib. Tapi kalau sesuatu yang jelas kasat mata di depan kita itu udah bukan iman lagi gitu. Ya, itu yang dinamakan iman musyahadah. Tapi iman yang bermanfaat itu al iman al ikhtiyari. Al iman bil ghaib ya. Ini ikhwafil arsyadakumullah yang penting untuk kita perhatikan. Maka ya kita pupuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, meskipun kita belum pernah melihat Allah. Ya kita pupuk keimanan kita dengan surga neraka, meskipun kadang kita dilecehkan, pawes tau mlebu swarga, ya pawes tau lebu neraka kok wedimen karo neraka. Ya, malah beneran lebu neraka ketemu karo binatang-binatang film gitu ya. Ya, itu kan melecehkan orang-orang yang enggak beriman. Ya. Nah, ini ikhwafil arsyadakum. Kita pupuk itu karena itu adalah al-iman al-ikhtiyari al-iman bil ghaib sebelum terlambat, ya. Ini yang bisa kita sampaikan. Kemudian ada satu poin tarbawi yang penting sekali. Ya, salah satu metode dalam pendidikan dan dalam mendidik diri kita, menguatkan keimanan kita adalah dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal ayat tadi, awalam yasiru fil ard. Bagaimana kita keliling dunia? Keliling dunia itu penting, Pak. Ya. Jadi kalau kata Pak siapa? Anies Baswedan ya. Itu kita jangan puas jadi warga mana? Lokal aja gitu ya. Jadi warga Indonesia tapi harus punya obsesi menjadi warga dunia. Ya, minimal dengan punya paspor. Ya. Cita-citanya tuh jalan-jalan ke luar negeri gitu, Pak. Ya, keliling dunia. Kalau perlu ditarget, wah, tahun ini dapat 2 dunia, 2 negara baru. Ya, tahun depan dapat 3 negara baru. Gitu ya. Mbuh piye carane? Apakah ikut apa itu jamaah tabligh, khuruj kemana-mana itu masya Allah ya, apa bawa kompor kemana-mana gitu ya. Saya pernah ada forum alumni itu ya di pondok ya, ketika itu macam-macam alumninya masya Allah gitu. Nah, ini ada alumni yang ikut jamaah tabligh gitu, diejek ya, ini jamaah kompor gitu ya, meskipun jamaah kompor tapi ini udah keliling dunia, ini udah kemana-mana gitu ya, khuruj gitu. Jadi pada antum orang lokal gitu. Nah, itu tapi bukan untuk senang-senang, bukan untuk hura-hura. Tapi fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Ya, mengambil pelajaran yang baik kita ambil, yang buruk kita istighfari dan kita amati, jangan sampai kita ikuti. Ya. Ini ya, meskipun kemudian ada tempat-tempat tertentu seperti tempat turunnya adab Allah Azza wa Jalla, memang para ulama berbeda pendapat. Ya, apakah kita boleh mengunjunginya atau tidak? Ya, kalau kita dulu di Arab Saudi ada satu tempat itu namanya Madain Soleh. Ya, Madain Soleh, agak jauh tuh ke arah Tabuk. Ya. Madain Soleh ini lokasi kaumnya Nabi Soleh. Kaum apa? Kaumnya Nabi Soleh, kaum apa namanya? Kaum apa? Hah? Tsamud. Ya, yang yanhituna minal jibali buyuta. Ya, bikin istana-istana, rumah-rumah itu dari apa? Dari gunung. Gunung batu, Pak. Itu kalau di Arab Saudi maksudnya provinsi Al-Ula. Ya, Ula. Ya, itu nyambungnya kalau terusnya itu panjang banget, 500 kilo. Nyambungnya dengan Petra di Jordan. Ya, itu Madain Soleh. Kalau sekarang dikelola oleh PBB, UNESCO kalau nggak salah ya. Karena termasuk keajaiban dunia. Ya, itu para ulama diantaranya Syekh bin Bas memesankan jangan kesana. Ya, tempat-tempat itu dilarang dikunjungi kecuali untuk ada hajah di situ, ada keperluan di situ, atau untuk mentafakkuri. Ya, ini berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulu ala haula'il mu'addabin. Ya. Janganlah kalian masuk ke negeri atau daerah mereka, orang-orang yang diadab itu. Fayusibuhum ma asabahum, takut nanti kalian tertimpa kepada kalian adab sebagaimana mereka tertimpa adab. Ya. Fala la tadkhulu ala haula'il mu'addabin illa an tatabakau. Ya, kecuali dalam keadaan nangis, Pak. Dalam keadaan tafakkur. Ya, kami dulu satu bis ke sana dengan rombongan mahasiswa. Kita akan tahu hadis itu. Apa yang kita lakukan di dalam bis muhasabah? Di dalam bis tafakkur ayat-ayat tentang kaum Tsamud. Ya, ya foto-foto dikit lah gitu. Ya. Tapi kemudian momentum itu kita gunakan untuk tadi menyaksikan ya fayang duru kaifaka na akibatul ladina min qablihim. Kita memperhatikan, mentafakkuri, memuhasabah diri kita, ya, mempelajari ayat-ayat Allah terkait dengan kaum-kaum yang teradab itu, insyaallah enggak apa-apa. Ya, di situ ada ibrahnya. Tapi kalau ke sana cuma foto-foto, ketawa ketiwi, apalagi pesta. Ya, di sana ya itu menyalahi, karena Rasulullah mengingatkan la tadkhulu ala haula'il mu'addabin. Ya, janganlah engkau masuk ke daerah mereka, kalau masuk pun harus cepat-cepat. Ya. Kecuali dalam keadaan nangis atau ditangis-tangiskan. At-tabaki itu kan ditangis-tangiskan gitu. Disedih-sedihkan. Ya, membayangkan bagaimana azab yang mereka rasakan, meskipun mereka adalah asyaddu quwwatan wa atharan fil ard. Ya, gunung dibuat rumah seperti itu, dipahat sedemikian ya rupa, udah berabad-abad tahun ya yang lalu, tapi masih tersisa bekasnya seperti itu, kan sekeras apa batunya gitu. Ini ikhwafil arsyadakumullah, boleh, tetapi jangan untuk bersenang-senang, jangan untuk apa namanya lalai, tapi apa illa antakunu bakin, ya, kecuali dalam keadaan menangis. Ya, ini yang penting untuk kita lakukan, dan ini adalah uslubul mulahadhah, ya, metode mendidik dengan mengamati, datang langsung, ya, memperhatikan, observasi dan lain sebagainya. Ini sangat penting buat kita, buat peserta didik kita, buat anak-anak kita, santri-santri kita, ya, akan lebih masuk, akan lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Demikian yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat, dan kami sampaikan, mohon pamit dan mohon izin, ya, insyaallah besok pagi kita berangkat ke Jakarta, lusa berangkat membimbing jamaah haji. Jadi untuk kajian kita sementara, untuk kajian tafsir tarbawinya sementara insyaallah akan digantikan oleh ustadz yang lain. Bukan libur, Pak, ya. Ya, bukan libur. Insyaallah akan digantikan oleh asatid yang lain. Jadi tolong tetap apa namanya hadir, tetap menyimak, bagian dari bentuk istimroriyah dan keistiqomahan kita. Ya, siapapun ustadznya, termasuk apapun tema yang akan disampaikan, insyaallah bermanfaat, dan mudah-mudahan ini sebagai bukti kita istiqomah dalam menuntut ilmu. Kami mohon maaf dan mohon doanya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, bisa pulang kembali bertemu dengan antum-antum sekalian. Barakallahu fikum. Aku lu matas ma'un billahi bisabilil haq. Wastabiqul khairat. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Setiap manusia yang menjejakkan kakinya di bumi ini adalah seorang musafir yang sedang berjalan kepada Allah. Umurnya merupakan jangka waktu perjalanannya menuju kepada Allah. Siang dan malam merupakan fase-fase perjalanannya. Jadi setiap hari dan malam merupakan satu fase perjalanan. Dia akan melalui fase demi fase hingga perjalanannya berakhir. Orang yang cerdik ialah yang menjadikan setiap fase sebagai pusat perhatiannya. Dia bisa selamat dalam perjalanannya karena setiap jengkal jalan yang dilalui tidak luput dari perhatiannya. Selagi satu fase sudah dilewati dengan selamat, maka perhatiannya terpusat ke fase berikutnya. Dia tidak mengulur-ulur waktu sehingga hatinya menjadi keras. Harapannya dibesarkan, mengurangi penundaan dan penangguhan. Dia selalu memperhitungkan umurnya dalam satu fase yang sedang dilalui, lalu berusaha melewatinya dengan sebaik-baiknya. Jika dia merasa yakin jarak yang akan ditempuh tidak terlalu lama, dan dia dapat melewatinya dengan sesegera mungkin, maka pekerjaannya akan terasa ringan, dan bekal yang dipersiapkan juga tidak berat. Tatkala menghadapi fase berikutnya, cara yang sama tetap dipergunakan, sehingga semua fase umurnya dapat dilewati dengan mulus. Usahanya dipuji, dan dia tinggal meraih apa yang sudah pernah dipersiapkan. Jika fajar akhirat sudah menyingsing, dan kegelapan dunia telah berlalu, maka jalannya terlihat terang dan terpuji. Hari itu merupakan hari yang cerah baginya, dan keberuntungan sudah ada di tangannya.

telah dibuka. Pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028 mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

وحيد المسيب. سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An ibn Abbas wa Anas ibn Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديا ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب متفق عليه.
2: Dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik, semoga Allah meridai kepada keduanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, seandainya anak cucu Adam memiliki satu lembah dari emas, niscaya dia ingin mempunyai dua lembah, dan tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali tanah, dan Allah akan senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Mutafakun alaihi.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo ngaku mobilku kae lu.
6: Weh, saiki numpak mobil ya?
7: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.

0: FM. RDS FM.
1: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
4: Zalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin.
3: Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa.
4: Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
3: Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: يوقنون.
1: Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat.
0: Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun.
1: Mereka lah yang mendapatkan petunjuk dari Rabbnya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

dan di antara manusia ada yang berkata, "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir." Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakit itu, dan mereka mendapatkan azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahumul mufsidun walakin la yash'urun.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman. Mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. وإذا

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan, para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu. Kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapatkan petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mereka tuli, bisu, dan buta, sehingga mereka tidak dapat kembali.

atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya, menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya.

Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orangnya sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untuk kamu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Jika kamu tidak mampu membuatnya dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberikan rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya." In

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Rob mereka. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu, banyak pula orang yang diberinya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu, selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Bagaimana kamu ingkar kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit. Dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Wa idh

Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, Sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."
1: Qalu

Dia, Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia, Allah berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan?"

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim."

Lalu setan memberdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana atau di surga itu. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Rabb-nya. Lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

0: خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku berikan kepadamu, dan penuhilah janji-Mu kepadaku. Niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: dan berimanlah kamu kepada Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون.
0: Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
0: Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Padahal kamu membaca kitab atau Taurat. Tidakkah kamu mengerti?

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini.

0: ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.
1: Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun, sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima dan mereka tidak akan ditolong.
0: Wa idna

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Rabbmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan.

0: Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.
1: Tumma afawna ankum min ba'di dhalik la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: Wa idh atayna Musa al-kitaba wal-furqana la'allakum tahtadun.
0: Dan ingatlah ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.
1: Wa idh

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu, bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Dan itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

0: Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas." Maka halilintar menyambarmu, sedangkan kamu menyaksikan.
1: Thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun.
0: Kemudian kami membangkitkan kamu setelah kamu mati, agar kamu bersyukur.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini atau Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu, dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah yang lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja." Maka mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia memberikan kami apa yang ditumbuhkan oleh bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapatkan kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

0: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapatkan pahala dari Rabb-nya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
0: Wa idh

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

0: khasirin.
1: Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.
0: Walaqad

dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu." Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia, Allah, berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandanginya."

0: تهتدون.
1: Mereka berkata, mohonkanlah kepada Rabbmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapatkan petunjuk.

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Sedangkan segolongan dari mereka mendengarkan firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Rabbmu? Tidakkah kamu mengerti?"
1: Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun.
0: Dan tidakkah mereka tahu bahwa Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan?
1: Wa minhum

dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

0: dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?
1: Bala.

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Wa

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan mengusir dirimu atau saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

Kemudian kamu Bani Israel membunuh sesamamu dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu untuk menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab atau Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat. Maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

0: الْكَافِرِينَ.
1: Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan, dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah atau Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika kamu orang-orang yang beriman?

0: zalimun.
1: Dan sungguh Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya. Dan kamu menjadi orang-orang yang zalim.

0: mu'minin.
1: Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan, tetapi kami tidak mentaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung, anak sapi, karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang yang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim.

dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka, orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

mu'minin. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

0: الْكَافِرِينَ
1: Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.
0: وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ
1: Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya, selain orang-orang fasik.

dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman.

Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab atau Taurat melemparkan kitab Allah itu ke belakang punggung, seakan-akan mereka tidak tahu.

dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, dari malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberikan manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir, sekiranya mereka tahu.

0: alim.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang pedih.

0: عَظِيمٌ
1: Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Rabbmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmatnya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

0: Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu atau Muhammad seperti halnya Musa pernah diminta oleh Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.
1: Wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasan.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان متفق عليه.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu terdiri dari 70 atau 60 cabang lebih. Yang paling utama adalah ucapan La ilaha illallah, tiada ilah yang berhak yang diibadahi selain Allah. Dan tingkat yang paling rendah adalah penyingkiran gangguan dari jalanan, dan malu merupakan salah satu cabang iman. Muttafaqun alaih.
4: Assalamualaikum Kang Rejo.
5: Waalaikumsalam.
4: Ada suara petuk kabar piye Kang?
5: Alhamdulillah baik-baik saja.
4: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
5: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
4: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
5: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
4: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
5: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterunan siki.
4: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
5: Ayo ngaku mobilku kae lu.
4: Weh, saiki numpak mobil lho.
5: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
4: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
5: Lah, ge mobilku ge.
4: Lah kok pikep ngene?
5: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra?
4: Aduh, ya wes, ayo.
6: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yo wis, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekahke? Lah sapa sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas, bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sahabat Muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan yang haram itu sudah jelas. Dan di antara keduanya ada perkara subhat yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa berhati-hati dengan yang subhat, ia telah memelihara agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh pada subhat, maka ia telah terjerumus pada yang haram. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, kalimat itu diucapkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari 14 abad silam. Beliau memberi peringatan kepada kita untuk berhati-hati dalam masalah halal dan haram, serta sesuatu yang tidak jelas di antara keduanya. Hal itu menyangkut rezeki yang didapat, makanan yang dikonsumsi, pakaian yang dikenakan, nafkah yang diberikan kepada keluarga, dan hal-hal lain yang terkait dengan hidup keseharian kita. Semuanya harus berasal dari yang halal, baik secara hukum maupun secara zat. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selektif dalam mengkonsumsi segala hal yang menjadi kebutuhan hidup kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168. Hai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena setan itu musuh yang nyata bagimu. Saudaraku, implikasi mengkonsumsi barang haram sangat signifikan bagi kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia akan berdampak pada perilaku, akhlak, psikologi, emosi, kesehatan, dan keturunan kita. Sedangkan di akhirat ada dua kemungkinan: masuk surga dengan menikmati segala kenikmatannya, atau neraka dengan menanggung segala siksanya. Saudaraku, karena itu tak heran jika Abu Bakar sangat ketat dalam hal ini. Di situ riwayat disebutkan bahwa suatu hari pembantu Abu Bakar datang dengan membawa makanan. Seketika Abu Bakar mengambil dan memakannya. Sang pembantu pun berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, biasanya setiap kali aku datang membawa makanan, Anda selalu bertanya, dari mana asal makanan yang aku bawa? Kenapa sekarang Anda tidak bertanya?" Abu Bakar menjawab, "Sungguh, hari ini aku sangat lapar, sehingga lupa untuk menanyakan hal itu. Kalau begitu, ceritakanlah, dari mana kamu mendapat makanan ini?" Si pembantu menjawab, "Dulu, sebelum aku masuk Islam, profesiku adalah sebagai dukun. Suatu hari, aku pernah diminta salah satu suku untuk membacakan mantra di kampung mereka. Mereka berjanji akan membalas jasaku itu. Pada hari ini, aku melewati kampung itu dan kebetulan mereka sedang mengadakan pesta. Maka mereka pun menyiapkan makanan untukku sebagai balasan atas jasa perdukunan yang pernah kuberikan." Mendengar itu, saudaraku, spontan Abu Bakar memasukkan jari ke kerongkongannya agar bisa muntah. Setelah muntah, Abu Bakar berkata, "Jika untuk mengeluarkan makanan itu, aku harus menembus dengan nyawa, pasti akan aku lakukan. Karena aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan neraka layak untuk dirinya."
1: Diriwayatkan bahwa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansor yang dijuluki Abu Mughliq radhiyallahu anhu adalah seorang pedagang yang memperdagangkan barang miliknya dan milik orang lain yang dijajakan di penjuru daerah. Dia seorang ahli ibadah dan warok. Suatu ketika, dia keluar dan bertemu dengan kelompok bertopeng yang membawa pedang. Lantas perampok itu berkata, "Letakkan harta yang kamu bawa, sungguh aku akan membunuhmu." Abu Mughliq berkata, "Sepertinya yang kamu inginkan hanyalah darahku. Bagaimana hartaku?" Perampok itu berkata, "Hartamu menjadi milikku, saya hanya ingin darahmu." Kemudian Abu Mughliq berkata, jika kamu masih memaksa, tolong biarkan aku melaksanakan sholat 4 rakaat terlebih dahulu." Kemudian perampok itu pun mengizinkannya. Lalu Abu Mughliq berwudu dan melakukan sholat 4 rakaat dan membaca sebuah doa di akhir sujudnya. "Wahai Zat yang Maha Pengasih, Zat yang memiliki arsy lagi Maha Mulia, Zat yang Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki, saya mohon kepadamu dengan kemuliaanmu yang tidak dapat dijangkau, dengan kerajaanmu yang tidak dapat ditundukkan, dengan cahayamu yang memenuhi pilar-pilar arsy-Mu, agar Engkau menghindarkan kejahatan perampok ini dariku. Wahai Zat yang Maha Menolong, tolonglah aku. Wahai Zat yang Maha Penolong, tolonglah aku." Pendengar, tiba-tiba seorang berkuda membawa mata tombak di tangannya. Dia meletakkan di antara kedua telinga kudanya. Ketika dia melihat si perampok, dia menghadap ke arahnya lalu menusuknya hingga mati. Kemudian, penunggang kuda menghadap ke arah pedagang yang warok dan ahli ibadah ini. Dia berkata, "Bangunlah." Kemudian Abu Mughliq berkata, "Anda siapa?" "Demi ayah dan ibuku, Allah subhanahu wa ta'ala menolongku melalui Anda hari ini." Kemudian penunggang kuda menjawab, "Saya adalah malaikat dari langit keempat. Tadi ketika engkau memanjatkan doa yang pertama kali, lalu saya mendengar gemertaknya pintu-pintu langit. Kemudian engkau memanjatkan doa kedua kali, lalu saya mendengar suara gaduh para penduduk langit. Selanjutnya engkau memanjatkan doa ketiga kalinya, lalu dikatakan kepadaku, 'Doa orang yang mengalami kesulitan.' Lantas, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepercayaan kepadaku untuk membunuhnya." Al-Hasan berkata, "Barang siapa berwudu dan melaksanakan sholat 4 rakaat lalu memanjatkan doa ini, pasti doanya dikabulkan, baik dia dalam keadaan sulit maupun tidak."
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Boh, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
3: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
4: Ayo ngaku mobilku kae lu.
3: Weh, saiki numpak mobil lho.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan ya bener, dua pintu, iya ra?
3: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
6: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
7: Si Bargas,
6: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: 101.4 Gelombang RDS FM.
1: Mudah-mudahan dalam beberapa kali pertemuan ini selesai tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian kita akan masuk ke itmamul wafa, ya, membahas tentang siratul khulafa. Jadi enggak kehilangan poin sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian baru kita masuk ke siratul khulafa insyaallah. Jadi untuk itmamul wafaknya kita tunda dulu, kita selesai membahas ini dulu tentang sirah Rasulullah. Kemudian terkait dengan kitab, untuk kitab tetap usahakan antum semuanya bisa menghadirkan atau membeli kitab Itmamul Wafa, ya. Kitab Itmamul Wafa ini, nah ini, ya, ini nanti bisa antum dapatkan dari koperasi insya Allah, nanti akan diadakan sama Ustadz Khair Rahmat, ya, insya Allah. Ini antum beli dulu, ya, antum beli dulu, pengadaan dulu, nanti kita akan masuk ke sini setelah kita menyelesaikan di apa, sirah singkat, paham? Karena ini membahas tentang sirah khulafa ar-rasyidin. Jadi kita inginnya anak-anak itu dari tahun 1 mereka belajar tentang kisosul anbiya, semua nabi-nabi. 2 dan 3 mereka belajar tentang nurul yakin, sirah Nabi Muhammad SAW. Antum di 4 dan 5 itu membahas tentang khulafa ar-rasyidin. Nanti tahun 6 kita akan belajar tentang istimbat. Bagaimana beristimbat dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini kita masuk dulu di apa? Di Hadaiqul Anwar dulu, ya. Insyaallah kita ambil nanti di bab pertama ini dulu, ya, membaca. Nanti ini Ustaz sudah bawakan kitabnya. Ustaz minta satu untuk membaca. Boleh membaca dari situ atau membaca dari sini? Enak mana? Ini siapa yang siap untuk membaca? Man yatatawwa' lil qira'ah. Ma fi ahad? Anta? Ta'al. Anta turid an taqra' min huna wa min huna? Min kitab. Ayo, fadhal. Ta'al. Ini kitab dipinjemi dulu, ya. Kalau antum mau kitabnya lebih lengkap, ya, nanti beli sendiri. Biar punya kitabnya. Fadhal, mau dibaca di sini boleh. Yang ini Ustaz tampilkan supaya semua bisa ikut menyimak. Ya, supaya bisa ikut menyimak, nanti yang perlu dicatat, dicatat dulu di situ. Kecuali kalau antum punya bukunya. Ada yang punya bukunya? Ini. Ada yang punya bukunya? Enggak ada. Nah, nanti kalau mau koleksi sebenarnya enggak bagus kalau antum punya istilahnya kemampuan untuk beli buku, ya. Beli buku ini buku ini penting sekali. Nanti ini HI akan kamu gunakan juga buku ini nanti insyaallah ketika tahun ke-6 itu nanti insyaallah akan pakai ini buku ini. Babul Awal halaman 59. Ya. Baik. Bismillah, dibaca ya. Yang lain bisa disimak sambil dilihat di sini. Sama-sama kita nyimak sambil nanti Ustadz insya Allah akan memberikan beberapa ringkasan-ringkasannya. Ini semua dalam upaya kita untuk membaca secara singkat sirahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
1: Assalamualaikum.
2: Allahumma qul lana wa li masayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimati ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi 'ulumihi wa 'ulumina fit tarikh.
1: Jangan terlalu tergesa-gesa, biar bisa diikuti semuanya, ya. Antum sini kelihatan enggak? Nah, biar ikut baca kelihatan. Baik. Bismillah.
2: Qala al-babul awwal fi sarri Fisarwin matmuni hadal kitabi ya tadakkaru bihi ulul albab.
1: Agak tenang, jangan tergesa-gesa bacanya. Tenang aja. Ya, kebanyakan ngopi ini. Hah? Ya.
2: Min zikri maulidihi sallallahu alaihi wasallam ila wafatihi wa ma bainahuma min mu'jizatihi wa ghazawatihi bihaitu lawiktasara alaihi muktasirun li'agnahu la'agnahu amma fassalnahu fi sa'iril kitabi wa farratnahu.
1: Baik.
2: Qala ulama
1: besar. Al-babul awal, jadi ini bab awal dari kitab ini. Fi sardi madmuni hadal kitab. Jadi menceritakan atau secara ringkas menceritakan tentang kitab ini. Ini kitab ini isinya tebal, ya, ada beberapa bab, ya, tapi intinya memang beliau di situ membahas tentang sirah. Jadi sirahnya ini yang pertama, di bab pertama ini beliau sampaikan secara global, lalu kemudian nanti di bab kedua beliau berbicara tentang beberapa hal yang lebih mendalam. Di bab ketiga nanti lebih mendalam lagi tentang hikmah-hikmah di balik peristiwa-peristiwa sirahnya Rasulullah SAW itu pada kitab ini, ya, pada kitab ini. Nah, kita cuma mau ngambil yang bab pertama saja untuk meringkas, supaya antum yang sirahnya kemarin belum selesai itu bisa mengikuti sirah ini secara global, sehingga kita bisa sama pandangan kita semuanya terkait dengan sirahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah,
2: Assalamualaikum ilaikum. Qala.
1: Bentar. Min dzikri maulidihi Shallallahu Alaihi Wasallam ila wafatihi. Ya, jadi beliau di sini akan menceritakan dari mulai awal lahirnya Rasulullah SAW sampai kepada wafatnya, ya, secara singkat. Wa ma bainahuma min mu'jizatihi wa ghazawatihi, dan juga menceritakan tentang mukjizat-mukjizatnya dan juga peperangan-peperangan, ghazwat-ghazwat yang diikuti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bedanya ghazwat dengan syariat? Siapa yang tahu? Ada istilah ghazwah. Ghazwah artinya apa? Perang. Syariah perang juga, bisa disebut juga dengan perang. Tapi lebih kepada syariah itu kepada pasukan utusan, ya. Nah, apa bedanya antara ghazwah dan syariah di dalam buku-buku sirah? Siapa yang tahu? Nah, istamin.
2: Lati hadhara fiha Rasul.
1: Aywa. Wasyariah
2: la yahdhur fiha Rasul.
1: Baik. Jadi yang disebut dengan ghazwah adalah peperangan Rasulullah SAW yang beliau ikut hadir. Seperti perang Badar, Rasulullah hadir enggak? Itu disebut ghazwatu Badr. Ya kan? Nah, nanti ada peperangan yang Rasulullah itu hanya mengutus pasukan. Ya, itu Rasulullah tidak hadir di situ dan mengutus pasukan. Maka itu disebut dengan syariah. Ya, syariahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya. Kemudian bihaitsu law iqtasara alaihi muqtasirun la aghnahu amma fassalnahu fi sa'iril kitabi wa faratnahu. Ya. Jadi supaya ini maksudnya beliau mau mengatakan bahwa apa yang kami sampaikan di sini sangat ringkas, ya, sehingga orang yang membacanya itu akan merasa cukup mendapat gambaran tentang sirah Rasulullah SAW, ya, dan untuk menjadi bekal dalam perjalanan nanti kitab ini nanti, ya, ke depannya gitu. Nah, istamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala ulama usyar ulida nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awal yaumal itsnaini bila khilafin lithin tay asrata lailatin khalas minhu alal ashhar.
1: Naam.
2: Wa ardu'athu halimatus sa'diyah wa fasalathu li hawlaini kamilaini wa qadimat bihi makkah thumma raj'at bihi ila baladi bani sa'din li hirsiha alaihi wa shaqqa sadruhu sallallahu alaihi wasallam fil 'amil khamis wa huwa indahum.
1: Baik. Nah, ini ringkas sekali kan? Pertama beliau mengatakan wulida nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awwali yaumal itsnaini bila khilaf. Jadi Rasulullah lahir hari Senin, itu tidak ada khilaf. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama soal hari bahwa lahirnya adalah hari Senin, ya. Lisintai asyrata lailatan khalat minhu alal ashar. Untuk malam ke-12 atau lewat ke hari ke-12, ya, sebagaimana yang paling masyhur. Artinya berapa? Tanggal berapa? 12 Rabiul Awal, ya, 12 Rabiul Awal. Di situ disebutkan alal ashar dari pendapat yang paling masyhur. Artinya di sana ada pendapat lain. Memang di sana ada khilaf. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW itu lahir bukan di tanggal 12. Ada yang mengatakan tanggal 18. Ada yang mengatakan tanggal 19 kalau nggak salah, ya. Ada beberapa tanggal, ya. Intinya sekian pendapat terkait dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanggalnya. Tapi soal hari sepakat. Senin. Bulan sepakat. Rabiul Awal. Ya. Tahun sepakat. Amul Fil. Ya. Nah, itu sudah disepakati. Maka dari itu, disinilah letak beberapa hal yang kita kritisi terkait dengan apa Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ihtifal bil Maulid, ya, pesta Maulud Rasulullah Nabi Muhammad SAW, kalau itu dilakukan pada tanggal 12, diyakini tanggal 12 itu masalah khilafiyah, ya kan? Tapi yang menarik, Rasulullah meninggal tanggal berapa?
0: Siapa yang tahu?
1: Rasulullah meninggal tanggal 12 Rabiul Awal.
0: Ya. Itu bila khilaf. Artinya kalau orang mengadakan maulud Nabi tanggal 12 Rabiul Awal katanya gembira dengan lahirnya Rasulullah, lah itu ikhtilaf. Ya, terjadi ikhtilaf di kalangan ulama tanggal itu, malahan. Yang ada ulama malah sepakat tanggal 12 Rabiul Awal adalah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya yang kamu sedang gembira itu gembira apa? Kelahiran atau kematian Rasulullah? Nah, kalau kematian Rasulullah, wah bahaya itu, ya. Maka dari itu kita tidak melakukan acara-acara maulud-mauludan, acara ihtifal bil maulid dan sebagainya. Kita kalau mau mengingat ya kegembira dengan Rasulullah SAW, seharusnya bukan dengan kelahiran Rasulullah SAW, tapi dengan risalahnya. Tanggal di mana Rasulullah mulai mendapatkan wahyu, nah, itu baru betul. Karena beliau menjadi mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya sejak beliau apa? Diberikan risalah menjadi nabi dan rasul. Sebelumnya beliau manusia biasa, memang punya beberapa keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala angkat beliau secara, tapi apa yang membuat beliau itu menjadi istimewa di apa membawa keistimewaan buat umat manusia? Ya, kalau sebelumnya beliau lahir kemudian dibersihkan jantungnya, nanti akan kita lihat semua ini ya dan sebagainya, itu pada diri beliau secara pribadi. Tapi untuk umat ini apa yang baik dari beliau? Ya risalah yang beliau bawa. Ya kan? Kalau mau bangga dengan perjalanan Rasulullah SAW, harusnya bangga dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Nah, itu gak apa-apa. Kenapa? Karena hijrah itu adalah sebuah lompatan besar di dalam perjuangan dakwah. Dari dakwah Sirriyah di Mekah, ya kan? Sekian tahun, 13 tahun, lalu kemudian beliau hijrah ke Madinah. Dari hijrah ke Madinah itu mulai di Madinah, dakwahnya mulai jahriyah. Terang-terangan, kirim pasukan, kirim apa-apa, jihad, dan sebagainya, dan sebagainya. Nanti kita baca semua. Artinya itu lompatan dakwah. Itu yang harusnya menjadi kebanggaan kita. Makanya kalau mau bangga, senang dengan hijriyah. Ya. Nah, ketika Umar bin Khattab diminta untuk buat tanggalan, beliau mintanya apa? Apakah dari lahirnya Rasulullah? Bukan. Beliau langsung mintanya dari hijrahnya Rasulullah. Kenapa? Karena beliau tahu benar bahwa lompatan besar buat dinul Islam ada pada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahim tu masyabab. Ya. Maka ihtifal bil maulid itu sebenarnya menjadi ada bermasalah, ya, menjadi bermasalah. Yang lurus, kalau mau lurus, adalah justru seharusnya orang gembira pada saat Rasulullah mendapatkan risalah. Nah, di sini terlihat ya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Allah menyebutkan bahwasanya Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin pada saat arsalnaka. Pada saat mulai diangkat menjadi rasul. Sebelumnya apakah beliau tidak istimewa? Istimewa pada diri beliau pribadi. Secara saksi dirinya istimewa. Tapi keistimewaannya buat umat datang setelah beliau diutus menjadi rasul, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Naam. Istamir. Bentar. Lisintai asyrata lailatan khalat minhu 'alal ashhuri. 'Alal ashhar, ya. Wa ardha'atu Halimatu Sa'diyah. Kemudian langsung melompat pada rida'ahnya oleh Halimah As-Sa'diyah. Kita tahu Halimatu Sa'diyah adalah wanita dari Bani Sa'd, ya, salah satu kabilah yang biasanya mereka memberikan jasa apa susuan buat anak-anak, ya, Halimatu Sa'diyah. Dan ini sudah terbiasa dulu di kota Mekah itu seperti itu. Lalu kemudian ketika beliau mendapatkan Nabi Muhammad SAW untuk di rida'ah, lalu terlihat banyak mukjizat ya pada saat itu, diantaranya rezekinya semakin meluas, ya, ternaknya semakin membesar, ya, semakin gemuk, kemudian pokoknya langsung jadi kaya. Allah Subhanahu Wa Taala buka rezeki yang banyak kepada Halimatu Sa'diyah selagi dia masih menyusui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian wa fasalathu li haulaini kamilainin, dan kemudian beliau melepaskannya atau mengakhiri masa penyusuannya selama 2 tahun. Wa qadimat bihi Makkah, kemudian dibawa kembali ke Mekah. Bawa kembali ke Mekah ketika apa? Kembalikan ke siapa? Ibunya, ya. Tsumma raja'at bihi ila baladi Bani Sa'din lihirsiha 'alaihi. Tapi ketika dikembalikan ke ibunya, dia minta izin untuk diteruskan. Jadi saking cintanya Halimah Sa'diyah kepada Rasulullah SAW, kepada Muhammad SAW, beliau enggak bisa berpisah dari Nabi Muhammad SAW ketika itu. Jadi Nabi Muhammad itu secara syakhsiahnya itu nyenengke. Jadi walaupun masih bocah, itu nyenengke. Sampai Halimah Sa'diyah itu enggak bisa berpisah dari beliau. Ya, suaminya Halimah namanya Harith. Itu juga tidak bisa berpisah dari beliau. Apalagi ketika Rasulullah itu datang ke keluarga itu bersama dengan anak-anak susuan yang lain kan, karena kan banyak tuh yang disusui oleh beliau. Itu rezekinya itu berlimpah-limpah terus. Makanya perjanjian 2 tahun ya dikembalikan kepada ibunya, tapi Halimah minta supaya disambung lagi. Karena Halimah sangat mencintai putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Ya, sehingga kemudian dikembalikan, minta izin untuk sambung lagi, akhirnya dibawa lagi, ya. Tsumma raja'at bihi ila baladin, ya, kembali kepada Bani Sa'ad, ya. Lihirsiha 'alaihi, karena sangat menjaga, sangat senang untuk selalu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kemudian wa syaqqa sadruhu fil 'amil khamisi wa huwa 'indahum. Nah, itu berarti kan di sana sampai tahun kelima. Tahun kelima ada peristiwa apa? Rasulullah dibedah, dibelah dadanya. Ya. Jadi suatu hari ketika Halimah Sa'diyah sedang sibuk ya masak di rumah lah gitu ya. Tiba-tiba anak-anak lain yang anak-anak sesama saudara sesusuannya Rasulullah SAW itu lari pulang ke rumah, kemudian bilang sama ibu susunya, ya, itu Muhammad kedatangan dua tamu. Muhammad datang dua tamu, terus kemudian dia ditidurkan di atas ditidurkan begitu dadanya dibelah lalu dikeluarkan hatinya. Begitu mereka wah kaget kan, Halimah Sa'diyah takut dia. Akhirnya kemudian dikejar. Ketika nyampe ke tempat di mana Nabi di situ, dua tamu itu tadi sudah pergi, dan ini adalah malaikat yang datang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan bagian kotoran yang ada di dalam hati. Ya, ini peristiwa rohani ya. Peristiwa yang sifatnya rohani dari Allah Subhanahu wa taala, tapi dilaksanakan dalam bentuk jasmani secara nyata. Dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya, kemudian diambil bagian hitam, yaitu bagian yang kotor. Makanya kemudian Rasulullah SAW itu hatinya itu sangat lembut sekali, bagaimana Rasulullah itu membawa risalah dan tidak ada dendam kepada musuh-musuhnya. Ujiannya berat, yang nanti kita baca ketika sirah, nanti ketika di Mekah, tapi beliau gak dendam sama orang. Kita, kalau kita dakwah, nanti diuji kayak Rasulullah SAW itu, bawaannya pasti kita gak akan kuat. Ya, gak akan kuat beratnya itu. Karena apa? Karena di dalam hati kita itu masih ada kotoran tadi itu, ya, yang sesuatu yang masih ada di dalam sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala pada kita, ya. Nah, pada peristiwa tahun kelima, pada tahun kelima terjadi peristiwa demikian, yaitu yaitu dibelah dadanya Rasulullah SAW, lalu diambil bagian hitam itu kotoran hati yang ada di dalam hati Rasulullah SAW, untuk kemudian beliau menjadi sosok yang akan kuat menerima dan membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam.
2: Ahsanallahu ilaikum. Qala thumma qadimat bihi ba'dahu lamma takhawafat 'alaihi wa kanat muddatu iqamatihi 'indahum nahwa khamsati a'wamin.
0: Naam. Nah ini. Thumma qadimat bihi ba'dahu lamma takhawafat 'alaihi. Kemudian setelah itu karena dia takut, wah ada apa ini Muhammad ini? Kok sampai kedatangan orang nggak dikenal, ya dadanya pakai dibelah begitu, wah dia ketakutan. Akhirnya apa? Dikembalikanlah kepada ibunya kembali. Dan itu di tahun ke-5. Artinya total masa Rasulullah tinggal bersama Halimah Sa'diyah berapa tahun? Berapa tahun? Kalian nyambung nggak nih sama saya? Halo? Berapa tahun? 5 tahun, ya, 5 tahun, ya, bersama dengan Halimah Sa'diyah. Dan peristiwa terakhirnya adalah apa? ketika Rasulullah dibelah dadanya, ya, sehingga kemudian dia ketakutan lalu dikembalikan kepada ibunya. Baik, lanjut. Masuk tahun ke-6.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fis sanati sadisati min maulidihi sallallahu alaihi wasallam kharajat bihi ummuhu ma'aha ilal madinah fa aqamat bihi shahran thumma raja'at bihi famatat bil abwa'i.
0: Naam, masyaallah. Kemudian di tahun ke-6, jadi setelah dikembalikan kira-kira 1 tahun setelah itu, apa, beliau diajak oleh ibunya, ya, ke mana? Ke Madinah. Kenapa diajak ke Madinah? Karena ibunya Aminah ini sebenarnya adalah wanita dari keturunan Madinah. Jadi kabilahnya beliau itu dari Madinah aslinya. Maka paman-pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dari ibu itu tinggalnya di Madinah. Nenek, kakek neneknya yang dari ibu tinggalnya di Madinah. Sehingga pada saat itu oleh Halimah oleh Aminah diajak untuk ke Madinah. Lihat, pulang kampung ketemu sama paman-paman dari jalur ibu, ya. Lalu tinggal di Madinah selama 1 bulan. Fa aqamat bihi syahron thumma raja'at bihi. Kemudian ketika setelah 1 bulan pulang ke Mekah lagi, famatat, ya, kemudian ibunya meninggal. Bil Abwa, di kota Abwa, ya. Kota Abwa itu adalah daerah antara Madinah dengan Mekah. Jadi ketika itu sedang perjalanan, ya. Ini muwahhadatin baina Makkah wal Madinah, gitu ya. Jadi di antara kota Mekah dan Madinah sedang perjalanan pulang dari Madinah mau pulang ke Mekah, ya, ibunya sakit di jalan lalu kemudian apa? Tawafat. Ya, beliau wafat di situ sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang yatim piatu. Kalau bapaknya meninggal kapan? Siapa yang tahu? Bapaknya Rasulullah SAW namanya meninggal kapan? Ketika Rasulullah masih di dalam kandungan, umur sekitar 2 atau 3 bulan. Ya, jadi bapaknya meninggal ketika di dalam kandungan umur 2 atau 3 bulan, ibunya meninggal umur Rasulullah 6 tahun. Ya, umur Rasulullah 6 tahun. Meninggalnya bapaknya di mana? Di Mekah. Ya, bapaknya meninggal di Mekah. Lalu meninggalnya ibunya di mana? Abwa, ya. Abwa itu adalah kota antara Madinah dan Mekah. Sepulang setelah dari Madinah berziarah kepada keluarga ibunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, istamir.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafad jadduhu Abdul Muttalib ala Saif bin Dhi Yazan al-Himyari fa akhbarahu Saifun wal kuhanu binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
0: Naam. Ini menarik ini. Ya. Di tahun ke-6, peristiwa tahun ke-7. Wafad jadduhu Abdul Muttalib ala Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. Jadi Abdul Muttalib, ya, setelah ibunya tadi ibunya meninggal, ya, lalu siapa yang mengambil? Rasulullah SAW mengadopsi kakeknya Abdul Muttalib. Ya, Abdul Muttalib ketika itu bagaimanapun ya seorang masih jahili. Ya, itu kan di masa fatrah tidak ada risalah yang dibawa pada saat itu. Tapi beliau juga termasuk ikut mensyirikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi bagaimanapun Abdul Muttalib masih lebih baik daripada yang lain-lain. Abdul Muttalib ini, ya, walaupun dia juga menyembah berhala, tapi dibanding yang lain ya masih lumayan lah gitu. Nah, diantaranya Abdul Muttalib pada saat itu, ya, dia bertemu dengan siapa ini tadi? Saif bin Dhi Yazan al-Himyari. Ya, ini adalah salah seorang dari pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah Bani Himyar. Himyar itu adalah mereka yang berada tinggal di Yaman. Ya, di mana Saif ini mendapat berita dari Ahlul Kitab. Karena di Yaman itu saat itu dikuasai oleh siapa? Ahlul Kitab dari penguasa kerajaan Ethiopia. Ya, pada saat itu. Penguasa kerajaan Ethiopia saat itu dia menguasai Yaman, lalu meletakkan salah satu wazirnya yang saat itu awal, ya. Wazirnya yang ada di sana namanya siapa? Abroha. Yang kemudian Abraha pada saat itu karena melihat Mekah itu didatangi oleh orang haji ke sana, dia iri pada saat itu, lalu kemudian dia mengirim pasukan bergajah untuk menghancurkan Ka'bah, tapi kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hingga saat itu dia kalah di sana, tapi Yaman masih dikuasai oleh kerajaan yang sama, kerajaannya Abraha, tapi Abrahanya mati di sana. Ya. Nah, kerajaannya yang kerajaannya Abraha itu kerajaan apa? Agamanya apa? Mereka ahlul kitab, Nasraniyah. Ya, mereka ini adalah dari Nasrani pada saat itu. Nah, kalangan ahlul kitab ini, mereka mendapatkan berita di dalam kitab yang Allah turunkan, di Injil maupun di Taurat, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antaranya mereka menyampaikan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, orang-orang Yahudi itu, mereka telah mempelajari yang mereka sebut dengan bintang Muhammad. Mereka menyebut dengan kata itu bintang Muhammad. Di mana di tahun ketika Rasulullah lahir itu mereka melihat bintang Muhammad dan mereka tahu ini nabi terakhir yang namanya Muhammad itu sudah lahir. Bahkan sebenarnya mereka tahu di dalam kitab itu disebutkan kota tempat lahirnya, Mekah. Mereka tahu. Ya. Lalu kemudian mereka memberitahukan itu kepada orang-orang Himyar. Ini diantaranya, ya, bahwa itu nanti akan lahir namanya Muhammad gini. Ya, pada saat itu diberitahukan kepada diantaranya kepada temannya yaitu Abdul Muttalib yang nanti akan lahir orang begini-begini dan sebagainya. Lalu Abdul Muttalib dengan beberapa teman-temannya para siadah Quraisy pada saat itu, ya, para pimpinan Quraisy ketika itu berlomba-lomba pengen punya anak, kalau punya anak punya cucu akan dinamai Muhammad. Ya, ketika dia pulang sampai ke mana namanya ke Mekah, orang pertama yang dapat cucu saat itu adalah Abdul Muttalib. Lalu dia menamai cucu tersebut dengan nama siapa? Muhammad. Ini kembali sedikit ke belakang, ya, ketika itu. Karena yang menamai Nabi Muhammad itu siapa? Abdul Muttalib, ya, yang menamainya. Ya, kenapa kok dia terinspirasi dengan nama Muhammad padahal itu nama nggak dikenal, ya, nama nggak dikenal di kalangan orang-orang Arab Mekah ketika itu. Ini nama nggak pasaran lah gitu. Kok ada nama Muhammad? Karena dia tahu dari ahlul kitab akan ada seorang nabi yang akan diutus menjadi pemimpin umat manusia gini-gini, namanya itu Muhammad gitu ya. Karena itu ada di dalam ahlul kitab. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, bahwasanya ahlul kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal betul mereka sama Nabi Muhammad itu. Tapi ketika tadinya mereka menyangka nabi terakhir ini yang diutus adalah dari Bani Israel, mereka enggak bisa terima ketika ternyata yang keluar adalah dari kalangan keturunan siapa? Ismail. Ya. Ini yang menarik, kenapa mereka enggak bisa terima? Orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini enggak bisa terima karena keturunan Ismail, karena mereka tahu bahwasanya Ismail itu adalah keturunan Nabi Ibrahim dari istrinya yang mantan budak, yaitu Hajar. Maka mereka katakan, wah, kami masa mau menghormati orang yang ibunya adalah seorang budak, gitu mereka bilang begitu. Tapi ini kan jahiliyahnya orang-orang ahlul kitab. Mereka enggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW gara-gara hal-hal demikian. Ya, maka dari itu mereka tahu benar tentang Nabi Muhammad, tetapi mereka menutupinya, bahkan dihapus ayat-ayat itu dari kitab-kitab Allah. Ya, dari kitab-kitab yang mereka pegang, sampai kemudian akhirnya ketika Nabi Muhammad SAW lahir, ya, dan orang yang justru mengambil hikmah itu adalah Abdul Muttalib, ya, dan kemudian beliaulah yang mendapatkan kebesaran menjadi kakeknya Nabi terakhir, ya, Nabi Muhammad SAW. Fa akhbarahu Saifun wal Kuhanu binubuwati Muhammad. Jadi Abdul Muttalib ini sebenarnya sudah diberitahu bahwa di nanti, ya, akan ada namanya Muhammad, lalu kemudian dia itu nanti akan menjadi pemimpin, menjadi nabi.

0: Thalib untuk memelihara beliau. Naam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi tsalitsah asyrah kharaja bihi ammuhu Abu Thalib ila Syami falamma balaghu Busra ra'ahu Bahirar Rahbi bi fathil muwahhadati
0: Rahib Bahirar Rahib
1: ra'ahu Bahirar Rahibi bi fathil muwahhadati wa kasril muhmalati mamdudan fatahaqqaqa bihi fatahaqqaqa fihi sifatun nubuwah fa amara ammuhu bi raddihi faraja'a bihi.
0: Naam. Ini melompat dari tahun ke-7 ya, karena tinggal bersama dengan Abu Thalib, lalu langsung melompat di tahun ke-13, yaitu pada umur beliau 13 tahun. Jadi suatu hari ya, Abu Thalib ini kan dia juga ikut dagang. Dagangnya Quraisy ke mana? Rihlatash Syita'i was-Shaif. Ya, itu memang ada sejak zaman jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Pada suatu kafilah mau berangkat ke Syam untuk dagang ke Syam, Quraisy pada saat itu Abu Thalib mau ikut dagang ke sana. Lalu nggak biasanya Rasulullah SAW itu pengen ikut. Jadi kali itu Rasulullah itu tiba-tiba, ya Muhammad ini tiba-tiba merengek-rengek ingin ikut bersama dengan Abu Thalib pada saat itu. Lalu kemudian Abu Thalib nggak tega. Ya sudahlah, tapi kamu masih kecil, masih umur 13 tahun. Ini perjalanan berat, kan perjalanan berat pada saat itu. Ini nanti berat. Enggak, kepingin ikut. Ya sudah, akhirnya diajaklah oleh Abu Thalib untuk berangkat ke Syam. Ya. Lalu di dalam perjalanannya, sampai mereka ke daerah namanya Busra. Busra, yaitu suatu daerah antara Jazirah Arab, masuk ketika mau masuk ke dalam ke daerah Syam. Nama tempatnya Busra. Di mana di situ, di Busra itu ada gereja besar dengan seorang pendeta yang sangat tua dan sangat terkenal dan sangat alim, namanya Bahira. Ya, namanya Bahira. Nah, Bahira ini sudah lama memperhatikan, ya pengen tahu siapa ya Muhammad, nabi terakhir yang katanya dari sana itu, dari keturunan Mekah ini. Maka dia selalu memperhatikan kalau ada kafilah-kafilah Arab yang lewat, ya dia perhatikan, tapi kelihatannya bukan dari ini deh gitu. Nanti lewat lagi itu bertahun-tahun beliau itu memperhatikan itu, saking inginnya bertemu dengan sosok yang disebut di dalam kitab-kitab yang mereka yakini ataupun di dalam kitab Injil dan Taurat. Ya, lalu kemudian suatu hari dia perhatikan ada satu kafilah. Kafilah itu lewat, tapi kok aneh ini kafilah ini. Apa? Dia dinaungi oleh awan terus gitu. Jadi dari jauh, karena kan padang pasir gitu kan. Sehingga kalau dari jauh itu udah kelihatan, oh di sana ada kafilah. Tapi kok ini agak beda ini. Ini dari sana sudah diikuti awan terus gitu, terus begitu. Ya. Sampai kemudian kafilah itu ternyata istirahat tidak jauh dari gerejanya. Ya. Ketika beristirahat, maka kemudian dia menyuruh murid-muridnya untuk menjamu. Panggil orang-orang itu, panggil, suruh ke gereja. Siapkan makan untuk mereka. Dan semua mereka suruh masuk. Jangan sampai ada yang tinggal di situ. Dia sudah curiga, ini mesti ada di sini orangnya. Yang dia curigai sebagai nabi itu. Ya. Kemudian masuk. Kemudian saat itu Bahira sudah menyiapkan makan, ya. Kemudian mereka semua makan di situ. Kemudian Bahira lihat, kok sepertinya dari ciri-ciri yang dia baca dalam kitab tentang nabi itu kok nggak ada diperhatikan satu-satu dari wajah-wajahnya. Ini nggak ada. Ini mesti ada yang belum ini. Kemudian dia nanya, kalian sudah semua masuk di sini atau masih ada yang tertinggal di luar? Mereka bilang, ya kami sudah masuk semuanya kecuali kami tinggal satu orang anak kecil. Kami suruh dia untuk jaga barang-barang kami di luar. Karena dulu ya kebiasaan orang jahiliyah ya, kalau makan itu anak-anak kecil ya disuruh di luar gitu. Jadi mereka makan yang tua-tua saja, nanti anak kecil nanti makannya belakangan gitu anunya. Ya, mereka dulu seperti itu. Ya, maka kemudian ketika itu Bahira mengatakan, "Oh, enggak, semua suruh masuk, udah itu anak itu panggil, suruh masuk. Nanti barang-barang biar dijaga sama murid-murid saya." Nah, gitu. Karena Bahira yang paling penting suruh pengen tahu ini siapa nih gitu. Maka kecurigaan dia betul-betul jatuh.

0: jatuh kepada anak kecil ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu, karena yang lain kan sudah bukan nih dia lihat. Akhirnya kemudian ketika anak itu masuk, ya Nabi Muhammad masuk, dia melihat tanda-tanda itu, wajahnya, melihat semuanya, oh ini, inilah yang calon Nabi. Lalu kemudian sampai kemudian, siapa yang mengkafalahi anak ini, ya siapa, maksudnya walinya siapa gitu kan. Kemudian Abu Thalib mengatakan, itu anak saya. Kemudian dipanggil masuk ke dalam, coba sini kamu dan anakmu masuk ke dalam ruangan, yang lain silakan makan dulu. Masuk dalam ruangan dan ditanya, ini anakmu? Iya, ini anak saya. Karena di orang Arab itu walaupun keponakan itu disebut anak. Biasa kebiasaan orang Arab, keponakan itu juga dihitung sebagai anak, gitu ya. Lalu kemudian Bahira tahu, karena ini dalam kitab mereka mengatakan bahwa anak ini enggak mungkin punya bapak dan ibu karena sudah meninggal bapak dan ibunya. Jadi mereka kenal sekali dengan Muhammad. Lalu dia menekankan lagi, Bahira, betul ini anak kamu? Iya, ini anak saya. Maksudnya Abu Thalib dalam bahasa kebiasaan orang Arab. Tapi Bahira menekankan lagi, anak kamu atau anak saudaramu atau siapa? Anak kamu persis anak kamu kandung? Bukan. Dia anak salah satu dari saudaraku yang aku anggap menjadi anakku. Nah, baru oh betul, ya. Karena yang Bahira langsung, oh ya, ini tandanya sudah tahu satu lagi nih, bahwa betul-betul bapak ibunya anak ini sudah meninggal. Kemudian Bahira langsung minta izin. Karena dia juga mendapatkan berita bahwa ada tanda kenabian di mana? Belikatnya. Di antara tulang belikat itu, di situ ada satu seperti cap merah gitu, daging yang tumbuh merah begitu, dan itu disebut sebagai tanda kenabian. Ya, dikatakan bahwa tanda seperti itu ada pada semua nabi-nabi. Ya. Nah, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika itu Bahira minta izin, bolehkah aku melihat punggung anakmu ini, keponakanmu ini? Lalu Abu Thalib mengatakan, silakan, apa yang kamu mau lihat? Ya, akhirnya dibuka bajunya, dilihat, oh betul, di situ kelihatan ada tanda. Kemudian Bahira sudah langsung yakin bahwa inilah Nabi Muhammad, inilah yang nanti akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa risalah terakhir dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu kemudian langsung memberitahukan pesan kepada Abu Thalib. Abu Thalib, saya nasihatkan kamu bawa pulang anak ini lagi. Jangan dibawa ke Syam. Kenapa? Karena Syam saat itu banyak dikuasai oleh Nasoro, orang-orang Yahudi dan Nasrani banyak ngumpul di sana. Syam pada saat itu di bawah Romawi. Ya, penguasanya Romawi, Romawi yang sedang bekerja sama dengan Yahudi dan Nasrani yang ada di sana. Orang Romawi sendiri sebenarnya adalah orang-orang paganis, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa itu. Romawi agama aslinya mereka itu dewa-dewa itu. Ya, dewa opo, dewa macam-macam itu. Lalu kemudian dicampur-campurkan dengan agama Kristen dan Yahudi sampai seperti itu. Sehingga mereka ini sedang dalam posisi mencari anak ini. Kalau sampai mereka menemukan anak ini, saya khawatir anak ini akan dibunuh oleh mereka. Ya, karena mereka enggak terima kalau nabi terakhir yang diutus bukan dari kalangan Bani Israel. Ya. Lalu kemudian Abu Thalib mendengar itu, takut dia. Ya sudah kalau begitu saya enggak jadi berangkat ke Syam. Saya bawa pulang lagi. Akhirnya dibawa pulang lagi ke Mekah, enggak jadi ke Syam. Ya pada saat itu karena diberitahu oleh Bahira supaya dia pulang lagi ke Mekah. Ya. Ini peristiwa pada tahun ke berapa tadi? Salisata Ashroh. Ya, bersama dengan Bahira. Nah, lanjut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fi ar-rabi'ah asrata kanat harbul fijari bi kasril fa'i baina quraisyin wa hawazin wa kanat ad-da'iratu li hawazin ala quraisyin fa shahidaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yawman fanqalabat ad-da'iratu li quraisyin ala hawazin.
0: Baik. Di tahun berikutnya ada peristiwa besar yang saat itu terjadi peperangan antar kabilah, ya. Nah, di antaranya Quraisy ketika itu terlibat di dalam peperangan ini. Ya, di mana perang itu disebut dengan Harbul Fijar. Ya, Harbul Fijar, perang Fijar di antara Quraisy dengan Hawazin. Ya, Hawazin ini kabilah lain yang menjadi saingannya Quraisy ya pada saat itu. Wa kanat da'iratu li Hawazin ala Quraisyin. Dalam proses peperangan itu yang terjadi, Quraisy ini kalah. Secara peperangan kan tidak sekali terjadi. Kemudian apa? Terjadi agak terdesak lah. Quraisy pada saat itu terdesak dan kalah. Ya, fasyahidahan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yauman. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW itu, karena beliau dari Quraisy kan, beliau kan dari Quraisy, sudah pemuda umur 14 tahun, beliau pun akhirnya ya ikut bantu-bantu perang. Ya, bantu ke medan perang. Sejak ketika Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan itu, Hawazin terkalahkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala memenangkan Quraisy, menguatkan Quraisy pada saat itu, ya. Lalu Hawazin menjadi terkalahkan. Wa kanat da'iratu li Hawazin. Pada saat itu kekuatan ada pada Hawazin, ke atas Quraisy, ala Quraisyin. Fasyahidahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi yauman. Ya. Kemudian suatu hari Rasulullah SAW ikut di dalam peperangan, fanqalabati da'iratu li Quraisyin ala Hawazin, sehingga kemudian Hawazin pun bisa dikalahkan oleh Quraisy, sehingga Quraisy menjadi menang dan tetap menjadi sayyidnya kota Mekah. Tetap menjadi penguasanya kota Mekah pada saat itu, ya. Terus.
1: Assalamualaikum alaikum. Qala thumma aqadat Quraisyun hilfal fuduli li nusratil madlumi fa shahidahu ma'a qaumihi.
0: Baik. Nah, di setelah kemenangan itu, nah, Quraisy ini karena orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik gitu ya, pada prinsipnya walaupun mereka ini musyrik, tapi mereka ini secara ini baik gitu. Inginnya itu baik, kota Mekah juga baik, maka mereka membuat ketentuan-ketentuan, undang-undang untuk kota Mekah yang mereka sebut dengan hilful fudul. Sebuah perjanjian yang kalau Rasulullah, sampai Rasulullah mengatakan, kalaulah aku diizinkan untuk melestarikan undang-undang jahiliyah, maka yang aku akan pertahankan adalah hilful fudul. Kenapa? Karena di dalam hilful fudul itu Quraisy membuat ketentuan bahwa tidak boleh ada orang terdolimi di kota Mekah. Siapapun yang terdolimi harus kita bantu. Artinya ini sesuai juga dengan ajaran Islam, bahwa Islam tidak mengizinkan siapapun berbuat kedzaliman. Ya, nah, sehingga ketika itu terjadilah hilful fudul. Setelah kemenangan Harbul Fijar, terjadilah hilful fudul yang intinya pembelaan terhadap orang-orang yang terdolimi. Fasyahidahu ma'a qaumihi. Ya, kemudian Rasulullah SAW pun saat itu juga ikut ya bersama dengan kaumnya. Nah.
1: Ahsanallahu ilaikum qala wa bil khamisati wal isrin faraja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarah gulami Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin laha faraahu Nastur bi fathin nuni ar-rahib faqala ashhadu anna hadha nabiyyun wa annahu akhirul anbiya'i falamma raja'a akhbaraha Maisarah bidzalik wa bima shahada minhu sallallahu alaihi wasallam fakhotobathu ila nafsiha panakahaha.
0: Taib. Wa fil khamisati wal ishrin. Lompat setelah berapa tadi? Rabi'at Asyrah. Ya. Lompat 10 tahun ke umur 25 tahun. Ya. Ini kan beliau secara singkat ya menceritakan hanya poin-poin yang dianggap penting saja oleh beliau di dalam sejarahnya Rasulullah SAW. Tentu di sana ada banyak peristiwa antara masa-masa tahun berapa? Dari 14 ke kursinya kok enggak enak untuk duduk. Dari tahun ke-14 sampai ke berapa? 25 pasti banyak peristiwa-peristiwa di sana, pengungkapan azab. Tapi di sini hanya dicatat untuk yang penting-penting ya oleh beliau, dan ini menjadi catatan buat kita ingat dengan mudah bagaimana perjalanan sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di tahun 25 ketika Rasulullah berumur 25 tahun, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarata gulamu Khadijah radhiyallahu anha fi tijaratin laha. Ya. Nah, Rasulullah ikut lagi dalam kafilah perdagangan. Ikut lagi dalam kafilah perdagangan yang saat itu beliau dipercaya oleh Khadijah. Kenapa kok tiba-tiba dipercaya? Nah, ini mungkin karena terlalu singkat ya. Jadi Ustaz ingat, Ustaz sambungkan dulu. Jadi Nabi Muhammad SAW sejak umur segitu, sejak umur belasan itu bukan nganggur. beliau dagang, beliau ternak, beliau dagang. Sampai kemudian beliau itu terkenal, dikenal oleh ahlu Makkah dengan Al-Amin. Sangat amanah. Ada sebuah peristiwa yang membuat beliau kemudian dikenal dengan istilah Al-Amin. Yaitu pada saat suatu hari beliau sedang berdagang di Pasar Uqaz. Pasar Uqaz, coba ini papan tulisnya di tengah kan. Pasar yang ada di Mekah, yang pasarnya orang Quraisy itu namanya Uqaz. Uqaz. Pasar Uqaz. Yang ini menjadi pasarnya orang-orang Quraisy sejak zaman jahiliyah di Mekah pada saat itu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umur-umur ketika beliau dari belasan itu beliau sudah dagang. Ya. Nah, pada suatu hari di pasar beliau, di lapaknya beliau itu ada dua orang dari kalangan orang yang berada dari kota luar kota Mekah, mereka datang ke pasar Uqaz untuk beli barang. Dan barang yang mereka beli pada saat itu adalah barang dari tokonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika mereka setelah beli barang, mereka titipkan kepada Rasulullah, ya, kepada Muhammad, ini saya titip dulu di sini, kami mau tawaf, ya, kami mau tawaf. Jadi karena mereka tinggal di kota, di luar kota Mekah ya, di luar kota, lalu mereka datang sekalian belanja ke Uqaz, mereka juga mau tawaf, karena dulu Ka'bah itu juga orang-orang jahiliyah mereka punya kebiasaan suka tawaf di Ka'bah. Tapi tawaf ala jahiliyah loh ya, belum ada syariat Islam. Ya, tawaf ala orang jahiliyah. Sehingga mereka sambil tawaf ya mereka di situ ada berhala-berhala mereka anungkan seperti itulah ya pada saat itu. Bahkan dalam riwayat dikatakan orang-orang jahiliyah itu mereka kalau tawaf di Ka'bah itu dalam keadaan telanjang di bagian mereka. Bertelanjang. Kenapa mereka harus telanjang? Ya entahlah, keyakinannya mungkin ini membersihkan dosa-dosa, ini membersihkan apa, sudahlah itu semua bisikannya syaitan yang kemudian diatur di dalam dinul Islam. Tawaf Ka'bah itu merupakan bagian dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dipertahankan dalam dinul Islam dalam tawaf menggunakan apa? Ihram, menutup aurat tapi dengan ihram, kain ihram ya. Nah, ketika mereka datang dari keluar, mereka belanja, terus kemudian mereka titipkan sama Nabi Muhammad SAW. Dah, ini saya titip dulu ya, kami mau tawaf. Oh ya, akhirnya mereka pun tawaf. Setelah mereka tawaf selesai, mereka lupa barang yang dititipkan sama Nabi Muhammad SAW. Mereka pulang ke kampung halamannya di luar kota Mekah. Pulang sampai mereka perjalanan dari Mekah ke kampung halamannya ini kira-kira 3 hari jaraknya, 3 hari pakai kendaraan saat itu loh ya, kalau 3 hari pakai zaman sekarang itu sudah sampai mana sudah. Tapi kalau sampai pakai unta ya tahu sendirilah jaraknya nggak begitu jauh lah, lumayan. Sampai mereka di kampungnya, mereka baru ingat, loh barang kita ketinggalan, kita titipkan itu sama yang namanya siapa? Muhammad itu ya. Itu saat itu belum ada istilah Al-Amin. Tapi Nabi Muhammad sudah dikenal akhlaknya baik, tapi belum digelari dengan istilah Al-Amin. Dengan peristiwa inilah kemudian Rasulullah itu digelari dengan peristiwa dengan nama Al-Amin. Lalu kemudian mereka apa? Sudah, ayo balik lagi ke Mekah. Jadi berapa hari total? 6 hari perjalanannya. Ya, pulang sama pergi. Begitu mereka sampai ke sana, mereka menemukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berada di tokonya, yang tidak meninggalkan tokonya. Ya, karena ada barang titipan itu, tokonya enggak ditinggal, beliau masih tetap buka ya, pada ketika orang lain sudah tutup pun beliau tetap buka. Ketika ditanya ada apa? Saya menunggu orang yang menitipkan barang ini kepada saya. Sampai berhari-hari beliau masih berada di situ ya. Kemudian orang itu datang, kemudian melihat, wah Muhammad, barang saya yang kemarin saya lupa, saya sudah pergi balik ke kampung saya baru ingat saya balik lagi ke sini, barang kemarin masih ada. Kata Nabi Muhammad, tafadol, ini barang kamu. Loh, kamu kok masih seperti ini, apa kamu enggak tutup kemarin tokonya? Saya menunggu kamu, menunggu Anda untuk mengambil barang Anda, sekian hari Anda tidak datang. Lalu kemudian orang itu takjub sekali dengan akhlaknya Rasulullah SAW, lalu kemudian dia yang membuat panggilan kepada Nabi Muhammad SAW, sungguh ini adalah pedagang yang amin, yang sangat Nah, sehingga sejak saat itulah Nabi Muhammad SAW itu dikenal di kota Mekah dengan nama Al-Amin. Artinya Nabi Muhammad itu bukan sembarang orang, ya. Bukan kemudian ketika kemudian nanti di sini di tahun ke-25 beliau kan dinikahi dilamar sama Khadijah, seorang pedagang kaya. Dalam keadaan ketika itu beliau miskin. Enggak, Nabi Muhammad itu enggak miskin, dagang, ya. Dan dia dagang. Sejak mudanya pun beliau dagang, berusaha mencari rezeki sendiri dan sebagainya. Sangat bertanggung jawab dan sampai dikenal Al-Amin, lalu Khadijah tertarik kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Khadijah ini dia adalah seorang pedagang kaya. Jadi kalau sekali kirim barang untuk pasar di Syam, ya nanti berapa kontainer gitu ya. Ya, ketika itu kontainernya pakai unta, tapi enggak ada kontainer seperti kita kotak-kotakan begitu, enggak ada. Ya, nanti kafilahnya itu banyak gitu, sekali barangnya pokoknya pedagang besar lah. Sehingga beliau pada saat itu membutuhkan orang yang amanah untuk bisa dipercaya menjalankan tugas untuk melaksanakan dagangnya di Syam. Maka ketika itu Khadijah pun tertarik untuk memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perdagangannya di Syam. Lalu diajaklah, ditugaskanlah Nabi Muhammad itu bekerja dengan Khadijah di umur berapa? Ke 25 tahun, ya. Tapi ditemani dengan satu teman, namanya siapa? Maisarah. Ya. Maisarah ini laki atau perempuan? Laki. Hah? Maisarah itu laki apa perempuan? Laki-laki, ya. Ya, kalau Maisarah, kita oh, itu Bu Maisarah gitu. Itu kalau di Indonesia nama perempuan, kalau di sana Maisarah nama laki-laki gitu kayak itu ya. Baik. Nah, di sini sebutkan Wafi mana tadi? Wafil khamisati wal isrin, kharaja sallallahu alaihi wasallam ma'a Maisarata, ya. Maisarah ini adalah pembantunya Khadijah, laki-laki yang saat itu ditugasi membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjalankan perdagangannya Khadijah, ya, pada saat itu untuk melaksanakan tijarah, ya. Maisarah ghulamu Khadijah radhiyallahu anha. Ya, wafi si Maisarah ini adalah ghulamnya Khadijah. Fi tijaratin laha, ya, dalam perjalanan tijarah baginya. Para'ahu nastur. Nah ini. Kemudian dalam perjalanan itu sama. Karena ini mau kemana? Perdagangan kemana? Syam. Kita tahu Syam isinya orang-orang Quraisy. Orang-orang Ahlul Kitab, ya. Lalu kemudian di sana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, dagang dan sebagainya, ya. Sampai kemudian ada seorang pendeta namanya Nastur, ya, bifathin nun ar-rahib, dia adalah pendeta. Faqala asyhadu anna hadza nabiyyun wa annahu akhirul anbiya. Jadi melihat Rasulullah SAW itu seperti yang kita katakan, Ahlul Kitab itu mengenal Nabi Muhammad SAW itu dengan baik. Karena di dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an nabi itu sudah dijelaskan dengan jelas sekali di sana, tapi kemudian ayat-ayat itu dihapus oleh para pendeta-pendeta yang enggak amanah. Ya. Sehingga pendeta-pendeta yang berilmu, yang masih amanah, mereka tahu benar bahwa ini betul-betul Muhammad. Ini betul-betul nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nastur, salah seorang pendeta di sana saat itu, begitu melihat Nabi Muhammad SAW, dia langsung mengatakan asyhadu anna hadza nabiyyun. Aku bersaksi bahwa ini adalah seorang nabi, wa annahu akhirul anbiya, dan dia benar-benar akan menjadi nabi terakhir. Ya. Falamma raja'a akhbaraha Maisaratu bidzalik. Ketika kembali, Maisarah lapor kepada Khadijah. Apakah yang dilaporkan hanya sekadar soal nabinya? Bukan. Ya, wa bima syahada minhu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi memberitahukan kepada Khadijah, lapor, wah ini dagang sama Muhammad ini wah nyenengke. Nah, gitu ya. Kira-kira gitulah. Nyenengke dagang sama dia itu. Orangnya baik, ya. Kemudian para pembeli-pembeli juga senang kalau beli dari dia. Orangnya juga fisiknya itu, orang ngelihat itu sudah langsung mau beli. Gitu ya. Kan ada orang itu yang wajahnya itu memang betul-betul istilahnya menarik untuk kita beli dari dia gitu. Simpatik untuk kemudian kita itu membeli dari dia. Ada orang-orang begitu. Ada orang-orang kalau dagang itu ngelihat pedagangnya sudah langsung kabur, enggak mau beli gitu ya. Ini wajah-wajah tertentu tidak menyenangkan gitu ya. Nah itu ada yang modelnya begitu. Tapi Nabi Muhammad ini, semua orang kalau melihat Nabi Muhammad itu pasti tertarik. Iya kan? Kita pernah baca itu di dalam Syama'il. Ya, semua orang yang melihat Nabi Muhammad tertarik. Sehingga perdagangannya Khadijah ini sampai habis dan keuntungannya berlipat ganda. Dikatakan dalam beberapa sirah bahwa perdagangan yang dibawa oleh Khadijah saat itu belum waktunya pasar ditutup, itu sudah habis duluan. Sehingga oleh Nabi Muhammad SAW, keuntungan yang ada itu dibelikan lagi barang-barang yang ada di sana, dijual lagi oleh beliau, ya, sehingga habis lagi sampai beberapa kali, sehingga keuntungannya itu berlipat-lipat ganda. Makanya begitu pulang, Maisarah cerita semua itu. Wah, ini dahsyat Muhammad ini, ya, orangnya udahlah nyenengke, banyak orang seneng, ya, dagangnya pintar lagi, sehingga keuntungan kita menjadi besar seperti ini. Wah, Khadijah pulang itu, Khadijah juga seneng sekali, ya, keuntungannya berlipat ganda. Nah, lalu kemudian bukan, ternyata Khadijah bukan hanya senang secara karena dia senang dagangannya dijualkan dengan baik, tapi juga ternyata Ummul Mukminin Khadijah saat itu sudah jatuh hati kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khotobathu ila nafsihi fanakahaha. Lalu kemudian beliau melamarnya. Ini di sini kan disebutnya khotobathu, berarti yang melamar siapa? Khadijah. Peristiwanya gimana sih? Betulkah yang ngelamar Khadijah? Peristiwanya ada ceritanya. Jadi ketika beliau memang betul Khadijah yang saat itu sangat senang dan jatuh cinta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam adat Arab itu enggak ada perempuan ngelamar laki-laki. Perempuan ngelamar laki-laki itu kan ada di adat India sampai hari ini. Di India itu yang ngelamar itu yang perempuan. Bukan laki-laki ya. Laki-laki disuruh nunggu, ya kalau laku ya laku, kalau nggak laku ya wis karepmu gitu ya. Tapi kalau di India seperti itu. Nah, kalau di Arab dan umat manusia yang lain, yang lamar apa? Laki-laki. Nah, di sini kok disebut khotobathu? Bukan. Beliau sangat jatuh cinta pada Rasulullah, lalu kemudian dibuatlah pergerakan gimana caranya supaya Rasulullah datang melamar kepada Khadijah. Tapi sebenarnya yang kesenang adalah Khadijah. Nah, satu dibantu oleh Maisarah, ya, dan juga dibantu oleh seorang wanita temannya Khadijah yang juga masih ada kekerabatan dengan Rasulullah. Ustaz lupa namanya, ya. Lalu kemudian diaturlah sebuah komunikasi saat itu, ya, menanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, gimana Muhammad kalau Anda menikahi Khadijah? Bukan itu saudagar kaya, kamu udah jalankan, mari keuntungan kamu besar, kamu sepertinya pantas deh kamu sama dia, gitulah kira-kira gitu ya. Nabi Muhammad nggak pede gitu, walaupun dia adalah seorang pedagang, tapi kan nggak sekaya Khadijah, ya. Khadijah bos besar gitu. Nah, ketika itu dia Rasulullah, wah mana saya, gimana maksud saya mau menikahi dia? Siapa saya ini? Maksud saya ini kan hanya pedagang kecil, saya kemarin cuma menjalankan perdagangan beliau, saya hanya kerja saja. Sudahlah. Kamu enggak usah khawatir, nanti urusan saya yang bicara sama Khadijah. Gimana kalau umpamanya Khadijah mau sama kamu, kamu mau enggak sama dia? Ya, Nabi Muhammad bilang ya, okelah, enggak apa-apa gitu ya. Nah, kira-kira itu terjemahan bebasnya sih ya. Ya kalau beliau mau ya enggak apa-apa gitu. Ya siapa lah yang enggak suka sama Khadijah? Sudahlah, kaya raya, cantik, ya. Termasuk asyrafu Makkah, termasuk wanita yang tingkatan derajatnya tinggi, kemuliaan tinggi. Jadi Khadijah itu kalau dia lewat di pasar itu semua laki-laki wah gitu ya, pada menteleng semua. Ya selama itu kalau ngelihat Khadijah ketika itu wah sudah nggak ngorek-ngorek tangan dia ya, ketika itu Khadijah lewat semua laki-laki di Mekah itu, sayid-sayidnya, para pimpinan Mekah itu semua ingin memberi istri Khadijah, tapi tidak ada satupun lamaran mereka yang diterima. Khadijah ini juga janda, dulu punya suami tapi kemudian cerai ya dengan suaminya itu, ya. Tapi yang lain tuh berdatangan para lelaki-lelaki dan rijalu Makkah, ya, pimpinan sayid-sayidnya itu. Tapi enggak ada yang diterima. Alah, kok ini malah jatuh hatinya kepada Nabi Muhammad SAW, sosok yang bukan siapa-siapa, bukan pemimpin besar di Makkah, tetapi dikenal sebagai sosok yang memiliki akhlak yang baik, yaitu Al-Amin. Akhirnya kemudian diaturlah sampai kemudian beliau bisa menikah dengan Khadijah Ummul Mukminin, ya, sebagai istri pertamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian waktunya sudah habis. Mungkin sampai ini dulu ya, sampai umur 25 tahun dulu, ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya nanti ketika masuk langsung beliau lompat kepada khomisata wa thalathin, ya, fil khomisata wa thalathin, pada umur ke 35 tahun ada peristiwa apa saja, ya, mudah-mudahan nanti akan menjadi tambahan buat kita untuk mengetahui tentang sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
2: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
3: وقف الطفل وحده والليالي ورصاص.
4: Siang itu di bumi Madinah, matahari tengah terang benderang. Teriknya sungguh garang menyapa hampir setiap jengkal kota dan pepasir lembah. Jalanan senyap. Orang-orang lebih memilih istirahat di dalam rumah daripada bepergian dan melakukan perniagaan. Namun tidak baginya, lelaki tegap, berwajah teduh dan mengenakan jubah yang sederhana itu berjalan menyusuri lorong-lorong kota sendirian. Ia tidak peduli dengan panas yang menyengat. Ia tak terganggu dengan debu-debu yang naik ke udara. Ia terus saja bersemangat mengayun langkah. Sesekali ekor matanya berkerling ke sana kemari, seperti tengah mengawasi. Hatinya lega ketika daerah yang dilewatinya sentosa seperti kemarin. Hingga ketika ia melewati salah satu halaman rumah seorang penduduk, tiba-tiba ia berhenti. Langkahnya surut. Pandangannya tertuju pada anak kecil yang ada di sana. Ditajamkan pendengarannya. Samar-samar ia seperti mendengar suara lirih cercit burung. Perlahan ia mendatanginya dan dengan lembut ia menyapa bocah laki-laki yang tengah asik bermain. "Hai nak, apa yang berada di tanganmu itu?" Wajah si kecil pun mendongak hanya sekilas dan menjawab, "Paman, tidakkah paman lihat? Ini adalah seekor burung." Pandangan lelaki itu pun meredup. Ia jatuh iba melihat burung itu mencericit parau. Di dalam hatinya mengalun sebuah kesedihan. Burung ini tentu sangat ingin terbang. Dan anak ini tidak mengerti jika makhluk kecil itu teraniaya. "Bolehkah aku membelinya, nak? Aku sangat ingin memilikinya." Suaranya penuh harap. Si kecil memandang lelaki yang tak dikenalnya dengan seksama. Ada gurat kesungguhan dalam paras beningnya. Lelaki itu masih saja menatap lekat. Akhirnya dengan agak ragu ia berkata, "Baiklah paman." Maka anak kecil pun segera bangkit menyerahkan burung kepada lelaki yang baru pertama kali dijumpainya. Tanpa menunggu, lelaki itu pun merogoh saku jubah sederhananya. Beberapa keping uang itu kini berpindah dalam genggamannya. Burung kecil itu dibawanya menjauh. Dengan hati-hati kini ia membuka genggamannya seraya berkuman senang dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang. "Engkau burung kecil, terbanglah, terbanglah." Maka sepasang sayap itu pun mengepak tinggi. Ia menengadah hening memandang burung yang terbang jauh ke angkasa. Sungguh, langit Madinah menjadi saksi ketika senyuman senang tersungging di bibirnya yang seringkali bertasbih. Sayup-sayup didengarnya sebuah suara lelaki dewasa yang membuatnya pergi dengan langkah tergesa. "Nak, tahukah engkau siapa yang membeli burungmu itu? Tahukah engkau siapa lelaki mulia yang kemudian membebaskan burung itu ke angkasa?" "Dialah Khalifah Umar, nak," malam di kota Madinah. Suatu hari, masih seperti malam-malam sebelumnya, beliau mengendap berjalan keluar dari rumah petak sederhana. Dan masih seperti malam kemarin, beliau sendirian menelusuri jalanan yang sudah seperti nafasnya sendiri, dengan udara padang pasir yang dingin tertiup. Ia menyulam langkah-langkah, merambahi rumah-rumah yang penghuninya ditelan lelap. Tak ingin malam ini terlewati tanpa mengetahui bahwa mereka baik-baik saja. Sungguh tak akan pernah rela ia harus berselimut dalam rumahnya tanpa kepastian di luar sana tak ada bala. Maka ia bertekad malam ini untuk kembali berkeliling. Madinah sudah tersusuri, malam sudah hampir di puncak, angkasa bertabur kejora. Beliau masih berjalan, meski lelah jelas terasa. Sesekali beliau mendongak melabuhkan pandangan ke langit Madinah yang terlihat tampak jelita. Maka beliau pun tersenyum seperti terhibur dan memuja sang pencipta. Tak terasa Madinah sudah ditinggalkan. Ia berjalan sudah sampai di luar kota. Dan langkahnya terhenti ketika dilihatnya seorang lelaki yang tengah duduk sendirian menghadap sebuah pelita. "Apakah yang kau lakukan malam-malam begini sendirian?" Lelaki itu tidak menjawab. Ketika didengarnya dari dalam tenda suara perempuan yang memanggilnya dengan mengadu. Dengan tersendat, lelaki itu memberitahu bahwa istrinya akan melahirkan. Lelaki itu bingung karena di sana tak ada sanak saudara yang dapat diminta pertolongannya. Maka setengah berlari, ia pun pergi menuju rumah sederhana yang masih sangat jauh. Ia menyeret kakinya yang sudah lelah karena telah mengelilingi Madinah. Ia terus saja berlari, meski kakinya merasakan dengan jelas batu-batu yang dipijaknya sepanjang jalan. Tentu saja, karena alas kakinya telah tipis dan dipenuhi lubang, ia jadi teringat kembali sahabat-sahabatnya yang mengingatkan agar ia membeli sandal yang baru. "Ummu Kulsum, bangunlah. Ada kebaikan yang bisa kau lakukan malam ini." Ia membangunkan istrinya dengan nafas tersengal. Sosok perempuan itu menurut tanpa sepatah kata. Dan ia tak lagi sendiri berlari. Berdua mereka membelah malam. Allah menjadi saksi keduanya dan memberikan rahmah, hingga dengan selamat mereka sampai di tenda lelaki yang istrinya akan melahirkan. Ummu Kulsum segera masuk dan membantu persalinan. Allah Maha Besar. Suara tangis bayi singgah di telinga. Ibunya selamat. Lelaki itu bersujud mencium tanah, kemudian menghampirinya sambil berkata, "Siapakah engkau, wahai saudara, yang begitu mulia menolong kami?" Lelaki ini pun tidak perlu memberi jawaban, karena suara Ummu Kulsum saat itu memenuhi lengang udara. "Wahai Amirul Mukminin, ucapkan selamat kepada tuan rumah. Telah lahir seorang laki-laki yang gagah." Pendengar, betapa terpesona mengenang kisah indah Khalifah Umar bin Khattab. Ia adalah seorang pemimpin negara, tapi sejarah mengabadikan kesehariannya sebagai seorang sederhana tanpa berlimpah harta. Ia adalah orang yang paling berkuasa, tapi lembaran kisah hidupnya begitu penuh kerja keras dalam mengayomi seluruh rakyatnya. Ia adalah orang nomor satu, tapi siang dan malamnya jarang dilalui dengan pengawal. Ia seorang penyayang. Meski begitu, hanya kepada seekor burung pun ia sanggup berlari tanpa henti demi menolong seorang perempuan yang tak dikenal yang akan melahirkan. Dan ia melakukannya sendiri. Ia melakukannya

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

Pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-21, yaitu berpuasa Ramadan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis ini terdapat dua syarat bagi yang berpuasa Ramadan dan berharap dengan puasanya itu Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Yaitu syarat yang pertama adalah dengan imanan, yaitu beriman atas fadilah dan keutamaan dari amalan puasa tersebut. Dan syarat yang kedua adalah ihtisaban, maksudnya adalah amalan puasa tersebut hanya semata-mata ditujukan untuk Allah dan mencari keridhaannya, dan bukan ditujukan selainnya atau riya. Dengan dipenuhinya dua syarat tadi dalam kita berpuasa Ramadan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa kita yang telah lalu. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pendengar, saatnya kita ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Selamat
1: kisah
0: mendengarkan.
1: Tentang dua anak manusia.
2: Assalamualaikum Mas Pai Min sing bagus dewe.
3: Waalaikumsalam Mas Pai Jo. Apa?
2: Saiki kan memasuki musim hujan toh Kang. Kita kan selaku pemuda di desa ini, apakah yang harus kita lakukan Kang Paimin?
3: Alah, pasamu kuwi lho, Jo. Ambo biasa wae pemuda-pemuda.
2: Piye-piye?
3: Ya ngene, Jo. Kita ini kan hidup bermasyarakat, Jo.
2: Lah kena.
3: Jadi seharusnya kita senantiasa menjaga lingkungan di sekitar kita agar terhindar dari beberapa hal yang buruk yang ditimbulkan karena hujan.
2: Sik, tak teko. Loh. Maksudmu udan kuwi elek to, Kang?
3: Ora, Jo. Udan kuwi rahmat, Jo. Rezeki dari Allah. Maksudku kuwi, manungsa kuwi biasanya lali marang beberapa hal yang harus disiapkan agar datangnya hujan itu tidak menimbulkan keburukan, ya karena ulah manusia itu sendiri to, Jo.
2: Apa wae kuwi, Kang Min?
3: Yo, sing pertama kuwi ya, Jo, ya. Menjaga kesehatan badan. Makan yang cukup. Istirahat yang cukup.
2: Terus siang.
3: Kebersihan lingkungan harus dijaga, Jo.
2: Nyapu bendak dino.
3: Sampah-sampah diselokan dan di tempat mengalirnya air jangan sampai tersumbat sampah.
2: Ya.
3: Sehingga bisa berakibat banjir. Terus hindari genangan air dimanapun agar tidak dijadikan tempat menetesnya nyamuk. Kok menetes?
2: Menetas.
3: Ya. Menetasnya nyamuk.
2: Terus apa meneh?
3: Sing paling penting kuwi selain menjaga kebersihan lingkungan dari sampah, juga harus menjaga kebersihan lingkungan dari perbuatan maksiat, Jo.
2: Lo. Apa hubungannya to, Kang? Lah kok tekan maksiat bareng?
3: Alah piye to, Jo?
2: Alah piye lah.
3: Kowe sok ndelok berita nang tipi-tipi kaya apa?
2: Ya.
3: Nah, betapa banyak bencana alam, banjir, angin topan dan lain-lain yang terjadi dan menimpa suatu negeri dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Kemusyrikan di mana-mana, kemaksiatan di mana-mana. Minuman keras sudah menjadi hal yang biasa.
2: Oh, lah iya ya, ngono ya.
3: Lain musibah sing kenek mung sing tukang maksiat lan tukang sirik ngono ora apa-apa, Jo. Lain sing muslim lan sing sregep ngibadah ya melu kenek. Ala ya mesak. Gitu, Jo.
2: Ya wes, nek nu mulai sesok kita harus sweeping Kang Min.
3: Wih, sik. Sweeping apa ta, Jo? Wajo meden-medeni ngono lho.
2: Ora. Maksudku kuwi kan prei sesok atau dadi awake dhewe sweeping ning ngomahe dhewe-dhewe lah, mbok menawa ki lho Kang, ana sampah ning selokan ya to. Sekitar itu harus dibersihkan.
3: Walah, tak kira yo apa.
2: Lah terus yang ngresiki tukang sirik lan maksiat kuwi carane piye ya Kang ya?
3: Ya, tekanane apa-apa to, Jo. Bahwa orang Islam itu tidak seharusnya berbuat seperti itu. Selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain.
2: Lah, sik. Lah ngel piye?
3: Ah, yen sing ngene ya dikandani meneh sing luwih apik, Jo. Mungkin sing wingi carane kuwi salah.
2: Lah nek cek ngeyel meneh, ayo.
3: Ayen ngeyel meneh ya dikandani meneh. Ngono lho. Sing luwih apik. Ah mungkin sing wingi ya isih salah.
2: Lah nek ngeyel meneh,
3: ya dikandani sing luwih apik meneh, Jo.
2: Lah nek ngeyel meneh.
3: Ah, kowe kuwi, Jo. Durung mbok lakoni pertama ngeyel. Jo.
1: Dune kawan.
0: Baru saja Anda ikuti obrolan ala Jomin, Pai Jo dan Pai Min. Nantikan kembali Jomin hanya di radio kesayangan.

di antara sikap yang perlu ditanamkan untuk merawat, menumbuhkan, dan menancapkan kebahagiaan di dalam hati adalah tidak terlalu memperdulikan hal-hal remeh, tapi cobalah berkonsentrasi dengan kepentingan yang lebih besar dan mulia, yaitu kepentingan akhirat. Salah seorang salaf pernah berkata, ketika dia sedang menasihati saudaranya, "Saudaraku, jadikanlah kecemasanmu hanya pada satu kepentingan, yaitu kepentingan bertemu Allah, kepentingan akhirat, dan kepentingan agar selalu dalam rahmat-Nya." Pendengar, segala kepentingan yang ada di dunia ini bukanlah prioritas utama dibandingkan dengan kepentingan akhirat kelak. Segala kepentingan duniawi, kedudukan, jabatan, emas, perak, anak-anak, harta, kehormatan, ketenaran, istana, dan segala aktivitas yang dilakoni di dunia tidaklah berarti dibandingkan dengan apa yang disediakan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan sifat-sifat musuhnya, yaitu orang-orang munafik. Mereka dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka berprasangka terhadap Allah dengan sangkaan yang tidak benar. Mereka hanya dicemaskan diri mereka sendiri, urusan perut mereka, urusan syahwat mereka. Mereka selamanya tidak pernah memikirkan hal-hal yang lebih agung dari sekedar memikirkan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang membaiat sejumlah orang di bawah sebuah pohon, tiba-tiba menyingkirlah seorang munafik untuk mencari unta berwarna kemerah-merahan miliknya yang hilang, dan sambil berkata, "Sungguh, menemukan untaku lebih aku sukai daripada baiat kalian ini." Dan bersabdalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Semua orang di antara kalian diampuni kecuali pemilik unta merah itu." Pendengar, orang munafik itu hanya mencemaskan dirinya sendiri. Dia berkata kepada teman-temannya, "Janganlah kalian berangkat perang saat terik seperti ini." Selanjutnya Allah menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, neraka Jahannam itu lebih panas." Dan berkatalah orang munafik yang lain, "Berilah saya izin untuk tidak pergi berperang, dan janganlah kamu menjadikan saya terjerumus ke dalam fitnah." Allah pun menimpali omongan mereka dengan firman-Nya, "Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah." Pendengar, orang munafik yang lainnya lagi hanya mementingkan harta dan keluarga mereka. "Kami amat disibukkan oleh harta dan keluarga kami. Oleh karena itu mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk kami." Sungguh, semua orang yang mereka cemaskan itu hanyalah kepentingan-kepentingan sementara yang remeh dan murah, yang hanya dipedulikan oleh orang-orang bodoh dan murahan. Adapun para sahabat yang mulia, mereka senantiasa mencari pahala dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.

0: Pernahkah kita merasa lebih pintar, lebih tahu, lebih baik daripada orang lain? Apakah itu termasuk sombong? Sombong itu turunan dari ujub. Ada sombong batin dan zahir. Sombong itu punya hal-hal yang disombongkan, seperti ilmu, ibadah, keturunan, harta. Sementara ujub tidak mempunyai apa-apa. Dia miskin, tapi takjub pada dirinya. Ukuran kesombongan kita itu misalnya kita mengobrol masalah sesuatu, kemudian orang menasihati kita, maka tanyalah ke hati. Bila kita menolak dan tidak menerima nasihat atau kebenaran, bisa jadi ini dinamakan sombong. Nah, bila dalam berorganisasi seorang merasa hebat, ya, tetapi didudukkan pada posisi rendah, dia merasa tidak pantas di posisi itu. Bila ada seorang pulang dari pasar membawa jinjingan, dia merasa ini tidak pantas menjadi tugasnya, maka ada bercak penyakit dalam hatinya, yaitu sombong. Bila kita merasa sudah berlaku sombong itu baik, yang buruk itu apabila tidak merasa sombong padahal dia sombong. Ingat, asal penciptaan kita dari lubang hina, kemana-mana membawa kotoran, sebentar lagi menjadi bangkai yang menjijikkan. Meremehkan orang lain dan merasa paling benar adalah ciri-ciri daripada sombong. Kalau kita dengki, mengobatinya bisa dengan cara mendatangi orang yang kita dengki tersebut. Pujilah dia, perlakukan dia sebaik mungkin dan seramah mungkin, lalu bela dia di depan orang-orang yang menggibahinya. Mampukah kita berbuat demikian? Ternyata butuh energi untuk proses membersihkan hati. Inilah salah satu obat dengki. Hadis riwayat Imam Tirmizi, mukmin berdosa akan ada bercak di hatinya. Jika ia beristighfar akan bersih dan diisi dengan amal soleh. Membicarakan aib, cinta dunia, kurang rasa malu, zalim terus-menerus adalah penghancur amal. Nah, penyebab gibah adalah adanya bercak hitam di hati karena marah, dengki, atau penyesuaian pergaulan. Nah, periksa diri kita. Kenapa saya ngomongin orang lain? Maka jika dia berdosa, lalu dia bertaubat, tapi hatinya tidak berguncang dan tidak takut untuk mengulangi dosa itu lagi, maka belumlah dia dikatakan taubat nasuha. Ada orang yang dinasihati, maka hidup hatinya menerima nasihat dengan ikhlas. Jadikan istighfar sesungguh-sungguh, bertenaga, tidak hanya dalam lisan, tanpa penyesalan. Pensucian diri bisa dengan cara tilawah, zikir, dan taubat. Bersabarlah, wahai diri. Sabar itu tidak ada keluhan di hati, tidak ada keluhan kepada makhluk, dan upayakan tubuh kita beraktivitas untuk yang diridhoi Allah semata. Wallahu a'lam bishawab.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
2: Alam bawa rada engkau tau Kang, iki srenging ini panas banget loh.
3: Ayo ngaku mobilku kalu.
2: Weh, saiki numpak mobil lah.
3: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok loh.
2: Walah, mesti yang Ferrari Lamborghini ki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
4: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
5: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

keturunan, nama baik, persaudaraan, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, termasuk pula rezeki. Bahkan lebih tinggi nilainya dibandingkan uang dan lainnya. Walau demikian, ada banyak orang yang risau oleh masalah pembagian rezeki ini. Mereka rezekinya begitu sulit dan sempit, padahal sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencarinya. Ada banyak penyebab. Mungkin cara mencarinya yang kurang profesional, kurang serius mengusahakannya, atau ada kondisi yang menyebabkan Allah Azza wa Jalla menahan rezeki yang bersangkutan. Setidaknya ada 5 hal yang menghalangi aliran rezeki. Yang pertama, lepasnya ketawakalan dari hati. Kita menggantungkan diri kepada selain Allah. Kita berusaha, namun usaha yang kita lakukan tidak dikaitkan dengannya. Karenanya, lepaskan ketergantungan kepada makhluk. Letakkan harapan sepenuhnya kepada Allah. Karena melalui makhluk hanyalah sarana jalan rezeki yang dibukakan oleh Allah untuk kita. Bila hati berharap pada makhluk, tentulah akan banyak menuai kekecewaan. Yakinlah, hanya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surat At-Tolak ayat 63 disebutkan, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah mencukupkan keperluannya. Yang kedua, karena dosa. Dosa adalah penghalang datangnya rezeki. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang terjauh dari rezeki disebabkan oleh perbuatan dosanya. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, bermaksiat saat mencari nafkah. Apakah pekerjaan kita dihalalkan agama? Kecurangan dalam mencari nafkah, entah itu korupsi, manipulasi, akan membuat rezeki kita tidak berkah. Mungkin uang kita dapat, namun berkah dari uang tersebut telah hilang. Apa ciri rezeki yang tidak berkah? Mudah menguap untuk hal sia-sia dan tidak membawa ketenangan. Sulit dipakai untuk taat kepada Allah serta membawa penyakit. Bila kita terlanjur melakukannya, segera bertaubat dan kembalikan harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Yang keempat, pekerjaan yang melalaikan kita dari mengingat Allah. Banyak aktivitas kita yang membuat hubungan kita dengan Allah makin menjauh. Kita disibukkan oleh kerja, sehingga lupa sholat, lupa membaca Al-Quran, lupa mendidik keluarga, lupa menuntut ilmu agama, lupa menjalankan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Akibatnya, pekerjaan kita tidak berkah. Jika sudah demikian, jangan heran bila rezeki kita akan tersumbat. Idealnya, semua pekerjaan harus membuat kita semakin dekat pada Allah. Sibuk boleh, namun jangan sampai hak-hak Allah kita abaikan. Saudaraku, bencana sesungguhnya bukanlah bencana alam yang menimpa orang lain. Bencana sesungguhnya adalah saat kita semakin jauh dari Allah. Yang kelima, enggan bersedekah. Siapapun yang pelit atau kikir, niscaya hidupnya akan sempit, rezekinya sulit. Sebaliknya, sedekah adalah penolak bala, penyubur kebaikan, serta pelipat ganda rezeki. Sedekah bagaikan sebutir benih menumbuhkan 7 butir, yang pada tiap-tiap butir itu terurai 100 biji. Artinya, Allah yang maha kaya akan membalasnya hingga 700 kali lipat. Surat Al-Baqarah ayat 206.

kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang, yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah

pada diri kalian. Tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumu." Dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat, "Wa ataakum min kullin ma sa'altumu." Dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi SAW adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi SAW, kenapa anda beribadah seperti itu? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syakura, kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dikisahkan ada seorang pemuda, sebut saja si Fulan. Dulu dia seorang yang sangat rajin ibadah. Kalau masalah sholat wajib berjamaah, jangan ditanya. Dia gak pernah ketinggalan mengerjakannya. Sholat malam, ahlinya dia. Baca Al-Quran, sudah berkali-kali khatam. Puasa Senin Kamis, nah itu rutinitas mingguannya. Menghadiri pengajian, lawang ustadznya saja sangat dekat dengan dia, karena saking rajinnya menghadiri pengajian. Namun itu cerita dulu, sekarang si Fulan telah berubah. Alhamdulillah tidak sampai berubah 180 derajat sih. Tetapi ibadah-ibadah yang dulu dia geluti, sekarang hampir semuanya ia tinggalkan. Kenapa ya? Mungkin yang sekarang menimpa si Fulan atau orang yang sejenisnya adalah rasa futur dalam mengerjakan ibadah. Futur adalah suatu masa, suatu waktu di mana seseorang yang tadinya begitu semangat tiba-tiba menjadi lemah, seolah semangatnya itu lenyap ditelan waktu. Rasulullah SAW, Nabi kita, pernah bersabda, setiap amal perbuatan itu memiliki puncak semangatnya, dan setiap semangat memiliki rasa futur. Hadis riwayat Ahmad. Salah satu hal yang menjadikan ajaran Islam sebagai rahmatan lil alamin adalah dilarangnya sikap berlebihan, termasuk dalam ibadah dan tercelanya perbuatan tersebut. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini. Di antaranya kisah tiga orang sahabat yang mendatangi rumah istri-istri Rasulullah demi menanyakan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam beribadah. Setelah mereka bertiga diberitahu tentang hal tersebut, mereka merasa minder. Kemudian berkata, kita ini siapa dibandingkan dengan Rasulullah? Padahal beliau seseorang yang telah diampuni dosa-dosanya, baik yang lalu maupun yang akan datang. Kemudian salah seorang dari mereka pun berkata, kalau begitu aku akan sholat malam terus-menerus dan tidak tidur. Yang satunya lagi berkata, adapun aku akan berpuasa seharian penuh dan tidak akan berbuka. Dan lainnya lagi berkata, kalau aku akan memisahkan diri dari wanita dan tidak akan menikah selamanya. Pendengar, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka seraya bertanya, apakah kalian yang tadi berkata demikian dan demikian? Adapun aku, demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut dan bertakwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku berpuasa dan aku pun berbuka. Aku sholat dan aku pun tidur. Aku pun menikah dengan para wanita. Dan siapa saja yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya agama itu mudah. Tidak ada seseorang yang berlebih-lebihan dalam agama kecuali akan terkalahkan. Hadis riwayat Bukhari. Bahkan Rasulullah sendiri saja terkadang tidak memperpanjang sholatnya. Sebagaimana dalam hadis yang diturunkan oleh Abu Abdullah Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, aku pernah bersholat bersama dengan Nabi. Sholat beliau tidak lama. Demikian pula dengan khutbahnya. Imam An-Nawawi menerangkan bahwa maksudnya adalah sholatnya tidak terlalu lama dan tidak terlalu sebentar. Pendengar, untuk ibadah-ibadah yang hukumnya tidak wajib, kita boleh untuk tidak mengerjakannya secara menyeluruh. Bahkan yang terbaik dalam beramal adalah mengerjakan yang kita bisa, meskipun tidak banyak, dengan asal. Syaratnya adalah rutin. Inilah yang diajarkan Nabi SAW dalam sabdanya. Amalan yang paling utama, yang paling dicintai adalah yang rutin, walaupun jumlahnya sedikit. Nah pendengar, apa yang baru saja kita sampaikan tadi bukanlah pembelaan ya untuk mereka yang bermalas-malasan dalam beribadah, dan bukan pula celaan bagi mereka yang berusaha semangat memperbanyak amalan kebaikan. Jangan sampai dari kita yang malah memandang sinis orang-orang yang rajin beribadah seraya mengatakan, jadi orang Islam gak usah fanatik kayak gitulah, biasa saja, dan seterusnya. Tetapi mari kita sama-sama memperbanyak amalan soleh sebagai bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Beribadah sesuai kesanggupan. Mari sama-sama berangkat ke masjid selama masih diberikan kesanggupan oleh Allah. Yuk, sama-sama mengaji agar kita bisa kenal agama.
Yuk, sholat malam selagi kita masih sehat walafiat. Jika ada rezeki maka infakkan fi sabilillah. Begitu juga dengan ibadah yang lainnya. Kerjakan selagi mampu dan jangan memaksakan diri. Rutinkanlah ibadah tertentu yang patut Anda banggakan nantinya. Serta jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menjalankan amalan kebaikan. Dan bagi Anda yang sanggup melakoni segala macam ibadah, bersyukurlah. Karena sesungguhnya kesanggupan Anda tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan semata-mata karena kekuatan fisik Anda. Sederhanalah dalam ibadah.

Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu kembali RDS FM.

adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. RDS FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya, melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti bacaan zikir pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah.

0: Tidaknya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Sungguh beruntunglah yang bisa subuh tepat waktu berjamaah di masjid, karena tidaklah semua orang mampu melaksanakannya tepat waktu. Bukan saja karena Allah menghendakinya, namun harus ada peran ikhtiar yang sungguh dari diri juga. Semoga bisa sholat subuh. Yang mendengarkan ini setelah subuh, saya Husnuzan, Anda adalah hambanya yang telah melaksanakan sholat subuh. Mari kita sampaikan pesan subuh kepada kerabat terdekat, saudara, tetangga, kolega. As-salatu khairum minan naum, yang hanya terdengar di waktu subuh. Tidak inginkah kau mendengarnya, kawan? Ada tips agar subuh tepat waktu. Pertama, tentunya niat. Kedua, ubahlah jam tidur lebih awal. Tidurlah ba'da isya dalam keadaan masih ada wudu. Membaca doa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan ditutup dengan salawat. Pasang alarm dan aktifkan aplikasi adzan subuh Anda. Terakhir, mintalah dibangunkan oleh siapapun yang dekat dan yang Anda kenal. Makan yang halal, jangan hasil riba, apalagi hasil mencuri, mohon maaf. Bernadarlah, jika aku bangun subuh, aku akan sedekah, dan seterusnya. Nazar ini jika memang belum pernah subuh tepat waktu, tapi sesuailah dengan kemampuan. Pastikan jika Anda bisa melakukan hal tersebut, maka bernazarlah dengan yang Anda mampu. Dalam sebuah hadis, riwayat Bukhari nomor 657 dan Muslim nomor 651, sungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangka. Wallahu a'lam bishawab.
2: Abu Usman Sa'id Al-Haddad berkata, tidak ada perkara yang memalingkan diri dari Allah melebihi gila kedudukan dan gila sanjungan.

0: 104.4 RDS FM. RDS FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak pernah bosan kami juga mengingatkan diri kami dan jemaah sekalian, kalau Allah itu benar ada, Allah maha mendengar, maha melihat, dan juga maha benar atas semua janji-janjinya. Allah telah menjanjikan orang-orang yang beriman, patuh dan tunduk kepadanya atau bertakwa, serta juga bersyukur akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Dan itu juga akan menjadi salah satu bagian yang akan kita bahas pada hari ini, bagaimana orang-orang beriman akan mendapatkan kebahagiaan di semua lini kehidupannya dan di semua waktu yang dia lalui, baik dunia maupun akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita dan semua fasilitasnya. Boleh kita nikmati air, oksigen, pakaian, makanan, minuman, transportasi, dan apapun yang selama ini sudah kita rasakan dan terus kita nikmati sampai salah seorang di antara kita wafat nanti. Dan Allah menjanjikan kalau ingin bertambah, ingin bertahan, maka syukuri. Dan luar biasanya Allah mudahkan kita bersyukur dengan dua susunan kata ini, alhamdulillah. Termasuk hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan, umur, dan juga keinginan dan keimanan sehingga kita bisa berkumpul di salah satu rumahnya. Dan tentunya untuk mengerjakan kewajiban sholat duhur dan sampai menjelang asar nanti. Serta kita juga ingin mendalami kisah manusia-manusia mulia, para nabi-nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah ikhlaskan niat kita dan menjadikan ini sebagai tambahan amal soleh yang memberatkan timbangan di hari kiamat. Serta semoga Allah terima seluruh amal-amal soleh yang sudah pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti, juga dengan pahala yang sempurna. Dan semoga tidak ada satupun orang di antara kita yang hadir di sini offline ataupun online kecuali dosa-dosanya dimaafkan, semua hajat dunia akhiratnya dikabulkan dan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diselamatkan dari segala macam mara bahaya, dan juga semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk diucapkan salam hormat kepadanya, dimuliakan dan dijadikan sebagai idola dan suri tauladan. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan, memuliakan dan menghormatinya, maka dia akan mendapatkan kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah mencintai orang yang telah Allah cintai. Dan salah satu bentuk memuliakannya adalah mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan Allah saking memuliakannya manusia terbaik ini, dan siapapun yang mengucapkan salam hormat dalam bentuk memuliakannya akan dibalas salam oleh Allah 10 kali. Dialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah di atas sunnahnya sampai wafat dan bersama beliau kelak di surga Firdaus. Allahumma amin. Seperti biasa teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan episode serial Nabi, dan semoga Allah mudahkan kita menyelesaikannya tentunya. Seperti sudah kami bahasakan, kita akan lanjutkan sampai selesai dulu semua serial Nabi, baru kita lanjutkan sisa beberapa orang sahabat-sahabat Nabi di jilid 4 serial sahabat yang belum selesai. Langsung kita nanti akan pindah insyaAllah ke sahabiat-sahabiat perempuan dari sahabat Nabi, dan seterusnya kita akan coba lanjutkan estafet ke kisah para tabi'in, tabi' tabi'in, termasuk 4 imam yang masyhur, kisah tentang Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan juga Ahmad, bagaimana biografi mereka, bagaimana kiprah mereka dalam membangun ilmu dan mengamalkan ilmu agama itu. Maksudnya sini membangun adalah pondasi dasarnya sehingga menjadi rujukan bagi umat Islam. Pesan-pesan mereka, suka duka hidupnya, agar kita bisa menjadikan mereka sebagai suri tauladan. Dan tujuan utama semua ini adalah bagaimana agar generasi muda muslim selamat dari mengidolakan orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang fasik, orang-orang munafik yang tidak jelas. Yang jelas ya, mereka akan mengarahkan kepada api neraka. Allah menyebutkan tentang pernikahan dengan laki-laki mukmin dan juga perempuan mukminah itu dengan surga. Sebagaimana Allah mengatakan setelah menjelaskan bahwasanya wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum, sesungguhnya laki-laki mukmin walaupun dia seorang hamba lebih baik dari laki-laki musyrik, walaupun laki-laki itu membuat kalian bangga ataupun terkagum-kagum. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum, dan perempuan mukminah jauh lebih baik daripada perempuan-perempuan musyrika, walaupun kalian terkagum-kagum dengan wanita musyrika itu. Lalu Allah bilang apa? Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu membawa dan mengajak kalian ke api neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni, sementara Allah dengan keimanan tersebut akan membawa kalian kepada pengampunan dan surganya. Jadi mengidolakan orang-orang kafir itu akan membawa kita kagum dan akhirnya menjadikan mereka sebagai suri tauladan, dan itu bisa membawa ke api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum." Siapa yang mencoba menyerupai-nyerupai satu kaum maka dia sama dengan mereka. Makanya mempelajari tentang manusia-manusia mulia seperti ini perlu kita selalu tanamkan di generasi muda, dan insya Allah ini salah satu tujuan kami. Juga perlu kami ingatkan, pada pertemuan yang lalu sudah saya ingatkan itu, sebenarnya setelah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu langsung nyambung keponakannya yang bernama Nabi Lut alaihissalam, karena semasa dan lokasi dakwanya pun sangat dekat. Dalam urutan di buku kita, setelah Nabi Ibrahim AS, Nabi Lut. Tapi kami pada saat itu sudah menyampaikan ke jamaah metode yang kami gunakan tanpa mengurangi penghormatan atas urutan para nabi-nabi. Tapi kita melanjutkan estafet setelah Ibrahim AS langsung ke Ismail, kemudian Ishaq, karena kedua anak Nabi Muleh ini adalah diangkat juga jadi nabi-nabi dan sangat connect dengan cerita ayahnya karena semasa. Setelah itu kita lanjutkan ke Nabi Ya'qub, setelah Nabi Ishaq alaihimussalatu wassalam, dan kita juga sudah melanjutkan estafetnya ke Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga memang dari buyutnya, kemudian kakek, kemudian ayah dan anaknya, semuanya satu sejarah. Ya, ini sebabnya kenapa kita urut kemarin dari Nabi Ibrahim sampai Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, karena memang juga ingin menjalankan hadis Nabi SAW, Yusuf adalah orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, anaknya orang yang mulia, dan anaknya orang yang mulia. Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya kita satukan itu menjadi satu kisah yang bersambung. Dan hari ini insya Allah kita akan pindah masuk ke bahasa beriman kepada Ibrahim alaihissalam. Dan orang yang pertama beriman kepada Ibrahim alaihissalam, dia adalah Nabi Lut. Lut alaihissalam adalah anak dari saudara Ibrahim yang bernama Haran. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam bersaudara tiga, Ibrahim, Haran, dan juga Nahur. Nah, dari Haran ini keluarlah, lahirlah Lut alaihissalam. Dan Lut ini ponakan langsung Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah orang yang pertama beriman kepada Ibrahim, dan karena kekuatan imannya dan keseriusannya dalam menerima risalah Allah, maka Allah akhirnya angkat juga dia menjadi nabi sekaligus rasul. Dan nasabnya adalah Lut bin Haran bin Azar bin Nahur bin Saruj bin Ra'u bin Falij bin Abir bin Saleh bin Arfashakh bin Sam dan bin Nuh. Ini sampai ke Nabi Nuh AS nasabnya. Tentu kalau kita ingin lanjutkan sampai ke Adam AS. Kemudian diperkirakan masa hidupnya itu antara 1950 sampai 1870 sebelum Masehi. Sekali lagi, ini kisah klasik, sering kita sampaikan itu ya. Kisah para nabi-nabi ini kisah klasik, tapi inilah true history. Ini sejarah yang paling benar dalam kehidupan manusia. Jangan pernah terpengaruh dengan kisah-kisah orang yang tidak punya rujukan wahyu, menganggap bahwasanya itu adalah sejarah pertamanya manusia, lalu digambarkanlah manusia itu harus selalu ya primitif, manusia tidak tahu apa-apa, manusia bodoh, manusia tidak berpakaian dan segala macam. Jadi ini sudah kita bantah dari kisah ayah kita semuanya, Adam alaihissalam, bagaimana Allah turunkan dia ke muka bumi dengan pakaiannya, dengan kepintarannya, dengan kesempurnaan fisiknya, dan disepakati oleh para ulama Nabi Adam adalah manusia yang paling tampan dari kalangan laki-laki, dan Hawa adalah wanita tersempurna dan tercantik dari kalangan wanita. Jadi tidak ada primitif. Nah itu mungkin ada sebagian manusia, sebagian kecil, tapi bukan awal sejarah manusia. Manusia itu maju dan sudah waktu diciptakan Allah mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullah. Allah telah mengajarkan Adam nama segala sesuatunya. Semua bahasan Nabi Adam faham, semua keadaan, semua perkembangan sampai menjelang hari kiamat sudah diketahui oleh Adam alaihissalam, bahkan surga pun sudah sempat dihuni oleh beliau alaihi salatu wassalam di awal proses atau setelah penciptaannya. Kalau kita sekarang berada di tahun 2026 Masehi, kembali kita ingatkan, berarti kita mundur dulu 2026 menjadi 0 Masehi, lalu kita mundur lagi ke belakang kurang lebih 1950 ya. Berarti hampir 2000 tahun lagi setelah kita nolkan 2026 ini, kita kembali lagi hampir 2000 tahun ke belakang, 1950, itulah masanya Nabi Lut alaihissalam, manusia mulia yang sedang kita bahas sekarang. Allah subhanahu wa ta'ala mengekalkan kisah para manusia-manusia mulia ini dan namanya pun dikenang supaya manusia mengambil pelajaran, dan Allah juga menyebutkan kisah-kisah mereka dalam kitab-kitab yang diturunkan dari langit, termasuk tentunya paling sempurna kisah mereka di Al-Quran Al-Karim yang merupakan kitab terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kaum beliau itu diistilahkan dengan kaum Sodom ataupun Amurah, dan namanya kurang lebih disebutkan 27 kali dalam Al-Quran, mirip dengan penyebutan nama Nabi Yusuf kurang lebih sekitar 27 kali. Dan dia wafat di desa Safrah di negeri Syam. Tentu Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan beliau dua orang putri. Dan kalau pernah teman-teman dengar, kata Nabi SAW, nanti akan datang nabi-nabi di hari kiamat dan di belakangnya itu ada kaumnya, baik yang beriman ataupun kafir. Ya, seperti Nabi Muhammad SAW nanti, beliau di mahsyar dari bagian depan, umat Muhammad SAW ini termasuk semua, walaupun orang kafir itu akan ada di belakang beliau. Tapi yang beriman bercahaya dan yang kafir hitam kelam. Maka ketahuan dari situ mana yang beriman dan mana yang kafir. Jadi semua nabi-nabi itu akan berdiri di belakangnya kaumnya. Nah, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada nabi-nabi yang tidak punya pengikut kecuali dua. Kecuali satu. Ada nabi cuma datang sendirian, enggak ada pengikutnya. Karena semuanya kufur. Semuanya kufur. Nah, di antara nabi-nabi yang tidak punya pengikut adalah Nabi Lut alaihissalam. Karena yang beriman kepada beliau cuma dua orang. Itu dua orang putrinya saja. Semua wilayah negeri Sodom kufur kepada risalah Nabi Lut alaihissalam. Maka nanti akan kita jelaskan di hari penghancuran kaum Sodom, tidak ada yang selamat kecuali Nabi Lut dengan bersama dengan dua orang putrinya. Bahkan istrinya sendiri pun dalam kondisi kufur. Dan akhirnya Allah binasakan. Kaum Lut ini, ya, awal kisahnya Nabi Lut ikut bersama Nabi Ibrahim alaihissalam setelah beriman di Babilonia, kemudian ikut hijrah bersama Ibrahim alaihissalam ke Mesir, kemudian ikut juga ke negeri Syam. Nah, pada saat tiba di wilayah Syam, Syam waktu itu satu wilayah, kalau sekarang empat negara, Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. Nah, yang paling berdekatan Jordan sama Palestina. Ya, Jordan Palestine itu hanya dipisahkan dengan laut mati. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dulu

tapi memang Allah buat tumbuh-tumbuhan pun, hewan-hewan pun mati semuanya. Tidak ada yang bisa hidup di situ. Tidak ada yang bisa hidup, karena memang Allah ingin kita mengambil pelajaran. Makanya kaum Yahudi sengaja menjual produk-produk laut mati, itu karena tidak laku. Tidak ada sesuatu yang bisa digunakan di sana. Dengan menerbitkan informasi bahwasanya di sana kadar garamnya tinggi sehingga bagus buat kulit, bagus buat ini dan itu, ini semuanya dibantah oleh para ulama. Tidak ada boleh seorang muslim pun mengambil manfaat dari laut mati. Enggak boleh. Ini sekaligus saya tentunya menyampaikan permohonan maaf kepada beberapa jemaah Uhud Tur yang pernah bersama kami. Sebelumnya saya pernah tidak tahu, waktu kami sedang menuju ke Palestina dan travel kami dibawa oleh pemandu untuk mampir ke toko souvenir, dan itu banyak menjual produk-produk dari laut mati. Subhanallah, dulu saya pikir itu biasa. Memang keterbatasan ilmu. Setelah saya terus pelajari, ternyata ini ada masalah. Apalagi setelah mendalami kisah Nabi Lut alaihissalam, ternyata fatwa ulama mengharamkan untuk menggunakan produk dari laut mati. Karena memang itu tempat dihukumnya kaum Lut. Jadi tidak boleh kita ambil manfaat. Walaupun mereka menjelaskan 1001 alasan tentang manfaat produk di situ. Nah, waktu itu sebagian ada jemaah yang sempat belanja, dan saya mungkin tidak ingat siapa lagi, dan saya juga tidak mungkin menghubungi satu persatu, maka kesempatan ini sekaligus saya sampaikan hal tersebut. Dan itu normal sekali. Kita mungkin pernah tidak tahu, sekarang kita sudah tahu, maka harus lebih hati-hati. Nah, Nabi Lut alaihissalam pada saat tiba di wilayah itu, Allah subhanahu wa ta'ala memilih beliau untuk menjadi nabi di wilayah tersebut. Ya. Dan pada saat itu kaum wilayah Sodom ini terkenal sekali melakukan banyak kerusakan. Mereka membunuh, mereka merampok, mereka melakukan banyak kriminal. Tapi yang paling mendasar adalah yang akhirnya membuat Allah murka besar pada mereka, karena mereka menyukai sesama jenisnya. Nah, itu nanti akan lebih panjang lebar kita lihat bagaimana dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang kisah mereka. Bagian-bagian buku tentunya ada di halaman 355. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran menginformasikan tentang Lut alaihissalam yang diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul untuk kaum Sodom ini. Sekaligus tentunya nanti akan dikuatkan dengan beberapa hadis-hadis Nabi SAW. Dan sumber terbaik kita adalah Al-Quran. Sebagaimana sabda Nabi SAW kalau beliau khutbah, yang dikenal dengan khutbah aja, beliau mengatakan fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khair haddi haddi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketahuilah sebaik-baik rujukan dan sebenar-benar rujukan adalah kitabullah, Al-Quran. Semua yang Al-Quran informasikan pasti valid, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan semua juga yang diinformasikan setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rujukan yang kedua bagi umat Islam. Saya lihat teman-teman masih banyak yang datang. Tolong maju-maju, rapat-rapat bisa. Di depannya masih kosong, bisa maju rapat ya. Dirapatin safnya. Sebelah kiri kanan juga tolong ya. Supaya teman-teman yang dari di luar bisa masuk, dapat tempat. Hari ini rupanya banyak yang mau pelajari tentang kaum Sodom ya. Mudah-mudahan antum selamat dari perbuatan ini. Ya. Untuk akhwat juga di belakang, kalau di depannya masih ada yang kosong, kita jangan duduk saf sholat, tapi saf untuk majelis, jadi lebih rapat. Baik, kita akan mulai insyaAllah. Ayat yang pertama-tama dibahas adalah surah Al-A'raf, surah nomor 7, ayat 80-84. Ayat 80-84 surah Al-A'raf, surah nomor 7. Bunyinya, وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين.

kaumnya, dan kami telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, kaum Sodom tadi, mengapa kamu melakukan perbuatan keji, perbuatan jahat, kriminal yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Dari potongan ayat ini, ulama sepakat mengatakan belum pernah dikenal sebelum kaum Sodom orang suka sesama jenis. Belum ada. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Jadi mereka yang pertama mencontohkan perbuatan buruk ini, dan dalam Al-Quran dikatakan perbuatan keji. Sungguh kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kenapa dikatakan perempuan? Karena memang fitrahnya laki-laki harusnya melampiaskan pada perempuan, perempuan melampiaskan ke laki-laki untuk populasi yang normal. Itu pun melalui akad nikah yang sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu benar-benar, kata Nabi Lut kepada kaumnya, telah melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, usirlah mereka, maksudnya Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Mereka adalah orang-orang yang menganggap diri mereka suci. Sok suci, ngapain ingatin kami? Kenapa tidak mau ikut-ikutan? Ini bisa dinikmati, dan segala macam bahasa yang mereka sebutkan. Kemudian kami selamatkan dia, maksudnya Lut dan pengikutnya. Di sini tadi saya bilang disepakati ulama, pengikutnya cuma dua orang putrinya, kecuali istrinya. Ya, di sini menandakan berarti memang keluarganya yang selamat dua orang putrinya, dan istrinya tidak bisa selamat. Nanti yang kita jelaskan bagaimana prosesi hukuman Allah datang kepada kaumnya dan kepada istrinya. Kaumnya lebih dulu dibinasakan, nanti istri Nabi Lut yang terakhir. Dia istrinya Lut itu termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa itu. Kemudian selanjutnya, jika bacakan dulu ayat-ayatnya baru kita masuk insyaAllah lebih dalam nanti ke penjelasan. Dalam surah Asy-Syu'ara, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sebutkan surah nomor 26 ayat 160 sampai 164. Allah berfirman, كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. قوم لوط telah mendustakan para rasul. Jadi di sini makna ayat ini adalah waktu Nabi Lut alaihissalam datang, beliau menjelaskan kepada kaumnya, kalau saya bukan Nabi pertama, banyak Nabi-Nabi dan Rasul sebelumku. Makanya Allah mengatakan kaum Lut telah mendustakan para Rasul. Bukan cuma Nabi Lut, tapi semua Rasul-Rasul tidak ada yang diimani sama sekali. Ya. Kalau kita tahu misalnya bangsa Romawi, mereka masih mengimani Nabi Isa alaihissalam. Walaupun mereka memungkiri Nabi Muhammad SAW, tapi masih ada Nabi yang diikutin. Kita tahu orang-orang Yahudi mengimani Nabi Musa, walaupun dia menolak risalahnya Nabi Isa dan Muhammad SAW. Tapi kaum Lut semuanya tidak diimani. Dan ini salah satu pelanggaran yang mereka lakukan. Ingatlah, atau kaum Lut telah mendustakan para Rasul ketika saudara mereka, Lut, berkata kepada mereka. Allah mengatakan saudara mereka, karena Nabi Lut menikah istrinya dari suku Sodom itu. Nabi Lut AS waktu tiba di wilayah itu masih bujang. Kemudian beliau menikah dengan wanita di situ dengan tujuan agar bisa mendakwahi kaum tersebut. Lalu kaum Lut atau Nabi Lut berkata pada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa atau ngikutin, tunduk dan patuh kepada Allah mengikuti syariatnya. Sungguh aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku dari Rabb seluruh alam. Nah, ini semua risalah nabi-nabi hampir sama ya. Semuanya membahasakan kami tidak berharap imbalan dari kalian. Tapi imbalan kami dari Allah. Dari ayat ini juga diambil sebuah hukum bahwasanya para nabi-nabi tidak pernah menentukan masalah permintaan. Saya akan sampaikan agama Allah, bayar saya sekian. Ini juga keluar peringatan para ulama kepada
para da'i-da'i dan para ulama menyampaikan agama Allah. Tapi mereka menerima, menerima hadiah, menerima pemberian, semua itu biasa saja, ya, boleh-boleh saja. Kemudian juga disebutkan dalam surah Al-Ankabut, ya, surah nomor 29 ayat 28 sampai 29. Di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan juga ayat 28 29 di surah nomor 29 Al-Ankabut. Walutan idz qala li qaumihi innakum lata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-'alamin. A innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Jadi menyukai sesama jenis belum pernah ada yang melakukan di kalangan manusia yang sudah jumlahnya mungkin jutaan sebelumnya. Baru mereka yang melakukan perbuatan tersebut, makanya dianggap perbuatan mungkar. Apakah sesungguhnya kamu patut untuk mendatangi laki-laki? Ini kesalahan selain mereka memungkiri rasul-rasul. Kesalahan kedua, mereka sesuka sama jenis. Kemudian menyamun. Ya, ini subhanallah, saudara-saudaranya perbuatan dosa begini. Satu pintu dosa dibuka, maka akan mengundang pintu dosa yang lain. Makanya orang kalau ke diskotik, ya satu paket. Ya, dia minum minuman keras, narkotika, dengar musik, begadang tanpa ibadah, akhirnya berzina ditemani oleh perempuan-perempuan pelacur, dan ujung-ujung juga bisa saling berantem, saling bunuh-membunuh. Satu paket semuanya. Ya. Sebagaimana juga kalau kita sholat, zikir, satu paket, baca Quran, doa, kemudian majelis ilmu, satu paket semuanya. Oleh karena itu, seseorang muslim harus benar-benar faham, bukalah selalu pintu-pintu kebaikan, karena punya saudara-saudara kebaikan yang memotivasi kita untuk mengerjakannya, atau termotivasi, atau akan mendorong kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian, jauhi pintu-pintu dosa, karena dia akan membawa saudara-saudaranya yang memicu kita akhirnya mau juga berbuat dosa-dosa tersebut. Nah, karena mereka sudah memungkiri para rasul di ayat sebelumnya kita bacakan, sekarang mereka juga melakukan suka sesama jenis. Kemudian mereka menyamun, menyihir, meramal, dan juga mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu. Sebagian ulama tafsir mengatakan, saking mungkarnya kaum Sodom ini, kalau mereka datang ke satu restoran atau ruang makan mereka atau tempat pertemuan, dalam orderan makanan mereka, itu mereka sudah melakukan hubungan yang haram. Apakah itu menyihir, apakah itu mereka berhubungan sesama jenisnya, di tempat itu dan terbuka, semua orang lihat. Salah satu sebab kenapa hampir semua kaum Sodom laki-lakinya, karena semuanya dibinasakan ya, tidak ada satupun yang selamat, berarti semua melakukan perbuatan itu, karena mereka melakukan di depan masing-masing. Kalau ada orang berzina, melakukan hubungan-hubungan suka sama jenis ini, misalnya di kamar hotel, tidak ada yang lihat, mungkin efeknya kepada mereka saja. Tapi masalahnya kalau sudah masuk di media, sudah depan umum, pasti ada saja orang yang terpengaruh. Sekarang dengan duduk seperti ini di majelis ilmu, pasti ada yang terpengaruh dengan majelis ini. Ada yang 100%, ada yang 70%, ada mungkin orang yang sedikit karena dia mengkhayal atau tidak fokus mungkin 30-40%. Kalau kita lihat juga majelis-majelis yang buruk sama, ada orang yang pasti terpengaruh. Tontonan yang dilihat di media, mungkin tontonan yang sama, ada orang yang terpengaruh 100%, ada yang 70%, ada yang 50% gitu ya. Jadi dengan memperlihatkan terang-terangan tanpa busana, lalu mereka melakukannya dengan suara-suara yang mereka keluarkan, dengan ini dan itu, akhirnya membuat yang lain terpengaruh. Makanya dikatakan di sini, dan kalian mengerjakan kemungkaran itu terang-terangan di tempat-tempat pertemuan kalian, di tempat makan dan seterusnya. Makanya Islam datang, agama Nabi Muhammad SAW ini menyuruh kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ajak orang berbuat kebaikan dan harus memberhentikan kemungkaran. Tidak boleh dibiarkan. Karena kalau dibiarkan, dia pasti akan bisa menjamur dengan sangat cepat. Kalau di satu lingkungan misalnya, sudah mulai ada perempuan tidak berhijab, dan dibiarkan, lama-lama akan ada 2, 3, 10, lama-lama semuanya tidak berhijab.
Karena orang mulai terpengaruh dengan penampilan dia dan merasa itu adalah sesuatu yang baik. Kemudian dikatakan, maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Dan ini bahayanya, kalau orang sedang berbuat dosa, teman-teman sekalian, lalu diingatkan, misalnya ada seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa, diingatkan oleh saudaranya, jangan, ini haram, ini enggak boleh. Yang paling baik adalah dia mengatakan, baik, saya akan coba tinggalkan, doakan saya, itu akan dapat hidayah. Tapi kalau dia bilang, sudahlah, enggak usah urus saya, enggak apa-apa, Allah kalau mau hukum saya, ini bahaya sekali. Dia mempercepat hukuman Allah pada dia. Sebagaimana kaum Sodom, ini sebenarnya kata sebagian ulama, kalau mereka tidak ucapkan kata-kata ini, mereka tidak bilang, waktu awal-awal didakwahi Nabi Lut AS, mereka bukan bilang, coba jelasin, coba datangkan argumen, coba ini, tidak ada disebutkan dalam Al-Quran. Mereka tidak itu. Mereka sudah merasa nyaman dengan perbuatan mungkarnya, lalu mereka bilang, kalau kau memang benar, hai Lut, datangkan siksa Allah. Maka makin cepat hukuman Allah datang kepada mereka, dan kita lihat nanti bagaimana dahsyatnya hukuman Allah, termasuk hukuman Allah yang paling berat itu adalah kepada kaum Lut dari semua umat-umat yang Allah binasakan. Kemudian lanjutannya masih surah yang sama di ayat 30-35, Allah mengatakan, qala rabbin surni 'alal qaumil mufsidin walamma ja'at rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhil qarya inna ahlaha kanu zalimin qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin walamma an ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka imran illa imra'ataka kanat minal ghabirin inna munzinuna 'ala ahli hadhihi alqaryati rijzan minas sama'i bima kanu yabsukun wa laqad taratna minha ayatan bayyinatan liqaumi yaqilun. Lut lalu berdoa alaihissalam, semenjak kaumnya sudah mulai menantang, udah kalau kau memang benar datangkan siksa Allah, dia mengatakan, ya Rabbku, tolonglah aku, maksudnya dengan menimpahkan azab atas kaum yang terbuat kerusakan ini. Dan ketika utusan kami para malaikat datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Jadi memang malaikat-malaikat ini, pendapat yang paling kuat adalah tiga malaikat yang datang. Jibril alaihissalam, Mikail dan Israfil. Ini tiga pimpinan malaikat. Tidak mungkin spontanitas Allah mengutus kecuali memang sesuatu yang besar. Biasanya cuma Jibril alaihissalam datang. Dan sebelum datang ke kaum Sodom, mereka-mereka datang mampir dulu ke rumahnya Nabi Ibrahim di Palestina. Jaraknya sangat dekat. Kemudian malaikat-malaikat ini datang dan memberitakan kepada Ibrahim alaihissalam, sungguhnya kami akan menghancurkan penduduk Sodom ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Ibrahim berkata, sesungguhnya di kota tersebut ada Lut. Di wilayah itu ada Lut. Maksudnya Lut ada orang beriman. Dia seorang nabi. Para malaikat berkata, kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Maksudnya, kami telah diinformasikan sama Allah nama-nama dan jumlah penduduk negeri itu. Jadi tidak usah kamu khawatir, hai Ibrahim, karena kami tahu semuanya. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkannya, Lut alaihissalam, dan yang beriman atau pengikutnya, dua anak perempuannya, kecuali istrinya. Istrinya adalah termasuk orang-orang yang tertinggal untuk dibinasakan. Dan ketika datang utusan-utusan kami, para malaikat itu kepada Lut, ia merasa susah karena kedatangan mereka dan merasa tidak mempunyai kekuatan untuk melindungi mereka. Dan mereka berkata, janganlah kamu takut dan jangan kamu susah hati. Sedikit kita jelaskan di sini. Waktu tiga malaikat ini datang, Jibril, Mikail dan Israfil, mereka datang dalam wujud manusia. Dan Allah jadikan fitnah buat kaum Sodom ini itu dengan membuat mereka menyerupai laki-laki dan mereka sangat sempurna. Putih, tinggi, gagah, belum pernah ada laki-laki setampan-tampan mereka. Ada riwayat yang menyebutkan mereka datang sebelum waktu atau di siang hari. Yang pertama menemui mereka adalah dua orang anak perempuan Lut.
Itu riwayat pertama. Kemudian mengatakan, kalian mau kemana? Mereka bilang, kami akan mendatangi Lut. Maka buah perempuan ini mengatakan, itu adalah ayah kami. Tunggulah di sini, jangan masuk ke negeri ini, karena penduduk negeri ini penjahat penuhnya. Kalau melihat laki-laki seperti kalian, apalagi sempurna, pasti mereka akan melakukan hal-hal yang tidak baik. Izinkan kami sampaikan ke ayah kami agar menemui anda-anda. Maka kedua anak perempuan ini melapor kepada Nabi Lut AS, lalu Nabi Lut menemui. Waktu menemui, Nabi Lut AS pun belum tahu siapa mereka. Tapi waktu Nabi Lut AS datang, ketiga malaikat ini mengucapkan salam. Sebagaimana pada saat mereka mendatangi rumahnya Ibrahim, mereka ucapin salam. Maka dari situ Nabi Lut tahu kalau ini adalah orang-orang beriman. Belum tahu kalau itu malaikat. Kemudian Nabi Lut AS menjawab salam mereka lalu mengatakan, kalian mau kemana? Kata malaikat ini, kami akan menemuimu. Maka Lut mengatakan, kalau begitu tunggulah dulu sampai waktu malam di mana kaum yang jahat ini sibuk dengan kemaksiatan mereka dan gelap karena belum ada penerangan kayak kita sekarang, maka baru masuk ke dalam rumahku. Dan makna kata para ulama tafsir bahwasanya waktu datang para malaikat ini, Lut merasa susah dengan kedatangannya. Kenapa? Karena tidak bisa menjamunya dan takut. Ini sudah jelas-jelas mereka bertiga menyebutkan akan menjadi tamunya Nabi Lut, dan Nabi Lut tidak bisa melindungi mereka. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nabi Lut alaihissalam mewariskan banyak ilmu dan sifat Ibrahim alaihissalam, diantaranya kedermawanan. Kalau masih ingat di kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kita pernah jelaskan salah satu julukan Nabi Ibrahim adalah Abu Dhu'fain, bapaknya semua penjamu tamu. Jadi waktu malaikat-malaikat ini datang, kalau masih ingat kisah Ibrahim AS, Nabi Ibrahim, begitu mereka salam, Nabi Ibrahim jawab tanpa tanya siapa kalian, dari mana, langsung pergi ke belakang rumahnya, potong anak sapi, dimasak, lalu dihidangkan. Nanti pada saat malaikat tidak bisa atau tidak menjamah makanan itu, baru Nabi Ibrahim khawatir, kemudian baru mereka mengaku kalau mereka para malaikat-malaikat. Ini pernah kita jelaskan di kisah Ibrahim alaihissalam. Dan di saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan berita gembira dari tiga malaikat ini, kalau istrinya Sarah dalam kondisi tua dan mandul akan melahirkan bayi bernama Ishak, dan setelah Ishak ada Yakub. Masih ingat ya? Allahu a'lam. Yang penting sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi pada saat itu malaikat-malaikat ini datang dan Ibrahim alaihissalam menghidangkan makanan. Nah, walaupun mereka tidak bisa makan, Nabi Lut alaihissalam kata ulama tafsir mewarisi sifat ini. Suka sekali dengan tamu. Kenapa Nabi Lut dikatakan sini merasa sesak diri dadahnya, merasa terganggu dengan ini? Karena dia tidak bisa jamu tamu. Nabi Ibrahim alaihissalam masih bisa sembelih hewan. Ini tidak bisa, kalau dia sembelih hewan, kaumnya akan curiga. Karena seluruh negeri itu kafir, seluruhnya. Semua tetangganya, semua di jalan-jalan, semua di pasar-pasar, semuanya kafir. Tidak ada yang beriman kepada dia. Sehingga dia tidak bisa, makanya dia terganggu sekali. Terganggu dengan kedatangan tamu karena tidak bisa memuliakan mereka. Terlebih lagi juga tidak bisa melindungi kalau kaumnya. Bayangkan kalau satu kota Jakarta semuanya begitu sifatnya buruk, kemudian datang tamu kita, kita ingin selamatkan. Gimana menyelamatkan dari sekian ribu orang? Ini tidak mungkin. Makanya dikatakan oleh Allah SWT bahwasanya Lut merasa susah karena kedatangan mereka, karena tidak bisa menjamu dan tidak bisa melindungi mereka. Maka para malaikat pada saat itu mengaku lalu mengatakan, janganlah kamu takut dan jangan pula kamu susah. Ya, takut maksudnya jauh usah takut, nanti mereka akan menyusahkanmu dan mengganggu kami, dan jangan kamu sedih karena kami datang tidak bisa disentuh oleh mereka dan kami akan membinasakan mereka. Sesungguhnya kami akan menyelamatkanmu dan para pengikutmu kecuali istrimu. Ia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal atau akan dibinasakan. Sesungguhnya kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka telah berbuat fasik. Dan sesungguhnya kami tinggalkan daripadanya satu tanda yang nyata bagi orang-orang yang berakal. Maksudnya adanya laut mati itu sudah cukup menjadi pelajaran, ini umat manusia yang pernah seperti kalian tapi dibinasakan. Nanti kita jelaskan prosesi penyiksaannya luar biasa. Negerinya diangkat oleh Jibril alaihissalam sampai mendekati langit. Dan para malaikat di langit mendengarkan
suara-suara ayam, kokokan ayam mereka dan gonggongan anjing mereka. Lalu Allah, lalu Jibril as-salam diizinkan Allah menurunkan dari langit negeri itu sampai ke tanah. Jadi seperti itu kurang lebih. Jadi memang nanti ada, kita akan jelaskan panjang lebar tentang prosesi penyiksaan yang luar biasa yang Allah berikan, dan sekaligus bantahan atas kebodohan sebagian orang yang bilang, kalau dulu kaum Lut disiksa, kenapa kami belum disiksa sekarang? Ini kebodohan. Seperti orang yang bilang, dulu ada orang loh ditusuk perutnya mati, dia bilang kalau kami kan belum ditusuk, gak apa-apa, berarti belum mati. Jadi dia tunggu dulu ditusuk, baru dia rasakan, oh iya sakit ya ternyata. Ya seperti itu. Jadi orang-orang seperti ini kalau ada, teman-teman sekalian, biarkan aja mereka yang disiksa. Gak usah bawa-bawa kita. Ya, orang beriman pasti akan takut dengan azab Allah. Kita tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, karena mengetahui isi Al-Quran, bagaimana kaum 'Ad, kalau masih ingat kisah Nabi Hud, ya, itu bagaimana Allah binasakan mereka dengan didatangkan musim peceklik, panas sekali mereka kehabisan air, lalu Allah datangkan awan yang gelap, mereka pikir ini adalah hujan yang akan menghidupkan mereka. Padahal itu azab. Dari situlah turun siksaan mereka, sambaran petir dan segala macam gitu ya. Sudah kita jelaskan di kisah Nabi Muhammad SAW, setiap kali melihat mendung gelisah, mondar-mandir, beliau bolak-balik. Sampai para istri Nabi mengatakan, ya Rasulullah, ada apa anta? Karena ada apa dengan anda? Kenapa seperti ini? Dia mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, dari mana saya tahu di belakang mendung ini apakah rahmat atau siksaan? Begitu yang kaum 'Ad dulu pikir, itu adalah rahmat. Sampai turun hujan, baru Nabi SAW tenang. Karena luar biasa, kita tidak pernah tahu. Orang mukmin memang takut dengan siksa Allah. Jangan dianggap remeh. Makanya orang mukmin berbuat dosa kecil aja sudah seperti gunung di pundaknya. Ya. Berat sekali, kata Nabi SAW. Sementara orang munafik buat dosa besar hanya seperti lalat hijab di hidungnya yang dia usir seperti ini. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mendengarkan guntur saja waktu beliau sedang berada di Irak, beliau ketakutan, memerah wajahnya takut, lalu beliau mengatakan kepada orang-orang di sekitarnya, sungguh ini peringatan yang keras dari Allah yang di atas langit sana untuk penduduk bumi. Kalau suara guntur itu menggelegar sekarang di atas bukit, di atas langit sana, maka bisa saja tiba-tiba menggelegar di bumi dan habis semuanya orang. Ya. Hitungan detik kalau Allah mau binasakan manusia. Kita tahu gempa, hitungan detik. Belum pernah ada gempa 1 menit kan? Pasti hitungannya detik. Kalau 1 menit, 2 menit, habis semua muka bumi ini. Begitu mudahnya kalau Allah mau binasakan. Makanya Allah akan menyelamatkan orang-orang yang takut, orang yang beriman kepada yang akan kita jelaskan di pelajaran kita dari kisah ini. Jadi jangan agak remeh teman-teman. Merasa takutlah kalau ada orang buat dosa di sekitar kita. Karena kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar atau segera lari meninggalkan tempat itu, kita bisa kena seperti yang menimpa mereka. Jadi gak boleh dianggap remeh. Bagi mereka ahli maksiat itu gampang, gak masalah. Dia mereka tidak takut, sampai datang hukuman Allah baru sadar gitu. Nah, kita cukup ambil pelajaran dari kisah-kisah umat sebelum kita. Selanjutnya dalam surah Saf, surah nomor 37, ayat 133 sampai 138. Surah Saf, Saffat, maaf, surah Saffat. Surah nomor 37 ayat 133 sampai 138. Surah ini atau ayat ini berbunyi, wa inna lutan laminal mursalin idnajainahu wa ahlahu ajma'in illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharin wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil lail afala taqilun. Dan sungguh Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Dari ayat ini berarti menandakan Lut bukan cuma nabi, tapi dia rasul. Sudah pernah kita jelaskan perbedaan nabi dan rasul, ya. Kalau nabi hanya mengingatkan kaumnya apa yang disampaikan oleh nabi dan rasul sebelumnya, tapi kalau rasul membawa syariat, berarti syariat Nabi Lut beda dengan syariatnya Nabi Ibrahim, walaupun berbeda, walaupun berdekatan wilayah dakwanya gitu ya. Ingatlah ketika kami telah menyelamatkan dia, Lut, dan pengikutnya semuanya, maksudnya yang beriman, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama orang-orang yang tinggal di kota itu seluruhnya. Kemudian kami binasakan orang-orang lain, dan sungguhnya kamu penduduk Mekah benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan juga pada malam hari. Maka mengapa kamu tidak mengerti? Apa maksudnya penduduk Mekah melewatin bekas-bekas mereka?
Karena orang-orang Mekah itu kalau berniaga, mereka pergi dari Mekah ke negeri Syam. Dan setiap kali mereka mau belanja di pasar-pasar negeri Syam, pasti mereka lewati Laut Mati. Sekarang tidak ada orang yang ke Palestina atau Jordan kecuali lihat Laut Mati. Ya. Dan uniknya Laut Mati ini sekarang dijadikan sebagai tempat rekreasi. Ini tidak boleh. Ya. Karena kita sudah tahu bahwasanya kalau tempat kaum yang Allah binasakan, kita harus segera lewat. Jangan malah mampir sana foto-foto, apalagi buat maksiat tambah jauh gitu ya. Mereka sekarang gunakan untuk berendam, mereka gunakan untuk buat video dan segala macam. Ini semua tidak dibolehkan. Nah, Allah SWT mengatakan tempat penyiksaan kaum Sodom, kaum Lut itu, wahai penduduk Mekah, kalian tidak mau beriman pada risalah Muhammad alaihissalam, tidak mau beriman pada Al-Quran, sudah menginformasikan loh, ada wilayah kaum Lut yang kalian tahu, kalian lewatin di pagi, siang, sore, sampai malam hari wilayah itu. Maksudnya Laut Mati itu. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 33 sampai ayat 40. Bunyinya, kadzabat qaumu lutim bin nudhur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lutin najjainahum bisahar ni'matan min indina kadhalika najzi man shakar walaqad anzarahum batshatana fatamaru bin nudhur walaqad rawaduhu an dayfi fatamasna a'yunahum faduku azabi wa nudhur walaqad sabbahahum bukratan azabun mustaqir faduku azabi wa nudhur walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kaum Lut telah mendustakan peringatan itu. Sudah diingatkan, ini haram, ini enggak boleh. Tapi mereka tidak mau dengar, malah mereka minta azab disegerakan. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka. Kecuali keluarga Lut, kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Maksudnya Lut dengan kedua anak perempuannya. Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka akan hukuman kami. Tapi mereka mendustakan peringatanku. Hanya besar kata ganti Allah. Dan sungguh mereka telah membujuknya agar menyerahkan tamunya kepada mereka. Jadi waktu malaikat-malaikat itu datang masuk ke rumah Lut, nanti kita jelaskan dalam prosesi penyiksaan mereka insyaallah, itu mereka akhirnya datang ke rumahnya Lut, dan yang membongkar kedatangan tiga malaikat adalah istrinya, istri Lut yang datang. Lalu pada saat bertamu di rumah malaikat tersebut, mereka atau perempuan ini langsung keluar menyampaikan kepada ayahnya, pamannya, sepupunya, kaumnya, saya belum pernah lihat ada laki-laki setampan yang sekarang menjadi tamunya Lut. Maka mereka pun datang mengeroyoki rumahnya Lut. Waktu itu mereka minta agar malaikat-malaikat diserahkan untuk mereka lakukan perbuatan buruk itu. Lalu kami butakan mata mereka. Ini termasuk siksa sebelum datangnya siksa yang besar. Ya, atau mereka mendobrak pintu itu. Maka Jibril Salam keluar kemudian mengepakkan sayapnya sehingga buta semua matanya. Seluruh wilayah tersebut buta mata, mereka tidak bisa lihat apa-apa. Maka Allah mengatakan, rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh pada esok harinya, setelah mereka buta di malam hari, mereka benar-benar ditimpa azab yang sudah tetap. Maka rasakanlah azabku dan peringatanku. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Yang mau belajar, yang mau ambil pelajaran dari sini, bisa. Ya. Dan maka apakah ada manusia atau orang yang mau ambil pelajaran? Masih ada lagi tentu ayat yang lain, yaitu bagaimana diceritakan juga panjang lebar tentang masalah datangnya malaikat-malaikat ini kepada Ibrahim alaihissalam. Di antaranya disebutkan dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 69 sampai 73. Surah nomor 11 surah Hud ayat 69 sampai 73 bunyinya, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra qalu salaman qala salam fama labitha an ja'a bi'ijlin hanid falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifa qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut
وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قَالُوا وَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. Dan para utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan selamat. Lalu Ibrahim mengatakan, selamat juga atas dirimu. Maksudnya, assalamualaikum tentunya ya. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Ketika dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim mencurigai mereka dan merasa takut kepada mereka. Lalu mereka para malaikat berkata, jangan takut, sungguhnya kami diutus kepada kaum Lut. Ya. Jadi khusus untuk menyiksa kaum Lut. Dan istrinya berdiri, maksudnya Sarah, istri Ibrahim alaihissalam, lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Ya'qub. Ini sudah kita jelaskan di kisah Ibrahim alaihissalam, berarti menandakan Ibrahim dan Sarah dipastikan umurnya panjang. Ya, Ibrahim alaihissalam sampai lebih dari 160 tahun. Ya, begitu juga dengan Sarah, karena dia akan melihat kelahiran Ishak, menikahnya Ishak, lalu lahir Ya'qub. Lalu istrinya Ibrahim atau Sarah berkata, sungguh ajaib, mungkinkah aku melahirkan anak padahal aku sudah sangat tua dan suamiku juga sudah sangat tua. Ini benar-benar suatu yang ajaib. Maka para malaikat mengatakan, mengapa engkau heran terhadap ketetapan Allah? Itu adalah rahmat dan berkah Allah dicurahkan kepada kamu wahai ahlul bait. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha pengasih. Kemudian sambungannya di ayat 74 sampai 83. Tadi itu sampai 73. 74-nya sampai 83 masih berlanjut kisahnya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad ja'a amru rabbika wa innahum atihim 'adabun ghairu mardud. Wa lamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim zar'an wa qala hadha yawmun 'asib. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن ابني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجين منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. Ini ayat 83 nanti terakhirnya. Kita lihat bagaimana jawaban mutlak bagi orang yang masih mau melakukan perbuatan sama dengan kaum Lut. Bahwasanya apa yang menimpa kaum Lut yang dijelaskan dalam ayat ini sangat dekat bagi mereka. Maka ketika rasa takut telah hilang dari Ibrahim dan kabar gembira tentang kelahiran anak telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab, berdiskusi dengan para malaikat tentang kaum Lut. Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam berharap jangan disiksa dulu, mungkin masih ada yang mau taubat gitu ya. Tapi di sini ya, karena dia sangat lembut hatinya, tapi para malaikat mengatakan, wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Rabbmu telah datang, udah enggak bisa lagi. Kami sudah tahu mereka tidak ada yang mau beriman sebagaimana ya Fir'aun tidak mau beriman. Maka Allah binasakan. Ketetapan Rabbmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Dan ketika para utusan kami malaikat itu datang kepada Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Ya, ini mirip dengan tadi ayat-ayat yang sebelum kita bacakan. Lut merasa terganggu karena tidak bisa menjamu mereka dan tidak bisa juga melindungi mereka. Lalu Lut berkata, ini hari yang sangat sulit karena ada tamu tapi nggak bisa dijamu gitu ya.
dan ada tamu tapi takut diganggu oleh kaumnya. Dan kaumnya setelah mendengar kedatangan tamu ini, karena tahu laki-laki yang datang, mereka segera datang kepadanya. Maksudnya mengurumuni rumahnya Nabi Lut. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan yang keji. Lut lalu berkata, ya nanti kita ceritakan bagaimana prosesi mereka mendobrak pintu, mereka merampas kunci rumah Nabi Lut, mereka manjat di atas tembok-tembok rumahnya gitu ya. Tapi Nabi Lut berkata, waktu sudah mulai ada teriakan-teriakan dari kaumnya, mereka mendobrak pintu, Lut mengatakan, wahai kaumku, ini adalah putriku, ya, atau putri-putri negeriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah dan jangan kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Nanti akan kita jelaskan teman-teman sekalian, apa yang dimaksud dengan putriku ini lebih suci untuk kalian. Maksudnya semua nabi-nabi itu adalah ayah dari umatnya. Ya, sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad SAW adalah rujukan kita utama, sementara istri-istri nabi adalah ibu-ibu kita semuanya. Allah mengatakan wa azwajuhum ummahatukum, dan istri-istri nabi adalah ibu-ibu kalian. Makanya Nabi Lut alaihissalam mengatakan, ini putri-putriku, maksudnya kembalilah ke istri-istri kalian. Ya. Ada pendapat tapi tidak dirajihkan oleh para ulama bahwasanya Nabi Lut alaihissalam melihat ada dua pimpinan mereka, ya disilakan pimpinan kaum Sodom itu, yang Nabi Lut sempat tawarkan agar menikahi anak perempuannya. Harapannya nanti dia kembali ke fitrahnya supaya dia akhirnya melarang kaumnya berbuat. Tapi pendapat yang paling kuat tadi yang pertama kita sampaikan, bahwasanya semua nabi-nabi adalah seperti ayah bagi kaumnya dan istrinya seperti ibu. Makanya Nabi Lut mengatakan, ini putri-putriku atau putri-putri negeri, ini wilayah kalian banyak perempuan. Kenapa tidak mau menggauli perempuan? Kenapa tidak mau menikah dengan mereka? Tidak adakah di antara kamu, kata Nabi Lut, atau di antaramu orang yang pandai, berakal, bisa berpikir, kenapa suka sesama jenis? Mereka menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu. Maksudnya istri-istri kami, kami tidak mau. Tidak ada syahwat. Na'udzubillah. Dan engkau tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami inginkan. Kami mau sesama lelaki, itu sama jenis. Lalu Lut berkata, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Perkataan Nabi Lut alaihissalam ini bisa, atau penyampaian ulama tafsir memiliki banyak kandungan makna. Bisa, yang paling kuat adalah, kalau seandainya Allah berikan aku kekuatan sekarang, aku akan hancurkan kalian, menjauhkan kalian dari tamu-tamuku. Bisa juga bermakna Nabi Lut sedang bicara dengan tamu-tamunya para malaikat, seraya mengatakan, andai saja kalian punya kekuatan untuk membantuku untuk melawan mereka. Atau makna lainnya dia berkata, kalau saya punya kekuatan, ada yang beriman saya dan terhadap kalian, saya akan perangi kalian. Ini semua semakna dengan apa ya, atau kurang lebih makna daripada potongan ayat ini. Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau aku berlindung kepada keluarga yang kuat, tentu aku lakukan. Maka para malaikat waktu itu berkata, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah para utusan Rabbmu. Jadi pada saat itu baru Nabi Lut tahu kalau ini adalah para malaikat. Mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Mereka tidak bisa sampai ke kamu. Sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam dan jangan ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang. Ini salah satu syarat kalau azab Allah sedang turun, tidak boleh kita lihat. Seperti itu. Nanti kita jelaskan, ada pendapat yang mengatakan istri Lut awalnya ikut keluar bersama Lut, tapi akhirnya dia sempat menoleh dan akhirnya dia kena apa yang menimpa kaumnya. Dikatakan, dan janganlah seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Sesungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka karena dia mendukung kaumnya. Sesungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu pada waktu subuh. Karena waktu itu malaikat masuk ke rumah Lut malam. Mereka juga mengeroyoki rumah Lut malam. Tapi malam itu waktu mereka datang memaksa untuk mendobrak rumah Lut, Jibril alaihissalam keluar lalu mengepakkan sayapnya dan membutakan mata mereka semuanya. Mereka tidak bisa lihat apa-apa di malam itu. Dan besok subuhnya datanglah siksaan Allah. Bukankah karena malaikat subuh itu sangat dekat,
Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut semuanya, tidak terkecuali. Dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Jadi negerinya diangkat, dibalik, sudah itu dilempar dengan batu-batu yang terbakar. Dan diberi tanda oleh Rabbmu. Maksud diberi tanda, kata ulama tafsir, semua satu persatu. Setiap person daripada anggota suku Sodom ini, di batu itu ada namanya. Sehingga batu itu tidak meleset ke yang lain. Pasti kena dia dan dia binasa di saat itu. Itu yang dimaksud dengan ada tanda oleh Rabbmu. Dan siksaan itu tidak jauh dari orang-orang zalim. Ini yang saya bilang tadi, perhatikan. Jadi siksaan yang sama sangat dekat dengan orang yang buat perbuatan yang sama. Kalau masih ada orang minum khamar, orang berbuat suka sama jenis, orang riba, belum dihukum, dia harus lihat dengan akal sehatnya dan hati nuraninya. Berarti Allah masih selamatkan dia supaya dia taubat. Ada orang naik mobil sama temannya pulang dari diskotik, tabrakan, mati temannya, dia selamat. Allah masih kasih dia keselamatan. Bukan malah dia berbangga karena dia selamat dari perbuatan itu atau kecelakaan itu. Ini harus difahami baik-baik. Jadi kalau masih ada orang berbuat ini, kemungkinan besar memang mungkin belum tegak argumentasi padanya. Allah subhanahu wa ta'ala masih mau dia tobat. Harusnya dia berpikir begitu. Jangan malah dia berbangga-bangga seakan-akan karena belum dihukum, ya sudah enggak masalah. Ingat Allah mengatakan, وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ. Bagi orang-orang yang berbuat zalim sama, maka tidak jauh jenis siksaan akan datang yang sama kepadanya. Nah ini termasuk poin yang luar biasa yang harus kita fahami baik-baik. Tentu ayat-ayat Al-Quran cukup banyak yang membahas tentang hal-hal yang serupa tentang datangnya kaum ya malaikat-malaikat ini kepada Ibrahim alaihissalam, lalu juga menghancurkan kaum Lut. Tapi kita juga sampai sini, sekarang kita coba lihat bagaimana bahasan selanjutnya tentang kedatangan malaikat-malaikat tersebut. Tadi sebagian sudah kita jelaskan. Di halaman 372 ada poin khusus Ibnu Katsir rahimahullah mengangkat tamu Nabi Lut. Dari sinilah Ibnu Katsir mengangkat pendapat para ahli tafsir mengatakan setelah rombongan para malaikat yang terdiri dari Jibril, Mikail dan Israfil. Ini tiga malaikat ini tidak setiap saat turun bersamaan. Cukup satu sudah membinasakan seluruh negeri. Tapi ini berarti menandakan murka Allah luar biasa kepada perbuatan kaum Lut ini atau kaum Sodom. Saya dari tadi sebenarnya tidak sebutkan kaum Lut ya, atau perbuatan kaum Lut, karena Nabi Lut AS nama yang mulia. Makanya saya sering tadi mengatakan kaum Sodom, karena memang itu lebih pantas buat mereka. Lut terlalu mulia untuk dinisbatkan pada mereka gitu ya. Dan Lut ini juga perlu digarisbawahi, sebagian ahli bahasa membahasakan, namakan Lut ini diambil atau makna letter-letternya kurang lebih sesuatu yang bergantung karena menyukai atau tergantung padanya. Karena dia pada saat lahir Ibrahim AS mencintainya sebagai ponakannya, dan juga Nabi Lut mencintai Ibrahim, maka disebutlah dengan Lut ya. Jadi namanya nama yang mulia sebenarnya, nama yang mulia. Jadi kita lebih baik mengatakan kaum Sodom, perbuatannya pun kita tidak nisbatkan kepada kaum Sodom. Makanya sebagian ulama ada yang memungkiri istilah suka sama laki ini dengan istilah liwat, karena diambil dari namanya Lut alaihissalam, tapi mereka ganti dengan istilah-istilah yang lain. Dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, para ahli tafsir mengatakan setelah rombongan para malaikat yang terdiri dari Jibril, Mikail dan Israfil alaihimussalam berangkat meninggalkan Ibrahim, mereka langsung menuju ke negeri Sodom dalam wujud para pemuda yang sangat tampan sebagai ujian dari Allah SWT bagi kaum Lut, juga untuk memberikan hujjah atas mereka atau tegak argumentasi kalau ternyata Lut alaihissalam benar utusan Allah. Kemudian para malaikat itu bertamu kepada Lut persis pada saat matahari terbenam. Kemudian pada saat bertamu di rumah itu, Lut khawatir ya, akan menginapnya atau menginap mereka di rumah. Lut khawatir jangan sampai mereka justru datang ke rumah kaumnya dan mereka akan menyangka bahwa perempuan itu adalah manusia biasa. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud, surah nomor 11 ayat 77 yang artinya, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Lut berkata, ini adalah hari yang sangat sulit.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Mujahid, Qatada dan Muhammad bin Ishaq rahimahumullah mengatakan, hari itu benar-benar merupakan ujian yang sangat berat bagi Lut. Perasaan itu timbul karena dia harus berusaha keras melindungi tamu-tamunya itu dari kaumnya, karena seluruh negeri akan berebut, bahkan kaum Lut bisa saling bunuh-membunuh hanya memperebutkan satu laki-laki. Ya, dan mereka meninggalkan kaum perempuan, terlalu banyak kaum perempuan yang keluar dari negeri mereka karena tidak dibutuhkan lagi. Sebagian pendapat ulama juga mengatakan karena perbuatan sesuka sama jenis laki-laki sama laki-laki ini menyebar luas, maka timbullah juga pertama kali di saat itu perempuan suka perempuan karena mereka sudah tidak dibutuhi. Maka pada saat itu tersebarlah dua perbuatan ini, laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, itu di kaum ini. Kemudian dikatakan di sini, ya, saya ulangi kembali, Ibnu Abbas berkata, Mujahid dan seterusnya tadi, hal itu benar-benar merupakan ujian yang sangat berat bagi Lut. Perasaan itu timbul karena dia merasa dia harus berusaha keras melindungi tamu-tamunya dari kaumnya, sebagaimana yang dulu pernah dialami oleh orang lain. Kemudian dia menyarankan kepada para malaikat untuk tidak nginap di rumah siapapun. Kemudian itu kurang lebih gambaran tentang tamu Nabi Lut, dan ada bahasan khusus tentang perlindungan Nabi Lut kepada kaumnya. Lut, kata Ibnu Katsir rahimahullah, menasehati kaumnya agar mereka mencampuri istri-istri mereka. Menurut syariat, istri-istri mereka adalah putri Nabi Lut, karena kedudukan Nabi di hadapan umatnya sama seperti kedudukan ayah dan anaknya, sebagaimana telah Allah jelaskan dalam surah Al-Ahzab, surah nomor 33 ayat 6, An-Nabiyyu awla bil mu'mina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu lebih utama bagi orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka. Makanya kita biasa bilang Aisyah ummul mu'minin, Hafsah ummul mu'minin, ibunya orang beriman, karena memang istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Menurut pendapat sebagian sahabat dan kaum salaf, Nabi adalah bapak bagi mereka. Yang demikian itu seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 165 sampai 166, atatuna dzukrana minal alamin wa tadaruna ma khalaqallahu ma khalaqa lakum alakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia atau berbuat hal yang menyukai sama jenis, dan kamu tinggalkan perempuan yang diciptakan Rabb untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu memang orang-orang yang melampaui batas. Itulah yang ditetapkan oleh Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ar-Rabi bin Anas, Qatada As-Su'di, Muhammad Ishaq, dan itulah pendapat yang benar. Sedangkan pendapat lain tidaklah benar, karena bersumber dari ahlu kitab, sebagaimana tidak benarnya pendapat mereka yang menyatakan bahwasanya para malaikat hanyalah berjumlah dua malaikat, dan bahwasanya mereka makan malam di rumah Nabi Lut. Sesungguhnya ahli kitab telah menyimpangkan kisah ini dengan sangat parah, kata Ibnu Katsir. Karena para malaikat tidak makan makanan manusia, ya. Kemudian juga dari potongan ayat surah Hud ayat 78, surah nomor 11, Allah berfirman, "Fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid." Maka bertakwalah kepada Allah, kata Lut kepada kaumnya, dan jangan kamu mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah di antara kamu orang yang pandai? Kata Ibnu Katsir, Nabi Lut alaihissalam melarang mereka melakukan perbuatan keji yang tidak layak mereka kerjakan, maksudnya menyukai sama jenis, dan beliau memberikan kesaksian bahwa di antara mereka itu tidak ada seorang pun yang berakal dan membawa kebaikan. Bahkan mereka seluruhnya adalah orang-orang bodoh, dungu, dan juga kafir. Dan yang demikian itu termasuk sesuatu yang memang mau didengar langsung oleh para malaikat darinya sebelum mereka bertanya mengenai hal itu kepadanya. Menjawab pertanyaan atau pernyataan Nabi Lut, kaumnya berkata, "Laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid." Dalam surah Hud, surah 11 ayat 79. Sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan atau syahwat terhadap putri-putrimu, maksudnya istri-istri kami, ya. Dan engkau tentu mengetahui apa yang kami inginkan. Lalu kata Ibnu Katsir, mereka, semoga Allah turunkan laknat pada mereka, ini kata Ibnu Katsir, mengatakan, "Wahai Lut, kami tidak berselera terhadap istri-istri kami, dan sungguhnya engkau mengetahui maksud dan kehendak kami." Mereka lalu melontarkan kata-kata tercelah kepada Rasul mereka,
dan mereka tidak takut kepada Rabb yang mempunyai azab yang dahsyat lagi pedih. Lalu Lut alaihissalam berkata, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Lut mengatakan, sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu dan aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Di sini sejalan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhum yang diriwayatkan Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahmatullahi ala Lut in kana la ya'wi ila ruknin syadid, yakni Allahu azza wa jal, fama ba'athallahu ba'dahu min nabin illa fi tharwati min qaumi. Semoga Allah atau mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa terlimpah pada Rut yang dulu pernah berlindung di benteng yang sangat kuat, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak mengutus seorang nabi pun setelahnya kecuali mendapat perlawanan dari kaumnya sendiri. Kemudian juga Ibnu Katsir mengangkat sabda Nabi SAW yang lain yang berbunyi, nahnu ahakku bisyakki min Ibrahim wa yarhamullahu Luta laqad kana ya'wi ila ruknin syadid walau labithtu fis sijni tulama labitha Yusuf la ajabtu da'i. Kata Nabi SAW, kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Nanti saya jelaskan makna pendapat jumhur ulama berhubungan dengan masalah kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Mudah-mudahan Allah merahmati Lut yang telah berlindung di benteng yang sangat kuat. Juga akan kita jelaskan maknanya. Seandainya aku harus tinggal di penjara, kata Nabi SAW, seperti yang lama dialami oleh Yusuf, niscaya aku akan memenuhi seruan penyeru untuk di penjara. Hadis ini memiliki makna dibagi tiga karena tiga nabi disebutkan tentang potongan kami lebih berhak untuk ragu daripada Ibrahim. Jumhur ulama diantaranya Ibnu Hajar, Ibnu Katsir, An-Nawawi rahimahullah mengatakan maknanya kami sama sekali tidak ragu, maka Ibrahim lebih-lebih lagi tidak ragu. Kan di sini sempat tadi Nabi Ibrahim AS dianggap ragu, nanti malaikat ini salah enggak sih datang ke kaum Lut dan membinasakan. Padahal sebenarnya itu bukan keraguan. Tapi Nabi Ibrahim AS cuma karena rasa kasih sayangnya kepada umat manusia. Karena kalau sudah dibinasakan selesai. Di dunia tersiksa, di akhirat masuk neraka. Maka dua-duanya hancur. Maka itu dimaksudkan di sini. Dan Al-Qurtubi berkata, ini memanakan, ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi Muhammad SAW. Ya, karena beliau merendahkan dirinya. Tidak mengatakan lebih tahu daripada Ibrahim. Sementara makna semoga Allah merahmati Lut karena dia telah berlindung di benteng yang sangat kuat, maksudnya kita boleh mendoakan siapapun orang-orang sebelum kita yang sempat mempertahankan imannya sehingga mereka tidak terpengaruh, dan kita mengatakan seperti Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati Lut pada saat dia sudah terdesak. Dia bukan minta tolong sama kaumnya, dia bukan bilang tolonglah, bantu saya dan seterusnya, tidak. Tapi dia mengatakan kalau saya punya kekuatan Allah berikan, saya akan binasakan kalian. Atau kalau tamu-tamu ini punya kekuatan, saya cukup untuk memerangi kalian dengan mereka, saya akan memerangi kalian. Berarti dia betul-betul bertahan dengan keimanannya, tidak peduli dengan kezaliman kaumnya. Sementara potongan pelajaran ketiga dari hadis adalah perkataan Nabi Muhammad SAW, seandainya aku harus tinggal di penjara karena diajak berzina oleh wanita mulia seperti Yusuf, aku niscaya akan menjawab seruan itu. Aku siap lebih pilih penjara daripada harus berzina. Artinya semua perbuatan tiga nabi-nabi ini, kata Nabi Muhammad SAW, adalah ini perbuatan yang sangat baik dan harusnya menjadi contoh. Harusnya menjadi contoh. Kemudian selanjutnya, kaum Lut dibinasakan. Ada di halaman 377 bagian pegang buku, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qamar, surah nomor 54 ayat 36-38, ini sudah masuk ke prosesi pembinasaan mereka. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِ فَطَمَسْنَا عَيُّنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ سَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. Dan sungguh dia Lut telah memperingatkan mereka, kaumnya akan hukuman kami, tapi mereka mendustakan peringatanku. Makna tafsirnya, dari awal Nabi Lut datang mendakwahi mereka,
Dan perlu digarisbawahi, Nabi Lut alaihissalam dan semua nabi-nabi berdakwah tentang tauhid dulu. Maka mereka disebutkan tadi memungkiri semua rasul-rasul. Mereka tidak mau beriman ada Allah, mereka tidak mau ikuti para rasul. Kemudian juga Nabi Lut alaihissalam mengingatkan tentang kerusakan yang mereka lakukan. Mereka suka merampok, membunuh, dan puncaknya mereka suka sesama jenis. Yang ini kalau yang kufur kepada Allah, kalau yang merampok ini sudah pernah terjadi di kaum 'Ad.

Nabi SAW tutup pintu, kemudian menguncinya dengan kuat, tapi rumah di masa itu masih tidak seperti rumah kita sekarang. Kalaupun rumah-rumah kayak kita sekarang, dari beton dan segala macam, tapi kalau satu kota datang menyerang, itu juga bisa rusak semuanya. Maka di saat itu Nabi Lut AS benar-benar tidak bisa lagi berbuat apa-apa, karena mereka merusak kunci-kunci rumah itu, dan juga merobohkan papan pintu rumahnya. Dari balik pintu itulah Lut menasihati dan melarang mereka. Dan pada saat yang benar-benar terdesak dan benar-benar berada dalam kesulitan, Lut mengatakan, "Lau anna bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid." Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolakmu atau dapat berlindung kepada keluarga yang kuat, maka aku akan lakukan. Kemudian mereka Jibril berkata, "Qalu ya Lut inna rusul rabbika lan yasilu ilaik." Wahai Lut, mana malaikat mengatakan, wahai Lut, sesungguhnya kami adalah benar-benar utusan Rabbmu, maka mereka tidak akan bisa menjangkaumu. Para ulama tafsir menyebutkan bahwa Jibril keluar rumah di saat itu, waktu mereka sudah robohkan pintu, Jibril keluar alaihi salam lalu memukul wajah mereka dengan kepakan sayapnya, sehingga mata mereka seluruhnya membuta tiba-tiba. Dan ini adalah awal azab mereka. Awal azab yang Allah berikan. Ada yang mengatakan mereka tidak lagi memiliki pandangan, sehingga kembali dengan merabah-rabah dinding seraya mengancam Nabi Lut. Mereka mengatakan, tunggu hari esok kami akan kembali dan kami akan, atau keberuntungan akan berpihak pada kami. Jadi subhanallah, sudah buta matanya secara serentak semua, tidak bisa ya mereka. Bahkan kembali ke rumahnya aja mereka kesulitan. Mereka masih berkata kepada Lut, besok kami akan kembali. Kalau sekarang kami gak bisa melihat karena gelap, maka besok kami akan kembali. Padahal jelas-jelas matanya sudah buta. Ini berarti memang betul-betul mereka sudah melampaui batas gitu ya. Lalu Nabi Lut AS ditenangkan oleh Jibril AS dengan disuruh malam itu juga segera keluar. Segera keluar. Jadi jangan tunggu subuh, karena subuh akan terjadi pembinasaan. Maka keluarlah Lut ya, bersama dengan kedua putrinya, dan ini pendapat yang paling kuat, sampai akhirnya jauh dari wilayah tersebut ya, dan berada di sebuah bukit yang tinggi untuk menyelamatkan diri, dan sudah ya tidak terdengar lagi suara-suara siksaan. Ya, pada saat itu ini pendapat yang paling kuat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya istrinya sempat ikut. Istrinya sempat ikut, dan pada saat istrinya ikut bersama dengan Lut dan kedua putrinya, sampai negeri itu satu persatu dibinasakan, diangkat oleh Jibril AS, kemudian dibalik, diangkat lagi yang satu, dibalik gitu ya, sampai ke perkampungan atau kota yang kelima, maka terdengarlah suara-suara teriakan mereka. Maka istri Lut balik seraya mengatakan, wahai sungguh kasihan kaumku. Maka dengan itu, karena dia menoleh, dia melanggar syaratnya, maka dia pun dilempari oleh batu, yang batu itu sudah tercatat nama dia. Kemudian juga, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ahli tafsir mengatakan negeri itu diporak-pondakan oleh Jibril dengan sayapnya. Negeri itu terdiri dari 7 kota yang dihuni oleh beberapa orang penduduk. Tidak ada satu hewan pun yang menyertai mereka. Dan tidak ada satu kota pun di negeri tersebut, melainkan diangkat sampai di langit. Sampai-sampai para malaikat mendengarkan suara koko ayam dan gonggongan anjing mereka. Kemudian dibalik, bagian yang atas diletakkan di bawah. Setelah diangkat, jadi pertama siksanya adalah dibutakan matanya. Jadi bukan mustahil orang yang suka melakukan hubungan ini ya sesama jenis, yang paling pertama dibutakan matanya oleh Allah ya, dengan hikmah Allah SWT. Bagaimana prosesnya, Allah Maha Kuasa, tabrakankah atau hal-hal yang lain. Jadi ini yang paling cepat mendatangkan kerabunan dan kebutaan. Kemudian yang kedua, Allah balik negeri mereka, diangkat kemudian dibalik negerinya gitu ya. Makanya waktu pernah ada beberapa orang datang kepada Ali radhiyallahu anhu dan mengatakan, ya bagaimana kita harus menghukum para orang yang suka sama jenis ini. Maka kata Ali radhiyallahu anhu, saya tidak melihat kecuali hukumannya sama dengan kaum Sodom, yaitu mereka dicari tempat yang tertinggi, kemudian didorong dari tempat itu, lalu dilempar dengan batu dari bawah. Itu pun kata Ali, di bawah disiapkan api yang akan membakar mereka. Jadi begitu luar biasa siksaan yang harus disiapkan bagi pelaku-pelaku ini tentunya. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa kok kayak keras sekali hukumannya ya?
karena banyak alasannya. Yang

pertama, sudah jelas-jelas melanggar, Allah larang. Tidak boleh kita suka sama jenis dalam hal pelampiasan syahwat ya. Tapi kalau kita menyukai karena keimanannya, kita menyukai karena misalnya kita idolakan karena sikapnya, perangainya, enggak ada masalah karena prestasi dunia. Tapi yang dilarang adalah menyukai syahwat sehingga akhirnya otomatis selain pelanggaran perintah Allah tidak boleh suka dalam hal syahwat, yang kedua pasti menghilangkan generasi manusia. Karena enggak bisa hamil, mustahil. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan tidak mungkin hamil. Berarti akan habis generasi manusia. Gitu kan? Yang ketiga, juga dia keluar dari fitrah. Kalau orang sudah mulai membiarkan ini menyebar, maka secara otomatis ada orang nanti yang melakukan secara terpaksa. Karena semua orang melakukannya. Efeknya terlalu jauh. Ini memang merusak fitrah gitu ya. Akhirnya seperti terjadi di kaum Sodom, karena mereka sudah laki-laki suka laki-laki dan merata, maka perempuan pun akhirnya juga ikut melakukan perbuatan tersebut. Dan di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyiapkan luar biasa siksaan mereka, di antaranya surah Hud ayat 82, wa amtarna alaihim hijaratan min sijil, dan kami betul-betul melemparkan mereka, hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar ya. Jadi di sini pendapat sebagian ulama itu bukan hanya batu biasa tapi batu yang sengaja dipanasi sehingga menjadi seperti bara, itu yang dipakai untuk melempar mereka pada saat mereka dilempar dari tempat yang tinggi. Itu pun Allah masih mengatakan dalam surah Hud ayat 82, min sijirin mandud. Mandud itu maksudnya bertubi-tubi. Harus dilempar terus sampai jatuh ke bawah. Mau mereka hancur badannya, mau hangus, tidak peduli. Ya, supaya manusia berhenti dari masalah ini. Jadi ini berarti menandakan betul-betul hukuman yang luar biasa. Dan khusus kaum Lut, Allah mengatakan musawwamatan di surah Hud ayat 83. Telah diberi tanda, maksudnya semua batu itu tertulis nama mereka masing-masing gitu ya. Kemudian Allah katakan musawwamatan inda rabbika lil musrifin. Diberikan tanda dari Rabbmu untuk membinasakan bagi orang-orang yang melampaui batas. Bagi orang-orang yang melampaui batas. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 173 Allah mengatakan wa amtarna 'alaihim matara fasa'a matarul mundharin, dan kami hujani mereka dengan hujan batu, maka betapa buruk hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. Demikian Allah ingatkan dalam surah An-Najm surah nomor 53 ayat 53 sampai 55. Surah nomor 53 ayatnya 53 sampai 55 Allah bilang wal mu'tafikati ahwa faghashaha ma ghasha fa bi ayyi ala'i rabbika tatamara, dan prahara angin yang telah meruntuhkan negeri kaum Lut lalu menimbuni negeri itu sebagai azab dengan puing-puing yang menimpahnya, maka terhadap nikmat Rabbmu manakah yang telah kamu dustakan. Kata Ibnu Katsir, yakni Allah Ta'ala membalikkan negeri tersebut hingga hancur berantakan, lalu dihujani dengan batu-batu yang terbakar secara bertubi-tubi. Setiap batu itu diberikan tanda berupa penulisan nama orang-orang yang akan ditimpahnya, baik orang-orang itu ada di dalam negeri tersebut maupun yang sedang ada di luar negerinya. Jadi makna tafsir terakhir ini adalah maksudnya, kalaupun ada kaum Sodom di saat penyiksaan sedang terjadi prosesinya, itu sedang ada di luar negerinya, tetap dihantam dengan batu itu. Sehingga mereka semuanya meninggal secara merata. Tunggu cukup banyak tentunya pendapat dalam masalah ini, kita cukup sampai situ. Sementara istri kaum Nabi Lut, ini menjadi pelajaran ya, bahwasanya harusnya istri itu selalu patuh pada suaminya, terutama suami yang beriman. Dan tidak boleh dia mendurhakainya, apalagi berkhianat. Makanya Allah menjadikan istri Nabi Lut disamakan dengan istri Nabi Nuh yang dua-duanya berkhianat. Tidak mengikuti risalah Nabi yang dibawa oleh suami mereka. Allah mengatakan di dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 10.
daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'ata nuuhin wa imra'ata lut kanata tahta 'abdayni min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi shay'in wa qila idkhulal naara ma'ad dakhilin. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Tetapi kedua suami itu atau kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksaan Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri Nabi itu, masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk ke neraka. Ya, maksudnya harusnya menjadi sebuah pelajaran besar di sini. Ya, kalau sudah mendapatkan suami yang saleh, dia harusnya fokus mendapatkan pelajaran dari suaminya. Ya, seorang alim kah? Kalau kita sekarang Nabi sudah tidak ada, seorang dai kah? Dia ambil pelajaran, dia ambil ibroh, lihat sholatnya, lihat zikirnya, lihat baca Quran, dia ikut belajar. Ya, berapa banyak wanita yang terganggu karena suaminya tidak faham agama. Jadi kalau Allah berikan dia suami yang baik, jangan sampai dia justru mengkhianatinya atau berpisah dengannya. Sementara di dunia bisa bermanfaat menasehatin dia dan menyelamatkan, di akhirat pasti lebih jauh lagi keselamatannya. Bahkan bisa diangkat ke derajat yang tinggi dari ibadah-ibadah pasangan hidupnya. Makanya kita disuruh cari laki-laki yang baik. Tentu laki-laki juga sama. Mencari wanita-wanita yang salihah, mengambil pelajaran dari kasusnya Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihimussalam. Tentu kita tidak boleh menyalahkan kedua Nabi ini, karena mereka menikah dengan hikmah yang Allah sudah aturkan, agar menjadi pelajaran bagi umat manusia. Kemudian Ibnu Katsir juga mengatakan, dan yang dimaksud bukan tindakan mereka berbuat keji, berzina, karena Allah tidak menentukan kepada istri Nabi, Nabi pun menjadi melacur. Maksudnya perbuatan mereka yang dimaksud di sini dan keduanya mengkhianati suaminya bukan berzina. Karena Allah tidak catatkan istri Nabi siapapun berzina. Tapi yang dimaksud dengan berkhianat di sini adalah mereka tidak mengikuti risalah yang sudah disampaikan oleh Nabi Nuh dan Nabi Lut, dan mereka suka mentransfer informasi ke kaumnya. Termasuk di sini tadi, mereka mentransfer atau istri Nabi Lut mentransfer informasi adanya malaikat di dalam rumah Nabi Lut. Dan Ibnu Abbas serta ulama salaf berkata, serta ulama khalaf, kata beliau, maksudnya ulama-ulama yang terakhir, tidak ada seorang Nabi pun yang menjual diri menjadi melacur. Dan orang yang berpendapat sebaliknya, maka ia benar-benar salah. Dalam hal ini juga Allah menyinggung kisah hadithul ifk, yaitu berita bohong tentang berzinanya Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhuma, yaitu ketika turun ayat yang menyatakan kesucian ummul mukminin Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga teman-teman sekalian, ada poin yang disinggung oleh Ibnu Katsir rahimahullah sebelum menutup bahasan ini, yaitu hukuman bagi orang yang melakukan seperti yang dilakukan oleh kaum Lut. Diambil daripada makna tadi surah Hud ayat 83, wa ma hiya minal zalimin bi ba'id, dan siksaan itu tidaklah jauh dari orang-orang zalim. Maksudnya semua jenis siksaan yang ditimpakan kepada kaum Lut maka sangat dekat menimpa orang-orang yang serupa dengan mereka, tapi levelnya berbeda-beda. Mungkin ada orang melakukan suka sama-sama jenis ini, mereka belum tahu hukumnya, itu lebih ringan, tetap dosa besar. Kalau ada orang yang melakukan sementara sudah sampai padanya informasi kalau itu tidak baik, itu dilarang, maka ini beda. Beda juga dengan orang yang terang-terangan sengaja tidak mau tahu, ditegur bagaimanapun malah bangga tampil sebagai orang yang suka sama jenis. Ini mungkin karena kita lihat di masyarakat kita ada. Hukumnya kata ulama, kalau ada orang yang terang-terangan menunjukkan dia pelaku suka sama jenis, maka ini tidak boleh dinikahkan, tidak boleh dijadikan teman, tidak boleh partner bisnis, apalagi diterima kesaksiannya sama sekali. Bahkan orang-orang seperti ini dianjurkan dikeluarkan dari negeri dan dijauhi atau dijauhkan, karena memang mereka akan menyebarkan permasalahan itu di tengah-tengah kaum muslimin. Oleh karena itu sebagian ulama berpendapat, kata Ibnu Katsir, bahwa orang yang melakukan sesuka sama jenis ini harus dirajam, baik laki-laki yang muhsan beristri maupun belum. Ya kan, dalam bab zina, kalau laki-laki perempuan berzina, ya
Kalau belum nikah, hukumnya dicambuk 100 kali, diasingkan setahun. Kalau sudah nikah, duda, janda, ataupun bersatu suami ataupun istri, lalu berzina dan ketahuan, itu dirajam, dihukum mati. Berarti orang yang berzina sementara dia sudah berkeluarga, itu berarti seperti dia menjerumuskan dirinya pada hukuman mati. Ya, begitu ya. Berarti berat sekali di sisi Allah SWT. Semoga Allah selamatkan kita. Tapi orang kalau